0: wafi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri Anda, bukankah kita bisa mentadaburi diri kita? Diri kita sifatnya panas apa dingin? Kalau kita lagi sakit panas apa dingin, tadaburi. Dan di bumi ada obatnya. Subhanallahil ladzi atqana kulla syai'. Ciptaan Allah yang diciptakan itu apa? Betul-betul kamil, sempurna, enggak ada yang cacat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah betul-betul ciptakan manusia sebaik-baik anatomi dan fisiologi. Tinggal kita semakin mentauhidkan Allah lah. Yang naasnya sehat dan doa untuk orang sehat enggak dipakai kesehatannya. No. Sehat malah pacaran. Sehat piling, cari diskotik. Iya. Sehat di tepi pantai di mana nih yang banyak orang tupis apa itu? Nas Allah yang di Bali lebih hati-hati.
1: Ada. Berarti kita juga harus tetap ikhtiar ya.
0: Betul,
1: doa ya.
0: Betul harus.
1: Nah, itulah barangkali itu doa-doa yang diajarkan dari Rasulullah SAW juga membantu kita itu ya.
0: Betul.
1: Ya, seperti Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani tadi. Ya, antara sedih dengan sedih hati yang sehingga nanti berpengaruh juga dari dengan ini ya. Dengan
0: ketika kita sakit, Ustaz. Orang sakit dalam kondisi ridho dan gak ridho beda, Ustaz. Ya. Orang sakit ridho, sabar dan ridho, itu sembuhnya lebih cepat.
2: Gitu
0: dan izin Allah. Orang sakit
1: banyak mengeluh,
0: mengingkari takdir Allah, banyak ngeluh, subhanallah.
2: Lama ya.
0: Bisa-bisa dosa enggak dihapus lah ya. Orang dikasih musibah ada 4 kondisi. As-sukhut. Katakan musibah sakit. Yang pertama as-sukhut. As-sukhut apa? Dikasih musibah marah. Dosa enggak dihapus, tambah dosa. Kemudian berikutnya sabar, dan hukum sabar wajib. Ketika awal dia kena musibah harus langsung sabar, bukan seminggu kemudian baru sabar. Ya innama sabru inda sadamatil ula. Sabar itu awal kena musibah. Yang kedua ridho. Ridho ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Yang keempat ini yang paling ajib, dikasih cobaan sama Allah langsung bersyukur. Itu adalah derajat yang paling tinggi.
2: Orang pilihan, the chosen people, kata orang.
0: Semoga kita jadikan
2: amin.
0: Syukur.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Hukum kirim Al-Fatihah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara prinsip yang perlu dipahami, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pahala atas semua amal yang dilakukan umatnya, karena beliaulah yang pertama kali mengajarkan amal itu kepada umat manusia, kemudian turun-temurun diajarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, hingga sampai ke kita. Dan manusia akan diberi pahala dari amal yang dia lakukan dan amal orang lain yang mengikutinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 12. Ayat ini menjelaskan bahwa yang dicatat oleh Allah tidak hanya amal kita, tetapi juga dampak dan pengaruh dari amal kita. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Dalam hadis lain dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya, siapa yang mengajarkan amal baik dalam Islam lalu diikuti oleh orang generasi setelahnya, maka dicatat untuknya pahala seperti orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Semua ini menunjukkan bahwa setiap ibadah yang kita lakukan, Nabi sallallahu alaihi wasallam turut mendapatkan pahalanya. Baik kita hadiahkan ke beliau maupun tidak kita hadiahkan. Hanya saja, ada yang perlu dipertimbangkan. Pertama, jika pahala itu tidak kita hadiahkan, maka pahala itu tetap menjadi milik kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkannya. Kedua, jika pahala itu kita hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pahala itu tidak bisa kita miliki. Karena itulah, para sahabat tidak melakukan ini, menghadiahkan pahala amal untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imaduddin Ibnul Athar, muridnya An-Nawawi pernah ditanya, "Bolehkah membaca Al-Qur'an dan menghadiahkan pahalanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah dalil praktek sahabat dalam masalah ini?" Jawaban yang beliau sampaikan, "Membaca Al-Qur'an termasuk amal soleh yang sangat mulia. Akan tetapi, menghadiahkannya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada nukilan yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan sebaliknya, selayaknya amalan ini dicegah karena termasuk membebani diri yang tidak disyariatkan. Sementara pahala bacaan Al-Qur'an juga beliau dapatkan disebabkan beliau yang pertama kali mensyariatkannya dan semua amal umatnya juga sama." Kemudian juga dinyatakan oleh As-Sakhawi, murid Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ditanya tentang orang yang membaca Al-Qur'an, lalu dia hadiahkan pahalanya untuk menambah kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban beliau, "Ini perbuatan bid'ah yang dibuat-buat oleh para pembaca Al-Qur'an generasi belakangan ini. Saya tidak mengetahui adanya ulama pendahulu untuk mereka dalam masalah ini." Syekhul Islam memiliki satu catatan dalam masalah ini berjudul Ihda'us Sawab ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyimpulkan, tidak pernah ada amalan para sahabat bahwa mereka salat, puasa, atau membaca Al-Qur'an kemudian mereka hadiahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga tidak bersedekah atau membebaskan budak atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang dilakukan kaum muslimin, beliau mendapatkan pahala seperti pahala amal mereka, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Meskipun ada juga ulama yang membolehkan. Mereka berdalil dengan praktek Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah umroh atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun riwayat ini tidak jelas dan dinilai lemah oleh para ulama. Di antara yang membolehkannya adalah Al-Buhuti, salah seorang ulama Hambali. Beliau mengatakan, semua ibadah yang dilakukan muslim dan dia hadiahkan semua pahalanya atau sebagiannya seperti setengah, sepertiga, atau seperempat kepada muslim yang lain baik masih hidup atau sudah mati, hukumnya boleh dan bisa bermanfaat bagi penerima sampai pun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja pendapat ini tidak tepat karena tidak didukung dalil atau praktek para sahabat di masa silam. Sementara mereka sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak menghadiahkan amalnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Allahu a'lam.
5: Ramuan herbal.
6: Bib, apakah ada tips atau herbal agar suami tidak cepat keluar? Yang tadi ya, Bib.
7: Iya, kita sampaikan tadi ya, caranya dengan dilatih. Satu, kedua, si istri harus pandai merangsang suami agar aktivitas dan hasratnya lebih meningkat. Karena sebagian nyun sewu, sebagian orang yang saya awasi dan simpulkan bahasanya, kadang ikhwan kita itu karena memang hijabnya seorang laki-laki adalah menundukkan pandangannya. Ketika kita menundukkan pandangan di luar, kemudian di rumah kadang istri kita tidak pandai memicu dan menempatkan diri, kadang di rumah itu juga masih terbawa. Jadi karena sudah biasa menahan tadi, akhirnya jadi ke bawah. Jadi hasratnya pun tidak begitu besar. Nah, tugasnya istri itu untuk menyadarkan suaminya untuk melambaskan hasratnya kepada dia gitu. Karena sebagian besar tuh perilakunya seperti itu. Mau tidak mau ya kita harus saling legowo, harus saling toleransi. Jangan terlalu bahasanya itu istri kita, itu pasangan kita, itu makan kita yang ngasih gitu. Jangan terlalu sungkan sama istri.
6: Atau dan mungkin itu ya, Bibi. Apa namanya? Yang dicari wanita bukan durasinya mungkin ya.
7: Sebagian,
6: tapi tadi tapi bilang apa ya, kualitasnya
7: kualitinya. Jadi kadang wanita itu ada yang dia intensitas waktunya tidak terlalu lama, tapi karena kualitas pasangannya subhanallah dia merasa cukup. Tapi sebagian besar memang masalah durasi itu berpengaruh. Karena memang rata-rata sebagian besar wanita itu berbeda durasinya dengan lelaki. Ada yang memang panjang, jadi istilahnya laki-laki butuh 2-3 menit selesai, wanita kadang lebih, 10-15 menit baru selesai. Tapi sebenarnya ini secara riset ya,
6: penelitian
7: itu wanita itu lebih dari 10 menit pun sudah nggak bagus.
6: Karena lebih dari 10 menit. Iya,
7: karena akan terjadi banyak sobekan, luka sobek di dalam. Karena itu isinya selaput-selaput di organ wanita itu.
6: Sensitif ya, Bibi?
7: Iya, ini banyak selaput-selaput. Jadi itu dia akan banyak sobek dan banyak iritasi. Makanya kadang kalau istilahnya aktivitas seksnya berlebih, ya rusak biasanya. Ada bisa sampai seperti itu.
6: Demikian. Itu untuk herbalnya beliau tanya.
7: Untuk herbalnya apa sih ada? Sebenarnya ada ya, cuman memang tidak lazim di tempat di lingkungan kita, makanya
6: tapi jual ya begitu
7: ya, ada cuma
6: produksi jadi ada mungkin produksi. Bisa menghubungi
7: insyaallah tapi
6: langsung ya,
7: bisa insyaallah, cuman selama ini yang banyak beredar di pasaran yang memang memberikan ini bagus memang sudah lumayan kok. Tapi setidaknya makan tadi daging merah itu berpengaruh untuk masalah hasrat dan meningkatkan enzim testosteron.
6: Testosteron. Yeah. Ya, baik, jazakallahu khair, Bib. Semoga bermanfaat bagi Ummu Fulan. Mutiara Nasihat.
8: Setunggal angka kalih kula panjenengan sedaya niki dados tiang-tiang ingkang rasa ngadepi pacobaning urip sing maneka warna niku. Wonten satunggalipun ulama Dwijawara ingkang kondang misuwur Jayeng Bawono. Asmanipun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Bibar salat subuh niku piyambakipun dzikir. Murite putra siswanipun, siswa kinasihipun asmanipun Imam Ibnu Qayyim niku kepengen ngancani gurune dzikir, dhewe melu dzikir ning burine ngeten iki. Ngantek padang jinglang ini kurang rampung. Wah, urung rampung ini dikir meneh. Ngantek jam songo urung rampung. Akhirnya murid ini mboten kuat, mulai pun ajeng sholat duhur niku, mangkat ke masjid niku, gurune niku tesih ten papan palungguhan sholat niku, tesih dikir. Naliko ajeng dungkap manjing wayah duhur, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah noleh lajeng ngendika dumanteng siswane kala wau, hadhihi ghadwati laulam ataghadda saqatat quwwati, iku mun dadi sarapanku, nek aku ora sarapan mesti aku ambruk. Ngoten niku. Dadi kekuatanipun nggih para ulama niku mapan wonten nggen zikir. Nek zikire kuat nggih piyambakipun diparingi ati, dipun paringi jiwa ingkang ugi kuat. Disamplui niku samplui mawi pacobaning urip sing maneka warna niku bergenggeng mawon menteles. Pirsa menteles. Kados dene watu karang disempyok ombak begegek mawon. Begegek ugek-ugek hemel-hemel sak dulita gitu. Ngoten niku. Dadi Imam Ibnu Qayyim niki nek ngadepi dakwah diganggu, dirusoi niku bunek, dheweke sowan ten ngarsane gurune niku nyawang ngoten tok niku pun semangat melih. Mergo napa niku jenenge nek kecipratan niku lho, kecipratan energi positif ingkang dipun gadahi dening Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah peparingipun Allah Subhanahu wa taala lumantar zikir ingkang khusyuk kala wau. Kedah dipun latih niki ingkang paling sae nggih zikir bibar salat niku dipun telateni dipun waos saestu alon-alon. Nggih subhanallah 33, alhamdulillah 33, terus Allahu Akbar 33 digenepi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir, terus kulhu falaknas ayat kursi. Pun niku jenang telateni. Yang janji ora kasusu-susu lho nggih. Insyaallah mengke efek niku wonten, Pak. Dadi enten kejadian napa ten kampung niku wong do gigrik niku biasane dheweke tetep tenang, glenggem mayem-mayem ngoten niku. Wah, iki lengo mundhak. Ya wis bene lengo mundhak. Pancen wayahe mundhak, sesuk nek medhun ra anjlok dhewe ngoten. Mending santai ngoten. Napa melih enten kejadian napa melih? Sing geger, wah niki tuku bensin kudu nganggo aplikasi, gek awake dhewe wong bodho laulu ora ngerti internet. Santai wae. Nek wayahe bensine teko rene ra ana sing ngeteri ngoten niku. Ngono. Dadi sarwa tenang. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Salajengipun

as-sakinatu, rasa tentrem. Jadi menawi kula panjenengan sedaya asring lenggah wonten majelis taklim, sering menghadiri tempat pengajian, dia akan diberikan ketentraman hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti napa? Buktine wau jenengan wiwit pengajian tekan sakniki mboten kelingan utang to? Bareng kula elingke nembe kelingan to? Aduh, bunek meleh Pak Ustaz kula dielingke. Wau jane pun mboten. Nah niku pinangka angsaripun dayanipun talabul ilmi. Wa ghasiyatuhumur rahmah, lan bakal digerujuki rahmat welas asihipun Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat sumul malaikah, lan diayupi dening para malaikati Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, lan bakal disebut asma panjenengan wonten ngarsane malaikat enten langit mereka. Kae si fulan si bejo lagi nunggu ana masjid Imam Syafi'i, titahku kae ngaji. Seksena nawe para malaikat kabeh kae titahku si bejo lagi tengok-tengok ning masjid. Senadyan antuk-antuk ning kae titahku. Oh ngoten niku. Jalari tentrem, nggih. Saking tentreme nganti ngelegeses ngene. Para bapak, para ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah. Kula badhe ngaturaken to anu niki. Tulodong, contoh dalam kehidupan nyata bahwa menuntut ilmu itu bisa menyebabkan ketentraman hati. Niki enten kejadian nyata lho niki. Wong gantung melih niki. Nggih. Enten tiang pun gantung, pun ancik-ancik kursi, gulune pun dijerit, tinggal proses finishing. Pun ajeng gantung enten niki, krungu tanggane niku nyetel radio, Mak. Pengajian radio niku. Pak Ustadz ini kule kondo kira-kira ngeten iki. Kira-kira seperti ini. Janganlah kita mudah berputus asa. Allah Ta'ala berfirman, la tai asu min rahmatillah, siro iku ojo podo pedot pengarep-arep marang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek bujunin dugal, merosal, anake duroko, dipegat, dikhianati, bojo diselingkuhi, ojo ngelalu. Nek dipegat ya wis sabar. Mbok menawa sesuk Allah Subhanahu wa taala maringi bojo anyar, satemah duwe anak sing anyar, anak iki gandeng diberkahi dadi ulama sing kondang misuwur jayeng bawana, utawa dadi jenderal, utawa dadi guru, utawa dadi wong sing migunani tumrap nusa, bangsa lan agamane. Ning nek awake dhewe berputus asa, bunuh diri, mati, rampung anake sing ulama ora sida jedul dibuntet ya dijiret. Dheweke niku pajar manahipun, padang penggalihipun, oh ayo kok bodoh temen aku ya. Gur ditinggal wong lanang siji kok ditipegate kok arep tak riwangi nglalu. Ha mbok ngenteni masa idah kek rapi neh karo wong sing luwih soleh. Jisuk duwe anak sing soleh lan salehah. Sapa ngerti panguripanku bubar iki dadi panguripan sing bejo lan apik. Diculi niku taline niku melayu ning gone tanggane Mbak Yu, ene ngapa Dik? Kuwi sing pengajian ning radio kuwi jenenge Pak Ustaz sapa? Daleme ngendi? Alamat lengkape ngendi? Aku arep sowan rono. Estu sowan. Ten Solo mriko suwali. Surakarta hatine ngrat daleme Pak Ustaz niku. Ten mriko nyuwun nyuwun apa? Diwejang luweh kathah malih diwejang dinasihati, mulih niku sakniki istiqomah ngaji lho. Padahal maune pun ajeng bunuh diri, tinggal proses finishing tok niku, arek mancal tok mun genteyong. Ning krana krungu wejangan niku, talabul ilmi nyelametake uripe. Oh niku pinangka tandha talabul ilmi niku saged nentremake urip lan panggesangan. Ampun gampang-gampang bunek, gampang-gampang judeg. Wonten malih berita nyata, ibu-ibu kagungan putra tiga niku anake telu niku dininabobokke didawiti tilem. Sederenge tilem niku diombeni susu, susune pun dicampur endrim, dicampur racun. Dadi anake telu niku diracun kabeh terus kon turu. Terus dheweke ya ngombe racun terus melu turu. Ndelalah anake telu mati kabeh, ning sing ibuke niku bisa diselamatkan. Dibetulkan rumah sakit selamat. Ditekoni polisi, Bu, kenging napa jenengan kok mentolo? Kenapa tega hati meracun anak-anaknya ini? Yang tiga ini, anak jenengan mati kap.

0: jenengan selamat, alhamdulillah. Le mangsuli kepiye? Sebab bojo kula niku minggat tanpa pamit kaya dene Bang Thoyyib. Urip kula niki urip sing sarwa rekoso, kleyang kabur kanginan kandang langit kemul mega. Saiki mangan sesuk embuh, sesuk poso sesuk embuh. Dadi tinimbang anak kula sok mben gedhe, uripe ya rekoso, dadi kere ketibal 17 luwih becik kula racun mawon ben mati sebab kula tresno marang anak-anak kula supaya anak kula telu niku mlebu swarga. Pun ben kula dhewe sing mlebu neraka ya wis men. Sing penting anak kula ora dadi wong sing rekoso uripe. Ngoten niku le mangsuli. Jenengan nek krungu ngeten iki njur pripun? Oh, that's good idea. Napa ngeten? Oh, ide yang bagus. Oh, la wong weng kuwi jenenge. Niku bukan ide yang bagus niku. Niku bisikan setan. Saniki kula tak takon, enten mboten bocah cilik telu melarat kiri gedibal 17 bareng gedhe niku dadi sugih mblegedu. Enten apa mboten? Entek amek kurang golek. Malah rata-rata wong sing sugih mblegedu niku mula bukane kere. Dadi aja dipateni anake niki. Kosok wangsulipun enten mboten bocah-bocah yang hidup di tengah keluarga yang kaya raya bareng gedhe niku dadi kere enten apa mboten? Wonten, Pak. Jadi jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Antawis caranipun mentauhidkan Allah, disregepi zikir, maca Quran, sregepi ngaji, hadir di majelis taklim. Nek mengduwel teng omah mawon tidak ada napa niki nutrisi yang masuk ke jiwa dan pikiran kita, nggih mboten kebuka manahipun. Nauzubillahi min
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: alim.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
0: Qal

0: ta'lamun.
1: Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran."

Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman, agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya, dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari, dan menyombongkan diri dengan sangat.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.

0: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
1: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.
1: Qala

0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar."
1: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث

Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghut, Ya'uq dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka, selain dari Allah.
1: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
0: Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.
1: إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا.
0: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
1: Tanya jawab.
2: Saya bertawassul dengan amal baik dengan melaksanakan sholat duha, berniat agar rezeki lancar dan kesehatan sekeluarga. Nikum pripun Ustaz?
3: Syukran jazakumullah khairan.
4: Iya, lebih baik kalau kita melakukan amal soleh itu kita berniat untuk mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Jadi urusan akhirat walal akhiratu khairun wa abaqo. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Di samping itu juga khairun amala, sesuatu yang bisa diandalkan dan itu yang lebih baik.
2: Ya, sesuatu yang bisa
4: diandalkan dan itu lebih baik, mendingan yang itu gitu. Artinya urusannya itu adalah urusan akhirat, bukan urusan keduniaan. Jadi sholat duha ge murahke rezeki, terus sedekah gen laris dagangane, itu ya memang itu sebagian kecil dari hikmah.
2: Hikmah
4: ya. Iya, dari hikmah. Namun jangan semata-mata karena itu, nanti kalau salah niat jadinya malah rasidho untuk ganjaran. Nah, walal akhiratu khairun wa abqa. Urusan akhirat kuwi wae dan itu lebih baik dan lebih bisa diharapkan.
2: Apa Ustaz? Mau meneruskan Ustaz, apakah salah Ustaz ketika kita sholat tetapi tujuan kita itu sebenarnya untuk tujuan duniawi, misalnya Ustaz untuk ketika anak-anak mau UN ya kan, sholat biar lulus, ya itu bagaimana Ustaz?
4: Itu bagian dari tawassul dengan amal soleh. Maka ketika kita mendesak memohon pada Allah Ta'ala untuk segera dikabulkan dalam permintaan kita seperti anak dotes gen lancar gitu kan dan lain-lain, itu kan mendesak itu.
2: Mendesak
4: lah. Maka dengan melakukan amal soleh sebagai tawassul, artinya ketika kita melakukan amal soleh sampai dicintai oleh Allah Ta'ala, lah kalau kita ndungo kan lebih mustajab daripada kalau tidak ada amal soleh gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
5: Bolehkah berpindah madhab? Perbedaan dalam masalah ibadah yang ada di masyarakat kita secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Pertama, ikhtilaf tanawu' atau perbedaan yang bersifat keragaman. Ikhtilaf tanawu' merupakan perbedaan yang bersifat variatif yang semuanya pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umumnya perbedaan ini terkait masalah bentuk dan tata cara ibadah, seperti cara takbiratul ihram, cara bersedekap, doa iftitah, doa ruku', bacaan tasyahud dan seterusnya. Terkadang dalam perbedaan ini, masing-masing madhab menganut tata cara tertentu dan meninggalkan yang lain. Sehingga pengikut madhab memahami cara itulah yang sesuai dengan madhabnya. Untuk ikhtilaf tanawu', para ulama mengajarkan untuk mengamalkan semuanya, agar sunnah Nabi SAW bisa tetap lestari. Syekhul Islam mengatakan, bahwa ibadah-ibadah yang dipraktekkan Nabi SAW secara beragam, dianjurkan agar semua ragam itu diamalkan, dan tidak ada satupun yang dimakruhkan. Seperti macam-macam tasyahud atau beberapa redaksi doa iftitah, majmu' fatawa. Contoh di tempat kita, masyarakat terkadang membaca doa iftitah dengan redaksi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya. Ada juga yang membaca iftitah dengan redaksi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Yang terjadi di masyarakat kita, ketika mereka sudah memilih satu doa iftitah tertentu, itu saja yang dipegangi dan mereka tidak mau membaca doa iftitah yang lain. Padahal sikap yang benar, selama semuanya berdalil, seharusnya diamalkan secara bergantian. Setidaknya ada tiga manfaat ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW yang memiliki banyak ragam secara bergantian. 1. Melestarikan semua sunnah Nabi SAW. Karena ketika kita hanya memilih salah satu dan hanya itulah yang diamalkan, bisa jadi sunnah yang lain akan terlupakan. 2. Mempraktekkan semua yang pernah dipraktekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengamalkan sunnah yang variatif itu secara bergantian, berarti kita mengamalkan semua yang beliau ajarkan dalam masalah itu. 3. Menghindari potensi konflik. Ketika masing-masing kelompok hanya mengambil salah satu sunnah tertentu, muncul anggapan di masyarakat bahwa masing-masing kelompok memiliki ajaran yang berbeda. Seperti di tempat kita, kalimat tasyahud, At-tahiyyatu lillah, as-salawatu wat-tayyibat, dan seterusnya, diklaim sebagai tasyahudnya organisasi tertentu. Sementara kalimat tasyahud, At-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah, diklaim sebagai tasyahudnya organisasi yang lain. Padahal keduanya diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Ikhtilaf tadad, yaitu perbedaan yang saling bertentangan. Itulah perbedaan antara madhab, di mana antara satu pendapat dengan pendapat yang lain saling bertentangan, sehingga tidak bisa digabungkan. Misalnya, apakah menyentuh wanita membatalkan wudu ataukah tidak? Ada khilaf di antara ulama dalam masalah ini. 1. Syafi'iyah menyatakan, menyentuh wanita yang bukan mahram membatalkan wudu. 2. Hanafiyah menyatakan, menyentuh wanita tidak membatalkan wudu secara mutlak. 3. Hambali dan Malikiyah menyatakan, menyentuh wanita membatalkan wudu jika diiringi dengan syahwat, dan jika tanpa syahwat tidak batal wudu. Dan ketiga pendapat ini saling bertentangan, dan tidak mungkin dikompromikan. Contoh yang lain, mengenai mengeraskan basmalah ketika sholat jahriyah. 1. Jumhur ulama berpendapat basmalah dibaca pelan ketika sholat jahriyah. 2. Syafi'iyah berpendapat basmalah dibaca keras ketika sholat jahriyah. Dan kedua pendapat ini saling bertentangan sehingga tidak mungkin dikompromikan. Yang perlu kita pahami bahwa semua perbedaan ini berangkat dari upaya mereka melakukan ijtihad. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan, apakah semua ijtihad ini benar ataukah kebenaran hanya satu? Bedakan dua hal berikut. Benar dari sisi usaha dan benar dari sisi hasil usaha. Para ulama diperintahkan untuk berusaha mempelajari Al-Quran dan Sunnah dalam rangka menggali kebenaran yang ada di dalamnya. Mereka berusaha mengedepankan semangat takwa agar bisa menyimpulkan keterangan yang ada dengan benar. Sehingga dilihat dari sisi usaha, semua benar. Karena semua usaha mereka dilakukan dalam rangka ketakwaan kepada Allah. Namun dilihat dari sisi hasil, bisa jadi berbeda. Dan tentu saja, hasil yang sesuai kebenaran yang sejatinya hanya satu. Karena itulah, mujtahid yang salah dalam mendapatkan hasil ijtihad, mereka tetap mendapatkan pahala, meskipun ijtihadnya salah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ketika seorang hakim berijtihad, lalu dia benar, maka dia berhak mendapat dua pahala. Namun ketika dia berijtihad, lalu dia salah, maka dia mendapat satu pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Allah tetap memberikan nilai untuk usaha ijtihadnya, meskipun hasilnya salah. Artinya, usahanya dibenarkan selama diiringi dengan semangat takwa. Syekhul Islam menjelaskan hal ini dalam Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah. Masyarakat berbeda pendapat apakah semua mujtahid itu benar ataukah kebenaran hanya satu. Kesimpulannya, jika yang dimaksud benar dalam hal ini adalah benar karena mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka semua mujtahid bertakwa kepada Allah semampu mereka. Sehingga mereka adalah orang yang sedang melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak akan membebani jiwa melebihi kemampuannya. Sementara mujtahid ini kesulitan untuk mengetahui kebenaran dalam masalah yang dipelajari, sehingga kewajiban itu gugur darinya. Beliau melanjutkan, jika yang dimaksud benar dalam hal ini adalah orang yang mengetahui hukum Allah untuk kasus yang dipelajari, maka mujtahid yang benar hanya satu. Karena kebenaran dalam setiap perkara hanya satu. Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah. Kebenaran itu datang dari Allah, sehingga tidak mungkin kebenaran itu saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Karena wahyu Allah tidak mungkin saling bertentangan. Dan bagian dari usaha bertakwa kepada Allah dalam masalah khilafiyah adalah berusaha mencari pendapat yang lebih mendekati kebenaran dengan diiringi semangat takwa sesuai kemampuannya. Selanjutnya, bolehkah kita pindah madhab dalam satu amalan tertentu? Syekhul Islam pernah diminta memberikan penjelasan mengenai pernyataan Najmuddin bin Hamdan. Siapa yang telah komitmen dengan madhab tertentu, dia tidak boleh bertindak menyalahi madhabnya tanpa dalil, atau taklid kepada madhab lain, atau udzur lainnya. Jawaban Syekhul Islam, Ada dua makna dari pernyataan ini. Pertama, bahwa orang yang komitmen dengan madhab tertentu, kemudian dia melakukan amalan yang bertentangan dengan madhab itu, bukan karena taklid kepada ulama lain yang mengajarnya, atau kesimpulan dari dalil yang bertentangan dengan madhabnya, dan tidak ada udzur syar'i yang membolehkan untuk meninggalkan komitmen dia, berarti orang ini hanya mengikuti hawa nafsu. Beramal tanpa ijtihad atau taklid kepada ulama, melakukan yang haram tanpa udzur syar'i, sehingga orang ini melakukan kemungkaran. Inilah makna pernyataan Syekh Najmuddin. Imam Ahmad dan yang lainnya menegaskan bahwa siapapun tidak boleh meyakini sesuatu yang wajib atau haram, kemudian dia tiba-tiba meyakini itu bukan wajib atau haram hanya karena hawa nafsunya. Beliau melanjutkan, namun ketika orang itu mengetahui pendapat A lebih kuat dibandingkan pendapat B, baik berdasarkan dalil yang lebih rinci yang dia ketahui, atau dia melihat ada orang yang lebih paham dalam masalah ini, dan dia lebih bertakwa kepada Allah terhadap apa yang dia ucapkan, lalu dia meninggalkan pendapat madhabnya dan beralih ke pendapat yang lain karena alasan di atas, maka dibolehkan, bahkan wajib. Imam Ahmad telah menegaskan hal ini. Majmu' Fatawa. Berpindah dari satu madhab ke madhab yang lain dalam satu perkara, karena dia merasa bahwa itu yang lebih sesuai kebenaran, ini dibolehkan, bahkan diharuskan. Karena kebenaran tidak berpihak kepada madhab tertentu, namun kebenaran berpihak kepada orang yang pendapatnya lebih mendekati dalil. Demikian, Allahu A'lam.

0: Mutiara doa. Sehari-hari.
1: Doa apabila ada orang yang menawarkan hartanya kepadamu.
2: Barakallahu laka fi ahlika wa malika.
1: Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. Hadis riwayat Bukhari dalam Fathul Bari nomor 4/88.
3: Mutiara nasihat.
4: Iki kita badhe nglajengaken malih wawasan kitab Al-Jadid. Wonten pepanggihan ingkang sampun kepungkur kita dumugi kaca 388. Ngancik bab ingkang enggal irah-irahanipun babu man hazala bisyai'in fihi dzikrullah awil qur'anu awil rasulu sallallahu alaihi wasallam. Bab man babagan tiang-tiang ingkang hazala nyepeleake ngasorake lan ngolok-olok bisyai'in marang satunggal perkawis fihi dzikrullah ingkang ngemot pepiling marang Allah Subhanahu wa taala. Ngelek-elek ngasorake lajeng nyepeleake setunggal perkawis ingkang ngemot asmanipun Allah awil Qur'anu utawi ngemot Al-Qur'an awil Rasul utawi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cekakipun pirembagan nggih menika bab wonten salebetipun kitab tauhid isi lan suraosipun pinangka piwulang tauhid kagem sedaya kaum muslimin. Wonten bab ingkang enggal niki badhe dipun terangake badhe dipun jlentrehake babagan tiang-tiang ingkang gadai pekareman, gadai hobi, gadai kasenengan nyepeleake marang ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala utawi ngeremehake ngasorake malang marang kitab suci Al-Qur'an. Ngasorake nyepeleake marang Nabi sallallahu alaihi wasallam sumanten ugi sedaya syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulullahi ta'ala lan Allah Subhanahu wa taala dawuh mapan wonten surat At-Taubah. Ayatipun 26 dumugi 26. Walain lan menawa sa'al tahum sirotakon marang wong-wong munafik iku layakulunna dheweke bakal kondo innaman kunna nakhudhu wa nal'abu. Duh Kanjeng Nabi, yektosipun kula sakonco menika namung nembe gegojekan lan dolanan kemawon. Kul dawuh sira Muhammad marang wong-wong munafik iku abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Apa marang Allah wa ayatihi lan marang ayat-ayati Allah wa rasulihi lan marang utusani Allah kuntum tastahziun. Sira iku nyepeleake ngasorake la ta'tadiru. Sira ora perlu nyuwun pangapura, ora sah njaluk pangapura. Qad kafartum ba'da imanikum. Yakti sira kelebu perangane wong-wong kang kufur sawise iman. Inna afu an ta'ifatim minkum. Menawa ingsun maringi pangapura marang seperangane manungsa saka sira. Nu'adzib ta'ifatan yakti ingsun Allah bakal menehi bebendu pasiksan pidana lan paukuman bi annahum kanu mujrimin sebab dheweke kelebu golongane wong-wong kang tumindak dosa lan maksiat marang Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu, adik-adik sedaya menika kala wau menggah ingkang dados ungelipun surat At-Taubah ayat 26 nyariosake bilih wonten seperanganipun tiyang ingkang gesang ten jamanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun niku sami ngece nggih nyepeleake ngasorake lan ngeremehake Nabi lan para sahabat sanesipun. Lajeng Allah Subhanahu wa taala dawuh dumateng Nabi, paring pengkabaran dumateng Nabi lumantar wahyu. Nggih, menika netahaken Nabi anggadai mukjizat. Nabi niku mboten mangertosi perkara gaib, ananging Nabi saged mangertosi setunggal perkawis ingkang mboten dimangertosi dening tiyang sanes lumantar wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Dados wonten ayat niki Allah taala dawuh menawa sira Muhammad takon marang wong-wong munafik sing ngasorake marang Allah, ngasorake ngolok-olok marang ayat-ayate Allah, mesti dheweke bakal wangsulan. Kanjeng Nabi dek wingi niku kula ngolok-olok ayate Allah, ayat-ayatipun Allah niku mung karana dolanan lan gegojekan kemawon. Nanging Allah Subhanahu wa taala dawuh dumateng Kanjeng Nabi, kandakno marang wong-wong munafik. Apa kowe kumawani ngremehake marang Allah? Ngece ngasorake derajate Nabi, ngasorake derajate kitab suci Al-Qur'an. La ta'tadiru. Dina iki kowe ora sah njaluk pangapura sebab sira wis malih dadi wong kafir, nggih sakwise sira iman. Lan Allah Subhanahu wa taala mapan wonten ayat niki paring pengkabaran ugi bilih Allah niku maringi pangapura dumanteng seperangane manungsa ingkang ngasorake ayate Allah, lan boten pangapura dumanteng seperangan sanesipun. Kenging napa sing diapura niki tiyang ingkang estu-estu tobat, mertobat dumateng Allah taala. Nggih. Lajeng piyambakipun getun. Piyambakipun menyesal sebab sampun kumawani kumawantun ngece nyepelake marang Allah lan ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala. Ewon dene dumateng seperanganipun tiyang-tiyang munafikin ingkang nyuwun pangapura mandek wonten lisan kemawon, ananging atine niku janjane tetep nyepelekake Allah. Allah Subhanahu wa taala dawuh nu'adzib ta'ifatan, yekti ingsun Allah bakal maringi paukuman pidana lan bebendu marang seperangane manungsa bi annahum kanu mujrimin, sebab dheweke wis tumindak dosa marang Allah Subhanahu wa taala.
5: Pertanyaan yang pertama tadi menyebutkan keutamaan salat Jumat, ya, dan tentu ibu-ibu bertanya-tanya, lah ini untuk kami bagaimana, untuk kaum Hawa, ya, untuk para ibu bagaimana dengan salat Jumat? Ya, salat Jumat ini menggantikan salat duhur, ya. Maka siapapun yang tidak salat Jumat maka digantikan dengan salat duhur. Yang bepergian jauh, ya, maka tidak wajib salat Jumat, maka wajibnya salat duhur. Yang sedang sakit di rumah tidak bisa Jumatan, maka salatnya salat apa? Salat duhur. Demikian juga ibu-ibu, ya, tidak wajib untuk salat Jumat, maka ibu-ibu salatnya salat apa? Salat duhur. Kalau ternyata di masjid ada tempat untuk wanita, seperti di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram ada tempat khusus untuk para wanita, ketika Jumatan pun tidak dipakai untuk laki-laki, maka ada kesempatan untuk ikut Jumatan dan itu boleh. Secara hukum boleh. Ya, sama seperti sholat berjamaah. Sholatnya wanita di rumah itu lebih baik, tapi jangan dilarang untuk berangkat sholat berjamaah. Ya, ketika ingin sholat berjamaah silahkan, selama itu diizinkan oleh suami, ya, diizinkan oleh orang tua, silahkan boleh berjamaah di masjid. Walaupun tetap hadis secara umum sholat di rumah itu lebih baik. Maka panjenengan yang sholat di rumah ketika Jumatan, sholatnya di rumah, dan anda dalam hati seandainya itu syariat untuk wanita juga, anda pasti akan mendatanginya insyaallah. Jenengan, panjenengan juga tetap mendapatkan pahalanya Jumatan tersebut, ya, walaupun sholatnya di rumah, karena itu sholat yang terbaik. Anda para ibu, sholat yang terbaik adalah sholat di rumah. Jadi ini jawabannya seperti sholat berjamaah, ya. Kalau ada kesempatan untuk ikut Jumatan, ada tempat untuk sholat Jumat, monggo. Tapi umumnya masjid di kita cukup tidak? Tidak cukup, ya, untuk tempat untuk wanita tidak ada, karena yang tempat wanita saja dipakai semua untuk laki-laki dan itu penuh. Ya, dan itu penuh sehingga memang tidak ada tempatnya, dan di sisi yang lain memang juga para ibu tidak wajib untuk sholat Jumat. Ya, wajibnya tetap sholat apa? Tetap sholat duhur. Ini, ya, jadi Monggo insya Allah kalau punya kesempatan boleh, tapi kalau tidak ada kesempatannya Allah Maha tahu, dengan niat panjenengan semuanya tetap mendapatkan pahala yang besar di hari Jumat. Adapun yang kedua tentang salat sunnah, ya salat sunnah sebelum atau qobliyah salat fardu seperti qobliyah duhur misalnya, ternyata salat duhurnya telat, ya salat duhurnya terlambat, bolehkah mengerjakan salat qobliyah dulu baru salat duhur? Pripun, boleh tidak Bapak Ibu? Jawabannya boleh, iya boleh. Ya mungkin baru mau sholat duhur setengah satu misalnya, panjenengan ibu-ibu sebelum sholat duhur kemudian sholat sunnah qobliyah dulu 4 rakaat 2 salam 2 salam baru sholat duhur, boleh tidak? Boleh. Ya kecuali untuk bapak-bapak karena berkewajiban sholat berjamaah, sampai di masjid ternyata sudah qomat kemudian sholat duhur, selesai sholat duhur boleh tidak mengkodok qobliyah, mengganti qobliyah? Ini tidak ada pengganti untuk salat rawatib. Ya, salat qobliyah dan ba'diyah ini tidak ada penggantinya karena itu sesuatu yang membarengi salat fardu. Kecuali salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, itu ada hadis khusus ya. Seorang yang terbiasa menjaga 2 rakaat fajar, 2 rakaat qobliyah subuh, ternyata terlewatkan maka boleh digantikan setelah sholat subuh, itu khusus untuk 2 rakaat fajar. Adapun sunnah yang lain maka tidak dianjurkan dan Nabi SAW tidak menggantikan atau mengkodok yang tertinggal. Jadi untuk yang belum mengerjakan duhur karena udur maka boleh, atau bapak-bapak sedang sakit kemudian sholatnya agak telat kemudian pengen qobliyah dulu, boleh, monggo kalau mampu ya. Seandainya tidak, tidak masalah karena kebiasaan yang sudah kita kerjakan ketika sakit, ketika safar, tetap pahalanya sampai pada kita semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, yang terakhir ya, hadis tentang salat sunnah qobliyah dan ba'diyah untuk zuhur, ya qobliyah dan ba'diyah zuhur, ini hadisnya sahih, ya hadisnya sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Man yuhafid ala 4 rakaat qabla zuhri wa 4 ba'daha haramahullahu ala nar. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, haramahullah, maka Allah haramkan baginya ala nar, Allah haramkan baginya neraka. Ini hadisnya sahih. Jadi di antara salat sunnah rawatib itu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Kalau yang setelah duhur mau ditambahkan lagi 2 rakaat dapat keutamaan ini. Ya jadi dibiasakan sebelum duhur 4, setelah duhurnya juga 4. Itu lebih utama. Seandainya sebelum duhur 4, setelahnya 2 itu cukup. Ya cukup dalam artian tadi menjaga salat sunnah rawatib yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di dalam surga. Itu menjaga 12 rakaat. Kok semangat sekali pengen tambahkan yang ba'diyah duhur 4 rakaat, dapat tambahan, Allah haramkan baginya api neraka. Jadi monggo ya, amalan-amalan yang tidak sulit insyaallah, apalagi Bapak Ibu yang sudah ya semakin sepuh tentu lebih banyak longgar waktunya ya. Sudah enggak sibuk dengan urusan dunia, maka amalan-amalan yang seperti ini mudah untuk kita kerjakan. Monggo semangat, insya Allah menjadi bekal kita semuanya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian Allah taala a'lam bisawab.
6: Budaya titip salam untuk Nabi ketika haji dan umrah. Setelah Nabi SAW wafat, para sahabat banyak yang keluar dari Madinah untuk mengajarkan Islam. Ada yang tinggal di Kufah, di Syam, di Yaman, dan seterusnya. Dan kita tidak menjumpai adanya riwayat bahwa para murid Nabi SAW, yaitu para sahabat yang berada di jauh itu, menitipkan salam untuk Nabi SAW kepada sahabat yang mau datang ke Madinah. Dan sebenarnya, titip salam semacam ini tidak perlu. karena dimanapun kaum muslimin berada, dia bisa menyampaikan salam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan salam itu pasti akan sampai kepada beliau dengan yakin. Dari mana bisa dikatakan dengan yakin sampai ke beliau? Tentu dengan dalil. Ada hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling di muka bumi. Mereka menyampaikan salam untukku dari seluruh umatku. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Beliau juga mengabarkan bahwa beliau akan menjawab salam dari umatnya yang disampaikan kepada beliau. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, setiap muslim yang menyampaikan salam kepadaku, maka Allah akan mengembalikan ruhku hingga aku bisa menjawab salamnya. Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan Al-Albani. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyuruh kita untuk menyampaikan salawat kepada beliau dimanapun kita berada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, dan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah tahunan. Berikanlah salawat untukku, sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada." Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Ketika sholat, kaum muslimin menyampaikan sholawat dan salam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Yang artinya, salam untukmu wahai Nabi, berikut rahmat Allah dan keberkahan darinya. Salam untuk kami dan semua hamba-hamba Allah yang soleh. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Kalimat ini kita baca saat tasyahud dimanapun kita sholat, sehingga tidak perlu titip salam. Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barak mengatakan, menitipkan salam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang sedang safar ke Madinah tidak memiliki landasan dalil sama sekali. Bukan bagian dari kebiasaan orang soleh masa silam dari sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in maupun para ulama. Karena salam dan salawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan disampaikan kepada beliau. Fatwa Islam. Demikian, Allahu A'lam.
3: Mutiara Tilawah.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: راديو Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
3: Jamaah Masjid Manarul Ilmi dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-20. Masih di bab yang sama, yaitu tentang bakti kepada orang tua selama bukan maksiat. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah hadis dari sahabat yang sama seperti hadis sebelumnya, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuridu al-jihad. Pada suatu hari ada seorang pria datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengin ikut berangkat jihad. Ini menunjukkan semangat para sahabat untuk beramal saleh. Jadi mereka sendiri yang datang, enggak disuruh-suruh, ya enggak didesak-desak, mereka punya inisiatif ingin mendapatkan pahala. Dan begitulah seharusnya seorang muslim. Jadi sholat itu enggak usah disuruh-suruh, enggak usah didesak-desak. Baca Quran itu enggak usah disuruh-suruh, enggak usah didesak-desak. Karena setiap amal soleh yang kita kerjakan itu untungnya buat siapa? Buat kita sendiri. Jadi ngapain didesak-desak? Wong untung buat kita sendiri kok. Ya, jadi baca Quran enggak usah disuruh-suruh, sholat enggak usah disuruh-suruh. Ya, berbakti kepada orang tua harusnya enggak usah disuruh-suruh. Berinisiatif sendiri, tergerak untuk melakukan kebajikan tersebut. Seperti sahabat ini datang menemui Nabi SAW, pengin berangkat jihad. Tapi Rasulullah SAW orang yang sangat peka. Beliau mengetahui kondisi para sahabatnya. Anak ini masih muda, maka pertanyaan yang disampaikan oleh beliau, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Apakah ayah dan ibumu masih hidup? Itu pertanyaannya. Walidaka, dua orang tuamu. Kata para ulama, kalau salah satunya gimana? Sama aja. Ya, memang betul pertanyaan Nabi SAW adalah apakah ayah dan ibumu masih hidup. Tapi kalau misalnya ternyata ayahnya sudah meninggal, ibunya masih ada, maka hukumnya sama. Atau sebaliknya, ibunya sudah meninggal, ayahnya masih ada, hukumnya juga sama. Jadi tidak harus dua-duanya hidup, salah satunya sudah cukup. Maka Nabi SAW bertanya, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Pertanyaan ini akan menghasilkan sebuah hukum. Ya, kalau pertanyaan ini tidak menghasilkan sebuah hukum, ngapain ditanyakan? Maka perhatikan, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Pemuda itu mengatakan, iya, masih hidup. Nah, begitu mendengar jawaban dari pemuda tersebut bahwa orang tuanya masih hidup, Nabi SAW bersabda, fafihima fajahid. Fafihima fajahid. Hendaklah engkau berjihad kepada kedua orang tuamu. Berarti pemuda ini diizinkan berangkat atau tidak? Diizinkan atau ditolak? Ditolak sama Nabi SAW. Pemuda ini ditolak. Padahal pemuda ini bermaksud baik, ingin berjihad. Tapi yang namanya ibadah, bermodal semangat saja tidak cukup. Ibadah tersebut ibadah yang akan dilakukan oleh seorang hamba selain modalnya semangat juga butuh ada landasan apanya? Ilmunya. Nah, pemuda ini mungkin belum mengerti bahwa berbakti kepada orang tua itu level kewajibannya di atas ibadah jihad. Dua-duanya sama-sama ibadah. Birrul walidain ibadah, jihad juga ibadah. Tapi antara ibadah ini ada yang levelnya lebih tinggi. Ketika levelnya lebih tinggi, maka yang didahulukan, yang diprioritaskan yang lebih tinggi. Contoh misalnya, sholat duhur sunnah atau wajib? Wajib. Sholat qobliyah duhur, sholat tahiyatul masjid, apa hukumnya? Sunnah. Ketika kita sudah mulai sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah duhur, baru Allahu Akbar. Tahu-tahu? Qomat. Ketika qomat berarti sudah datang waktu wajib melakukan sholat duhur. Kalau orang yang minim ilmu, maka dia akan lanjutkan sholat sunnahnya, bahkan kadang-kadang sampai mengakibatkan masbuk, ketinggalan satu rakaat. Niatnya baik, tapi karena landasan ilmunya kurang, akhirnya niat yang baik itu menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Nabi SAW mengatakan, seandainya iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Berarti sholat sunnahnya harusnya diapain? Dibatalkan. Kecuali kata para ulama, kalau sudah hampir selesai. Sudah hampir selesai. Hampir selesai itu ya kira-kira kapan? Ya sudah tahiyat akhir, tinggal apa? Tinggal salam. Maka tidak masalah diselesaikan, karena potensi menabrak sholat fardunya tidak ada. Begitu koma selesai, dia juga sudah selesai. Berarti bisa digabungkan. Jadi inilah pentingnya ilmu. Nah, pemuda ini minim ilmu. Maka oleh Nabi SAW diajarin ilmunya itu kayak gini. Kalau kamu masih punya orang tua, maka jihadmu bukan di medan pertempuran. Jihadmu di mana? Di rumah. Fafihi ma fajahid. Berjihadlah kepada orang tuamu. Maksudnya apa? Maksudnya kita bawa pedang gitu ke rumah gitu? Apa maksudnya? Berjihadlah dalam berbakti kepada orang tuamu. Itu maksud. Jadi bukan kemudian kita ambil baju besi, ambil tameng, ambil apa? Pedang. Jihad pak, bukan seperti itu. Tapi fafihi ma fajahid, berjihadlah kepada orang tuamu, maksudnya adalah berjihadlah dalam maksimal berbakti kepada beliau berdua. Berarti kita ini disuruh berbakti sama orang tua itu bukan kaleng-kaleng, bukan sekedar berbakti, bukan formalitas, tapi kita ini disuruh maksimal sekuat tenaga. Jadi gak boleh kita itu disuruh orang tua kemudian malas-malasan, gak boleh.

nuruti perintah orang tua plus plus apa? Itu bukan jihad namanya. Jihad itu adalah disuruh orang tua, "Nggih, berangkat." Enggak pakai lama, enggak pakai nanti, enggak pakai tapi, enggak. "Tapi kan kemarin saya sudah." Jihad tanpa ada tapi, tanpa ada nanti, tanpa ada lama. GPL, gak pakai lama, itu namanya jihad. Dan ini perintah dari Nabi SAW, perintah dari Nabi SAW. Dan ini bukan berlaku hanya kepada sahabat itu saja, ini berlaku kepada semua dari kita. Karena kita semuanya muslim, hadis Nabi SAW itu berlaku bukan hanya kepada 1, 2, 3 orang, tapi berlaku kepada semua kita. Maka mari jamaah sekalian yang kami hormati, kita koreksi apa yang selama ini kita lakukan kepada orang tua kita. Kalau kita belum maksimal berbakti kepada orang tua, dan orang tua kita masih ada, maka inilah kesempatannya untuk memperbaiki diri. Kalau seandainya sudah enggak ada, ya ada bab khusus untuk itu. Ada pembahasan khusus bagaimana kalau ternyata orang tua kita sudah enggak ada. Maka yang masih ada orang tuanya, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Anda dikasih kesempatan emas untuk menerapkan ilmu yang kita pelajari. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخواني وأحبائي رحمني ورحمكم الله. Keikhlasan merupakan ibadah. Ikhlas adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ikhlas kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas dalam melakukan segala hal. Karena kalau kita tidak bisa melakukan keikhlasan atau bahkan menyampingkan keikhlasan, maka usaha yang kita lakukan, yang kita anggap itu baik, dan ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada arti apa-apa. Kenapa? Karena kita memang hambanya Allah, dan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana memperhatikan keikhlasan tersebut dalam segala hal. Dalam ibadah, dalam bermuamalah, dalam hal apapun utamakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hamba-hambanya yang merasa dia itu sudah baik. Dia merasa ini yang terbaik saya lakukan, yang terbesar pahalanya di sisi Allah. Dia bangga dengan amalannya. Tapi ternyata itu bukanlah sebuah nilai ibadah di sisi Allah. Kenapa? Karena hilang rasa ikhlasnya. Allah Ta'ala berfirman, Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'ah. Katakanlah, maukah kalian kami beritahukan dengan orang-orang yang paling merugi amalannya, dan mereka itu sudah merasa mereka ini sudah berbuat yang terbaik, tapi ternyata mereka ini sesat, menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan cambukan kepada kita

agar jangan merasa apa yang sudah kita lakukan itu menjadi yang terbaik. Belum tentu kita ikhlas, belum tentu kita tidak mengharapkan pamrih. Oleh karena itu, ayuhibba rahimanu rahimakumullah, dalam segala hal, membantu kawan-kawan, dalam membantu kaum muslimin, dalam ibadah, dalam segala hal, utamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah gambaran, di mana kita ini tidak ikhlas dalam bekerja, dalam beramal. Contoh diantaranya, ya ada kita ya, contoh nih, contoh. Kita sedang melakukan sebuah misi sosial. Kita membantu. Kadang dalam bantuan kita itu, kita kadang milih-milih. Oh, ini siapa ya? Ini orangnya gimana ya? Ya, kalau memang seorang yang kita bantu, kita lihat dia itu membutuhkan, berikan. Kadang juga dalam hati terbesit, kok gak terima kasih sama saya ya? Kok gak ada kata terima kasih ya? Nah, yang terbesit dalam hati hal seperti itu mengurangi nilai sebuah keikhlasan. Sehingga kami berpesan bagi diri kami maupun kepada antum semua, perhatikan keikhlasan, karena ikhlas di awal itu tidak cukup. Di pertengahan jalan bisa jadi kita ini mendapatkan penyakit sum'ah, riya, pengen dipuji, pengen orang lain berterima kasih kepada kita. Butuh keikhlasan. Jaga keikhlasan, jangan sampai amal kita sia-sia. Kita sudah mengerahkan semuanya, ternyata di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada apa-apanya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk bisa berkumpul dalam rangka turut berbahagia memberikan doa restu atas pernikahan saudara-saudari kita Mas Naufal dengan Mbak Salwa. Dan jangan lupa untuk menyampaikan doa keberkahan sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendoakan pernikahan dari putri beliau Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sebenarnya jemaah dimuliakan Allah, yang lebih layak untuk ngasih nasihat di sini itu Pak Helmi atau Pak Nurkholis. Cuman saya kira beliau berdua nampaknya keberatan karena pengalaman nikahnya baru sekali. Jadi nyuruh saya, ya sudah Pak, sebenarnya kita punya pengalaman yang sama. Baik, ini mohon maaf ya Mas Naufal, antum berada di semester 8 di kuliah syariah Universitas Islam Indonesia. Oh keliru ya, Universitas Islam Madinah. Jadi kalau saya ngasih tausiah ini kayaknya nguyai segoro. Ya, makanya mohon maaf, ini sifatnya hanya sebatas sharing pengalaman karena saya nikah lebih awal daripada jenengan, jadi barangkali nanti ada sedikit manfaat yang bisa kita ambil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mulai dari yang jauh terlebih dahulu. Jenengan pengin sing pendek atau panjang? Pendek aja ya. Karena acara utama dari pernikahan itu kan, dari walimah itu kan acara untu, ya. Sementara acara yang lain sifatnya hanya ubo rampe. Saya sampaikan pendek saja nih. Baik, makanan sudah siap belum? Oh dereng, berarti boleh panjang. Baik. Baik. Seperti yang kita tahu bahasanya, dendam musuh Adam. Siapa itu? Iblis. Dia tidak hanya melampiaskan dendam itu kepada Adam, tapi juga kepada anak turunnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berkali-kali dalam Al-Qur'an telah menyebutkan bahwasanya iblis itu musuh bagi kalian. Innasyaitana lakum aduun. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwa. Karena itu jadikan setan ini sebagai musuh bagi kalian. Kadang ada orang yang keliru. Kadang ada orang yang keliru. Musuh dijadikan kawan, sementara kawan malah dimusuhi. Berarti dia karakternya terbalik. Makanya Allah kasih peringatan, setan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh bagi kalian. Inna syaitana yad'u hizbahu li ashabi as-sa'ir. Sesungguhnya setan mengajak para pasukannya untuk menjadi penduduk neraka. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan masalah pernikahan, kemudian juga muamalah sesama manusia secara umum, ternyata setan memberikan godaan yang sangat berbahaya. Makanya saya awali tentang perkenalan musuh kita yang utama ini, karena nanti saya mau menyebutkan tentang salah satu di antara godaan setan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, Inna syaitana ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan itu menjanjikan kepada kalian al-faqra, kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kalian untuk berbuat durhaka, untuk berbuat tindakan fahisyah. apa kaitannya dengan masalah pernikahan dan muamalah? Jadi seperti yang kita ketahui, banyak orang itu takut nikah, apalagi kalau kemudian belum punya pendapatan, atau masih di usia sekolah, atau kemudian dia belum punya pekerjaan yang tetap. Rata-rata gimana, Pak? Wedi rapi, takut menikah. Yang laki-laki takut nikah, sing wedok takut jangan-jangan nanti kalau saya sudah menikah, suami saya tidak bisa memberikan kebahagiaan bagi saya. Dan ketakutan itu tidak hanya terjadi pada pasangan laki dan perempuan, calon pengantin, bahkan juga terjadi pada orang tuanya. Wong tuane sing lanang wedi, kowe iki sek sekolah, kamu ini masih sekolah, nanti kalau kamu menikah kamu ketibanan beban, harus menanggung nafkah. Orang tua yang perempuan juga sama, kamu nanti kalau nikah belum tentu suamimu bisa membahagiakan kamu sebagaimana orang tuamu bisa membahagiakan kamu. Yo nek iso ngekei sangu, ya kalau suamimu bisa ngasih uang belanja, bisa ngasih ini, bisa ngasih itu, dia belum kerja, dia belum nyambut gawe. Rata-rata seperti itu. Sehingga orang ditakut-takuti setan. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna syaitana ya'idukumul faqra." Setan menjanjikan kepada kalian kefakiran. Fakir itu secara bahasa artinya hajah, butuh. Dibuatlah orang itu selalu merasa butuh. Kamu kalau nikah nanti targetmu enggak terpenuhi. Cita-citamu tidak kamu bisa wujudkan. Katanya kamu mau jadi ini, kalau nikah nanti gagal semuanya. Sehingga dia dibuat seperti butuh dunia, ditakut-takuti dengan itu, akhirnya dia pun ketakutan untuk nikah. Nah, di saat orang itu dalam posisi ketakutan, syahwat masih ada enggak, Pak? Masih dalam kondisi berkobar. Akhirnya mudah bagi setan. Begitu dia dalam kondisi takut, wa ya'murukum bil fahsya, mudahlah bagi dia untuk memerintahkan manusia melakukan kegiatan fahsya. Sehingga dia karena masih punya ketertarikan, masih punya syahwat, gampang bagi setan untuk ngajak orang ini berzina. Karena dia sudah berada di posisi ketakutan. Hal yang sama juga kita bisa lihat orang-orang yang dia bergelimang dengan muamalah yang haram. Kan banyak di antara mereka ketika diajak untuk meninggalkan yang haram tidak mau. Ini pekerjaan yang terlarang, haram, kamu harus tinggalkan. Ketakutan dia. Nanti kalau saya meninggalkan yang ini, saya ngasih nafkah bagi keluarga saya dari mana? Dia ketakutan. Kalau saya harus hijrah meninggalkan riba, nanti saya ngasih makan anak istri saya dari mana? Kalau saya harus meninggalkan yang ini, yang itu, harus meninggalkan yang haram, ini proyek bagus. Terus, wah berarti peluang yang dulunya saya dapatkan nilainya gede, sekarang harus hilang. Begitu dia sudah berada di posisi ketakutan, wa ya'murukum bil fahsya, gampang bagi setan untuk menyuruh dia melakukan tindakan yang keji. Akhirnya apa? Dipengaruhi. Kalau begitu enggak apa-apalah, riba dikit kan enggak apa-apa. Hijrah nanti aja belakangan, kumpulin dulu yang banyak, kamu butuh modal gede. Keluargamu banyak, anakmu banyak, butuh ini, butuh itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, sebab terbesar salah satu di antara yang membuat manusia itu berbuat maksiat adalah berawal dari al-faqra tadi. Merasa butuh dengan kehidupan dunia yang nyaman disebabkan karena pengaruh dari setan. Makanya orang yang punya iman dan tauhidnya bagus, dia sadar ada kehidupan yang kedua setelah ini, yang isinya hisab, tidak ada amal. Ada kehidupan akhirat di mana kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang kita lakukan. Di saat itulah dia lebih waspada dan lebih hati-hati. Maka dia berusaha untuk cari jalur yang halal. Betul, kita punya kebutuhan terhadap kehidupan di dunia. Tapi semua ada aturannya. Sehingga yang dia lakukan apa? Ini tidak boleh, saya harus lewat yang sini. Maka dia harus berusaha bagaimana caranya untuk melewati jalur yang halal. Dalam urusan bermuamalah misalnya, orang ketika mau hijrah ditakut-takuti, tapi karena dia punya iman, dia yakin besok akan ada hisab, dia enggak berani ngambil yang haram, Pak. Ini kecelakaan bagi dia. Maka dia berusaha sabar saja, tempuh jalan yang halal. Orang seperti inilah berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan semangat hijrahnya dalam rangka untuk mengambil sesuatu yang halal. Demikian pula ketika seorang putra-putri kita yang sudah saatnya untuk menikah, bisa jadi dia dalam posisi belum mendapatkan penghasilan sama sekali, tapi dia punya keberanian. Zina gak boleh, jangankan sampai tingkatan zina, kadang weanan dengan lawan jenis saja sudah dilarang, memicu munculnya syahwat batin, gak boleh sama sekali. Saya harus memberanikan diri untuk nikah. Karena itu Nabi SAW memberikan jaminan. Thalathun, ada tiga orang. Man kana fihi haqqun 'alallahi ayyu'ina. Siapa yang melakukan tiga hal itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan baginya. Jaminan dari Allah, Allah akan memberikan pertolongan baginya. Salah satunya apa, Pak? Annaki yuridu bihil afaf. Orang yang menikah niatnya, niat utamanya adalah dalam rangka untuk menjaga kehormatan. Sebagaimana ketika ada orang yang bekerja, niat utamanya dalam rangka untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, meskipun dia lelah mencari yang halal, disebut oleh Nabi SAW, orang seperti ini, fisabilillah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang statusnya hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Pernah para sahabat melihat ada orang yang sangat rajin bekerja, tapi kerjanya untuk mencari dunia. Lalu sahabat itu berkomentar, ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah. Ya Rasulullah, andaikan kerja orang ini yang demikian rajin itu dijadikan fi sabilillah, tentu pahalanya akan semakin besar. Apa kata Nabi SAW? Lau kana kharaja yas'a liwaladihi sigaran. Andaikan dia itu bekerja dengan niat dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil. Apa kata beliau? Kana fi sabilillah. Orang seperti ini bekerja fi sabilillah, sehingga dia mendapatkan pahala yang besar dengan kelelahan dia mencari yang halal. Seperti itu pula janji Nabi SAW. Allah menjanjikan orang yang menikah dengan tujuan dalam rangka untuk menjaga kehormatan, agar dia bisa salurkan syahwatnya ke arah yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Makanya kadang ada pemuda yang perlu bermodal nekat. Mas, saya itu sudah punya calon, tapi pekerjaan belum ada. Saya kok kayaknya masih ragu, belum berani untuk maju. Kamu kira-kira kalau bisa bekerja dan punya kemampuan, nanti setelah menikah sanggup untuk bertanggung jawab, maju. Jika dalam rangka untuk menjaga kehormatan, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijanjikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Nikahkanlah al-ayama. Al-ayama itu artinya adalah orang yang sendirian, yang belum punya pasangan, berlaku bagi laki maupun wanita. Nikahkanlah para jejaka dan perawan. Makanya sebagian ulama mengatakan sebenarnya menikah itu bukan tanggung jawab individu, tapi tanggung jawab sosial. Maksudnya gimana, Pak? Tanggung jawab sosial bukan cuman tanggung jawab yang belum nikah, kowe kudu golek pasangan, bukan. Tapi tanggung jawab sekitarnya. Kalian, wahai orang tua, atau yang sudah menikah, teman-teman kalian yang belum nikah, golekno kanca, golekno pasangan untuk mereka yang masih sendirian. Karena itu perintah Allah gimana? Wa ankihu, nikahkanlah al-ayama, yang masih sendirian. Maksudnya, mari bersama-sama mewujudkan pernikahan ini. Wassalihina min ibadikum wa imaikum. Demikian pula para budak kalian yang laki maupun perempuan yang saleh, nikahkan mereka. Nah, posisi budak, Pak, namanya budak, pendapatannya berapa sih? Dia tidak punya pengalaman entrepreneur misalnya, nggak punya pengalaman jadi konsultan pajak nih, Pak, tidak punya pengalaman jadi driver. Namanya budak, rata-rata kuli. Lah terus gimana nanti dia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya? Iyakunu fuqara, yang jamin untuk bisa mendapatkan kecukupan, iyakunu fuqara, kalaupun mereka dalam kondisi fakir, yughnihimullah min fadli, Allah yang akan memberikan kecukupan kepada mereka dari karunia-Nya. Makanya sampai sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, iltamisu ar-rizqa bizawaj, carilah rizki dengan cara menikah. Baik. Nah, pemahaman seperti ini masih banyak ya remaja-remaja di sekitar kita yang mereka enggak ngerti, sehingga mereka menjadi korban sasaran godaan setan. Ditakut-takuti, kamu kalau rabi engko iso ngeragati bojomu, sing perempuan juga gitu, kamu nanti kalau nikah isinya cuman berantem sama suamimu, kamu tidak bisa mewujudkan cita-citamu. Akhirnya mereka ketakutan, di saat itulah mereka digoda untuk berzina. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah kasih kita nikmat berupa iman dan pemahaman agama yang benar, itulah yang ngerem manusia untuk melakukan tindakan kejahatan syahwat. Sehingga dia tahu bukan jalur ini yang boleh, jalur yang ini yang dibenarkan. Maka dia pilih jalur menikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, beliau bersabda, "La nara lil mutahabbin mithlan nikah." Di sini ada dua cara baca ya. Bisa dibaca la nara mithla, la nara lil mutahabbaini. Bisa juga dibaca la nara lil mutahabbin. Aku tidak melihat ada solusi yang paling tepat di antara orang yang saling mencintai, atau di antara dua orang yang saling mencintai. Ada dua cara baca. Illan nikah, mithlan nikah, selain pernikahan. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan solusi terbaik bagi orang yang sudah saling mencintai adalah nikah. Karena itu jalur yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah bisa mengantarkan putra-putri kita sampai pada jenjang pernikahan, sehingga mereka selamat dari bahaya syahwat dan ya, kriminal syahwat. Kalau sampai bisa demikian, berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk menuju jalur yang benar dalam menyalurkan apa yang kita butuhkan. Selanjutnya jemaah dimuliakan Allah, ini sebatas pesan bagi pengantin laki dan perempuan. Barakallahu fi ursikum wa fi uzufikum. Semoga Allah taala memberikan keberkahan bagi pernikahan kalian. Dan nikah itu tidak hanya menggabungkan dua manusia, tapi lebih dari itu, pernikahan itu menggabungkan dua keluarga besar. Keluarga besar dari Mas Noval dan juga keluarga besar dari Mbak Salwa. Makanya yang terlibat dalam pernikahan Anda tidak cuma Anda berdua, yang lain juga turut terlibat ya. Karena itu kebahagiaan Anda adalah kebahagiaan keluarga besar Anda. Kesedihan Anda juga kesedihan bagi keluarga besar Anda. Maka ketika Anda menikah dan sudah mengarungi kehidupan keluarga, pasti di situ ada masalah. Di antara bapak ibu ya, yang sudah menikah bertahun-tahun, dalam keluarganya ada nggak yang nggak pernah menjumpai masalah? Pasti ada masalah ya. Boh raketang urusan duit 500, duit 1000, atau mungkin urusan yang kecil. Tapi dalam satu keluarga pasti punya masalah. Jangankan keluarga manusia biasa, keluarga Nabi Muhammad SAW punya masalah gak pak? Punya. Apa masalah yang pernah terjadi pada keluarga beliau? Banyak diceritakan dalam beberapa riwayat. Sehingga kalau ingin punya keluarga tanpa masalah, sabar pak, itu hanya ada di akhirat, ketika kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bersama anak istri kita. Namun kalau di dunia, yang namanya keluarga pasti ada masalah. Karena itu sebenarnya yang lebih penting bukan bagaimana menghindari masalah, karena pasti masalah itu ada. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana agar kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik, dan jangan sampai masalah itu merembet terlalu melebar. Sehingga kadang gara-gara masalah dua orang menyebabkan ada dua keluarga besar yang pecah. Sehingga kita ingatkan sekali lagi, biasanya orang Jawa kan mengatakan ngelumpuk no balung pisah, ngerti nggih? Nikah itu ibarat apa pak? Ngelumpuk no balung pisah, mengumpulkan tulang-tulang yang terpisah. Karena sebenarnya pernikahan adalah mengumpulkan dua keluarga besar. Ya, makanya acara nikah itu disebut dengan walimah, dari kata asal al-walam bimakna al-jam'u. Al-walamu artinya adalah al-jam'u, yang artinya mengumpulkan. Karena ketika walimah, orang pada berkumpul, dan kalau itu urusannya dengan pernikahan, di situ terjadi perkumpulan dua keluarga besar, keluarga pihak laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Maka sebisa mungkin jaga baik-baik kebahagiaan kedua orang tua, ya. Kalaupun punya masalah ya, kalau bisa jangan sampai bocor, ya. Kalaupun terpaksa harus bocor, sebaiknya ditahan sebisa mungkin untuk diselesaikan secara tertutup. Insya Allah dengan ini kita bisa membuat suasana yang baik dari dua keluarga besar agar jangan sampai menimbulkan masalah yang lebih meluas. Wallahu ta'ala alam, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf barangkali ada banyak kekurangan. Sebenarnya ini cukup grogi karena rano koncone ya. Pak Nurholis, Pak Heli malah turun tadi. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka berdua. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: walada.
1: Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak pula beranak.

Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, dan jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.

Dan sesungguhnya mereka, jin, menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Makkah bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.

Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka.

Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya, adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari.

Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan.

0: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat, dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam. Dan bahwasannya, jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rezeki yang banyak.
1: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
0: Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat.
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya, masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya, di samping menyembah Allah.

0: Dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya.
1: Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul

Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudharatan kepadamu dan tidak pula sesuatu kemanfaatan. Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

0: Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan Risalahnya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya lah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
1: Hatta idza ra'aw ma yu'adun fa sa'lamun man adhafu nasiran wa aqallu 'adada.
0: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.
1: Qul in adri aqribum ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada.
0: Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang.
1: Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu.

0: supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Bolehkah kita beribadah kepada Allah untuk kepentingan dunia? Contoh, sholat tahajud agar cepat dapat kerja. Lakukan dengan cara yang benar, maka insya Allah dia sesuatu yang boleh. Yaitu, lakukan ibadah dan jadikan ibadah itu wasilah untuk berdoa. Wasilah, ya Allah, saya sholat, saya melakukan ini dan saya meminta kepada Engkau. Tidak jadi masalah. Karena boleh menjadikan amal soleh sebagai wasilah dalam doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap saja yang namanya sholat, sholat lillahi ta'ala, sholat untuk Allah. Tak ada yang namanya sholat untuk cari kerja, itu enggak ada. Tahajud untuk cari kerja, itu enggak ada. Sholat untuk Allah, lakukan sebaik mungkin, lakukan seikhlas mungkin. Ikhlaskan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Setelahnya minta kepada Allah, tidak jadi masalah. Namun kalau diajarkan kita sholat untuk cari kerja, sholat untuk dapat mobil, sholawat untuk dapat ini misalnya, yang masyhur sekarang ini diselawatin, kalau ingin dapat ini sholawatkan, sholawatkan, itu sholawat ibadah yang tidak benar sama sekali. Karena tidak ada jenis sholat untuk urusan-urusan dunia itu. Tapi kalau kita sholat sebagaimana sholat yang diajarkan Rasul SAW, kaifiatnya, niatnya, dan segalanya, kemudian setelah itu kita minta kepada Allah, tidak jadi masalah. Dan kembalikan kepada yang tadi, ketika kita minta kepada Allah, jangan paksa Allah harus memenuhi permintaan kita. Biarkan Allah yang memilihkan yang terbaik untuk kita. Wallahu a'lam.

0: Variasi sunnah terkait tata cara mengambil air untuk mengusap kepala. Telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya ada dua sunnah dalam mengambil air untuk usapan kepala. Sunnah yang pertama, mengambil air dengan tangan kanan lalu disatukan dengan tangan kiri, lalu kedua tangan dikibaskan, lalu mengusap kepala dengan sisa air itu. Hal tersebut berdasarkan hadis dari Atha bin Yasar. Beliau berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata kepada kami, "Atuhibbuna an uriyakum kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u? Fada'a bi ina'in fihi ma'un, faghtarafa ghurfatan bi yadihi al-yumna, fatamadmada wastanshaqa, thumma akhadha ukhra fajama'a biha yadayhi, thumma ghasala wajhahu, thumma akhadha ukhra faghasala biha yadahu al-yumna." ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه وأذنيه. Maukah kalian aku perlihatkan tata cara wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau meminta satu bejana berisikan air, lalu beliau menciduk air dengan tangan kanannya, kemudian berkumur sekaligus memasukkan air ke dalam hidung, lalu mengambil air lagi dan menyatukan kedua tangan, lalu membasuh mukanya. Lantas beliau mengambil air lagi dan membasuh tangan kanannya, lalu beliau ambil air lagi dan membasuh tangan kirinya, lalu beliau mengambil seciduk air dan mengibaskan dari tangannya, lalu mengusap kepala dan kedua telinganya. As-Sahharanfuri berkata dalam Badrul Majhud fi Haddi Abi Dawud, yang nampak dari zahir hadis ini bahwasanya usapan kepala dan kedua telinga itu adalah dengan satu tangan dan bisa juga dengan dua tangan. Maka untuk menyelaraskan keduanya, yaitu dengan memahami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil seciduk air dengan tangan kanannya, kemudian disatukan dengan tangan kirinya, lalu beliau mengibaskan air itu dengan kedua tangannya. Dalam konteks ini, kata yadahu dalam hadis di atas menyatakan jenis, bukan menyatakan jumlah, yaitu dengan satu tangan, sebagaimana keterangan hadis lain, yaitu hadis dari Abdullah bin Zaid yang menyampaikan tentang tata cara wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma adkhala yadahu fastakhrajaha famasaha bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara." Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu beliau mengeluarkannya, kemudian mengusap kepalanya ke depan dan ke belakang dengan kedua tangannya. Hadis riwayat Muslim. Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam kitabnya, kata yadahu yaitu dengan lafaz tunggal yang dimaksud adalah jenis tangan. Sunnah yang kedua, mengambil air dengan tangan kanan kemudian disatukan dengan tangan kiri lalu meletakkannya di atas kepala tanpa membuang airnya. Hal ini berdasarkan hadis dari Al-Mughirah bin Farwah dari Yazid bin Abi Malik, anna Muawiyah tawadda'a lin-nasi kama ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u. فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى خطر الماء أو كاد يقطر ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. Muawiyah memperlihatkan orang-orang tata cara berwudu sebagaimana ia telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Saat sampai pada bagian kepala, ia ambil seciduk air dengan tangan kanannya, lantas diterima dengan tangan kirinya. Lalu ia letakkan di atas kepalanya sampai air itu menetes atau hampir menetes. Lalu ia usap kepalanya dari depan ke belakang dan dari belakang sampai ke depan. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua hadis di atas menunjukkan bahwasanya Nabi SAW telah melakukan dua cara tersebut dalam berbagai kesempatan. Dan tentu tidak ada pertentangan di antara keduanya karena Nabi SAW dalam satu saat terkadang menggunakan satu cara dan dalam kesempatan lain menggunakan cara yang lain. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang mencintai beliau SAW, maka hendaklah kita beribadah seperti apa yang telah dicontohkan oleh beliau SAW. Karena Allah SWT telah berfirman, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Demikianlah dua variasi sunnah dalam mengambil air wudu untuk mengusap kepala. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.
1: Ramuan herbal.
2: Anak saya usia 9 bulan sudah 2 hari diare. Hari pertama sempat badannya hangat 37,6 derajat Celcius, tapi alhamdulillah sekarang sudah normal suhunya. Namun diarenya masih dan berwarna hijau. Makanan yang dimakan ada yang belum terproses sempurna sehingga sudah keluar berupa feses. Alhamdulillah anak masih aktif dan tidak rewel sama sekali. Namun frekuensi diare masih sekitar 5-7 kali sehari. Saya hamil 2 bulan namun masih menyusui juga. Bayi tersebut ASI dan empasi bubur. Mohon sarannya, saya berikan herbal apa untuk anak saya agar sembuh diarenya? Silakan, Bib.
3: Baik. Ini bisa di disimak juga untuk yang lain perihal emergensi untuk mengatasi diare. Yang pertama, kalau mau gampang, enggak mau repot, ke apotek beli Neurit.
2: Neurit
3: itu dia kapsul kaplet arang.
2: Hitam berarti.
3: Iya, hitam. Jadi arang yang dikapletkan. Sekali makan bisa 4-5 butir enggak apa-apa.
2: Untuk dan bayi aman.
3: Untuk bayi pun boleh. Dan itu saya pengetahuan saya boleh ya. Tapi kalau misalnya khawatir ya dan mau repot sedikit, baik sangrai satu genggam beras. Beras disangrai satu genggam ya, sampai jadi diaduk terus sampai jadi gosong, jadi arang, jadi kayak kopi. Setelah itu setelah sudah sangrai jadi hitam, kemudian ditumbuk atau dilembutkan, boleh pakai blender, boleh pakai ulekan, silahkan. Baru setelah itu seduhkan. Nah, jadi setelah sudah dilembutkan, kemudian diseduh di gelas, mungkin setengah gelas aja. Takarannya sekitar 1 sendok atau setengah sendok, monggo sesuai seleranya. Diseduh air panas. Kemudian tambahkan gula jawa atau gula aren. Boleh madu sih sebenarnya, cuman lebih enak selama ini saya pakainya gula aren atau gula jawa. Kemudian berikan kepada anaknya. Lakukan ini sehari bisa 4-5 kali.
2: Iya.
3: Kalau dia diare dan berturut-turut gak berhenti dalam satu waktu, misalnya katakanlah ini habis BAB, habis dari belakang, jeda 3 menit kok keluar lagi, kasih lagi, tapi dosisnya dikit aja. Jadi bikinkan sekalian satu gelas gede atau satu setengah teko gitu. Pokoknya dia keluar dari BAB langsung kasih kira-kira 1 tegukan atau 2 tegukan semampunya dia. Begitu dia keluar lagi langsung kasih lagi, walaupun jedanya itu cuma setengah mungkin sekitar 3-5 menit. Lakukan berturut-turut, jangan berhenti. Sampai dia berhenti BAB-nya, baru berhenti juga kasih memberikannya. Tapi dosisnya dikurangin ya. Misalnya tadi awalnya dari setengah gelas, jadi mungkin 1-2 sendok pun gak apa-apa. Tapi kalau masih bayi, bisa takarnya dengan sendok. Satu sendok makan, satu sendok teh, semampunya dia bisa nelen. Jadi itu untuk apa sih? Satu, untuk dehidrasi tubuh. Kedua, arangnya atau elemen arang di karbonnya itu dia bisa menyerap virus dan juga bisa membekukan atau menggumpalkan feses. Jadi ini juga bisa untuk mengatasi diare yang istilahnya berakibat dari virus atau keracunan makanan. Jadi itu yang bisa dilakukan. Terus kemudian tadi ada yang keluar feses gitu karena belum tersedia sempurna, itu gak masalah memang kayak gitu.
2: Ya karena diare.
3: Pencernaan anak, iya karena diare. Cuman yang jadi fatal ketika nyuwun sewu, ketika keluarnya diare dan keluarnya benar-benar utuh tuh, gak ada yang berubah, itu yang perlu dikhawatirkan.
2: Gak bisa mencerna berarti ya?
3: Iya. Jadi nasi ya keluar nasi.
2: Ada yang kayak gitu ya?
3: Minum kopi keluar kopi. Ada. Ini biasanya macet kelenjar empedu. Jadi kelenjar empedu itu proses cerna. Jadi kalau dia macet kencan medunya nggak kencan sama sekali. Minum kopi loh keluar kopi ireng, BAB-nya. Kemudian makan nasi keluar nasi putih.
2: Berarti nggak terserap ya?
3: Nggak ada kuning kuningnya gitu, nggak ada. Jadi ini udah maksudnya nanti kalau kencan medu harus rumah sakit kalau jalan saya ini.
2: Iya.
3: Tapi kalau untuk ibu tadi ya, kalau nggak repot-repot ya bisa pakai Neurit. Neuritnya kalau kaplet susah ya wes, diseduh, maksudnya di hancurin campur air. Dublak nih semampunya dia. Dan dosisnya enggak masalah, itu dosis sekali minum 40 kapsul aja enggak apa-apa itu. Kan dia arang.
2: Enggak
3: akan ada itu, bukan obat itu. Itu hanya karang dikapletin.
2: Kalau orali juga membantu ya, Bibi?
3: Orali untuk masalah dehidrasi saya tetap dikasih. Misalnya air kelapa muda sama madu rutinkan, itu juga harus. Jadi jangan kemudian terus minumnya telat. Atau bahasanya konsen ke diarenya tapi makan minumnya enggak dijaga. Minumlah minimal, kalau nggak bisa makan minum, karena memang munak biasanya di ulu hatinya nggak enak kalau kayak gitu. Jadi satu nyeri tadi cari di apotek, kalau enggak sangrai beras ditumbuk jadi lembut, seduh air panas kasih gula jawa, berikan rutin setiap habis BAB, semampunya dia neguk, walaupun jeda 5 menit 3 menit tetap kasih terus. Demikian untuk Ibu Lili tadi ya.
2: Berarti itu ya Bib, jangan minum obat yang langsung memampatkan diarenya.
3: Sebenarnya boleh.
2: Boleh.
3: Dan itu sebenarnya juga emergensi, silahkan. Enggak apa-apa. Maksudnya obat tertentu yang memang menurunkan diabetes enggak apa-apa. Yang penting diabetes segera teratasi.
2: Ya, diarenya.
3: Tapi kan sebagian orang kan pengennya herbal dulu deh gitu.
2: Ya.
3: Herbal enggak ngefek, udah kasih obat diare. Obat diare pun cara minumnya hampir sama dengan yang saya berikan tadi, yang masalah dia jeda 3 menit, namanya harus kasih, langsung kasih 1 kap atau setengah kaplet. Bukan sekali minum 2, terus gak minum, gak salah itu. Jadi misalnya minum 1 biji atau setengah biji, setengah butir, setengah kaplet. BAB serang jeda 3 menit, kok BAB lagi, langsung minumkan setengah lagi. Kok 3 menit keluar lagi, minumkan setengah lagi, terus seperti itu, maksimal sampai 6 kali berturut-turut. Baru 6 kali kok gak sembuh, tunggu 4 jam. Setelah itu lakukan hal sama 6 kali lagi, satu siklus 6 kali minuman, jedanya 4 jam seperti itu terus, sampai mampet. Karena diare itu bahaya
2: ya. Ya, jazakallah khair atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi Ibu Lilik dan kita semua yang menyimak

0: My favorite.
1: Ma'asyil muslimin wal muslimat, sidang majelis tabligh akbar kajian Islam yang berjudul Apa Jawabanmu di rumah Ibu Nasuha di Desa Badung, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto, yang semoga Allah selalu muliakan dunia dan akhirat. Wabil khusus para orang-orang tua, para alim ulama, para ustaz, astadiza, para kiai, yang semoga Allah selalu jaga antum semua, muliakan dengan keilmuan yang banyak insyaAllah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian. Kalau melihat judulnya ini harusnya kita dinasihati dengan judul tersebut lah, gitulah. Karena enggak berasa umur ini makin hari itu makin berkurang, bukan makin tambah. Kalau ada orang tidak tahu merayakan tahunan atau ulang tahun, bernyanyi mengatakan panjang umurnya, itu harapan semu sebenarnya. Lawang memang kalau sudah bicara umur, Allah telah takdirkan umur manusia. Inna Allah qaddara maqadiral khalaik qabla yahluqa samawati wal ard bi 50 alf sana. Bahwa Allah telah tentukan takdir manusia ini 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Penetapannya ketika bayi berusia 4 bulan di 40 hari yang ketiga. Yursalu alaihil malak wa yuktabu bi arba'i kalimat bikat bi rizqi wa ajalihi wa amalihi sakiyun au sa'idun. Ditentukan itu empat takdirnya dalam kandungan ketika bayi berusia 40 hari yang ketiga atau 4 bulan lah kalau bahasa kita. Apa yang ditentukan? Ketika ditiupkan ruh, ditetapkanlah empat hal. Bikat birizki, rezekinya. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, pekerjaannya. Sakiyun au sa'idun, tertolong atau tidak. Tuh, rezeki sama pekerjaan dua hal yang berbeda. Jangan kita beranggapan kalau kita kerja di satu tempat, rezeki kita di situ belum tentu. Kalau rezeki itu titipan. Makanya orang yang paling kaya namanya siapa? Sulaiman alaihissalam. Itu enggak pernah dia punya dunia, dia hanya mengatakan hadza min fadli rabbi. Yang aku punya ini semua karunia Allah, cuma ketitipan gitulah. Kita cuma ketitipan. Jadi jangan beranggapan bahwa kalau kita bersungguh-sungguh pasti dapat, kita berkeringat pun makin besar income yang kita miliki, tidak. Kalau orang beranggapan bahwa orang kaya itu yang paling banyak ngeluarin keringat, itu kuli paling kaya loh. Mungkin teman-teman kita Pak Tani jadi orang yang paling kaya kalau bicara keringat gitu loh. Kalau kaya itu ukurannya karena kita kerja full time 24 jam. Orang kan 8 jam standar UMR, betul? Ini 24 jam. Orang-orang kaya itu saat kerjanya 24 jam. Oh, kalau ukurannya begitu, tuh noh, di pinggir jalan ada tukang warung kopi 24 jam. Dia paling kaya harusnya. Cuma kan enggak. Oh, jangan-jangan memang kalau orang kaya itu Ustaz, karena memang jabatan kali Ustaz ya, status posisi dia di masyarakat. Kalau kaya ukurannya jabatan, raja dan presiden itu paling kaya. Tapi kan kaya cuma titipan. Ada orang yang enggak berkeringat pun bisa kaya karena ketitipan. Yang jadi permasalahan kalau dititipin, bagaimana menyikapi titipan itu gitu loh. Atau jangan-jangan kita kayak Qurun yang mengatakan wa ma'utitu min ilmin indi, ini yang kudapatkan ini semua karena kepandaianku, karena kecerdasanku, karena pekerjaanku. Itu Qurun yang ngomong begitu. Kalau Sulaiman tidak, dia mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini cuma karunia Allah yang dititipkan kepadaku agar aku bersyukur atau jangan-jangan aku berbuat kufur. Itu Sulaiman. Karena sekaya-kayanya Sulaiman, Sulaiman mati. Kalau orang bilang oh, dia orang kaya dan gak bakal mati, enak aja. Itu Sulaiman kaya mati. Kalau bukan karena rayap makan tongkat Sulaiman, gak ada yang tahu kalau Nabi Sulaiman itu mati. Wow, itu Sulaiman sekaya-kayanya orang, Pak. Dia itu saking kayanya itu Sulaiman bisa bikin istana lebih cepat dari kedipan mata. Wah, dahsyat. Kebayang, orang kalau makin kaya makin gampang ngebangun. Material nawari gitu. Kalau orang susah kan kadang-kadang susah ngebangun. Lawang yang kemarin belum dibayar di material. Ya orang kaya ditawari gitu loh. Masya Allah, Sulaiman lebih. Karena bukan cuma itu, dia bisa bikin bangunan lebih cepat dari kedipan mata. Mandornya ifrit, Masya Allah. Jin jadi mandor dia tuh. Masya Allah. Tapi kan Sulaiman mati, iya, itu saking kayanya Sulaiman, dia punya taman namanya Taman Firdaus dalam rumah dia itu. Itu kerikil batu yang diinjak di Taman Firdausnya Sulaiman, itu batu-batuan mulia. Ya, batu-batuan yang mau kalau kita sekarang mah udah berebut lah. Mira delima, intan, berlian, mutiara, Masya Allah, bacan. Kata apa, macam-macam lah pokoknya. Itu sama Sulaiman diinjek-injek. Kalau kita kan pakai satu kan sombongnya satu Mojokerto gitu kan ya. Itu diinjek-injek sama Sulaiman. Saking kayanya Sulaiman. Cuma Sulaiman mati, orang kaya itu mati gitu.

0: di hadapan makhluk semua dikumpulkan di lapangan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Nah, rasanya seneng. Terus dipanggil no di hadapan para makhluk, hatta yukhayyiruhu minahuri'in masya'a, sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki.
1: Masya Allah,
0: kaya mbak-mbak yang neng pojok kaya milih apa no ngomong-ngomong yang jadi
1: ketem-ketem terus pengen marah tapi gak jadi.
0: Ya kita numpak motor neng wong nyabreng dadaan raming-aming ngomong itu jengkel toh. Kaget
1: ngelampar ya Ustaz.
0: Iya kaget
1: karena gua sampah sembarangan pas mpun disapu niku nggih termasuk
0: gitu. Termasuk pokoknya contoh nama hidup ini sing ngelempar sampah dari dalam mobil ya nek sing dilempar ini meng sekedar kulit pokoknya yang bisa busuk ngobong barang kuki wong ya dolanan geni ya seneng bisa-bisa toh. Nah, tapi ngebelingin dia pengen raiso
1: nyilakani ya
0: iya seperti itu. Nah, ya orang yang buka buang sampah sembarangan kemudian nyabrang asal-asalan tidak lihat kanan kiri. Nah, ini juga kita pas jualan ora payu-payu ana wong pisan teko nganyang ora nridik ora patut-patut to isih modho meneh. Ah, ngono yo kemprok ya. Baik.
1: Los dada ya.
0: Nah, itu pesen nomor 4 mau apa? Nomor 4.
1: Balasannya
0: ingat hadis ya. Tentang balasan bagi orang yang menahar al-anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya mengatakan man kaffa ghadabahu satarallahu amrotahu, barang siapa menahan marahnya maka Allah akan menutup aib dia besok di hari kiamat. Nenek menutup aib itu ya tidak hanya hari kiamat, dunia akhirat. Jadi orang itu kan punya aib harus ngantek konangan wong kan gitu gak? Konangan wong isin kan gitu. Ghaizahu wa man kadzuma ghaizahu, barang siapa menahan marahnya walau sa'a ayyum diahu, walaupun dia itu mampu untuk meluapkan marahnya maka mala Allahu qalbahu yaumul qiyamah ridon, besok di hari kiamat hati orang ini akan dipenuhi dengan ridho.
1: Masya Allah.
0: Nah baik, saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tadi yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5 itu membuat badan itu biar dingin, artinya supaya dia segera berwudu atau adus.
1: Nah, yang tadi niku nggih,
0: berwudu atau mandi. Nah, padamkan dengan air yang dingin. Dari Urwah As-Sa'di radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan innal ghadaba minasyaitani wa innasyaitana khuliqa minan nari, sesungguhnya marah itu dari syaitan dan setan itu diciptakan dari api. Wa innama tutfa'un naru bilma, cara memadamkan api itu guyur banyu. Fa'idha ghadiba ahatukum falyatawaddo, makanya kalau salah satu di antara kalian itu marah wudhuwa. Nah, hadis riwayat Imam Ahmad. Baik, inilah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, barangkali pernah melakukan kesalahan-kesalahan karena marah, dan semoga Allah taala meneguhkan kita, menguatkan hati kita untuk bisa selalu menahan marah. Ini bukan berarti terus nek eneng kemaksiatan ora entuk nesu, ya nek eneng maksiat ya nesu. Cuman

0: nesune kalau ada orang berbuat maksiat itu kan juga tetap melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Misalkan segera menghentikan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tersebut, entah dengan tangannya, kalau mungkin orang tua terhadap anak toh, atau suami terhadap istri mampu dengan tangan, lurah terhadap rakyat, pemerintah terhadap rakyat itu dengan tangan mereka mampu. Nah, paling tidak ya dengan kata-kata, dengan ucapan, ketika ada orang berbuat maksiat segera dibilangi gitu. Ya marah, nah, cuman marahnya tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Rumah kami keluar komplek adalah jalan yang seberang rumah, bukan komplek. Ketika ada hajatan, akses jalan warga, jalan komplek ditutup total tanpa ada omongan, hanya bisa jalan kaki, sedangkan pekerjaan suami mobilisasi tinggi, terutama bila ada gangguan listrik. Qadarullah kerja di PLN. Saya ingin pindah, tapi suami bilang Allah tidak akan memberi kenikmatan tanpa ada ujian. Bisa jadi tempat tinggal sekarang saat ini adalah seperti tiket terusan, kita mohon doa kepada Allah. Apakah begitu konsepnya Ustaz? Mohon nasihatnya.
4: Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Ya, ini hal yang juga memprihatinkan ya. Kadang-kadang masyarakat membuat acara yang mengganggu orang lain, padahal bisa dilakukan di tempat lain tanpa harus menutup jalan ya. Katanya kita harus toleransi, jalan itu hak bersama, hak yang harus dihargain. Walaupun umpamanya 10 orang setuju, satu orang nggak setuju, ya tetap dia punya hak yang sama dengan 10 orang. Bukan kemudian yang satu orang diabaikan, enggak kan yang banyak setuju, enggak, ini hak bersama. Tapi terkadang sebagian kita tidak mempedulikan itu. Tapi itulah yang terjadi. Apa sikap kita? Kalau tadi dikatakan sang istri ingin pindah ya. Yang pertama ketahuilah, memilih tetangga yang baik itu seharusnya menjadi prioritas. Al-jaru qabladdar, tetangga dulu sebelum rumahnya. Tapi kalau ternyata kita baru tahu gitu, kalau sering nutup jalan ini itu dan kita merasa terganggu dengan acara-acara tersebut, ya solusinya banyak. Kalau bicara pindah, ya boleh saja pindah. Enggak dilarang kalau mereka mau pindah, mau cari tempat yang lebih nyaman ya, untuk beribadah yang juga tidak terganggu dalam urusan dunia, itu enggak ada masalah. Tapi kalau ternyata suami tadi memilih untuk bertahan, maka engkau sebagai istri taat dan patuh sama suamimu. Tinggal bagaimana menata hati. Yang kedua, bagaimana kita menjadikan hal itu momentum untuk berdakwah. Artinya kadang-kadang kan orang memang, ya aku hidup di lingkungan yang belum kenal sunnah ya. Ya sudah, bagaimana kau mengenalkan sunnah kepada mereka. Bagaimana keberadaanmu di situ menjadi percontohan buat orang-orang di situ. Orang-orang akan mengatakan, fulan Masya Allah, anaknya sholat di masjid, orang tuanya sholat di masjid juga, dia suka berbagi dengan masyarakat. Bukan kita cari pujian ya dari mereka, enggak, kita enggak boleh. Tapi bagaimana kita mengenalkan sunnah kepada mereka, bahwa sunnah itu indah, bahwa ajaran Nabi SAW adalah ajaran yang sangat mudah dan tidak merepotkan orang lain. Mungkin suami berpikir, ya udahlah kita tinggal di sini, kita sabar sambil mengenalkan dakwah ini kepada masyarakat, itu semoga jadi pahala yang lebih besar

0: pertama kita tidak terfitnah dan tidak tergoda di tempat itu, sehingga keimanan kita jadi turun. Jadi engkau taat sama suamimu, dan semoga hal itu menjadi tadi tiket untuk menuju ke tempat yang lebih indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Lima keutamaan zikir al-hawqalah. La hawla wa la quwata illa billah. Pertama, al-hawqalah merupakan al-baqiyatus salihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-baqiyatus salihat, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Bacaan yang kekal dan baik ialah subhanallah, walhamdulillah, ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Allah Maha Besar, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai al-baqiyatus salihat dalam surat Al-Kahfi, المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya. Al-hawqalah adalah zikir yang dengannya doa menjadi mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا ولا قوة إلا بالله. Lalu dia mengucapkan Allahumma ighfirli, atau berdoa, niscaya doanya akan dikabulkan. Jika ia berwudu dan salat, maka salatnya diterima. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, dengan al-hawqalah, seseorang akan diberikan petunjuk, dicukupkan kebutuhannya, dan dilindungi dari syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi, faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah." Qala, "Yuqalu hina idzin, hudita wa kufita wa muqita, fatanahha lahu ash-shayatin." فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. Apabila seseorang keluar dari rumah tawakal hanya kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, maka disampaikan kepadanya, kamu telah diberi petunjuk, kamu telah dicukupi kebutuhan, orang dihapuskan kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول إلا بالله. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Allah Maha Besar, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan kalimat ini melainkan kesalahan-kesalahannya pasti dihapuskan meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikianlah lima keutamaan zikir al-hawqalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Ramuan herbal.
1: Apakah aman jika bayi baru lahir 1 bulan dipijat, Bib? Silakan.
2: Aman. Dan memang itu sangat membantu sekali. Jadi treatment pemijatan untuk bayi itu sangat membantu sekali dalam pertumbuhan, satu. Yang kedua, ini terutama pertumbuhan otot ya, terutama pertumbuhan otot. Kemudian yang kedua, untuk mengantisipasi dislokasi, karena masih bayi itu kan ligamennya masih lemah. Jadi kadang anak itu digendong kesana kemari, kalau yang gendong agak nyuwun saya kurang memperhatikan atau kurang hati-hati, karena ada terjadi geser tulang, terutama tulang punggung dan tulang bahu nih, sering dicangklak kesana kemari itu. Kalau umur 1 bulan tuh masih sebenarnya gak harus ya. Kalau saya biasanya mulai di umur 4 bulan atau 6 bulan biasanya. Tapi sebagian boleh, tapi ya tentunya hanya treatment

0: seperti pijatan lembut yang tujuannya untuk memicu pertumbuhan otot dan tulang. Jadi boleh, tapi dengan lembut, nggak boleh sembarangan. Makanya pijat bayi orangnya mesti rata-rata wanita. Sebenarnya ya lembut, laki-laki mesti kasar semua tangan itu. Jadi lebih wanita, memang boleh. Jadi satu bulan aman insya Allah, cuman tetap harus memperhatikan standar operasional prosedur dan minimal memahami anatomi tubuh. Jadi porsinya pas,
1: tekanannya juga,
0: pas, nggak boleh terlalu keras.
1: Ya, baik. Mutiara Nasihat.
2: Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin azakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di hari ini dalam lanjutan kajian kita. Yang kita akan bahas saat ini adalah kajian dengan tema orang mukmin tidak pernah stres. Semoga panitia yang mengusulkan tema ini tidak sedang stres.
3: Mati antum satunya.
2: Insyaallah. Orang mukmin tidak pernah stres. Tema ini tentu sangat sesuai dengan pengertian dari kalimat mukmin, orang yang beriman. Orang yang beriman artinya orang yang dengan keimanannya dia selalu merasakan aman, damai, dan tentram. Karena dia dekat dengan zat yang di tangannya segala kebaikan, yang maha kuasa untuk menganugerahkan kedamaian dan ketenteraman kepada hati manusia. Makanya sudah kita ketahui bersama, di antara keutamaan besar daripada tauhid yang disebutkan dalam Al-Quran adalah memberikan keamanan yang sempurna sesuai dengan sempurnanya tauhid kita, sempurnanya iman kita, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, mereka lah orang-orang yang lahumul amnu, mendapatkan keamanan, ketenangan, kedamaian dalam hidupnya. Dan mereka lah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan dan keutamaan. Makanya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang sangat jauh dari berbagai masalah yang menjadikan hidup mereka atau pikiran mereka itu galau, hati mereka gundah, karena mereka memiliki rasa aman dalam hatinya yang itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan kesempurnaan iman mereka. Makanya orang mukmin tidak pernah stres itu merupakan sesuatu yang wajar. Justru sebaliknya, kalau ada orang mukmin yang selalu stres atau dia mengaku mukmin kemudian dia selalu stres, maka berarti keimanan tidak berfungsi pada dirinya. Iman yang sempurna itu disifati dalam Al-Quran seperti perhiasan. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in digambarkan dalam surat Al-Hujurat sebagai orang-orang yang iman itu indah seperti perhiasan dalam hati mereka. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta keimanan, kepada keimanan, dan menjadikan iman itu seperti perhiasan dalam hatimu, indah, dan sekaligus menjadikan kalian benci terhadap kekufuran, kefasikan, dan perbuatan maksiat. Jadi keindahan itu bersumber dari dalam hati, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan dunia, ada atau tidaknya, selama yang di hati mereka tidak hilang, maka mereka tidak akan merasakan resah, tidak akan merasa gundah. Inilah keindahan sejati yang selalu menghiasi hatinya orang yang beriman. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih meminta iman sebagai perhiasan. Allahumma zayyinna bi zinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman. Hiasilah kami dengan perhiasan iman. Ini sumber kebahagiaan orang-orang yang beriman dari dalam hati mereka. Nah, oleh karena itu, keadaan-keadaan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan kepada manusia, jika disikapi dengan keimanan, itu semuanya akan menjadi ringan dan mudah. Jika disikapi dengan iman yang benar, itu dalam semua keadaan hanya akan membawa kepada kebaikan dan keutamaan bagi orang-orang yang beriman. Sekarang coba antum bayangkan, kalau kita beriman kepada Allah, mengetahui keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang sempurna. Makanya nama Allah Ar-Rahman adalah satu di antara tiga nama Allah yang merupakan semu induk dari Al-Asmaul Husna, yaitu Allah Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Semua Asmaul Husna kembali kepada tiga, kandungannya kembali kepada tiga nama ini. Jadi sifat rahmat itu merupakan sifat yang dikandung dalam semua perbuatan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menentukan ketentuan, ya pertama ketika Allah menurunkan syariatnya, maka itu semua berdasarkan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama tujuannya untuk melimpahkan rahmat kepada manusia dengan mereka belajar agama. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala memberlakukan ketentuannya bagi manusia, baik itu dianggap baik oleh manusia atau tidak, maka itu semua tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang mengenal sempurnanya rahmat Allah, dia akan selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Coba lihat, orang yang seperti ini keadaannya, tidak mungkin dia akan stres menghadapi apapun peristiwa yang dialami dalam hidupnya. Karena dia sangat percaya dan yakin dengan kepada zat yang diserahkan kepadanya semua urusannya. Makanya orang yang memasrahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabb-nya, ini salah satu di antara bentuk sorga dunia yang sesungguhnya, menjadikan hati tidak pernah stres.

0: والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
1: Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah.

0: أزيد.
1: Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya.
0: Kalla, innahu kana li ayatina anida.
1: Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
0: Sa'urhiquhu sa'uda.
1: Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.

Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia.

Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan

0: Orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu, melainkan Dia sendiri. Dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
1: Kalla wal qamar wal layli idh adbar was subhi idha asfar.
0: Sekali-kali tidak, demi bulan dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang.

Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.

0: Maka, mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa.
1: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة.
0: Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.

0: ذكره.
1: Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sekali-kali tidak demikian halnya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka, barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya, Al-Quran,

0: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali jika Allah menghendakinya. Dia, Allah, adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun.
1: Tanya jawab.
2: Sikap ingkang langkung tresno Rasulullah pun bandingaken tresno kalian awakipun piyambak dalah tresno kalian bapa lan ibu. Nyuwun dipun contohaken Ustaz, sikap ingkang langkung tresno dumateng Rasul luweh tinimbang tresnane awake dhewe dumateng diri pribadi lan bapa lan ibu. Niku contone pripun? Nggih, kathah contonipun nggih. Contonipun upami Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhi. Nggih, jazzus syawariba wa'ful liha khaliful majus, khaliful yahud. Nggih, cukuran brengosmu, nggih, dawakno jenggotmu, aja madan-madani wong Nasrani lan wong Yahudi. Niku dawuhipun Nabi. Nggih. Kathah para ulama dawuh bilih napa niki ndawakake jenggot menika hukumipun wajib. Nggih, perangan ulama sanesipun ngendikaken ndawakake napa niki jenggot niku hukumipun sunah. Ewon dene nyukur entek babar blas menika haram hukumipun. Niku dawuhipun Nabi. Nalika kita sedaya tresna dumateng Nabi nggih wajib ditindakake. Senadyan bapa lan biyung dawuhake, "Lek kowe iki wicik enom gantengmu kaya Raden Arjuna kok jenggotmu nglewer dadi ketok tuwek." Nggih. Nek mangan lek nguyup jangan bayem nganti klomoh jenggotmu kotos-kotos ora pantes disawang dening menungsa. Mbah ya dikethok dicukur ngen tambah ganteng tambah enom gek ndang payu rabi. Niku bapak simbok dawuh ngoten niku. Awake dhewe kedah luweh taat, kedah luweh manut dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangapunten Kanjeng Bapa, Kanjeng Ibu. Kepareng matur sederengipun. Nai wonten lepat anggen kula matur saestu kula nyuwun gunging samudra pangaksama. Panjenengan dawuhi supados jenggot kula niku dipun telasaken, dicukul brindil. Niku miturut kapitadosan kula apa Bapak Ibu mboten dipun keparengaken. Sebab napa Kanjeng Nabi Muhammad utusanipun Allah Pangeran ingkang murba masisa mubah musi ing jagat niku ndawuhi umate sing kakung supados ndawakake jenggot. Ewon dene brengos insyaallah benjang kula cukure mboten masalah. Nabi dawuh jazzus syawar asywariba waful liha. Brengos-brengos dikethoki jenggot-jenggot didawakake. Niku dawuhipun Nabi. Lan Allah Subhanahu wa taala ndawuhi kula supados manut dumateng Nabi. Allah Subhanahu wa taala ndawuhi kula ngabekti dumateng tiyang sepuh. Ananging nalika tiyang sepuh merintahake nggih setunggalipun parentah ingkang nalisir saking dawuhipun Nabi, Allah Subhanahu wa taala mboten ngeparengaken. Pramila saking menika Bapak Ibu kula nyuwun pangapunten saestu, mboten ateges kula badhe wani dumateng paduka kekalih mboten. Ananging kula dipun wajibaken taat dumateng Nabi. Ewon dene dawuhipun panjenengan sanesipun, nggih nek njenengan perintah kula gek kon rabi, kula enggal-enggal rabi insyaallah. Pinangka bekti kula dumateng panjenengan. Njenengan dawuhi kula kenyapu, kula tak nyapu. Kula kan nempali litong, kula nimpali litong. Ning nek kanggo nyukur jenggot ngantos telas, pangapunten saestu kula mboten saged nindakaken. Dipun aturaken kanthi sae lembah mana sinambi ndongaaken tiyang sepuh. Niku pinangka setunggal tulodo katresnan panjenengan luweh katresnan panjenengan dumateng Nabi luweh tinimbang katresnane dumateng tiyang sepuh kalih. Lan tasih kathah tepo patula dan sanesipun.

0: Jagong ringan, ceng angkringan.
1: Wah, itu kok mpose menapas.
2: Lek,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Main lagi yuk.
1: Nanti panas-panas ini.
2: Nengok deh Pak Eko.
1: Wah, Pak Eko ngapa?
2: Jari ini loro.
1: Loro apa?
2: Darah tinggi.
1: Waduh, darah tinggi?
2: Oh.
1: Terus nek darah tinggi kuwi gejalane ngopo lek?
2: Mumet.
1: Heeh. Mm-hmm.
2: Cengele kenceng-kenceng. Pegel-pegel. Oh, lah ngono ketok darah tinggi yo.
1: Heeh. Oh. Aku duwe obat oke lek.
2: Wah, cocok yo obat.
1: Golek iki yo, obat mumet yo ono iki. Wah, cocok.
2: Wis digo kabeh wae.
1: Yuk, mangkat yuk.
2: Yo. Wis tak kandhani yo Pak Eko iki rasa mangan micin-micin, oh. Rasa asin-asin.
1: Sen yo ora entuk, joges ora kesel bareng.
2: Bareng yo dipakane.
1: Wis tuang ngombe es.
3: Pak, Pak. Pun sepuh ngene skandani. Kono jo kesel-kesel iki kerja.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Wah,
3: Letri Mas Tikri. Monggo, monggo.
2: Pripun Pak Eko?
1: Sakit apa Pak Eko iki?
3: Heh, niki mundak tensine.
1: Tensine yo to wis tak kandhani aja maem asin-asin, aja micin-micinan, gorengan iki aja. Oke sih maem sayur, buah, olahraga sih.
2: Wong loro iki aja disengeni, malah disengeni iki kudune didoakan iki Pak Eko iki.
1: Ono doane opo?
2: Yo ono. Doane iki ya selabak satahurun insyaallah. Artine tidak mengapa. Semoga Allah membersihkan dosa-dosamu insyaallah. Ngono kuwi lek doane lek.
1: Wis Pak, ora usah khawatir iki tak gawake obat akeh iki, iki ono obat watuk, obat mumet iki. Obat mahi. Obat merah yo ono, obat merah.
2: Iki ki darah tinggi aja sok sandal di dokter kowe iki. Lagian sing marake iki kudu obat, kudu dokter sing marake iki ya Allah.
1: Ya ya bener.
2: Maka nukah beranggapan sing menyembuhkan iki obat, dokter. Padahal sing menyembuhkan iki sejatine Allah.
1: Bener astagfirullah. Ya bener sing menyembuhkan Allah lek
2: bener.
3: Lah terus Mas, dinggo Pak Eko dhewe ana dongane ra Mas?
2: Ono. Piye? Ngene iki doane tak ajari.
4: Allahumma Rabban nasi adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama.
2: Nggih Pak Eko, mugi-mugi tensine normal melih. Niki kula dongake melih nggih Pak Eko.
4: Adhibil ba'sa Rabban nasi ishfi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Artinya, hilangkanlah penyakitnya wahai Allah Rabb manusia. Sembuhkanlah, engkaulah zat yang maha menyembuhkan. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain atau bekas penyakitnya. Hadis riwayat Bukhari.
5: Mutiara Tilawah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

Ahmad Anwar di Sumatera Utara. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dan kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Zakat fitrah. Di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat apakah zakat fitrah didistribusikan sama halnya dengan pendistribusian zakat mal. Sebagian ulama mengatakan zakat fitrah tidak didistribusikan seperti zakat mal, tetapi hanya diberikan kepada fakir miskin. Karena tujuan dari syariat zakat fitri adalah untuk memberikan santunan kepada kaum fuqara masakin, agar di hari raya tersebut mereka ikut merasakan rasa bahagia, rasa girang, rasa gembira, karena untuk kebutuhan makannya telah dipenuhi. Sehingga nuansa Idul Fitri dapat mereka rasakan, dapat mereka nikmati bersama seluruh kaum muslimin. Berdasarkan sabda Nabi SAW, agnuhum an tawafi fi zuqaqi hadzal yaum. Berikanlah kepada mereka kecukupan agar mereka tidak berkeliling minta-minta di hari yang berbahagia ini. Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa zakat fitrah itu tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-sha'imi minal laghwi wa rafat. Tujuan syariat zakat fitri adalah untuk memberi santunan bahan makanan kepada kaum fakir miskin, dan dalam rangka membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan laghwi dan rafat, perbuatan sia-sia dan perbuatan kecil. Namun dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan itu adalah mazhab yang dianut di negeri kita, diyakini dan diamalkan oleh mayoritas kaum muslimin di negeri kita, dinyatakan dan difatwakan atau diajarkan bahwa zakat fitri itu sama halnya dengan zakat mal, didistribusikan kepada 8 asnaf, 8 kelompok orang yang berhak menerima, fakir miskin, kemudian amil, petugas yang mendistribusikan zakat, kemudian orang-orang yang gharim, terlilit utang, dan seterusnya. Kenapa? Karena dalil-dalil yang menjelaskan perihal pendistribusian zakat kepada kedelapan kelompok ini bersifat umum. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Jadinya sedekah-sedekah itu, hadisnya, ayatnya bersifat umum. Sejatinya sedekah-sedekah itu didistribusikan secara khusus untuk kedelapan asnaf ini, yaitu fuqara, masakin, mu'allafa qulubuhum, orang yang diharapkan masuk Islam, dan para amil serta yang lainnya. Sehingga karena di Indonesia fatwanya semacam ini, dan inilah madhab yang diajarkan, maka tidak mengapa bila kemudian masyarakat mengamalkan madhab ini sesuai dengan yang diajar oleh para ulama-ulama madhab Syafi'i. Namun yang menjadi masalah, apakah orang yang tadarusan di masjid di bulan Ramadan termasuk kriteria fisabilillah? Maka jawabannya tidak. Karena fisabilillah itu menurut mayoritas ulama itu adalah jihad fisabilillah, atau hal-hal yang menjadi supporting atau pendukung terlaksana jihad fisabilillah, persiapan membeli senjata dan seterusnya. Adapun membaca Al-Quran, tadarus di masjid, tidak termasuk hal tersebut. Karena menurut mayoritas ulama, termasuk madhab Syafi'i, orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang tadarusan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, tidak termasuk fisabilillah. Apalagi bila dana tersebut digunakan untuk membangun masjid, maka jelas lebih tidak sesuai dengan kriteria fisabilillah menurut mayoritas ulama, termasuk ulama-ulama dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahumullah. Karena itu, salurkanlah zakat fitri kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan, sehingga Anda ketika menunaikan zakat terbebas dari kontroversi perselisihan pendapat para ulama. Salurkan kepada kaum fuqara masakin, dan subhanallah di negeri kita saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan masih terlalu banyak, sehingga

0: urgensi untuk menyalurkan zakat kepada mereka itu sangatlah relevan dan sangat kuat. Sedangkan untuk menyalurkan zakat fitri yang nilai dan nominalnya itu masih sangat kecil kepada proyek-proyek sosial itu tentu sangat rendah level urgensinya atau kebutuhannya. Di saat masih banyak kaum muslimin yang hidup di bawah garis kemiskinan, Allah Ta'ala alam.
1: Mutiara Tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Hari ini kita akan membahas bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab tentang barang siapa berbakti kepada orang tuanya maka Allah akan memanjangkan umurnya. Barang siapa berbakti kepada orang tuanya maka Allah akan memanjangkan umurnya. Panjang umur kepada orang tua, keuntungannya itu tidak melulu bersifat ukhrawi saja, tapi ada juga keuntungan yang sifatnya duniawi. Dan ini perlu disampaikan. Kenapa demikian? Karena tidak sedikit orang yang kalau diiming-imingi surga itu enggak terlalu

0: tertarik, tidak terlalu termotivasi. Berbeda kalau diiming-imingi sesuatu yang kelihatan. Surga kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Diiming-imingi duit lebih mangkat. Ya. Ada sebagian orang seperti itu. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan bahwa keuntungan berbakti kepada rizki yang lapang. Hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 22, an Sahal bin Mu'adz an abihi qala. Dari Sahal bin Mu'adz, dari ayahnya Mu'adz, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barra walidayhi tuba lahu. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan, tuba. Ada yang menafsirkan pohon di surga, ada yang menafsirkan surga. Berarti orang yang berbakti kepada orang tuanya, dia akan mendapatkan surga. Ini keuntungan. Zadallahu fi umurihi, dan Allah akan menambah umurnya. Allah akan menambah. Terus apa? Rizki lancar, maka bersilaturahimlah. Silaturahim yang paling utama adalah silaturahim kepada orang tua. Ya, jadi ada sebagian orang berpikir silaturahim itu waktu-waktu menganah-anah kerabat yang jauh. Loh, yang paling dekat siapa? Ayah dan ibu. Itu silaturahim yang paling tinggi. Yang paling wajib itu silaturahim kepada orang tua. Sehingga kalau ada orang bersilaturahim kepada orang tua,
1: saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Ukhtil Muslimah, cantikmu untuk suamimu. Maka perhatikanlah keadaan dirimu ketika dalam rumah maupun di luar rumah. Ketika dalam rumah, hendaknya kalian bersolek, berhias sebaik mungkin. Adapun di luar rumah, cukuplah seadanya. Yang penting rapi dan tidak mengumbar aurat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah." Janganlah kalian bertabarruj sebagaimana tabarrujnya zaman jahiliyah ketika di luar rumah. Oleh karena itu, jangan dibalik. Di dalam rumah tidak bersolek dan tidak berhias, adapun keluar rumah malah lebih-lebih daripada model dan artis.

dua keutamaan berjabat tangan. Pertama, mendapatkan ampunan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yaftariqa." Tidaklah dua orang muslim berjumpa lalu saling berjabat tangan, melainkan dosa keduanya sudah diampuni sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, menggugurkan dosa sebagaimana dedaunan yang gugur dari pohonnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina idza laqiya al-mu'min fasallama alayhi wa akhadha bi yadihi fasafahahu tanatharat khatayahuma kama yatanatharu waraqush shajar." Sesungguhnya seorang mukmin jika bertemu dengan mukmin yang lainnya, kemudian ia memberi salam kepadanya, lalu meraih tangannya untuk bersalaman, maka berguguranlah dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun dari pohon. Hadis riwayat At-Tabrani disahihkan oleh Al-Albani. Demikianlah dua keutamaan berjabat tangan dengan sesama muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Ramuan herbal.
1: Apakah asam lambung bisa dihilangkan secara total?
2: Yeah.
1: Saya berusia 22 tahun, sudah 3 tahun kebelakang saya terkena asam lambung, sering kali keluar masuk rumah sakit karena asam lambung kambuh. Bagaimana cara menghilangkan asam lambung secara total?
2: Itu tadi ya. Situ dia kan,
1: saya
2: ya, betul. Jadi asam lambung itu tidak sepenuhnya hilang total, tapi bisa dipulihkan perlahan dan memang agak lama. Dan memang keluhan asam lambung itu hampir setiap hari kita nanganin. Dari tingkat rendah sampai tingkat fatal yang GERD ya orang bilang ya.
1: GERD.
2: GERD itu kan agak fatal, yang viral sekali-kali bunuh orang itu. Sebenarnya bisa, cuman tetap butuh proses dan treatmentnya agak panjang. Step by stepnya dilewatin. Karena asam lambung itu jadi gini analoginya. Asam lambung itu ada dua, under exit dan over exit. Masing-masing ini tadi, kalau yang under exit agak susah, karena tubuhnya atau lambungnya kekurangan enzim untuk mencerna makanan, akhirnya makanan yang masuk itu selalu beracun atau bahasanya tidak tercerna dengan baik, yang keserap efek-efek toksin-toksin atau racun dari makanan yang masuk dan tidak tercerna dengan baik. Kalau yang sering terjadi itu yang over exit. Over exit itu kelebihan. Ya kita kendalikan kelebihannya ini agar tidak meracuni tubuh. Karena sifat aslinya asam lambung itu kan perusak. Makanya kita makan tulang, makan yang keras-keras itu, dengan asam lambung ini nanti dia akan lumat itu, jadi buburan itu, kemudian dicerna oleh, diserap oleh usus halus dan seterusnya.
1: Gas, jadi gasnya panas ya.
2: Iya, gasnya panas. Makanya ada orang usianya asam lambung kayak mau apa, kayak sendawa, sampai kayak mau muntah kayak sendawa, terus sendawa, kayak panas gitu, di tenggorokan.
1: Sendawa berkali-kali.
2: Iya, berkali-kali. Sendawa-sendawa. Itu kan
1: gasnya itu keluar.
2: Gasnya, dan memang efek dari proses dari fermentasi di lambungnya tadi, karena enzimnya berlebihan tadi. Makanya butuh ikhtiar yang serius, dan termasuk ini yang paling banyak ya, karena nyuwun sewu akhir zaman ini makanan-makanan juga banyak, makanan-makanan yang justru mengundang penyakit ini. Bahkan kami pun juga tidak lepas ya, ada beberapa asam lambung yang saya juga mengalami asam lambung yang memang beberapa kali kambuh yang istilahnya kadang terpunyai hal sepele. Contoh seperti jeruk, saya nggak bisa makan jeruk, makan jeruk langsung kambuh. Ya udah tahu, oh ini nggak bisa makan jeruk gitu. Terus sambal saya masih mampu, nggak ada masalah. Terus apa, susu saya masih mampu, nggak ada masalah. Cuma di jeruk aja nggak mampu. Dulunya nggak mampu semua, sambal nggak bisa, ini nggak bisa. Jadi kayak memang memang butuh evaluasi. Nanti ke depan step by stepnya akan memulih dengan kondisi tertentu. Tapi makanan-makanan yang sudah nggak cocok dan nggak bisa terlanggar, ya wes itu jadi ciri atau jadi ciri khas kita atau jadi pantangan kita. Itu yang bisa ditandain. Semoga menjadi penjelasan untuk hamba Allah yang bertanya tadi.

0: My favorite.
1: Kemudian saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab yaitu orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang gugur mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berperang di jalan Allah itu harus benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas karena Allah. Mereka termasuk orang-orang yang mendapat jaminan masuk surga tanpa dihisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, "Yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa ad-dain." Seorang yang mati syahid diampuni, dihapuskan semua dosanya kecuali hutang. Adapun seluruh dosanya dia tidak dihisab lagi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala orang mati syahid. Tetapi ada satu perkara yang tidak bisa, yaitu hutang. Hutang yang belum dibayar atau belum diridhoi oleh yang memberinya hutang, maka itu tetap akan diadili di hari kiamat. Ini saja yang menghalangi dia. Kalau bukan karena hutang, dia akan langsung masuk surga tanpa perlu dihisab. Tapi karena ada hutang, akhirnya terhalangi. Harus diselesaikan dahulu, bisa diambil kebaikannya, amal solehnya diberikan kepada orang itu sebagai gantinya, kalau orang itu tidak ridho. Tetapi jika tidak ada hutang itu, maka seorang yang mati syahid langsung masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab, orang-orang yang bersabar terhadap musibah yang menimpa diri dia. Bersabar dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah kemalangan, orang yang dicintainya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala wafat, maka dia bersabar mengembalikan musibah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu berdoa meminta diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Ini termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab, karena sabar itu berat. Suatu ketika ada seorang wanita yang suaminya meninggal, sehingga dia menangis dengan sedih dan seolah-olah seperti mengeluarkan ratapan. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di belakangnya, menasihati dia, memberi nasihat untuk bersabar. Perempuan ini tidak tahu kalau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Pergi engkau tidak tahu apa yang aku rasakan." Kadang perempuan itu kalau sudah menggunakan perasaannya, dia tidak peduli lagi dengan apa yang ada di sekitarnya. "Pergi engkau, idhab. Engkau tidak tahu apa yang aku rasakan." Lalu orang-orang mengatakan kepada perempuan itu bahwa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ini kaget. Segera dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia meminta maaf. Dia mengatakan, "Saya sabar ya Rasulullah, saya sabar." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Innamas sabru 'inda sadmatil ula." Kesabaran yang sebenarnya itu adalah ketika hantaman musibah pertama kali datang. Saat musibah itu datang pertama kali, ketika itulah kita dituntut sabar. Kalau sudah berlalu sehari dua hari atau setelah itu sudah mulai reda. Tapi saat pertama mendapat musibah itu kadang-kadang orang histeris. Ada yang sampai meratap, ada yang berguling-guling. Ada yang akhirnya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa harus dipanggil? Apa salah dia? Apa dosa dia? Ya Allah, kenapa harus dia? Kenapa tidak saya saja misalnya? Ya Allah, kenapa musibah ini menimpa kami? Apa salah kami? Apa dosa kami?" Oh, ini berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah berlalu beberapa waktu, dia sudah mulai bisa meredakannya. Nah, kesabaran yang berat itu inda sadmatil ula, saat musibah pertama kali turun menimpa Anda. Bisa musibah pada harta, bisa musibah berupa penyakit, bisa musibah berupa kemalangan, ada yang meninggal dari keluarga kita yang kita cintai, dan yang lain-lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu maka diberikan pahala mereka tanpa perlu dihisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab, anak-anak yang wafat sebelum dia baligh. Itu juga masuk surga tanpa dihisab karena mereka belum mukallaf. Yang dihisab itu adalah orang yang mukallaf, yang sudah dicatat perbuatan baik dia maupun perbuatan buruk dia. Dan begitu juga termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab, orang yang Allah uji dia dengan penyakit gila atau gangguan jiwa istilah sekarang. Karena orang yang gila atau gangguan jiwa itu juga di dalam Islam tidak mukallaf. Kalau seandainya dia gila dari sebelum baligh, maka sudah dia walaupun sudah dewasa dia gila gangguan jiwa, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau seandainya dia setelah baligh, setelah dewasa, dia itu

0: itu akan diberikan kepada dia. Seperti orang yang hafal Quran, banyak menghafal Al-Quran, mentadaburi dan membacanya. Semakin banyak dia membaca, mentadaburi dan mengamalkan Al-Quran, semakin tinggi kedudukannya. Bisa jadi di antara orang yang masuk surga tanpa dihisap, bisa jadi orang yang masuk surga dengan dihisap, bisa jadi nanti kedudukannya lebih tinggi dari mereka. Yang dimaksud di sini adalah masuk surga tanpa dihisapnya. Adapun kedudukan di surga itu hal yang lain lagi. Jadi harus dipahami hal ini. Dan orang yang masuk surga dengan dihisap, ya, orang yang masuk surga dengan dihisap bukan berarti dia kalah mulia dari orang ini. Karena bisa jadi seseorang itu karena satu dan lain hal, ada dari empat perkara ini yang dia lakukan, tapi dia tetap orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak amal solehnya. Namun dia dihisap, setelah itu dia masuk surga dan tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada orang yang lebih tinggi kedudukannya di surga, namun orang ini yang disebutkan di dalam hadis-hadis ini, dia mendapat keringanan, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, langsung masuk surga tanpa perlu dihisab. Karena dihisab itu berat. Setiap amalan kita, setiap orang itu akan ditegakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibukakan catatan amalan-amalan dia, diperlihatkan saking banyaknya ada di antara orang tersebut kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang catatan keburukan dia sejauh mata dia memandang. Itu bukan hanya satu, 99 sijillan, 99 catatan keburukan, tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dihisab. Kenapa? Ketika orang itu dihisab, diperlihatkanlah dosa-dosa dia sebanyak 99 catatan, dan setiap catatan itu sejauh mata dia memandang. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika hamba ini sudah merasa dia sudah merasa putus asa dan merasa ikhlas dia binasa, celaka. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikatnya, keluarkan bitokoh, catatan, kartu tauhid dia. Ternyata hamba ini tidak pernah melakukan kesyirikan. Walaupun dia banyak dosa, tapi dia tidak pernah melakukan kesyirikan. Ada satu kartu catatan dia, dia meyakini dan mengamalkan la ilaha illallah. Lalu sang hamba berkata kepadanya, ya Rab, apa yang bisa diperbuat oleh satu kartu ini dibandingkan oleh 99 catatan dosa saya ini? Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk menimbang. Ditimbanglah, diletakkan dosa, catatan dosa dia ini dalam salah satu daun timbangan, diletakkan pula bitokoh atau kartu ini yang berisi catatan la ilaha illallah dari hamba ini, ditimbang. Ternyata la ilaha illallah itu lebih berat. Maka Allah ampuni dia. Subhanallah, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mulianya orang-orang yang bertauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
2: Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri.
1: Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah.
2: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali, menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna?
1: Bal yuridul insanu liyafjura amamah.
2: Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus.
1: Yas'alu ayyana yawmul qiyamah.
2: Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu?

0: mustaqar.
1: Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat berlari?

0: Sekali-kali tidak, tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali.
1: Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar.
0: Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
1: Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah.
0: Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.
1: La

Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya, atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya.

Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat.

Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong.
1: Aula laka faaula, thumma aula laka faaula.
0: Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian, kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu.
1: Ayahsabul insanu an yutraka suda.
0: Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?
1: Ala

0: mata.
1: Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan.
0: Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta.
1: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Siang.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani, dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di acara Kajian Mutiara Siang edisi Selasa 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
4: Ustaz Dr. Hanarus Kausa Muhammad Nursidin Hamdi MPD Hafizahullah Ta'ala,
3: dengan pembahasan materi yang berjudul
4: Adab dan Akhlak Islami.
3: Ya, untuk lebih memanfaatkan waktu Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
5: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa'inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadji hadji Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhtasaduha wa kula muhtasatin bid'atun wa kula bid'atin dolalatun wa kula dolalatin finnar amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah. Puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa bermuajahah, berkumpul, bertatap muka di dalam majelis yang penuh dengan barokah dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, beserta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya atas permintaan panitia. Saya dari Semarang alhamdulillah bisa sampai sini dan alhamdulillah tidak banjir ya, banjirnya sudah selesai. Bahkan yang masih itu di Semarang ini, di Semarang daerah Genuk. Kemarin malam saya ke Radio Mutiara Quran itu pulangnya kebanjiran, masih setengah ban. Masih setengah ban itu panjang dari Genuk sampai jalan apa ini ya. Jadi ternyata yang Genuk arah Demak, arah masuk tol juga masih banjir. kemudian daerah Ngubuk juga masih banjir, banyak yang masih pada banjir, mungkin tahunnya tahun banjir ya. Semoga yang terkena dampak banjir diberi pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesabaran, dan mungkin kita bisa membantulah, minimal bantu doa, syukur-syukur bantu donasi dan tenaga ya. Alhamdulillah sini yang pinggir lautnya dekat dengan Bandengan ternyata malah aman ya, alhamdulillah aman. Itu di jamaah ya Purwosari ya juga kebanjiran ya, masya Allah, karena pinggir sungai. Semoga tanggulnya tidak jebol, aman saja ya, masya Allah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, saya akan sedikit membaca dan membahas di kitab Minhajul Muslim ya, kitab akidah, adab, akhlak dan ibadah karya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ya, dan akan langsung bahas di dalam bab adabnya. Sesuai permintaan panitia setiap minggu kedua, kita akan bahas dari bab adab yang pertama, yaitu tentang adab niatnya. Al-Faslul Awal, Adabun Niat. Adab niat, atau ya niat gitu ya. Sesuatu amal apapun, di samping disebutkan sebagai tergantung niatnya, ya niat itu bagian dari adab. Niat itu bagian dari adab kita operasional. Jadi adab operasional hidup sehari-hari itu dengan niat yang baik. Kata mu'alib ya, mengatakan yu'minul muslim bi khatari sya'nin niyyah. Seorang mukmin itu mengambang di antara niatnya. Jadi khotor atau khotir itu apa ya? Jadi bertempat terletak di antara niatnya, niat baik atau niat buruk gitu ya. Niat ini kan baik buruk itu kan tipis sekali gitu ya. Bisa lari ke baik, lari ke buruk itu tipis sekali. Makanya bahasa Arabnya hati itu kolbun. Kolbun itu dari kata kolaba, bukan kalaba ya. Kalau kalaba, masdarnya kolbun jadi anjing ya. Ini kolaba yang artinya cepat berubah. Basa Jawa ini bolak-balik ya. Maka kemudian kita diajari oleh Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik, semoga panjenengan menetapkan hatiku tetap berada pada agama panjenengan ya Allah. Karena Allah yang membolak-balikkan hati, maka hati itu bolak-baliknya lebih cepat daripada air yang mendidih. Maka kalau Allah enggak ngasih rezeki istiqomah kepada kita, itu masya Allah. Mungkin hari ini kita melakukan ibadah pada jam yang segini, mungkin di hari yang lain enggak tahu kalau enggak dapat pertolongan Allah, karena hati itu bolak-balik gitu ya, bolak-balik. Maka bi khatri sya'nin niyyah, terletak pada niatnya, tergantung banget ya pada niatnya. Wa ahammiyatiha lisa iri akmali diniyah wa dunyawiyah, entah itu dalam urusan perbuatan diniyah atau yang disebut dengan ibadah, atau perbuatan dunyawiyah ya. Atau perbuatan dunyawiyah, semuanya itu akan jadi baik atau jadi jelek tergantung niatnya. Sehingga amalan dunia bisa menjadi akhirat karena niat, amalan akhirat bisa menjadi dunia karena niat. Jadi amalan akhirat misalnya kayak sholat, baca Quran, puasa, umroh, haji, itu amalan akhirat. Tapi tidak sedikit itu jadi dunia. Apa sih dunia? Dunia itu bisa jadi yang disebut dunia, kullu ma la yanfa'u fil akhirah, sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Karena salah niatnya. Bisa riak, bisa ujub, bisa sombong gitu. Tapi tidak sedikit juga amalan dunia. Amalan dunia itu ya kerja, makan, minum, tidur gitu ya. Bahkan kumpul sama istri, itu kan amalan-amalan dunia. Tapi ketika niatnya baik, bisa jadi malah menjadi akhirat, menjadi berpahala gitu ya. Semuanya tergantung niat. Il jami'ul a'mal tatakayyafu biha. Semua amal, baik dunia maupun urusan akhirat ya, tatakayyafu biha, akan jadi baik buruk itu tergantung niatnya. Tergantung niat yang ada di dalam hati ini. Maka mari kita memperbaiki niat, adab niat ya. Wa takunu bihasbiha fataqwa wa tat'ufu wa tasihu wa tafsudu taba'an laha. Maka kemudian dengan niatlah ya, dengan niatlah sesuatu itu menjadi kuat, menjadi lemah, menjadi sah, menjadi rusak. Itu tergantung niat dalam hati. Ada suatu contoh di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu kalau sudah 10 hari terakhir tanggal 21 ke atas Ramadan, itu tarawihnya 2 sip. Enggak tahu sekarang berubah atau tidak. Ada sholat tarawih sip sore, yaitu yang dilakukan habis isak jam 8 sampai jam 11. Ada tarawih sip malam yang dilakukan jam 1 sampai jam 3. Lah teman saya, teman dari Indonesia, itu umroh ikut iktikaf di Masjidil Haram. Dan teman saya itu termasuk orang yang paling rajin ibadah ketika di tanah air, apalagi kemudian di tanah haram. Tapi teman saya itu tarawih itu kalau sudah ikut sore, yang malam dibuat istirahat. Kalau ingin malam berarti sore istirahat dulu. Jadi habis isya pulang tidur jam 12 bangun, baru jam pergi ke masjid jam 1 ikut tarawih yang malam. Itu kan sudah bagus ya. Di kita saja tarawih itu kan diajak sholat 1 jam saja sudah kelamaan ya. Berarti kan sudah bagus itu. Tapi teman saya itu cerita, ada orang itu kakinya satu, orang Arab asli kelihatannya. Saya lihat parasnya itu orang Arab asli, kakinya satu. Enggak tahu apakah dia memang dari lahir kakinya satu atau dulu kecelakaan kemudian dipotong amputasi kemudian tinggal satu. Tapi yang saya bahas bukan masalah kakinya satu. Kata teman saya, yang saya bahas itu, saya traweh sore, orang itu ada. Saya ikut traweh yang malam, orang itu ada. Mungkin kayak saya kalau sudah ikut sore, malam enggak, kalau ikut malam sore enggak. Saya mencoba ikut sore sama malam, bukan dalam rangka ibadah, tapi dalam rangka apakah orang itu ada terus gitu. Ternyata orang itu dari sore sampai malam ikut terus, padahal berdiri dengan kaki satu. Dia kemudian istighfar, ya Allah, saya yang kakinya dua lebih sehat. Kalau sudah ikut sore malam enggak kuat, kalau mau ikut malam sore enggak kuat. Orang itu kok dari sore sampai malam padahal kakinya satu. Ternyata yang membuat kuat apanya? Niatnya. Yang membuat kuat itu niatnya. Sesuatu lemah menjadi kuat karena niatnya. Sesuatu kuat bisa jadi menjadi lemah karena niatnya. Maka niat itulah yang harus kita bangun. Niat itu yang harus kita perkuat. Apapun kondisinya, kalau niatnya kuat, masya Allah. Ada orang kalau sedang mabuk cinta itu kan kadang mengatakan, samudra pun aku seberangi, ya, gunung pun aku apa langkai, gitu ya. Ya, bener enggak kan gitu ya. Artinya kalau memang cintanya sama Allah, cintanya sama kebenaran, cintanya sama surga itu membara dan menggebu, mesti begitu niatnya yang akan membuat ia itu kuat. Dari lemah menjadi kuat karena niat. Niat yang kuat, masya Allah, akan membuat semuanya itu bisa kuat. Watasihu watafsudu. Kemudian amal itu bisa sah, bisa rusak tergantung niatnya ya. Saya memberikan contoh sederhana. Bukan apa namanya? Porno ya. Contoh sederhana. Ada orang laki-laki, bapak-bapak yang sudah punya istri, setiap bangun malam itu, bangun pagi lah, setiap bangun menjelang pagi itu pasti mandi. Jarang sekali tidak mandi, pokoknya pasti mandi. Mau junub, mau tidak junub, pokoknya kalau bangun tidur, mau sholat subuh pasti mandi. Lah suatu saat malam itu dia hubungan sama istrinya, ya jima sama istrinya, kemudian tidur. Habis tidur kemudian bangun subuh dia mandi. Habis mandi pergi ke masjid sholat jamaah. Ketika pas sholat jamaah itu dia ingat, tadi saya itu mandi apa ya? Sholatnya sah enggak? Sholatnya sah? Tidak sah. Karena mandinya belum niat. Karena dia mandinya itu hanya mandi biasa. Karena setiap bangun pagi dia pasti mandi, maka membutuhkan niat. Ketika dia mandinya mandi junub, maka membutuhkan niat. Innamal a'malu binniyat. Ini suatu gambaran pentingnya niat. Pelaksanaannya sama. Lain gebyur banyu ya podo, satu badan digebyur semua, sabunan samponan, tapi hanya kurang niat, maka tidak sah itu. Sama seperti ini misalnya, jenengan sesudah azan subuh pergi ke masjid, kemudian sampai masjid sholat dua rakaat, setelah itu jenengan duduk-duduk, kemudian muadzin iqomat, jenengan sholat lagi dua rakaat. Yang membedakan sholat sebelum iqomat dan setelah iqomat itu apa yang membedakan? Niat itu ya. Yang sebelum iqomat sholat apa namanya? Qobliyah subuh atau sholat fajar. Yang setelah iqomat sholat subuh. Yang membedakan niat. Sholat subuh ya dua rakaat, sholat fajar ya dua rakaat. Kalau masalah panjang pendek tergantung yang dibaca kan. Bisa jadi sholat qobliyah subuh lebih panjang karena baca surat banyak sekali misalnya kan. Tapi yang membedakan adalah niat. Jadi niat bisa membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lain, antara urusan dunia dan urusan akhirat, bahkan sahnya sesuatu ibadah dan tidaknya tergantung niatnya. Wa imanul muslim hadza bidururatin niyyah likulil a'mal. Dan imannya seorang muslim, seorang mukmin ya, dengan yang seperti ini adalah bidaruratin niyyah likulil a'mal, sangat tergantung sekali, penting sekali kedudukannya dalam hal niat ya, untuk seluruh amalan. Bahkan wa wujubi islahiha mustamadun awalan ya, wa wujubi islahiha mustamadun ya, dan wajib memperbaiki amalan itu dengan niat. Pertama mengambil dari misalnya firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah seorang itu diperintah beribadah kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan diri ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Tidaklah diperintah ibadah kecuali untuk beribadah dengan ikhlas. Jadi tanpa ikhlas itu apa ya? Tidak perlu gitu Allah. Kamu ibadah sebesar apapun enggak ikhlas, itu enggak ada artinya. Enggak ada niat ikhlas karena Allah, enggak ada artinya. Firman Allah yang lain, qul inni umirtu an abudallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah Muhammad, aku diperintah untuk menyembah Allah dalam keadaan ikhlas. Ikhlas. Jadi yang pertama kita melihat kaidah firman Allah, wa ma umiru illa liya'budallaha atau kul ini umirtu an abudallah. Ini diperintah untuk niat. Niat, niat karena Allah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi niat dalam hati. Niat di hati ini ya yang akan menjadikan suatu amal itu diterima atau tidak, suatu amal itu benar atau salah, suatu amal itu baik atau buruk, semuanya tergantung niat yang ada di dalam hati ini. Apalagi Allah Rasulullah juga bersabda, innallaha la yangduru ila suwari ahadikum wa amwalikum wa innama yangduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat terhadap rupawan, penampilan, harta benda yang kalian perlihatkan. Wa innama yangduru ila qulubikum wa a'malikum, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal kalian. Di sini amal ditaruh setelah kulubikum, tidak ila akmalikum wa kulubikum, tapi ila kulubikum wa akmalikum. Amal yang disertai dengan niatnya, amal yang dimulai dengan niat, niat yang baik, maka niat itulah yang akan membuat semuanya menjadi baik ketika niatnya baik, dan akan menjadikan membuat semua itu buruk ketika niatnya buruk. Fannadru ilal kulub nadrun ilan niyatnya. Ketika kita melihat ke hati, ya yang dilihat adalah niatnya. Ila kulubikum itu maksudnya niatnya, bukan hati secara fisik ya. Memang hati itu ada dua, ada hati secara fisik, ada hati secara non fisik ya, atau ya hati yang jasad, mungkin yang dimaksud jantung gitu ya. Ya, ada orang itu sakit hati fisik, namanya apa? Liver. Ya. Penyakit liver itu penyakit hati tapi fisik. Tapi ada orang itu sakit hati tapi non fisik. Apa? Bahkan yang non fisik itu yang lebih parah. Orang kalau sakit hati yang fisik, paling parah apa dampaknya? Meninggal. Yang meninggal siapa? Yang sakit. Kalau sakit hati fisik, dampak yang paling parah meninggal, dan yang meninggal hanya yang sakit saja. Tapi kalau sakit hati non fisik, sakit hati abstrak, dampaknya yang parah, paling parah, kalau meninggal bukan hanya yang sakit, bahkan bisa jadi yang meninggal satu negara. Yang namanya Palestina mocar-macir ratusan ribu orang meninggal hanya karena sakit hatinya Netanyahu. Netanyahu sakit hati loh itu. Yang mati berapa? Banyak gitu. Sehingga kalau kita ini sakit hati ya, sakit hati terhadap istri, bisa jadi dampaknya sampai anak, sampai mertua dan lain sebagainya gitu ya. Sakit hati sama tetangga, dampaknya luar biasa. Karena ada hati yang bersifat non fisik, itulah yang di situ terletak niat. Terletak niat. Jadi kalau Allah melihat kulubikum itu yang dilihat adalah masalah niatnya, hati yang non fisik. Hati fisik sudah terserah Allah. Ya, ada orang itu sehat, ada tidak, itu sudah takdir Allah. Idzin niyyah hiya al-ba'is 'alal a'mal. Niat itulah yang akan membangkitkan amal, ya. Yang akan membangkitkan amal, amalnya menjadi diterima, wa dafi ilaihi, dan juga yang akan menjadikan amal itu ditolak. Itu niat. Oh, amal sebesar apapun kalau niatnya tidak benar, maka tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun orang itu belum beramal, tapi sudah niat, sudah dinilai kok oleh Allah. Rasul bersabda, "Man hamma bihasanatin wa lam ya'mal fiha, kutibat lahu hasanatun." Barang siapa yang niat mengazam akan melakukan kebaikan, hamma bihasanatin, cita-cita, cita-cita untuk melakukan kebaikan, walam yakmalha, dan ternyata belum bisa mengoperasikan, belum bisa mengimplementasikan, belum bisa menjalankan, tapi sudah niat yang bulat, kutibat lahu hasanatun, maka dicatat oleh Allah satu kebaikan. Sudah mau niat berangkat ngaji ya, ternyata mertua datang misalnya ya, nah sehingga enggak berangkat karena ada tamu. Sudah mau berangkat ngaji ternyata banjir, enggak jadi ya. Sudah mau berangkat ibadah ternyata ada halangan, ada udzur, maka sudah dicatat satu kebaikan, sudah dicatat satu kebaikan. Famujar fabimujarradil hammi as-solih kanal amalu solihan yasbutu bihil ajru wa tahsulu bihil mathubah, hanya dengan niat tok mujarradil hammi, niat ingin saja, niat ingin melakukan kebaikan. Fabi mujarradil hammi sholih, niat ingin melakukan amal sholih, niat tok belum mengamalkan. Kanal amalu sholihan yasbutu bihi, maka amal soleh sudah kepegang. Amal soleh sudah kepegang. Watahsulu bihil masubah, dan berhasil pahala. Bahkan kan niat kok. Makanya ayo kita pasang niat. Kita pasang niat. Baru niat kok. Tapi niat loh. Niat dengan angan-angan bisa jadi beda gitu ya. Nah, angan-angan saja. Dengan niat. Niat yang sudah betul-betul niat. Wadhalika li fadilatin niyah as-solihah. Ya, karena itu merupakan fadilah, keutamaan, kemuliaan, ketinggian nilai niat soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, annasu arbaatun, manusia dibagi empat, di antaranya adalah rajulun atahullahu ilman wa malan fa wa ya'malu bi ilmihi fi malihi. Ada seseorang dikasih oleh Allah harta yang banyak, dikasih ilmu yang banyak, yang dikasih harta yang banyak kemudian melakukan sedekah, melakukan infak, melakukan wakaf, yang dikasih ilmu yang banyak kemudian dia menjalankan dakwah, menyampaikan ilmu kepada orang lain, mendidik dan mengajari orang. Tapi ada orang yang tidak dikasih harta banyak, tidak dikasih ilmu banyak, tapi mengatakan, lau atani Allahu ta'ala mislama atahullahu la amiltu kama amila. Ya Allah, andai kata aku dikasih harta banyak, aku akan seperti si fulan. Si fulan membangun masjid, aku enggak punya uang ya Allah. Si fulan bangun pondok, aku enggak punya uang ya Allah. Si fulan membangun ini sedekah fakir miskin anak yatim, saya enggak punya ya Allah. Andai kata aku punya seperti orang itu, aku akan lakukan seperti orang itu. Kemudian yang satu enggak dikasih ilmu banyak, ya Allah, si fulan itu ilmunya banyak, dia mengajar, mendidik, memberikan tahu kepada orang-orang yang tidak tahu, mengajar Al-Quran, mengajar fikih, mengajar ini itu, aku enggak punya ya Allah. Andai kata aku diberi kepandian seperti orang itu, maka aku akan melakukan seperti itu ya Allah. Maka yang seperti itu, fahuma fil ajri sawa, dua-duanya dalam pahala sama. Enakan yang mana berarti? Orang kaya sama orang miskin, enakan mana? Enak yang mana? Yang kaya. Padahal yang miskin enggak perlu sedekah, hanya niat sedekah saja, pahalanya persis yang kaya. Enakan mana mas? Padahal besok kalau masuk surga selisihnya 500 tahun. Yang orang miskin sudah masuk, orang kaya masih nunggu 500 tahun. Enakan mana? Kita ini ragelum lah, dadak yang miskin ragelum. Ya semuanya takdir, jadikan orang kaya siap, jadi orang miskin siap, kan gitu lah. Apapun kehendak Allah, kalau niatnya baik, sama-sama dapat pahala kok. Pahalanya sama. Tadi yang berilmu banyak dengan yang berilmu sedikit, enakan mana? Pahalanya sama loh. Iya, jenengan sama Ustaz Fadil bisa mendapat pahala yang sama. Karena jenengan ngomong, nek aku kaya Ustaz Fadil, aku ya arep dakwah rono-rono ya Allah, aku ya arep ngajar ya Allah, aku ya arep didik ya Allah, ngono ke ganjarannya podo. Enakan jenengan apa enakan Ustaz Fadil? Oh, lah ngajine ke loh, ngelumpuk ke buku sakmono ke moconnya angel loh. Jenengan belajari 10 tahun kadang ya ora iso-iso. Pahalanya sama. Ya udah, yang penting kita udah niat. Jadi orang alim memang tugasnya harus mengajar. Jenengan kalau misalnya tidak alim, ya kewajibannya adalah belajar. Tapi dengan niat yang sungguh-sungguh semangat, dapat pahala yang sama, luar biasa. Inilah maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maha murahnya Allah Subhanahu wa taala. Fahuma fil ajri sawa, kata Rasulullah, di dalam pahalanya sama. Tadi kan Awalnya Rasul mengatakan kan rajulun atahullahu ilman wa malan. Ada orang dikasih harta dan dikasih ilmu. Ada yang dikasih harta, ada yang dikasih ilmu. Ya. Yang dikasih harta ya'malu bi malihi. Dia beramal dengan hartanya. Yang dikasih ilmu ya'malu bi ilmihi. Beramal dengan ilmunya. Yang tidak dikasih mengucapkan lau atani Allahu taala mislama atahullah la amiltu kama amila fauma fil ajri sawa. Kemudian yang tidak dikasih niat ngomongnya sama Allah, ya Allah, kalau aku dikasih seperti itu, aku akan menjalankan seperti itu kok. Di dalam pahalanya sama. Sebaliknya warajulun atahullahu malan walam yu'tihi ilman fahuwa yakhbitu fi malihi, ya. Fayaqulu rajulun lau atani Allahu mislama atahu amiltu kama ya'mal fahuma fil wizri sawa. Ada orang yang dikasih harta dan tidak dikasih ilmu sehingga menjalankan hartanya tidak benar, menasarufkan hartanya tidak pas, tidak seperti yang diinginkan oleh syariat. Kemudian yang lain juga, aku pengen seperti orang itu, aku pengen pokoknya kalau aku dikasih kekayaan seperti orang itu, ya aku akan melakukan seperti itu. Maka dia mendapatkan dosa yang sama. Mendapatkan dosa yang sama. Di situ menunjukkan betapa besarnya peran niat di dalam kehidupan ini. Fa'usiba dhunniyah as-solihah bisawabil amali solih. Orang yang niat akan dikasih pahala meskipun hanya niat saja belum terlaksana, tapi tidak terlaksananya karena udzur, tidak terlaksananya karena memang ada penghalang, bukan karena malas. Kalau malas itu berarti tidak niat, ya. Ada orang misalnya gini, ya, sudah ada azan dengan rumahnya dekat, nah, malah di rumah mengerjakan pekerjaan di rumah aja atau di kantor. Sudah azan masjidnya dekat, tetap masih di depan komputer, di depan laptop terus, enggak selesai-selesai, ya. Bahkan sudah komat pun dia tidak datang. Pasti orang itu tidak niat. Mesti lagi ngomong memang orang niat jamaah, nek niat harus mangkat awet mauan. Dia memang tidak niat, ya tidak akan dapat. Kadang-kadang dia berangkat karena terpaksa, tidak karena niat, maka tidak dapat pahala. Wawu ziro sohibun niyah al-fasidah biwizri sohibil amalil fasid. Begitu juga orang hanya niat karena melakukan maksiat, niat untuk melakukan kejelekan, niat untuk melakukan kejahatan, maka sudah mendapatkan dosa sebagaimana kejahatan atau kejelekan yang dilakukan orang lain. Itu menunjukkan niat itu luar biasa. Niat, ya, niat itu luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika perang Tabuk, ya, mengatakan inna bil madinati aqwaman ma qata'na wadiyan wala wati'na mautian yaghidul kufar. Hari ini ketika pulang dari perang Tabuk, Nabi mengatakan ada sekelompok orang yang tetap berdiam diri di Madinah, di kota. Dia tidak ikut turun ke jurang, tidak ikut naik gunung, tidak ikut menyerang orang kafir, ya, wala angfakna nafakotan, dan tidak juga urunan ora nyangoni wong sing do perang, wala asobatna mahmasotun, dia juga tidak terkena panah seperti kita, tidak terkena senjata seperti kita, illa syarakuna fi dalika wahum bil madinah, tapi mereka mendapatkan pahala seperti kita, mereka mendapatkan pahala seperti kita. Nabi itu pergi perang Tabuk. Tabuk itu jauh banget dari Madinah. Madinah Tabuk itu sekitar hampir 1000 kilo. Madinah Tabuk sekitar 1000 kilo. 1000 kilo itu berarti sini Jakarta dua kali. Berarti Jakarta Banyuwangi. Jakarta Banyuwangi. Dulu naik kuda atau unta, naik gunung, turun jurang terus. Lah mungkin kalau hari ini Madinah Tabuk ada jalan tol, naiknya bis ber-AC kan itu ya hari ini, ya. Dulu itu naik kuda, naik unta. Habis perang Tabuk pulang, itu Nabi itu ngomong, ini ada orang yang di Madinah enggak ikut gabung sama kami. Enggak ikut naik gunung, enggak ikut turun jurang, enggak ikut nyerang orang kafir, enggak kena panah, enggak kena apa-apa, di Madinah duduk-duduk aja di Madinah. Tapi mereka pahalanya seperti kami. Kira-kira kalau jenengan sebagai tentaranya Rasulullah yang ikut perang, kira-kira protes enggak? Kenapa ya Rasul kan mesti begitu toh? Makanya ini ngaji hari ini ada yang tidak datang, bisa jadi pahalanya sama dengan kita yang datang. Jenengan mesti ngesuk surat teko wae. Jadi ini yang tidak berangkat, mereka mungkin masih di rumah, mereka mungkin masih di jalan, mereka mesti bahkan justru mungkin di pasar ya, tapi mendapatkan pahala seperti kita yang datang. Duh, enakan sing ra teko iki ngene ta. Ini pernah terjadi pada saat perang Tabuk zaman Rasulullah SAW. Kemudian sahabat ya tanya, mungkin bahasa halusnya protes, bahasa kasarnya tanya gitu. Fakilalahu, ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa dzalika ya Rasulullah. Mungkin kalau bahasa kita kok iso-isone, gitu. Kaifa dzalika ya Rasulullah, kok iso-isone? Rak melu, rak munggah gunung, rak turun jurang, neng omah duduk-duduk kok dapat pahala seperti kita itu, piye ceritane ya Rasul? Kaifa ya Rasulullah dzalik, kaifa dzalik ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, habasahumul udru fasyaraku bi husnin niyyah. Mereka terhalang, mereka terlintangi oleh udur. Tapi mereka sudah niat mau berangkat itu. Mereka terhalangi oleh udur, padahal sudah niat untuk berangkat. Mungkin di rumah mau berangkat, ada saja halangannya gitu ya. Ada ini, tadi itu ada mertua datang mungkin, ada apa, ternyata ada anaknya harus mengantarkan belanja keperluan sekolah untuk besok, dan besok harus wajib bawa ke sekolahan atau apa, sehingga tidak bisa datang ke pengajian. Kalau sudah niat bulat, maka mereka dapat pahala seperti berangkat. Itulah pentingnya niat. Bahkan kalau yang datang sampai tempat kok gak niat, malah gak dapat kan. Mengkatut-katut prok. Jenengan kok ikut datang kenapa tadi? Ya pas ketemu ning dalane dijak ngaji ngono. Ora arep melu ora enak, ngono malah ora dapat apa-apa kan itu ya. Dapat apa-apa. Jadi niat ini yang bisa mewarnai kita sehingga menjadi diterima, menjadi dapat pahala atau tidak. Fa husnun niyyah idzan huwa allazi ja'ala ghairal ghazi fil ashri kal ghazi. Hanya niat yang menjadikan seseorang yang tidak perang ke lapangan, ke medan perang, mendapatkan pahala seperti perang di medan perang. Wa ja'ala ghairul mujahid yahsulu ala ajrin ka ajril mujahid. Dia tidak mujahid ya, tidak jihad, tapi kedudukannya di sisi Allah adalah seperti jihad. Masya Allah ya, kedudukannya di sisi Allah seperti jihad, padahal dia tidak jihad ya, tidak jihad. Dalam hadis yang lain Rasul juga mengatakan, idzal taqal muslimani bi sayfaihima fal qatil wal maqtul finnar. Rasul pernah bersabda, ketika ada dua orang muslim ketemu, dua-duanya membawa pedang, kemudian bacok-bacokan, dan yang satu mati, yang satu hidup, kata Nabi, fal qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Kira-kira kalau ada kata-kata kayak gitu, protes gak kita? Yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Sahabat protes, fakila ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Saya paham ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka itu paham, karena itu kejahatan, kok membunuh. Lah yang dibunuh kok bisa iso-isone wong sing dipateni ya mlebu neraka? Maka Nabi mengatakan, li annahu aroda qatla sahibihi. Karena yang membunuh itu juga niat kuat mau membunuh yang membunuh, dia hanya kalah dhisik gitu ya. Jadi kalah dhisik. Jadi padha niate kencenge iki. Kan sapa dhisik kalah dhisik mati dia. Maka dua-duanya, baik yang membunuh maupun yang dibunuh, masuk neraka. Tapi di hadis yang lain Rasul mengatakan, al-qatil wal maqtul fil jannah. Yang membunuh dan yang dibunuh masuk surga. Ini ceritanya Wahsy, ya. Wahsy yang membunuh Hamzah. Bahkan ketika membunuh Hamzah itu Nabi sampai seolah-olah kayak sakit hati, pamannya sendiri yang jadi panglima perang kok dibunuh. Dan kebangetan dengan itu, Wahsy masih budak pada saat itu. Bahkan kemudian Hamzah kan dibelah dadanya, diambil jantungnya, dikunyah-kunyah sama Hindun itu, kan pelecehan yang luar biasa. Sampai Nabi itu rasanya sakit hatinya sama Wahsy itu lama, sehingga ketika Wahsy masuk Islam, Nabi belum bisa melihat mukanya. Tapi di suatu hari pada tahun yang lain, saya karena pernah membunuh Hamzah, saya akan membayar tebusan itu, saya harus membunuh orang kafir setelah dia masuk Islam. Dan benar ya, ketika dia masuk Islam perang dan dia terbunuh. Dia terbunuh. Yang membunuh Wahsy masuk surga, yang dibunuh Hamzah masuk surga. Lagi-lagi niat ya. Lagi-lagi niat, Masya Allah, niat itulah yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan atau kepada kesengsaraan. Fasawwatin niyyah al-fasidah wal iradah as-sayyi'ah baina qatilin mustaujibin linnar, ya. Iya, maka menyamakan niat dengan kerusakan, an-niyyah yang rusak dan menginginkan kejelekan, ya. Ini sama, sehingga yang membunuh menjadi dampaknya masuk neraka. Wa baina maqtul laula niyyatul fasidah lakana min ahlil jannah. Yang dibunuh itu kalau enggak sebab niat dan niat membunuh orang lain, pasti dia adalah ahli surga. Tapi karena memang dia adalah niat yang jelek. Dalam satu hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyu marajulin asdaqa imra'atan shadaqon. Ada seorang laki-laki yang nikah membayar mas kawin pada istrinya. Wallahu ya'lamu, Allah Maha tahu apa yang ada niat dalam hatinya. Tapi anahu la yuridu ada'ahu ilaiha. Tapi sebetulnya mas kawin itu hanya pura-pura saja, gitu ya. Zahirnya membayar, tapi hanya pura-pura. Hatinya tidak ikhlas sebetulnya. Ngopo nganggo mas kawin barang gitu ya. Fagharraha billah, seolah-olah orang itu menipu perempuan itu atas nama Allah. Wastahalla farjaha bil batil, berarti menghalalkan kehormatannya dengan perkara yang batil. Laqiyallaha yauma yalqahu wa huwa zanin, maka besok akan bertemu dengan Allah dalam kondisi dia itu zina selama-lamanya. Kan berarti niat. Ada orang nikah itu hanya niatnya mencelakakan istrinya. Pokoknya saya mau nikahi orang itu dan akan saya dolimi, ini orang ngomong, ini juru hati. Sehingga sampai sekarang tuh ada orang itu setelah nikahi wanita itu dipergauli dengan baik ya tidak, dicerai ya tidak, dinengketok. Supaya tidak bisa dinikahi orang lain padahal dia tidak cinta. Nah ini besok di akhirat dia itu tetap dianggap zina terus gitu loh. Ya karena tidak dalam rangka mencintai dan membahagiakan, tapi justru dia niat mendoliminya. Terima kasih. Niat mendoliminya. Ada, maka jangan sampai kita seperti itu. Jadi banyak orang yang mungkin karena enggak tahu ya, karena tujuan-tujuan yang tidak syar'i atau tidak kemampuannya dalam melakukannya ya, sehingga hanya pura-pura saja. Sebetulnya tidak kuat, maka itu menipu itu dengan atas nama Allah. Begitu juga wa ayyu marajulin adana min rajulin dainan. Ada seseorang itu cari pinjaman, utang. Mas, aku utang, Mas. Berapa? 10 juta. Kapan bayarnya? Bulan depan, ya. Wallahu ya'lam, dan Allah Maha tahu. Annahu la yuridu ada'ah. Tapi ada orang utang kuwi jero atine niat ora arep bayar. Mergane aku tahu, oh teman saya Ustaz Fadil itu duitnya banyak misalnya. Iki nek ora nganggo cara aku utang ora dikeki ngene gitu to. Ustaz njaluk tak duite tak piro? 10 juta ora dikeki to, njaluk 10 juta iki apa ngono. Nah, nek utang ngono kan, Ustaz dikeki duite njenengan ge akeh iki wingi entuk kanu. Aku utang penting banget iki 10 juta, tak bayar bulan ngarep. Ning dalam hati itu saya hanya kalau sudah kenal ya wis, niatnya tidak akan bayar. Ada enggak orang seperti itu? kita aja. Semoga kita ndak gitu ya. Semoga kita ndak ada yang seperti itu. Ketika terjadi seperti itu, fagharrahu billah, berarti dia menipu orang itu atas nama Allah. Ustaz, hutang tak? Berarti kan hutang itu kan halal. Atas nama hutang, berarti menipu. Wastahala malahu bil batil. Aku mengambil uangnya dengan cara yang batil. Laqiyallaha yauma yalqah wa huwa sarik. Maka besok ketika ketemu Allah, aku ini dianggap sebagai pencuri atau perampok. Saya menggunakan uangnya itu tidak halal. Sejak mulai menggunakannya itu sudah enggak halal. Padahal kalau hutang beneran kan halal. Jadi kan utang saya 1 juta, habis utang saya buat mangan soto atau bakso atau apa ning rumah makan, halal enggak? Halal kalau betul-betul niat utang. Ora usah dilokke bar utang ngono ning restoran kemagi ya rasa ngono. Halal kalau bener-bener memang utang dan mau bayar. Tapi ketika hatinya itu sudah niatnya ngemplang gitu ya. Makanya yang dinilai adalah niatnya, yang dinilai niatnya. Fabin niyah as-sayyi'ah ing qolabal mubah haroman. Dengan niat yang jelek, maka barang yang mubah asalnya bisa menjadi haram. Wal ja'is mamnu'an, yang boleh menjadi tidak boleh. Wa makana kholian minal haraj asbaha dha haraj, yang tadi tidak dosa menjadi dosa. Karena apa? Niat. Maka harus niat itu diperbarui terus ya. Kullu hadza yu'akkidu ma ya'taqidul muslim fi khatari niyyah wa idhami sya'niha. Ya, jadi kita harus terus menguatkan, meyakini ya, bahwa memang niat itulah yang akan menjadikan suatu itu baik atau enggak. Jadi kita terletak di tengah-tengah bahaya niat ya, tengah-tengah bahaya niat. Wa kabiro ahamiyatiha, dan pentingnya ya niat itu. Falidahwa yabni sa'iro a'malihi ala solihin niat, sehingga semua amal-amal yang baik itu dibangun atas niatnya, dibangun atas niatnya. Kama yabdulu juhdahu fi ala ya'mala amalan bituninia, ya sebagaimana juga dia apa namanya ketika amal tidak pakai niat ya, maka tidak sah, seperti di gambaran tadi pas mandi junub ya. Atau niat ghairi sholihah, niat yang tidak baik, maka menjadi amal itu jelek meskipun asalnya baik ya. Idzin niyah ruhul amal, karena niat itu menjadi rohnya amal. Wa qawamuhu, tiangnya amal. Sihatuhu, dan sahnya amal. Min sihatiha wa fasaduhu min fasadiha, bisa amal itu sah bisa tidak adalah tergantung niatnya. Wal amalu biduni niyah sohibuhu murain mutakalifun mum kutun atau mam kutun. Jadi orang yang amal tidak niat, maka amalnya akan menjadi tidak baik. Meskipun kemudian jangan kebablasan. Ketika kebablasan nanti bahwa sing penting niate. Memang niat itu penting, tapi bahasa sing penting niate itu tidak dimaknai yang negatif. Sing penting niate, sehingga melakukan kejelekan yang penting niatnya baik enggak bisa. Tadi maksimal perkara mubah. Kalau perkara haram, meskipun niatnya baik ya tetap haram. Ada orang yang merampok, ada orang yang korupsi, niatnya untuk bantu fakir miskin, niatnya untuk bangun masjid, niatnya untuk bangun pondok pesantren, ya nggak boleh. Niat tidak bisa merubah perkara yang haram menjadi halal, maksiat menjadi taat, itu nggak bisa ya. Kejelekan menjadi baik, justru dengan niat itulah perkara baik bisa menjadi jelek, itu perkara baik bisa menjadi jelek, tapi tidak bisa perkara jelek menjadi baik, itu enggak boleh. Walladzi yabni masjidan bimalin haramin la yusabu alaih, tidak dikasih pahala orang bangun masjid dengan harta yang haram, bahkan mendapatkan dosa ketika dia apa namanya melakukan kejelekan-kejelekan tersebut. Jadi niat adalah merupakan suatu hal yang sangat penting. Niat adalah merupakan hal yang menjadi suatu yang sangat besar di dalam kehidupan kita ini. Karena an-niyah ruknun atau ruknul amal wa syartuha, niat itu bisa menjadi rukun amal dan menjadi syarat amal. Fa innahu yara an-niyah laisat mujarrada lafdin bilisan, dan itu bukan hanya yang diucapkan di lisan. Saya memberikan contoh begini, ada kasus keluarga itu kadang ada istrinya sudah solihah, istrinya sudah menjadi muslim yang taat, ternyata suaminya belum, atau sebaliknya. Kemudian bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan suaminya diajak puasa enggak mau, tapi karena takut sama istrinya, saking cintanya sama istrinya, takut kehilangan istrinya, maka dia mau. Sehingga ketika jam 3 dibangunkan untuk sahur itu, suami ikut bangun. Ning jero atine karo sedih, ning ora iso ngrasake, aku ki jane ora reposo mang digugah barang to dik ngono. Wis ngerti nek aku ora sok poso ngono ya digugah. Ning ora wani ngomong, mung batin tok ning jero ati. Ya iki senadyan sahur ngunang kantor kono nek ana kantin aku ya arep makan siang. Nah, akhirnya dia jam 3 itu bangun sahur sama istrinya, bahkan dituntun niat sama istrinya, ayo mas niat biar sah

0: maghrib buka ambek istrine. Yang jadi pertanyaan, puasanya dia sah enggak? Kenapa? Tidak niat. Iya, tidak niat, enggak sah dia. Enggak niat. Karena niat menjadi rukun amal. Sholat rukun pertama niat, puasa rukun pertama niat, haji rukun pertama niat, sedekah rukun pertama niat. Meskipun tidak harus diucapkan, justru kalau diucapkan kayak yang contoh barusan saya sampaikan ini, sudah mengucapkan banter lillahi ta'ala ini banter epal gitu tak? Tapi tetap tidak sah karena hatinya tidak niat. Jadi niat itu rukun kolbi, rukun hati ya, tidak perlu diucapkan. Meskipun kalau contoh yang ini adalah contoh yang dosa, ini bisa jadi contoh yang tidak dosa loh. Contoh yang tidak dosa. Contoh, misalnya pegawai kantor sudah ada rencana besok mau dikirim luar kota bulan Ramadan. No, besok mau dikirim ke Surabaya, dengan misalnya dari malam terus wis izin sama istri, besok saya nggak sahur aja ya dek. Lah kenapa? Mau luar kota, jadi boleh tidak puasa. Famangkana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayamin ukhor. Kan kalau musafir boleh enggak puasa. Dan ini pekerjaannya berat toh, Dek. Oh iya wis oke. Jadi jenengan enggak digugah untuk sahur. Besok tidak puasa karena mau luar kota. Tapi urung sarapan ning omahku, sarapane ning Kudus kono. Niate kan itu toh. Nah, ternyata habis subuh toto-toto mandi jam 6:30 berangkat ke kantor. Sampai kantor atasan jenengan bilang ring Surabaya ini ditunda minggu ngarep, jadi berangkat gak jenengan? Rasa ngoni itu ya. Nah, gak jadi berangkat, akhirnya jenengan sampai sore gak makan, sampai maghrib puasa jenengan sah gak? Enggak, karena tidak niat. Meskipun kalau itu gak dosa, tapi besok tetap wajib mengganti itu karena tidak niat. Itu itulah pentingnya niat. Yang sudah melakukan tidak niat itu tidak sah. Belum melakukan sudah niat dan tidak bisa melakukan karena udzur, malah dapat pahala. Ini jadi niat itu menjadi rukun dan menjadi syarat diterimanya amal. Menjadi rukun di dalam pelaksanaan dan menjadi syarat diterimanya amal. Rukun niat puasanya sudah, niat sholatnya sudah, niat umrohnya, hajinya sudah, tapi hatinya tujuan kepada selain Allah, berarti batal pahalanya. Karena niat itu menjadi rukun pelaksanaan amal dan menjadi syarat diterimanya amal adalah niat. Maka dari itu adab dalam beramal yang pertama adalah kita tanam niat yang baik, niat yang benar agar mendapatkan pahala yang utuh, ibadah yang sah dan amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara doa, sehari-hari.
2: Doa kepada orang yang meminjami ketika membayar hutang.
3: Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Innama jazaa'u salafil hamdu wal ada'u.
2: Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dalam keluarga dan hartamu. Sesungguhnya balasan meminjami adalah pujian dan pembayaran. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wal Lailah halaman 300, riwayat Ibnu Majah nomor 2 garis miring 809 dan Sahih Ibnu Majah nomor 2 garis miring 55.
4: Tanya jawab.
5: Teman saya bercerita bahwa ia dan suaminya sudah tidak harmonis lagi. Setiap kali ribut dengan suaminya, teman saya itu minta diceraikan dan suaminya mengiyakan. Dan sudah sering sekali seperti itu. Tapi kemudian suaminya selalu minta maaf sambil menjabat tangan istrinya. Pertanyaannya, apakah seperti itu sudah jatuh talak? Jika sudah jatuh talak, bagaimana cara rujuknya? Baik, barakallahu fiik wa atsabakumullah. Para ahli fikih telah menyatakan bahwa perceraian itu sejatinya adalah hak dan kuasa suami. Suamilah yang berwenang untuk menceraikan. Karena itu dalam Al-Quran, dalam hadis, redaksi ayat, redaksi hadis yang berbicara tentang talak, selalu talak itu dinisbatkan kepada laki-laki. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtum nisa, wahai nabi, bila engkau menceraikan istrimu, fatalliquhunna, ceraikanlah mereka. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun, bila kalian menceraikan mereka, kalian wahai kaum suami, menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian menjamahnya, sebelum kalian menggaulinya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dan dalil-dalil yang sejenis. Sehingga dari dalil tersebut dengan jelas, dan ini telah disepakati oleh para ulama, bahwa cerai atau menceraikan itu adalah hak prerogatif suami. Itu adalah kewenangan suami. Namun, ketika istri meminta dengan mengatakan, aku minta agar engkau menceraikan aku, atau ceraikan aku, kemudian suami mengatakan, ya, saya ceraikan, saya turuti kemauanmu, saya ceraikan kamu, atau cukup mengatakan ya, menyetujui permintaan istri yang mengatakan ceraikan aku, dan suami menjawabnya dengan ya, apalagi diulang dengan redaksi lebih tegas lagi, ya, saya ceraikan, maka telah jatuh cerai. Telah jatuh cerai secara sah. Selama kata-kata tersebut diungkapkan ya dengan sadar, bukan dalam kondisi mabuk, bukan dalam kondisi gangguan jiwa, tetapi betul-betul sadar akan apa itu arti kata cerai, apa konsekuensi perpisahan. Adanya marah, adanya percekcokan tidak menghalangi jatuhnya perceraian, karena memang normalnya, logisnya, perceraian itu diawali dari percekcokan, dari ketidaksepahaman, dari adanya perbedaan, dan bahkan adanya amarah. Sehingga alasan bahwa dia sedang cekcok, dia sedang marah, itu tidak menghalangi jatuhnya perceraian. Nah, kalau prakteknya terjadi berkali-kali, bukan sekedar sekali atau dua kali, itu sering terjadi lebih dari tiga kali, maka sejatinya mereka telah bercerai lebih dari tiga kali. Dan kalaupun tidak sampai lebih dari tiga kali, kalau mereka sudah melakukan hal itu sebanyak tiga kali, mereka harus berpisah karena mereka tidak lagi berstatus sebagai suami dan istri. Telah jatuh talak tiga, bahkan ketika telah jatuh talak tiga, karena ini sudah terulang tiga kali atau lebih, maka itu disebut dengan talak bain. Perceraian yang betul-betul memisahkan mereka tidak bisa bersatu kembali. Kecuali bila sang istri kemudian menikah dengan lelaki lain, berusaha membangun impian rumah tangga harmonis dengan lelaki lain, membuka lembaran baru dengan lelaki lain, menikah dengan sungguh-sungguh, dengan hasrat untuk saling cinta-mencintai, untuk saling setia, untuk saling melayani, untuk saling berbakti, menunaikan hak masing-masing, dan mewujudkan rumah tangga yang harmonis di antara mereka, memiliki anak keturunan yang soleh dan soleha. Namun ketika pernikahan dengan lelaki kedua ternyata kandas kembali, dan akhirnya mereka tidak lagi rujuk, maka ketika wanita itu telah selesai dari masa iddah dengan lelaki kedua, barulah dibolehkan wanita itu kembali nikah dengan suami pertamanya, dengan akad yang baru dan proses-proses lainnya yang baru pula. Tetapi ketika ucapan ceraikan aku, ya saya ceraikan aku, ya silahkan, ceraikan aku, ya aku terima tantanganmu, dan yang sejenis, telah terulang tiga kali, maka mereka harus berpisah. Mereka tidak boleh lagi bersatu dalam satu rumah. Karena secara hukum syariat, mereka tidak lagi bukan lagi suami dan istri. Mereka sudah menjadi orang asing. Kalau mereka tetap nekat tinggal satu rumah, maka mereka tinggal dalam satu rumah tanpa ikatan pernikahan. Dan itu haram. Itu hukumnya haram. Wallahu ta'ala a'lam.
6: Berdiri ketika ada jenazah yang lewat. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum berdiri dalam rangka menghormati jenazah yang lewat. Yang dimaksud berdiri menghormati jenazah yang lewat adalah seseorang awalnya berada di posisi duduk atau selain berdiri, ketika ada jenazah lewat, dia berdiri dalam rangka menghormatinya. Pertama, makruh berdiri dalam rangka menghormati jenazah yang lewat, sampai pun ketika berada di kuburan. Ini merupakan pendapat resmi atau al-mu'tamad dalam mazhab Hanafiyah dan Hambali, serta pendapat mayoritas Syafi'iyah menurut nukilan sebagian ulama Syafi'iyah. Ibnu Hammam, salah seorang ulama Hanafiyah, mengatakan, orang yang duduk di tepi jalan atau yang duduk di pemakaman, ketika ada jenazah yang datang, sebaiknya tidak berdiri. Ada juga yang berpendapat, sebaiknya berdiri. Dan yang lebih kuat adalah pendapat pertama, yaitu tidak berdiri, berdasarkan riwayat dari Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berdiri ketika ada jenazah, kemudian setelah itu beliau duduk ketika ada jenazah, dan memerintahkan kita untuk duduk. Fathul Qadir. Keterangan lain disampaikan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini. Makruh berdiri dalam rangka menghormati jenazah yang lewat. Mughni Al-Muhtaj. Keterangan dalam madhab Hambali, Al-Buhuti mengatakan, ketika datang jenazah atau ada jenazah yang lewat, sementara seseorang sedang duduk, makruh untuk berdiri dalam rangka menghormatinya. Berdasarkan hadis dari Ibnu Sirin, bahwa pernah ada jenazah yang lewat, sementara Hasan bin Ali dan Ibnu Abbas sedang duduk. Hasan berdiri dan Ibnu Abbas tetap duduk. Lalu Hasan berkata kepada Ibnu Abbas, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu berdiri? Jawab Ibnu Abbas, dulu beliau berdiri ketika ada jenazah, setelah itu beliau duduk. Diriwayatkan An-Nasa'i, Kashaf Al-Kina. Dari keterangan pendapat pertama, mereka menyimpulkan telah terjadi nasakh terkait dalil berdiri ketika ada jenazah yang lewat. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat jenazah beliau berdiri. Selanjutnya ketika melihat jenazah beliau tetap duduk dan menyuruh para sahabat untuk tetap duduk. Kedua, dianjurkan untuk berdiri dalam rangka menghormati jenazah. Ini merupakan salah satu pendapat ulama Syafi'iyah dan pendapat Ibnu Hazm Adz-Dzahiri. Ar-Ramli, salah seorang ulama Syafi'iyah, menyatakan Ketika ada jenazah yang lewat, dianjurkan untuk berdiri, sebagaimana yang ditegaskan Al-Mutawalli dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh An-Nawawi, penulis Syarah Al-Muhadzab. Sementara Ibnul Makri menegaskan bahwa itu hukumnya makruh, nihayah Al-Muhtaj. Ibnu Hazm mengatakan, kami menganjurkan untuk berdiri ketika melihat jenazah yang lewat, meskipun jenazah kafir, sampai dia dimasukkan ke kuburan atau tidak kelihatan. Meskipun jika tidak duduk, tidak dosa. Al-Muhalla. Beberapa hadis yang menjadi dalil pendapat kedua. 1. Hadis dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian melihat jenazah, berdirilah untuk menghormatinya, sampai dia hilang dari pandangan atau dimasukkan ke kuburan. Hadis riwayat Muslim. 2. Hadis dari Ibnu Abi Layla, beliau bercerita bahwa Qais bin Sa'ad dan Sahal bin Hunayf pernah berada di Qadisiyah. Tiba-tiba ada jenazah yang lewat, lalu mereka berdiri. Salah seorang memberitahu kepada dua sahabat ini bahwa itu jenazah penduduk sini, yaitu non-Muslim. Mereka menjelaskan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat jenazah lalu beliau berdiri. Ada orang yang memberitahu, jenazah itu orang Yahudi. Beliau menjawab, bukankah dia juga manusia? Hadis riwayat Muslim. Menurut pendapat kedua, dalam masalah ini tidak ada nasakh. Sementara hadis yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap duduk ketika melihat jenazah yang lewat tidak menunjukkan bahwa terjadi nasakh, namun hanya untuk menjelaskan bahwa tetap duduk ketika ada jenazah yang lewat hukumnya dibolehkan. Artinya berdiri sifatnya hanya anjuran. Ibnu Hazm mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap duduk ketika ada jenazah padahal sebelumnya beliau perintahkan berdiri. Tujuannya menjelaskan bahwa berdiri sifatnya anjuran dan tidak boleh dipahami nasakh, karena tidak boleh meninggalkan sunnah yang yakin kecuali dengan nasakh yang yakin pula. Al-Muhalla. Demikian, Allahu A'lam.

0: Aka Ander.
1: Karena al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Kita suka membahagiakan orang lain, pasti Allah membahagiakan kita. Tapi ingat jemaah sekalian, yang kedua ini enggak bermanfaat tanpa yang pertama. Walaupun mungkin saja ada manfaat di dunia, tapi di akhirat enggak mungkin ada. Jadi sebagian orang-orang yang tidak beriman itu di dunia, Allah balas. Tapi balasannya di dunia saja. Walaisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Dan mereka tidak memiliki apa-apa lagi di akhirat kecuali neraka. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Jadi kebahagiaan yang hakiki tidak akan bisa didapatkan seseorang walaupun dia sering berbuat baik kepada orang lain kalau dia tidak punya iman dan amal soleh. Oleh karena itu enggak pantas seorang muslim mengatakan walaupun dia kafir tapi dia baik akhlaknya. Bagaimana bisa dikatakan baik akhlaknya kalau kafir, jemaah sekalian? Sesungguhnya akhlak yang paling utama itu akhlak kepada Allah. Betul dia baik kepada orang, tapi kepada Allah dia kurang ajar. Dia adalah orang yang menentang Allah, menghina Allah. Orang yang menduakan Allah, yang menyembah kepada selain Allah, adalah orang yang menghina Allah, melecehkan Allah. Karena ibadah itu hak Allah. Kalau dia berikan kepada orang lain, berarti dia samakan Allah dengan makhluk. Kalau diberikan, dia memberikan ibadahnya kepada makhluk, berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk. Dan itu penghinaan. Sebab Allah yang maha tinggi, maha agung, maha besar, maha kuasa, maha kuat, maha perkasa, maha suci, disamakan dengan makhluk yang lemah, yang hina, yang rendah, yang kotor. Oleh karenanya kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah dari apa? Amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Karena mereka melecehkan Allah, makanya kita ucapkan subhanallah. Jadi jemaah sekalian, akhlak itu jangan hanya lihat kepada makhluk saja. Akhlak yang paling tinggi kepada Allah. Enggak ada gunanya akhlak baik kepada makhluk, tapi kepada Allah dia berakhlak buruk. Namun tidak juga berakhlak baik kepada Allah, kepada makhluk berakhlak buruk. Enggak boleh juga. Walaupun yang pertama lebih buruk. Akan tetapi, orang yang berakhlak buruk kepada orang lain, itu pun terancam masuk neraka, walaupun tidak sampai mengekalkan dia di neraka. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang wanita, rajin sholat tahajud, rajin puasa sunnah, rajin bersedekah. Tapi bersamaan dengan itu, lisannya suka menyakiti tetangga. Maka Nabi SAW mengatakan tempatnya di neraka. Namun dia tidak sampai keluar dari Islam. Artinya dua-duanya harus kita perhatikan. Akhlak kita kepada Allah dan akhlak kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Soal jawab.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'lama ba'du. Saudara Adi Rosidah bertanya, kami mau mendirikan koperasi karyawan, rencananya bergerak di bisnis kurir. Mohon nasihat bagaimana agar koperasi tersebut berjalan sesuai dengan syariah dan bebas riba. Baik, barakallahu fiik wa atsabakumullah kepada saudara atau saudari Adi Rosidah atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa pun Anda berada. Skema koperasi yang ma'ruf, yang dikenal di masyarakat dengan skema keanggotaan, sehingga ada anggota baru, anggota lama, ada iuran wajib, ada iuran tidak wajib. Secara tinjauan syar'i, sulit untuk ditemukan skema syar'i yang sesuai dengan skema koperasi. Karena skema koperasi menjadikan anggota lama yang mungkin sudah menjadi anggota berpuluh-puluh tahun dengan anggota yang baru bergabung, hak dan kewajibannya sama. Hak atas keuntungan dan kewajiban-kewajiban yang lainnya sama. Tentu ini tidak adil. Karena iuran kontribusi setor modal dari anggota yang sudah lama peran dalam mewujudkan keuntungan dan mengembangkan usaha jelas berbeda dengan anggota baru. Karena itu dalam Islam kepemilikan suatu unit usaha yang diwujudkan dengan setor modal bukan hanya menjadikan pemodal berhak mendapatkan dividen keuntungan, tetapi menjadikannya berhak mendapatkan pertambahan nilai atas apresiasi pasar terhadap perusahaan, terhadap unit usaha. Bisa jadi secara nilai buku suatu unit usaha nilainya mungkin hanya 100 juta. Tetapi ketika dinilai secara apresiasi pasar, minat masyarakat untuk membeli unit usaha ini bisa jadi nilainya 1 miliar. Sehingga anggota yang telah bergabung dengan koperasi terlebih dahulu seharusnya bukan hanya mendapatkan dividen bagi hasil SHU, tetapi juga mendapatkan keuntungan atas apresiasi pasar terhadap unit usaha yang dibangun. Sehingga ketika ada anggota baru yang ingin bergabung, harusnya dia tidak store modal hanya berdasarkan nilai buku bahwa anggota pertama store 100 juta. Maka anggota baru pun store 100 juta dan kemudian hak mereka sama. Tidak demikian. Tetapi harusnya anggota baru mengakomodir atau diwajibkan untuk mengakomodir nilai pasar terhadap unit usaha tersebut. Artinya, ketika ada anggota yang ingin bergabung, hendaknya unit usaha itu ditetapkan terlebih dahulu nilai jualnya. Untuk kemudian diketahui berapakah nilai per lembar saham atau setiap prosentase dari unit usaha tersebut. 1%-nya senilai berapa. Sehingga ketika ada yang ingin bergabung, akan ketahuan dia bergabung dengan store modal berapa persen. Sehingga walaupun anggota yang pertama itu dulu 10 tahun silam, store modalnya hanya 100 juta, tetapi bisa jadi kepemilikan saham dia atas koperasi ini bisa jadi nilainya adalah 1 miliar atau 2 miliar. Karena koperasi ini kalau dijual akan ada yang membeli dengan nilai yang misalnya berpuluh-puluh miliar. Karena koperasi sudah running, sudah berjalan dan mendatangkan keuntungan, memiliki pelanggan, memiliki market, memiliki jaringan, jaringan distribusi, jaringan pelanggan, kemudian juga memiliki merek dagang dan seterusnya. Sehingga seharusnya skema yang digunakan seperti skema yang diterapkan di perusahaan dengan ketika ada orang yang ingin membeli saham suatu perusahaan. Ini yang lebih sesuai dengan konsep syariah yang lebih atau selalu mengedepankan keadilan dalam setiap praktek-praktek perniagaan. Ya. Dengan demikian skema koperasi yang menggunakan iuran wajib, iuran tidak wajib ini sangat merepotkan dan sulit untuk bisa dijalankan sesuai dengan konsep-konsep syariah. Karena itu saya sarankan lebih baik mendirikan badan usaha berupa PT sehingga keanggotaan itu merupakan atau anggota merupakan komisaris. Mereka membeli lembar saham dari usaha yang didirikan dan kemudian mereka menikmati dividen dan juga menanggung kerugian kalau terjadi, serta mereka juga mendapatkan capital gain yang berupa apresiasi pasar terhadap saham atau unit usaha yang didirikan. Ketika unit usaha itu berkembang, maka pasar akan mengapresiasinya dengan besar, dengan tinggi, sehingga nilai jual perusahaan tidak lagi hanya berdasarkan modal yang terstor, tetapi juga berdasarkan terhadap persepsi dan penilaian masyarakat terhadap unit usaha tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Cara menyelesaikan sengketa aib dalam jual beli. Dalam transaksi jual beli, risiko barang berpindah menjadi tanggung jawab pembeli jika barang sudah diterima atau takabut dan bukan sejak akad. Sebelum barang diterima pembeli, semua risiko barang menjadi tanggung jawab penjual. Sebagai ilustrasi, si A membeli HP secara online dari si B. Seusai akad dilakukan dan si A sudah transfer tunai, barang dikirim. Siapakah yang menanggung risiko selama pengiriman barang? Jawabannya, penjual, yaitu si B, meskipun barang sudah dibeli si A dan sudah dibayar si A. Namun selama si A belum menerimanya, maka risiko barang menjadi tanggung jawab si B. Ketika diketahui ada cacat pada objek transaksi, pembeli mengklaim cacat itu sudah ada sebelum barang diterima, sementara penjual mengklaim cacat itu terjadi setelah barang diterima pembeli. Sementara masing-masing tidak bisa memberikan bukti, klaim manakah yang kita nilai lebih kuat? Terdapat kaidah yang menyatakan, hukum asalnya mengembalikan kejadian kepada waktu yang paling dekat. Atau dengan ungkapan lain, hukum asal untuk semua kejadian diasumsikan terjadi pada waktu yang lebih dekat. Al-wajiz fi'idoh wa'id al-fiqh al-kuliyyah. Pada kasus di atas, ada dua kemungkinan posisi terjadinya cacat. 1. Cacat terjadi sebelum diterima pembeli. 2. Cacat terjadi setelah diterima pembeli. Karena cacat ini dipermasalahkan setelah barang diterima, artinya jika kita kembalikan kepada waktu yang paling dekat, maka cacat itu ada setelah barang diterima pembeli. Karena waktu yang paling dekat setelah barang itu diterima pembeli. Untuk itu, yang dimenangkan adalah pernyataan penjual bahwa cacat itu ada setelah diterima pembeli, kecuali dalam dua keadaan. 1. Pembeli memiliki bukti bahwa cacat itu sudah ada sebelum dia terima. 2. Cacat itu tidak mungkin terjadi di tangan pembeli, misalnya hilang halaman ketika orang beli buku. Syekh Mustafa Az-Zarqa' mengatakan, jika ada cacat pada objek barang setelah diterima, penjual mengklaim cacat itu terjadi di tangan pembeli, sementara pembeli mengklaim itu terjadi ketika masih di penjual. Maka klaim yang dimenangkan adalah bagi yang mengklaim terjadinya cacat di waktu yang paling dekat. Sehingga cacat ini dianggap terjadi di tangan pembeli. Sehingga penjual berhak melarang pembeli untuk komplain. Dan pembeli tidak memiliki hak untuk membatalkan transaksi sampai ada bukti bahwa aib sudah ada sejak di tangan penjual. Kecuali jika aibnya tidak mungkin terjadi di tangan pembeli. Al-Madkhal Al-Fiqh Al-Am. Demikian, Allahu A'lam.
3: Mutiara Nasihat. Kita akan baca penjelasan dari penulis, yaitu Syekh Hamzah bin Muhammad bin Saleh hafizahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan sebuah riwayat. Yang pertama, beliau menyebutkan diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah, dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Ka'ab ibn Ujrah, innahu la yadkhulul jannah lahmun wa damun nabata ala suhtin. Wahai Ka'ab bin Ujrah. Jadi Ka'ab bin Ujrah ini menceritakan satu kejadian yang terjadi antara Rasulullah dan beliau sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil beliau, wahai Ka'ab bin Ujrah. Kemudian beliau menyebutkan, innahu la yadkhulul jannah, sesungguhnya tidak akan masuk surga, lahmun wa damun, daging dan darah, nabata, yang keduanya itu tumbuh, ala suhtin, dari sesuatu yang haram. Tidak akan masuk surga tubuh atau daging, kemudian apa? Kemudian darah, yang keduanya tumbuh dari sesuatu yang haram. An-naru awla bihi, neraka itu lebih tepat untuknya, neraka itu lebih pas untuknya. na'udzubillah dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kepada kita semuanya untuk memilah dan memilih apa yang akan kita makan, apa yang nantinya akan menumbuhkan daging dalam tubuh kita, apa yang akan menjadikan darah ini terus mengalir dalam tubuh kita. Semoga Allah ta'ala mudahkan kita bisa memilah, memilih mana yang halal, mana yang tayyib. Karena mengerikan sekali yang Nabi katakan, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh karena sesuatu yang haram, darah yang mengalir dan itu sebabnya karena sesuatu yang haram. Neraka lebih pas, neraka itu lebih tepat untuknya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita melihat kepada kondisi umat Islam di akhir zaman, di saat kita sekarang ini, kita akan dapati sesuatu yang sangat menyedihkan tentunya. Manusia sudah tidak lagi peduli tentang halal haram, yang penting dapat berapa. Dan ini dikabarkan oleh Nabi, la yubalil mar'u bima akhadha minal mal. Orang itu sudah enggak peduli lagi dari mana dia dapatkan hartanya. Amin halalin, amin haram. Dari yang halal ataukah dari yang haram? Dari yang halal ataukah dari yang haram? Sudah enggak peduli lagi. Yang penting dia dapat. Kalau perlu banyak, ya gitu. Kalau seandainya kita mau mengingat ini, subhanallah, sangat mengerikan tentunya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil lagi, ya Ka'ab ibn Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, annasu ghadiyani, bahwasanya manusia di pagi hari itu ada dua golongan. Jadi manusia ketika di pagi hari ada dua golongan, faghadin fi fakaki nafsihi famu'tiquha, ada golongan yang mereka berusaha di pagi-pagi untuk apa? Untuk memerdekakan, untuk membebaskan dirinya, untuk memerdekakan dirinya dari murka Allah subhanahu wa ta'ala, menyelamatkan dirinya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Waghadin mubiquha, dan segolongan manusia ada yang mereka itu apa? Membinasakan dirinya dengan melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, diharamkan oleh Allah dan seterusnya. Jadi manusia di pagi hari sama-sama berusaha, namun mereka terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah mereka orang-orang yang memerdekakan dirinya, membebaskan dirinya dari murka Allah. Golongan yang kedua mereka yang membinasakan dirinya. Kemudian Nabi memanggil lagi, ya Ka'ab ibn Ujrah, as-salatu qurbanun, wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya salat itu merupakan amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Disebutkan qurban. Salat itu amalan untuk mendekatkan diri hamba kepada Allah. Sebagaimana kita tahu, salat itu seutama-utama ibadah setelah kalimat tauhid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan terkait dengan pembahasan kita, was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan. Burhan itu apa maksudnya? Bukti. Bukti apa? Bukti kejujuran iman seseorang. As-sadaqatu, as-sadaqah itu diambil dari kata as-sidqu, yang maknanya adalah jujur. As-sadaqah adalah burhan, bukti bahwa imannya itu benar. Kejujuran iman, kejujuran keislamannya itu benar dengan sedekah ini. Nampak sekali dengan sedekah ini. Kenapa kok dikatakan sedekah ini sebagai bukti keimanan? Saudaraku sekalian, kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya tahu mendapatkan harta itu adalah sesuatu yang diimpi-impikan. Dan untuk mendapatkan harta itu bukanlah sesuatu yang mudah. Sampai digambarkan di kita itu peras keringat gitu ya, padahal yang enggak diperas, benar-benar diperas gitu enggak kan? Peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. gambaran untuk mendapatkan harta dengan sedemikian sulitnya, sedemikian beratnya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bersedekah sudah dapatnya payah-payah, dilepas fisabilillah di jalan Allah dengan berbagai macam bentuk fisabilillah, ada yatim, ada fakir, ada proyek kebaikan, masjid, kemudian madrasah dan lain sebagainya, wakaf dan lain sebagainya. Sudah dapatnya susah, kemudian dilepas. Apa yang menjadikan orang tersebut bisa melepas sesuatu yang dia itu sudah luar biasa untuk mendapatkannya? Tadi yang saya katakan, di masyarakat kita itu dikenal peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam untuk istirahat, malam jadi siang untuk bekerja, terus seperti itu sebagian orang. Subhanallah. Kemudian dilepas begitu saja setelah perjuangan mati-matian ini, bahkan sebagainya sampai berdarah-darah untuk bisa mendapatkan harta. Tidak ada yang menjadikan orang tersebut mengeluarkan harta yang sudah susah banget dia dapatkan, kecuali karena apa? Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Makanya sedekah ini dikatakan sebagai bukti jujurnya keimanan seorang. Qala was-shaumu junnatun, puasa itu adalah perisai. Puasa itu perisai yang mencegah seorang dari perbuatan keji, mencegah seorang dari perbuatan apa? Maksiat. Was-shadaqatu tudfi'ul khathiah kama yadhhabu al-jalidu 'ala as-safa, kama yadhhabul jalid 'ala as-safa. Sedekah itu bisa memadamkan dosa. Sedekah bisa memadamkan kesalahan, dosa, kekeliruan, sebagaimana embun itu akan hilang. Embun yang ada di atas batu itu akan hilang ketika hari telah menjadi terang, menjadi bersih lagi. Pagi hari didapati air itu ada, embun itu ada di atas batu. Kemudian ketika cahaya mulai muncul, cahaya matahari, kemudian hilang, bersih lagi. Demikianlah yang namanya sedekah itu bisa menghilangkan kesalahan, menghilangkan dosa. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Kita lanjutkan. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku bersama Nabi SAW di suatu perjalanan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah hadis, menyebutkan beliau bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, wahai Mu'adz, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Masyaallah. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan proyek-proyek kebaikan kepada para sahabatnya. Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Qultu bala ya Rasulullah, maka beliau mengatakan, tentu saja wahai Rasulullah. Qala as-sawmu junnatun, as-sawmu junnatun, puasa itu merupakan perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara, sedekah itu bisa memadamkan, memadamkan kesalahan, menghapus kesalahan, sebagaimana air bisa memadamkan kobaran api. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hasan sahih. Mirip dengan hadis yang pertama tadi, disebutkan bahwasanya sedekah itu bisa menghapuskan dosa dan kesalahan, sebagaimana api, sebagaimana air memadamkan api, ya. Sebagaimana air memadamkan api. Kemudian selanjutnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Mu'jam Al-Kabir dan Al-Baihaqi, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sadaqata latudfi'u an ahliha harral qubur." Sesungguhnya sedekah memadamkan panasnya kubur bagi penghuninya. Saudaraku sekalian, kita diminta untuk berdoa meminta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr. Ya Allah, lindungilah aku dari azab neraka jahannam dan lindungi aku dari azab kubur. Di antara amalan yang bisa menghilangkan azab kubur adalah sedekah. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tudfi'u an ahliha harral qubur wa innama yastadhillul mu'min yaumal qiyamah fi dhilli sadaqatihi. Dan sesungguhnya seorang mukmin pada hari kiamat itu akan berteduh di bawah naungan sedekahnya. Sedekah yang lillah. Sedekah yang tidak mengharapkan apa-apa dari dunia ini. Yang dia harapkan adalah ridha dari Allah, balasan dari Allah semata di hari akhir kelak. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita berusaha semaksimal mungkin punya sesuatu yang kita sembunyikan antara kita dengan Allah, tanpa ada perlu seorang pun yang tahu tentang apa yang kita lakukan terkait dengan sedekah ini. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah, para pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, amalan apapun, mari kita berusaha untuk ada di antara amal kita yang kita itu keep, kita jaga, tidak diketahui oleh siapapun kecuali kita dan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti suatu saat ketika kita menghadap kepada Allah akan ditunjukkan amalan tersebut kepada kita. Biarlah para malaikat yang menjadi saksi, hanya Allah saja yang melihat apa yang kita kerjakan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga Imam Al-Baihaqi dari Uqbah bin Amir. Diriwayatkan dari Maimunah binti Sa'ad radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ya Rasulullah, aftina anis sadaqah. Wahai Rasulullah, Maimunah bin Sa'ad binti Sa'ad mengatakan, wahai Rasulullah, berilah fatwa kepada kami tentang sedekah. Faqala innaha hijabun minan nar. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya sedekah itu merupakan hijabun minan nar, merupakan penghalang dari api neraka. Liman ihtasabaha yabtaghi biha wajhallah azza wa jalla. Bagi seorang yang melakukannya demi mencari wajah Allah, mencari ridha Allah semata, itu akan menjadi benar-benar menjadi penghalang bagi seorang. Subhanallah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jangan punya anggapan sedekah itu amalannya orang kaya, amalannya orang berada. Jangan sampai punya anggapan semacam itu, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan dorongan kepada kita untuk berinfak, untuk bersedekah. Meskipun hanya apa? Sedikit. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqun nara walau bi syiqqi tamratin." Jagalah dirimu, jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan separuh dari kurma. Amalan yang kecil ternyata bisa menyelamatkan seorang dari neraka. Kalau seandainya tidak, tentunya Nabi tidak akan menyampaikan hal itu. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita berusaha untuk dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita itu ada terus sedekah yang kita berikan. Hadis yang tadi kita baca yang terakhir adalah diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullahu ta'ala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah,
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kali ini beliau membawakan bab baru, yaitu bab tentang larangan mendoakan orang tua yang sudah meninggal dalam keadaan musyrik. Larangan mendoakan orang tua yang sudah meninggal dalam keadaan musyrik.

Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qul, ucapkanlah, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkanlah doa, wahai Rabbi, sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana beliau berdua telah merawatku saat aku kecil. Jadi ayat ini, surat Al-Isra ayat 23, memerintahkan kita anak untuk selalu mendoakan orang tua. Baik ketika orang tua kita masih hidup ataupun ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Bisa dengan doa ini, bisa dengan doa yang umum kita baca, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Namun ada ayat lain. Nah, ini kan surat Al-Isra ayat 23. Ada ayat lain dalam surat At-Taubah ayat 113. Surat apa? At-Taubah ayat 113 yang berbunyi, ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin untuk mendoakan kaum musyrikin. Tidak boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin untuk mendoakan kaum musyrikin, mendoakan ampunan untuk kaum musyrikin. Kemudian Allah melanjutkan, walau kanu uli qurba. Walau kanu uli qurba, sekalipun kaum musyrikin itu adalah orang terdekatnya, kerabatnya, termasuk di dalamnya orang tua berarti. Tidak boleh kaum mukminin mendoakan musyrik walaupun mereka adalah keluarga. Kapan tidak bolehnya? Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas-jelas bahwa mereka kaum musyrikin itu bakalan masuk ke neraka. Kapan jelasnya? Ketika meninggal. Jadi ketika seorang meninggal dunia dalam keadaan musyrik, maka itu jelas akan masuk neraka. Makanya Imam Bukhari ngasih judul apa? Tidak boleh mendoakan orang tua yang meninggal dalam keadaan musyrik. Jadi larangannya adalah mendoakan orang tua yang sudah meninggal dalam keadaan musyrik. Kalau masih hidup bagaimana? Kalau masih hidup, maka seorang anak boleh mendoakan orang tuanya yang musyrik supaya dapat hidayah. Boleh atau tidak? Boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan siapa? Ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allahumma hdi umma Abi Hurairah, kata Rasulullah SAW. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Saat itu masih musyrik. Dan subhanallah, Nabi berdoa tuh, Abu Hurairah pulang, ibunya syahadat. Cepat banget ya, Nabi dikabulkan. Kalau kita mungkin Masya Allah ya, karena kesalihan Nabi SAW ya, langsung dikabulkan oleh Nabi SAW, ibunya masuk Islam. Berarti mendoakan orang musyrik yang masih hidup dapat hidayah boleh. Apalagi Ustaz yang boleh mendoakan kesembuhan. Misalnya nih, ibu musyrik, kafir atau non muslim, itu lagi sakit, boleh gak didoakan supaya sembuh? Boleh gak? Boleh, jangan juga dirukyah aja boleh. Dalilnya apa? Nabi SAW pernah dikonsultasi nih oleh seorang sahabat, oleh sekelompok sahabat yang mendoakan anaknya suatu kepala suku yang sakit keras, didoakan dengan dibacakan Al-Fatihah. Dan orang ini musyrik, alhamdulillah sembuh ya. Padahal dia seorang musyrik, terus dikasih kambing sebagai apa? Sebagai imbalan lah ya. Sebagai imbalan. Nah, akhirnya para sahabat kan bingung, ini halal gak nih kambingnya nih dimakan, boleh apa enggak gitu. Setelah itu kemudian, ini dalam perjalanan, mereka pulang menemui Nabi SAW, cerita

cerita tentang kejadian yang mereka alami barusan meruqyah. Seorang musyrik sembuh, terus kami dikasih apa? Kambing. Boleh enggak dimakan? Kata Nabi SAW, mana kambingnya? Terus Nabi ikut mencicipi. Berarti apa? Boleh. Kalau enggak boleh, Nabi SAW akan marah dan enggak mau makan daging tersebut. Tapi begitu Nabi SAW ambil, ikut makan, itu menunjukkan boleh. Jadi mendoakan musyrik yang masih hidup, yang sakit, supaya apa? Sembuh boleh. Yang enggak boleh apa tadi? Sudah meninggal dalam keadaan musyrik, didoakan supaya diampuni oleh Allah. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dilarang sama Allah. Dalam surat apa tadi? At-Taubah, ayat 113. Kenapa dilarang? Ya terserah Allah. Yang punya ampunan siapa? Allah. Kemudian begini ya, mungkin ada yang belum bisa menerima, terserah Allah. Gimana terserah Allah? Iya terserah Allah. Saya tambahin gini. Ketika Allah mengatakan tidak boleh, saya tidak akan ampuni, aku tidak akan ampuni seorang musyrik. Kemudian ada orang yang tetap minta kepada Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Padahal Allah sudah menyampaikan, aku tidak akan ampuni. Saya tanya sama jenengan, orang kayak gini nih beretika atau tidak? Sudah sama Allah katakan tidak boleh, tetap ngotot minta, etika atau enggak? Enggak beretika. Jadi kita harus menjaga adab kita sama Allah, bukan hanya adab kita kepada siapa? Sama manusia. Sebara Allah kita harus lebih menjaga adab. Allah katakan tidak boleh. Bahkan dalam sebuah ayat mengatakan, in tastaghfir lahum sab'ina marratan falayaghfirallahu lahum. Sekalipun kalian berdoa, mengulang-ulang doa kalian, minta supaya musyrik itu diampuni 70 kali sekalipun, Allah tidak akan ampuni. 70 set, nek 70 siji berwe. Jadi 70 ini bukan kok kemudian 71 jadi boleh, enggak. 70 ini adalah ungkapan apa? Sebanyak apapun, kira-kira gitu ya. Sebanyak apapun kalian mengulang-ulang doa, itu enggak akan dikabulkan sama Allah. Sudah memang enggak boleh. Ya. Maka kesempatannya adalah ketika masih hidup. Didoakan supaya apa? Supaya diberi hidayah. Ini bab hari ini. Besok insyaallah kita akan membahas bab bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup, yang musyrik. Itu pembahasan kita besok insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
0: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Pebisnis yang sukses tidak hanya berpikir tentang untung rugi, tapi juga berpikir tentang pahala dan dosa. Berpikir tentang pahala dan dosa. Tidak hanya berpikir, kalau saya ambil bisnis ini, saya akan punya uang banyak. Bukan hanya itu pertimbangannya. Tapi dia juga mempertimbangkan, apakah kalau saya ambil kesempatan bisnis ini, nantinya bisa mendapatkan pahala yang besar, ataukah justru malah terjerumus ke dalam dosa-dosa yang banyak, dosa-dosa yang besar. Itu yang menjadi pertimbangan seorang pebisnis muslim yang sukses. Kita harus memikirkan akhirat kita juga. Kita harus pikirkan, apakah bisnis ini bisnis yang menguntungkan dunia dan menguntungkan akhirat kita? Kalau hanya menguntungkan dunia saja, tapi akhiratnya kita rugi, jangan diambil. Kenikmatan dunia, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan yang sementara, sebentar, tidak lama. Akhirnya semuanya akan mati. Akhirnya semuanya akan meninggalkan hartanya. Sangat merugi kalau kita hanya memikirkan untung dan rugi. Kita harus memikirkan juga bagaimana keselamatan kita di akhirat.

0: Hukum jual beli ketika azan Jumat. Sesuatu dinilai sah ketika dia memenuhi rukun, syarat, dan tidak ada mawani atau penghalang keabsahan, baik bentuknya ibadah maupun muamalah. Akad seseorang dinilai sah ketika terpenuhi rukun, syarat, dan tidak ada penghalang keabsahan. Di antara penghalang keabsahan transaksi jual-beli adalah adanya adzan Jumat ketika khatib sudah naik mimbar. Karena ketika adzan Jumatan telah dikumandangkan, Allah melarang hambanya untuk melakukan aktivitas jual-beli. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli." Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Larangan ini berlaku ketika adzan Jumatan setelah khatib naik mimbar. Sementara untuk masjid yang adanya dua kali, larangan ini tidak berlaku untuk adzan sebelum khatib naik mimbar. Dalam Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rushd mengatakan, "Ini aturan yang disepakati ulama menurut yang saya tahu, yaitu larangan melakukan jual-beli ketika adzan setelah masuk Jumatan dan khatib sudah berada di atas mimbar. Apakah akadnya sah? Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Satu, pelanggaran larangan kaitannya dengan dosa orang yang melanggarnya. Dua, keabsahan akad kaitannya dengan berlakunya konsekuensi jual-beli, apakah telah terjadi perpindahan hak milik ataukah tidak. Ketika seseorang melakukan aktivitas tertentu, baik ibadah maupun muamalah, dan dia melanggar larangan syariat, maka orang ini berdosa. Apakah aktivitas yang dia lakukan menjadi batal? Jawabannya belum tentu. Ada orang yang melakukan pelanggaran ketika ibadah dan ibadahnya tetap sah. Misal, orang yang melakukan sholat dengan menggunakan pakaian hasil mencuri. Sholatnya sah meskipun orang ini berdosa karena dia mengenakan pakaian orang lain tanpa kerelaan pemilik. Padahal yang seharusnya dia lakukan adalah segera mengembalikannya. Meskipun terkadang ada larangan yang jika dilanggar bisa menyebabkan ibadah menjadi batal. Misalnya, larangan berbicara ketika sholat. Ketika ini dilanggar, maka menyebabkan sholat yang dikerjakan menjadi batal. Para ulama membahas masalah ini dalam kajian usul fikih di bab kaidah. Apakah adanya larangan menyebabkan ibadah atau akad menjadi batal? Apakah larangan melakukan jual-beli ketika adzan Jumat menyebabkan akad jual-beli menjadi batal? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pertama, jual-beli tetap sah dan tidak batal. Ini merupakan pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Mereka beralasan bahwa larangan melakukan jual-beli ketika adzan Jumat tujuannya adalah agar orang bisa serius menghadiri Jumatan sehingga tidak disibukkan dengan kepentingan duniawi lainnya. Bada'i As-Sun'ani dan Al-Muhaddab. Kedua, jual-beli batal dan tidak berlaku konsekuensinya. Ini merupakan pendapat Malikiyah dan Hambali. Mereka beralasan dengan ayat di atas di mana Allah melarang jual-beli ketika adzan telah dikumandangkan. Dan larangan ini kembali kepada zat jual-beli. Sehingga, ketika seseorang melanggarnya, dia berdosa, dan jual-belinya statusnya terlarang. Al-Mudawwanah dan Kashful Qanah. Ibnu Rushd mengatakan, mereka berbeda pendapat tentang hukum jual-beli yang sudah terjadi dilakukan saat adzan Jumat. Apakah jual-belinya batal ataukah tidak batal? Pendapat yang masyhur menurut Malik, jual-belinya batal. Ada juga yang mengatakan, jual belinya tidak batal, dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah, Bidayatul Mujtahid. Terlepas dari perbedaan di atas, Allah melarang bagi orang yang wajib Jumatan untuk jual beli ketika Jumatan. Menjauhi larangan ini adalah kewajiban. Waspadai bagi Anda yang wajib Jumatan, beli BBM ketika sudah masuk waktu Jumatan, beli makanan, minuman, atau masih antri di kasir swalayan, dan beberapa transaksi kecil yang sering dilanggar kaum muslimin ketika Jumatan. Demikian, Allahu a'lam.
1: Ramuan herbal.
2: Apakah boleh jika bekam basah dilakukan untuk wanita sedang haid? Silakan, Bib.
3: Baik. Ini yang masih, kalau bahasanya sebagian master melarang.
2: Melarang.
3: Melarang, khawatirnya dia akan kehilangan banyak darah. Cuman Di beberapa kasus yang nyuwun sewu, tanda vital yang kuat dengan hemoglobin di atas rata-rata, hemoglobin di 14, 15, 16 itu
2: masih fit gitu ya?
3: Iya masih fit. Saya sering kalau memang orang yang baru kenal dan belum tahu karakter organnya, saya mesti cek hemoglobin dulu sebelum berbekam.
2: Iya.
3: Itu sebagian kita bekam. Tapi tetap diperingatkan biasanya akan lemas di hari 1 atau kedua pasca pembekaman. Jadi kalau saya lebih merujuk pendapat itu boleh, tapi tetap dengan kadar tertentu, tidak boleh over treatment. Ya kalau memang pundaknya tok gitu, jangan kemana-mana.
2: Enggak banyak-banyak ya, titiknya.
3: Atau ya, mungkin banyak titik, tapi yang ditusuk ya bagian sakit tok. Misalnya pundak tok, tengkuk-tengkuk tok, leher-leher tok gitu. Ya. Atau misalnya pundak dan tengkuk leher ya wis bagian itu tok, enggak semuanya ditusuk. Jadi boleh pengkombinasian teknik di mana ada dibekam kering sebagian, sebagian lagi ditusuk boleh. Tidak harus melulu semua ditusuk. Kadang yang sebagian orang agak sedikit masih awam ya kayak gitu, wajar lah. Jadi ditusuk semua enggak harus. Jadi ya kalau enggak ditusuk ya enggak ditusuk. Nanti bukanya kalau setelah yang lain ditusuk udah keluar darahnya, yang lainnya ikut dibuka bareng. Nah, gitu contohnya. Mungkin bisa menjadi masukan untuk Bu Nurjana tadi dan semoga bisa dipraktekkan insyaallah.

0: My favorite.
1: Pahit di dunia, manis di akhirat. Kalau bahasa kita, bersakit-sakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Berbagai penafsiran berkeliaran di benak saya. Benak itu di sini atau sini? Berbagai penafsiran berkeliaran. Ada mungkin bahwa kehidupan itu dunia bersusah-susah dulu, nanti senangnya di akhirat. Bagi seorang mukmin, berdasar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman, dan dia adalah surganya orang kafir. Orang kafir mau apa saja di dunia bebas, sementara orang yang beriman serba dibatasi. Bahkan kesuksesan seorang hamba kelak di akhirat adalah ketika dia membatasi dirinya ketika hidup di dunia, memenjarakan diri. Ya. Seorang itu akan bebas, orang iman akan bebas, seorang yang beriman akan bebas dalam kehidupan dia di akhirat ketika dia membatasi dirinya dalam kehidupan di dunia. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim, kalau tidak salah ingat, beliau mengatakan bahwa tidak akan mungkin seorang hamba beruntung, memperoleh keberuntungan di akhirat, kecuali dengan dua penjara. Seorang beriman kan hidupnya di dunia kayak di penjara ya. Tidak mungkin seorang yang beriman akan memperoleh keberuntungan di akhirat kecuali dengan dua penjara. Jadi dia selama hidup di dunia harus masuk penjara. Harus masuk penjara. Penjara yang pertama diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim adalah memenjarakan dirinya agar fokus pada Allah. Di penjara biar fokus. Ya. Dan penjara yang kedua adalah memenjarakan dirinya agar tidak tengak-tengok. Ya. Belum bisa dipahami. Nanti akan saya kasih contoh. Ya. Jadi memenjarakan dirinya, kalau bahasa gampangnya ya, memenjarakan dirinya untuk fokus berbuat baik, dan memenjarakan dirinya untuk jangan sampai berbuat buruk. Sebetulnya sama ya, tapi ada sisi perbedaannya. Satu penjara agar fokus berbuat apa? Baik. Yang penjara kedua apa? Jangan sampai berbuat buruk. Saya kasih contoh saja. Nah, kita punya yang namanya apa? Lisan. Fokus berbuat baik. Berarti apa? Berzikir, berkata yang baik, ya kan? Membaca Al-Qur'an. Dan di penjara jangan sampai memaki-maki, mengeluarkan kata-kata kotor, ghibah, namimah. Ini Pak butuh dua penjara. Kenapa? Karena terkadang seseorang itu bisa memenjarakan dirinya untuk berbuat baik, tapi dia tidak bisa memenjarakan dirinya untuk tidak berbuat buruk. Bisa difahami? Kita punya lisan. Dia pintar ngaji, Masya Allah. Baca Quran, Masya Allah. Dzikirnya luar biasa. Amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisannya juga luar biasa. tapi ghibahnya jalan terus, mencaci makinya juga jalan terus, ngomong buruknya juga jalan terus. Ini namanya dia bisa memenjarakan dirinya untuk berbuat baik, tapi tidak bisa memenjarakan dirinya untuk menahan diri dari perbuatan buruk. Maka seorang hamba tidak akan bisa selamat di akhirat, tidak akan bisa mendapatkan keuntungan kecuali dengan dua penjara. Ini lisan. Kalau mata bagaimana coba? Sama. Ya, fokus untuk berbuat kebaikan dan tahan supaya tidak berbuat jahat. Betapa banyak orang-orang yang mungkin bisa melihat kebaikan tapi melihat keburukannya pun jalan. Jadi kalau ingin sempurna dan ingin selamat, penjarakan diri untuk berbuat baik dan penjarakan diri agar jangan sampai berbuat buruk. Bisa difahami anak-anakku sekalian?
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini.

0: في سمعي. اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: Amsina ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih,
1: maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانالله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Tanya jawab.
7: Izin bertanya Ustaz, seorang istri taat kepada suami dan berbakti kepada suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf. Akan lebih mudah jika istri taat dan berbakti kepada suami yang soleh dan baik akhlaknya. Namun bagaimana jika suami tipikal orang temperamen, sensitif, belum soleh, bahkan untuk bekerja mencari nafkah ogah-ogahan. Rasanya pegel hati ini Ustaz. Istri sudah menasihati pelan-pelan namun qadarullah belum berubah, mohon nasihatnya Ustaz. Ketaatan itu ada yang baik, ada yang lebih baik. Ketaatan itu terbagi 2, ada yang biasa, ada yang luar biasa. Contohnya begini, contoh begini. Ada orang ketika umroh dan haji mengatakan, Masya Allah, khusyuknya beribadah di Masjid Nabawi. Itu biasa. Kenapa? Karena Masjid Nabawi memang punya sarana yang membuat gampang khusyuk. Masjidnya nyaman, keadaan di dalamnya tenang, tidak hiruk pikuk. Tapi kalau ada orang mengatakan, Masya Allah, sangat khusyuk beribadah di Masjidil Haram, maka ini luar biasa. Karena kondisi di sekitar Masjidil Haram tidak mendukung manusia untuk khusyuk. Saya berdoa ketika sa'i tadi khusyuk luar biasa. Dapat kekhusyukan di saat sa'i. Padahal hiruk pikuk orang yang sedang muter-muter, orang yang teriak-teriak dan semacamnya. Belum lagi askar yang seluruh ruh-ruh-ruh segala macamnya kan. Tapi dia bisa mendapatkan kekhusyukan dan menangis ketika dia berdoa ketika dalam kondisi yang sangat tidak menunjang dia untuk khusyuk. Itu lebih hebat daripada yang khusyuk di kota Madinah. Kenapa? Di kota Madinah sarananya mendukung untuk itu. Jadi ada ibadah yang biasa, ada ibadah yang luar biasa. Dermawan. Namun ketika lapang di lapangan rezeki oleh Allah. Beda dengan dermawan ketika sedang disempitkan. Kalau sedang dilapangkan lalu kita dermawan, beda dengan ketika rezeki sedang sempit tapi tetap dermawan. Kenapa? Yang tetap dermawan ketika rezekinya disempitkan oleh Allah lebih hebat daripada yang dermawan ketika rezekinya dilapangkan. Jadi itu jawaban saya. Ibu mau jadi wanita biasa atau luar biasa? Hah? Kalau ingin luar biasa, tetaplah taat kepada suami, walau suami seperti yang ibu ceritakan. Karena kalau suaminya orang baik, suaminya luar biasa penyayang, suaminya orang yang melakukan seluruh kewajibannya, suaminya tidak pernah menyakiti hati istrinya dan semacamnya, kemudian istrinya patuh dan taat, itu ibadah yang biasa-biasa aja. Tapi kalau suami ibu seperti yang ibu ceritakan, namun ibu tetap patuh dan taat dalam hal yang tidak maksiat, ibu suami istri yang luar biasa. Mau yang biasa atau luar biasa di akhirat? Saya mau yang luar biasa Ustaz, tapi jangan kayak gitu, kan susah. Maunya luar biasa, tapi tidak mau diberikan yang... Suami baik, istri balas baik, biasa kan? Suami jahat, tapi istri tetap baik. Luar biasa. Oleh karena itu kenapa Allah puji istri Fir'aun? Kenapa Allah jadikan istri Fir'aun teladan bagi wanita-wanita lainnya di dalam Al-Quran? وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Allah jadikan permisalan untuk orang-orang yang beriman istri Fir'aun. Karena begitu bejatnya si Fir'aun kepada istrinya, dan istrinya tetap menjadi orang saleh, wanita salihah yang tetap menjaga aturan-aturan Allah Ta'ala, termasuk kepada suaminya sendiri Fir'aun. Itu gak gampang. Dan saya yakin suami Anda yang Anda keluhkan ini belum selevel Fir'aun. Yakin saya itu. Maka peluang untuk taat, patuh kepada suami tetap harus ada. Ya. Justru ketika rintangannya berat, kita semakin bisa melakukan syariat, itu lebih baik daripada tidak seperti itu. Nah. Doakan kepada Allah juga, nasihati terus, doakan. Sampai kapan? Ya minimal sampai kita meninggal. InsyaAllah.

Tidak ada ganti rugi untuk barang yang sudah diperbaiki. Jika si A menjual motor ke si B, setelah sampai rumah si B, motor itu bermasalah. Misal bagian lampunya atau dinamo starternya sedikit rusak. Sehingga dipastikan cacat itu dari si A. Setelah si B memperbaikinya, bisa nyala dengan baik. Tetapi si B tetap minta ganti rugi. Apakah si A harus tetap memberikannya? Dalam kajian mengenai fikih jual-beli, jika objek transaksi ada cacat, maka pembeli memiliki hak khiyar aib, yaitu hak antara membatalkan atau melanjutkan akad yang disebabkan adanya cacat pada barang. Khiyar aib murni hak pembeli. Karena itu, dia punya hak tetap melanjutkan transaksi dengan meminta ganti rugi, atau al-arsh. Ukuran al-arsh adalah selisih antara harga barang normal dengan harga barang setelah ada cacat. Misalnya, HP merek X harga normal 3 juta, karena jack headset error, maka menjadi 2,8 juta. Selisih 200 ribu disebut al-arsh. Istilah lain selain al-arsh adalah badal juz'i, yaitu pengganti bagian tertentu atau spare part. Di antara kaidah fikih jual-beli, badal juz'i diberikan jika bentuk kekurangan masih ada. Kaidahnya menyatakan, pengganti bagian yang rusak tidak wajib tanpa ada bentuk kerusakan. Dalam arti, jika bentuk kerusakannya sudah hilang karena diperbaiki, maka tidak ada kewajiban untuk memberikan arsh atau spare part pengganti. Ketika menjelaskan kaidah ini, Dr. Muhammad Siddiqui Al-Burnu menjelaskan, jika seseorang membeli barang, lalu ada cacatnya, dan penjual siap memberikan ganti rugi karena cacat, kemudian cacat itu hilang, maka wajib bagi pembeli untuk mengembalikan ganti rugi yang telah dia ambil dari penjual, karena bagian kekurangan telah hilang, yang ini merupakan sebab adanya al-arsh. Karena itu, jika bagian cacat sudah diperbaiki dan kembali normal, maka penjual tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi seperti yang diminta konsumen. Demikian, Allahu a'lam.

0: Apakah Anda?
1: Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang panjang angan-angan dan lalai terhadap akhirat. Karena ini penyakit. Penyakit panjang angan-angan, menghayalkan hidup selama-lamanya di dunia. Menghayalkan hidup selama-lamanya di dunia dan seakan-akan kita akan meraih semua yang kita angan-angan dan kita cita-citakan. Dan untuk membangun pembenaran terhadap hal ini, maka kadang cari dalil. Kan ada hadis Ustaz, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Jadi artinya ketika kita di kantor seakan-akan hidup selama-lamanya. Bekerja enggak mikir akhirat. Dan bagian yang kedua, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan mati besok, ini seringkali kelupaan. Jadi waktu salat zuhurnya masih ingat pekerjaan karena hidup selama-lamanya. Biar cepat tuntas salat zuhurnya, lanjutin lagi urusan proyek dan urusan pekerjaan. Hadis ini ikhwatal iman, hadis palsu. Tidak ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Dan ini tidak pernah dimotivasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini. Bahkan banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya berbeda dengan apa yang disampaikan hal itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahrumu ibnu Adam wa yabqa ma'ahu ithnan, al-hirsu wal amal." Anak Adam ini akan semakin tua, semakin pikun. Namun ada dua hal yang tidak akan lepas dari anak Adam ini. Yang pertama rakus, dan kedua panjang angan-angan. Rakus pengen ngumpulin harta terus, dan terus menghayal. Di saldo di rekening, oh ya ini baru 1 miliar, kapan punya 2 miliar? Oh baru satu rumah ukuran 200 meter, kapan punya rumah ukuran 1000 meter? Kapan punya ini? Terus menghayal untuk urusan dunia ini. Dan tambah tua, bukan tambah berkurang angan-angannya, tapi kata Nabi, yabqa ma'ahu ithnan, akan terus bersama orang ini. Jadi insyaallah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, saya yakin walaupun kita sudah beruban, ya sudah berwarna putih janggutnya, rambutnya berwarna putih, kalau ditanya, Pak, masih punya cita-cita urusan dunia? Hakul yakin masih punya. Benar, Pak, ya? Ya, pasti masih ingin merubah nasib. Roda masih di bawah, kapan di atas? Masih menghayalkan hal-hal kenikmatan dunia. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, juga dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahrumu ibnu Adam wa yashubbu fihi ithnatan, al-hirsu 'ala al-mal wal-hirsu 'ala al-umur." Anak Adam ini bertambah tua, namun ada dua hal yang terus tambah muda. Yaitu rakus terhadap harta dan pengen panjang usia, pengen usianya lama, usia lanjut. Jadi walaupun sudah merayakan ulang tahunnya yang ke-82, masih doanya panjang umurnya, gitu ya. Masih panjang umurnya, 82. Itu niup lilin 82 itu sama ruhnya yang keluar. Allahul musta'an. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah manusia yang panjang angan-angannya. Sedangkan saya seringkali bersedih atau heran, lebih pantasnya heran, orang ulang tahun ketika usianya berkurang namun gembira, bahagia, dan marah kalau misalnya ada pasangan hidupnya lupa akan hari itu. Ya, seorang suami misalnya istrinya lupa kapan hari lahirnya, wah itu bisa enggak disapa 2 minggu. Ya, kenapa? Karena lupa tanggal ulang tahunnya. Emang apa pentingnya untuk diingat? Apa pentingnya untuk diingat? Kita ini muslim. ya, merayakan ulang tahun kebiasaannya orang-orang kafir, dan untuk apa dirayakan? Apa yang dirayakan? Selamat ya, semakin dekat ke kuburan. Itu kenyataannya. Setiap detik yang kita lewati dari usia hidup kita, kita semakin meninggalkan dunia menuju akhirat kita. Sebagaimana perkataan Fudail bin Iyadh radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada seseorang, berapa usiamu? Orang ini mengatakan 60 tahun. Artinya Pak, sejak 60 tahun yang lalu Anda berjalan menuju akhirat dan bisa jadi sebentar lagi sudah sampai. Seorang mukmin basir, melihat kenyataan itu dengan sebenarnya, bukan khayal. Seorang mukmin itu tahu, subhanallah. Sekali waktu saya pernah berjalan, artinya dengan istri saya berjalan, saya ngeliat, oh sebentar lagi menginjak tahun depan nih, 2017 usia saya masuk 40 tahun. Saya ucap spontan, insyaallah husnul khatimah. Spontan ngucap seperti itu, insyaallah husnul khatimah. Itu istri saya marah. Kenapa doa gitu? Doa panjang umur. Lah, kalau kita setiap hari yang kita jalani mau kemana? Pasti ke akhirat kita. Dan gak tahu kita jaminannya, mau berapa usia kita, kita tidak pernah tahu. Kita ini menghabiskan usia kita dan kita tidak pernah tahu sampai di mana jatah akhirnya. Ini musibah besar yang membuat kita jangan panjang angan-angan. Seorang penyair mengatakan, ila ma tughribil amal at-tawil wa laysa ila al-iqamati min sabili fada'anka at-ta'allulu bil amani fama ba'da al-mashibi siwa ar-rahili ata'manu an taduna an taduma 'ala al-layali wa kam afnayna qablaka min khalili wa ma zalat banatu ad-dahri tafni bani al-ayyama laylan ba'da jili. Dia mengatakan, sampai kapan Anda ditipu dengan angan-angan yang panjang, sedangkan hidup selama-lamanya di dunia ini tidak ada caranya. Kita tidak menemukan cara untuk bisa, apa istilahnya, immortal, abadi. Tidak ada caranya untuk bisa abadi. Maka janganlah kamu berdalih dengan angan-anganmu, karena setelah masa beruban, pasti saatnya untuk pergi. Apakah kamu merasa bakal terus-menerus akan hidup di dunia ini, sedangkan kamu melihat betapa banyak teman, saudara, sahabat yang sudah pergi meninggalkan dirimu. Dan senantiasa anak-anak zaman ini akan dihabisi oleh sang waktu. Demikianlah aturannya dari generasi demi generasi. Itu kenyataan. Setiap waktu, seorang yang berhayal panjang umur, dia melihat kenyataan yang sebenarnya. Dia kemarin masih ada orang tuanya, sekarang kita yang jadi orang tua. Ya otomatis kita akan menjalani proses yang telah diproses, yang dijalani oleh kedua orang tua kita. Maka ada nasihat sebagian orang-orang bijak terdahulu mengatakan, ajibtu mimman yahzunu ala nuqsani malihi wa la yahzunu ala fana'i umrih. Wa ajibtu minad dunya muliatan anhu wal akhiratu muqbilatan alaihi yashtaghilu bil mujbirati wa yu'ridu anil muqbilah. Saya heran dengan orang yang sedih karena berkurang hartanya, namun dia tidak sedih karena berkurangnya usianya. Ya harusnya waktu ulang tahun itu bukan ketawa, tapi sedih. Bisa jadi itu terakhir buat dia. Bisa jadi itulah yang terakhir buat dia. Dan aku heran dengan orang yang dia sadar dunia ini setiap hari meninggalkan dirinya dan akhirat tiap hari menghampiri dirinya, namun dia sibuk dengan apa yang dia tinggalkan dan lalai dari apa yang datang menghampirinya. Ya coba kita jujur terhadap diri kita sendiri, setiap hari yang kita sibukkan, apakah apa yang akan datang, yaitu akhirat, atau apa yang bakal pergi meninggalkan kita. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Jumu'ah, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah bahwa kematian yang kalian lari daripadanya itu akan menjumpaimu. Misalnya kita, kalau kita melarikan diri dari sesuatu, sesuatu itu di belakang kita. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innahu mulaqikum, Namun kematian yang kamu lari daripadanya itu akan menjumpaimu di depan. Nungguin kita di depan. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah akan memberitahukan kepada kalian apa yang kalian amalkan. Al-Jumu'ah ayat 8. Allah menegaskan kepada kita bahwa kita tidak akan mungkin bagaimanapun gaya hidup yang kita jaga supaya sehat, supaya menghindar dari segala macam-macam makanan-makanan yang tidak baik, misalnya menjaga gaya hidup sehat, olahraga dan lain sebagainya, terus kemudian tidak mati-mati, tidak. Dan ini juga bukan anjuran untuk hidup, bukan seperti itu. Ya, yang disampaikan bahwa ini adalah kondisi yang berbeda, bahwa seseorang itu seorang muslim, seorang mukmin, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jas. Fokuslah terhadap apa yang bermanfaat untuk dirimu dan jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa lemah. Dan juga kita diperintahkan untuk selalu memberikan manfaat kepada diri kita dan jangan sampai menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Wa la tuhliku bi aydikum ila tahluka. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Artinya kita harus menjaga. Ya, bukan artinya tawakal itu keluar naik motor dengan kebut-kebutan tanpa helm atau bawa mobil tanpa safety belt, itu tidak syar'i. Tidak syar'i. Ya, kalau bicara syar'i, i'til thumma takil, bertawakal itu harus ada menjalani sebab-sebabnya. Ya, bagaimana orang untuk menjadi berilmu? Ya belajar. Bagaimana orang ingin menjadi orang yang sehat, jaga kesehatan. Seperti itu. Sakit, berobat. Hal-hal ini sebab-sebab duniawi harus tetap dijalani. Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ibna Adam, ta'il akhirat fi qadamik, fa innaha min qalilin qabruk. Ibna Adam, innama anta ayyamun kullama fa kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Ibna Adam, innaka lam tazal fi hadmi umrika mundhu yawma waladatka ummu. Wahai anak Adam, injaklah bumi ini dengan kakimu. Injaklah bumi ini dengan kakimu. Tidak lama lagi dia akan menjadi kuburmu. Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu ini adalah hitungan hari. Berkurang satu hari, berkurang sebagian dari dirimu. Wahai anak Adam, setiap hari kamu ini menghabiskan usiamu. Sejak kamu dilahirkan dari perut ibumu. Sejak kita dilahirkan, kita menghabiskan usia kita sampai kita meninggal dunia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ini bukan berarti seorang mukmin dia ini hidup dengan tidak memiliki semangat di kehidupan dunia. Tidak. Dunia ini ladangnya akhirat. Dunia ladangnya akhirat. Bukan berarti seorang mukmin tidak punya cita-cita duniawi. Tapi setiap cita-cita dunianya dipautkan dengan akhirat. Dia berhayal menjadi seorang pemimpin, khalifah, tapi yang adil. Seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali.
0: Tanya jawab.
2: Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana menyikapi seorang suami yang mana kalau lagi di luar rumah, lagi kumpul dengan temannya, sikapnya pinter blueh, gampang senyum, namun terhadap istrinya cuek, jarang menyapa. Sudah sering diingatkan namun gak ada perubahan Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz.
3: Terima kasih pertanyaannya dari muslimah tentunya ini. Yang bertanya tentang suaminya yang kalau di luar rumah itu gelowehan itu mudah, di rumah itu murah senyum, namun pas di rumah itu kok jadi cuek sama istri, jarang menyapa, sudah diingatkan namun gak ada perubahan juga. Penanya yang dirahmati oleh Allah, saran saya untuk tidak menuntut. Saran saya untuk tidak menuntut terhadap suami. Lalu bagaimana? Caranya adalah rubah sikap kita kepadanya. Kalau orang lain kita tuntut sulit, coba kita rubah dulu sikap kita. Karena mungkin saja yang namanya suami itu tidak mudah senyum di rumah, tidak mudah gelowean di rumah dengan pasangan, itu pengaruh karena pernah suatu saat mungkin pas ngelowei sing digelowei mutung kayak gitu misalnya. Kemudian sekarang akhirnya suami lah udah males lah kalau mau ngelowein istri, istri mutungan kayak gitu. Mutung bahasa Indonesianya apa ini? Ngambek gitu. Mungkin seperti itu kan ada. Karena gak mungkin orang yang seperti itu kok ternyata di rumah berubah sikapnya, berubah kayak wataknya beda orang seperti itu. Suasana di rumah itu ya perlu dicairkan kayak gitu. Maka saran saya kepada si penanya ini untuk rubah diri dulu, rubah sikap terlebih dahulu. Insya Allah dengan terus melembutkan sikap kepada suami, insya Allah suami tersebut akan berubah biiznillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang modal kita untuk merubah pasangan itu dengan merubah diri. Jangan nuntut tapi laksanakan kewajiban. Karena setiap kita tertuntut untuk memberikan yang terbaik kepada pasangan. Maksimalkan itu. Kalau seandainya misalnya pasangan tetap aja seperti itu sampai matinya gitu misalnya, apakah berbahaya bagi pasangan tersebut yang sudah berusaha baik? Tidak, tidak berbahaya. Terus berusaha seperti itu. Kenapa sekarang sudah dikasih masukan ternyata gak berubah juga? Karena suami ya ketika mendengar nasihat dari istri, ya tentunya wah ini dari bawahan, istilahnya seperti itu, akan berat untuk berubah. Tetapi kalau dengan kelembutan, istri gak banyak omong, istri gak banyak memberikan masukan, nasihat dan lain sebagainya, tetapi istri memberikan kelembutan, memberikan pelayanan maksimal dan seterusnya, insya Allah dengan izin Allah, Allah Ta'ala akan merubah pasangan Anda menjadi lebih baik. Wallahu a'lam bishawab.
4: Imam sholat tidak pakai peci. Di antara syarat sah sholat adalah menutup aurat. Dan para ulama sepakat bahwa kepala bukan termasuk aurat. Disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang melepas pecinya, lalu beliau jadikan sebagai sutroh di depannya. Di antara dalil yang paling tegas adalah kondisi jamaah haji. Dalam kondisi ihram, jamaah haji tidak boleh menggunakan tutup kepala, sementara mereka melaksanakan sholat berjamaah dengan imam sesama jamaah haji. Imam Ibnu Bas rahimahullah mengatakan, sholat tanpa mengenakan tutup kepala tidak masalah, karena kepala bukan termasuk aurat, dan tidak wajib menutup kepala ketika sholat, baik orang yang sholat itu menjadi imam, atau sholat sendirian, atau menjadi makmum. Namun jika dia menggunakan tutup kepala sebagaimana umumnya orang, itu lebih baik, terlebih jika dia menjadi imam. Kemudian beliau melanjutkan, kita mengetahui bersama bahwa para lelaki yang sedang ihram, mereka sholat dalam kondisi kepalanya terbuka, karena mereka dilarang menutup kepala ketika ihram. Sehingga dipahami bahwa membiarkan kepala terbuka ketika sholat, hukumnya boleh. Keterangan yang lain disampaikan dalam fatwa Al-Azhar, di bawah Mufti Syekh Hasan Ma'mun, beliau ditanya tentang hukum imam sholat jamaah yang tidak memakai peci. Jawaban beliau, sholat seseorang sebagai imam, atau makmum, atau sendirian, dengan kepala terbuka, hukumnya sah menurut semua mazhab ulama. Karena syarat sah sholat adalah menutup aurat, sementara kepala lelaki bukan termasuk aurat dengan sepakat ulama. Hanya saja yang afdol menutup kepala ketika sholat. Dianjurkan berhias, mengenakan pakaian paling sopan. Ketika sholat, kita dianjurkan untuk berdandan mengenakan pakaian paling sopan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, wahai Bani Adam, gunakan perhiasan kalian setiap kali masuk masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Juga dinyatakan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila kalian sholat, maka gunakanlah dua kain, yaitu atasan dan bawahan, karena kita paling berhak untuk berhias di hadapan Allah. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Tabrani, dan dihasankan Al-Albani. Karena itulah, kita dianjurkan untuk menggunakan pakaian terbaik ketika sholat. Terutama ketika dia menjadi imam, diharapkan untuk melakukan yang paling sempurna. Baik sempurna dari sisi ibadah sholatnya, termasuk sempurna dari sisi penampilannya. Dan di masyarakat kita, mengenakan peci ketika acara resmi, juga ketika sholat, termasuk bagian kesempurnaan penampilan. Karenanya, jika ada khatib Jumat yang tidak berpeci, bagi masyarakat, itu penampilan yang tidak sempurna. Meskipun peci bukan syarat sah jadi imam. Karena itu, sikap sebagian orang yang tidak mau bermakmum di belakang imam yang tidak berpeci adalah tindakan yang tidak benar. Terdapat kaidah yang menyatakan, siapa yang sholatnya sah, maka sah menjadi imam. Kaidah ini dinyatakan As-Sunani dalam Subulus Salam. Beliau mengatakan, hukum asalnya bahwa siapa yang sholatnya sah, maka sah menjadi imam. Dan ini didukung oleh perbuatan sahabat, yang diriwayatkan dari Bukhari dalam kitab At-Tarikh dari Abdul Karim. Beliau menyatakan, kami menjumpai 10 sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sholat di belakang imam yang suka berbuat zalim. Demikian, Allahu a'lam.

0: Aga Ander. Ander.
1: Ibnu Qayyim membagi hasad itu menjadi tiga. Ya, Ibnu Qayyim membagi hasad menjadi tiga. Yang pertama, hasad, ya, muncul di dalam hati tapi kita berusaha melawannya. Gak ada dosa yang seperti ini dan gak dianggap dosa. Muncul antum tiba-tiba, ya Allah, saudara antum punya sesuatu dari nikmat dunia, ya, ya. Kemudian apa? Antum mau muncul hasad, tapi antum lawan. Antum lawan, bahkan apa? Antum doakan keberkahan pada orang yang dapat nikmat dunia. Antum doakan keselamatan untuk dia, ya, kebaikan untuk dia yang semakin bertambah, ya. Maka apa? Antum nggak ada dosa. Makanya kalau antum melihat saudara antum dapat nikmat, doakan kebaikan untuk dia, keberkahan untuk dia. Ya, masya Allah, dapat mobil baru, doakan keberkahan. Masya Allah, barakallahu fiha. Doakan apa? Keberkahan pada sayaroh, mobilnya dia yang baru. Doakan semacam ini, yubarikallahu fiq wa fiha, misalkan. Semoga Allah berikan keberkahan pada kamu dan pada mobil kamu. Itu penting, ya. Ingat ya, kalau melihat sesuatu yang Anda takjub dengan pandangan mata Anda, biar pandangan mata Anda enggak menimbulkan malapetaka, doakan keberkahan. Apa tadi? Masya Allah, yubarakallahu fiq, barakallahu fiq. Jangan masya Allah, tabarakallah. Ya, karena lafadz sebutkan oleh para ulama, tabarakallah, kita itu memuji Allah, ya, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tabarak adalah lafadz khusus untuk Allah. Berarti kita hanya memuji Allah, gak mendoakan keberkahan kepada apa yang kita lihat. Karena apa? Tabarakallah termasuk fi'il lazim, hanya untuk Allah. Adapun barakallahu fiq, yubarakallahu alaik, termasuk fi'il muta'addi, ya. Berarti kalau antum bacakan barakallahu fiq wa fi sayyaratik, semoga Allah jadikan keberkahan, semoga Allah jadikan keberkahan untuk kamu dan mobil kamu. Nah, biar pandangan mata kita enggak menimbulkan malapetaka. Ya, ada yang berpendapat masya Allah tabarakallah juga bisa menolak ain. Tapi kalau dari sisi bahasa yang paling benar adalah yubarakallahu fiq. Karena masya Allah tabarakallah memuji Allah sebenarnya. Antum lihat gunung, masya Allah tabarakallah. Ya, kenapa? Antum lihat gunung memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dan pandangan mata antum gak akan merusak gunung, gak akan menghancurkan gunung. Kenapa? Hasad, antum gak hasad sama gunung. Ngapain hasad sama gunung? Nah, demikian rahimahumullah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Fa ini rahimahumullah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hasad yang apa? Tamanni istishab adamin nikmah. Menginginkan kenikmatan yang ada pada saudaranya itu hilang, sirna. Ini yang tercela. Ini yang dosa. Ya, ini yang dosa. Dan yang ketiga adalah apa? Hasad yang terpuji, ghibtah. Ya. Ghibtah ini rata-rata hasad yang dalam apa? Dalam urusan agama, urusan akhirat. Enggak mengapa antum lihat saudara antum di saf yang pertama terus. Akhirnya apa? Antum kepingin juga saf pertama. Saudara antum masya Allah hafal Al-Qur'an, masya Allah. Ya. Ngafal Al-Qur'an antara adzan dan iqamah, antum kepingin, ya sudah hafal Al-Qur'an juga. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Artinya apa? Berlomba-lomba. Iri yang akhirnya apa? Menyebabkan kita berlomba-lomba. Nah, barakallahu fikum. Antum jangan sampai ketika ada orang di saf pertama, kemudian antum ada dapat sahabat karib atau tamu di belakang antum. Fadl, antum yang depan saja. Ya, oh jangan. Urusan akhirat, ya, jangan sungkan-sungkanan. Antum paling depan. Ya, jangan gara-gara teman akrab antum, antum depan aja, fadl. Ana belakang soft 2. Jangan. Lomba-lomba. Ya, berlomba-lomba. Nah, makanya apa? Nabi bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala man fi shufufil awwal atau ula. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat memuji siapa-siapa yang ada di saf awal. Ya rebutan dong. Gitu. Barakallahu fikum. Fa ini rahmat rahimakumullah jami'an. Fa hasad ini barakallahu fikum kadang ada was-was, kadang ada hasad. Ya. Dan was-was itu termasuk apa? Tugasnya setan yang khusus dari kalangan jin. Was-was ini termasuk tugasnya setan dari kalangan jin. Ketika antum lalai, diseranglah dengan was-was. Ketika antum sedang sibuk ibadah, gak lalai sama Allah, jadilah dia khannas. Ini tugasnya setan. Bedanya was-was sama khannas. Dan ada pun hasad, itu termasuk tugasnya setan dari kalangan manusia. Ya, hasad termasuk apa? Tugas setan dari kalangan manusia. Ya, karena ada syaitanul ins sama syaitanul jin. Nah, barakallahu fikum.
0: Soal jawab.
2: Bagaimana cara menyikapi seorang suami yang cuma mencari kesenangan sendiri tanpa melibatkan keluarga? Tiap hari kerja sampai malam, tiap di rumah sibuk dengan HP. Saat weekend sibuk dengan hobinya nongkrong dengan teman-teman. Sering pergi-pergi sendiri dengan teman komunitasnya. Tidak pernah mengajak keluarga. Syukran.
3: Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, karena yang bertanya istrinya, yang bertanya suaminya, anak akan kasih nasihat suaminya. Tapi karena yang bertanya istrinya, maka nasihat anak buat sang istri, bagaimana engkau membuat suamimu jadi betah di rumah? Ini para wanita yang punya tipikal suami seperti tadi yang disebutkan, biasanya memang dia tidak merasakan kenyamanan di rumahnya. Apalagi dengan kondisi istri mungkin yang nuntut ini itu, asan dia keluar rumah, ketemu sama sahib-sahibnya, dia lebih merasakan nyaman itu. Maka kau perlu tahu, kira-kira apa yang membuat suamiku nyaman di rumah. Yang pertama tentunya, doa ini harus ada dalam setiap masalah kita. Kita minta bimbingan Allah SWT. Doakan suami agar dia mendapatkan hidayah ya. Karena ada suami-suami yang memang kurang bertanggung jawab tadi, kalau dikatakan dia hanya peduli sama dirinya sendiri. Maka minta sama Allah subhanahu wa ta'ala buat dia. Kemudian kalau bicara apa yang perlu dilakukan, engkau lihat, apalagi kalau engkau sudah bertahun-tahun hidup sama suamimu, apa sih yang disukai suami? Oh, suami sukanya ini, suami sukanya makan ini, oh suami sukanya main ini dan itu. Engkau hadirlah di sana. Suami sukanya rumah itu kalau bersih ya, anak-anak juga senang dengan kehadiran bapaknya. Bagaimana ketika bapaknya datang, anak-anak seru sambut bapaknya, peluk bapaknya, kemudian ketika mereka berangkat sekolah. Jadi benar-benar sang bapak ini tahu di rumahnya ada kehidupan. Dan dengan perlahan-lahan, insya Allah tadi kebiasaan-kebiasaan dia keluar rumah, ketika tergantikan dengan yang dalam rumah, insya Allah dia akan mengurangi keluar rumah. Mengurangi kesenangan dia. Kalau ternyata ada kesenangan dia yang lebih besar yang ada di rumahnya. Jadi mungkin seperti itu. Sekali lagi, karena masalahnya ini yang bertanya adalah istri, maka nasihat anak seperti itu. Dan engkau bersabar, lihatlah kepada kelebihan suami. Anak-anak jangan sampai engkau bikin dia benci sama orang tuanya. Karena itu akan membuat suami semakin gak betah di rumah. Tapi bagaimana engkau membuat anak-anak bangga sama bapaknya, menunggu kehadiran bapaknya, engkau kasih hal-hal yang mengejutkan buat bapaknya, yang membuat dia semakin senang di dalam rumah. Barakallahu fiik.
4: Mutiara Tilawah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan membahas bab baru, masih terkait dengan bagaimana menyikapi orang tua yang musyrik. Kalau di bab sebelumnya kita telah mempelajari tidak boleh mendoakan ampunan untuk orang tua musyrik yang sudah meninggal dunia dalam kesyirikannya. Bab yang akan dibahas hari ini, bab tentang berbakti kepada orang tua yang musyrik yang masih hidup. Kami berusaha untuk membaca bahwa Imam Bukhari membawakan bab ini setelah bab gak boleh mendoakan orang tua yang musyrik yang meninggal dunia, nampaknya untuk menepis asumsi yang barangkali muncul. Oh, gak boleh mendoakan orang tua yang musyrik berarti gak perlu berbakti. Nah, asumsi yang mungkin muncul ini akan terpatahkan dengan bab ini. Jadi ketika kita tidak boleh mendoakan orang tua yang musyrik sudah meninggal dunia, gak boleh kita ucapkan Allah maghfirlahu warhamhu, itu bukan berarti kita gak berbakti saat beliau masih hidup. Ya, buktinya hadis yang beliau bawakan nomor 24 dari sahabat yang semalam kita bahas nasihatnya, siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala. Sa'ad bercerita ada 4 ayat dalam Al-Quran, 4 dalil

نزلت كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم. Kejadian pertama, kata Sa'ad, ummiku, ibuku bersumpah tidak mau makan, tidak mau minum sampai aku meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW, alias murtad. Ibuku gak mau makan, gak mau minum sampai aku mau murtad. Padahal saat itu orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Dilematis kan? Gimana? Ibunya punya permintaan dan gak gemen-gemen, betul-betul gak makan ibunya. Sampai lemes gak makan, gak minum, sampai lemes. Nah, karena kejadian itulah anzalallahu, Allah menurunkan ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini ayat yang ke-15 dari surat Luqman. Ayat 15 dari surat Luqman. Apa bunyinya? Seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik, jangan engkau taati. Berarti saat akan menaati perintah ibunya atau tidak? Tidak. Bahkan dalam beberapa riwayat disampaikan saat ini untuk menunjukkan kekokohannya beliau, beliau mengatakan kepada ibunya, ibuku, andaikan engkau punya 100 nyawa. Bukan berapa? Satunya, andaikan engkau punya 100 nyawa. Kemudian dicabut satu persatu 100 nyawa itu supaya aku meninggalkan ajaran Nabi Muhammad, aku tidak akan tinggalkan. Jadi bukan hanya satu nyawa bu, 100 nyawa. Wah ibunya kan, wah ini anakku serius ini. Anakku gak main-main ini mengikuti ajaran Muhammad. Akhirnya apa yang terjadi? Meninggal? Ibunya meninggal? Ya iyalah meninggal lah, masa manusia gak meninggal. Ibunya akhirnya masuk Islam. Setelah itu meninggal dunia. Kemudian berapa tahun kemudian meninggal dunia. Akhirnya ibunya yang masuk Islam. Melihat apanya? Keteguhan siapa? Sa'ad. Tapi apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Nah ini yang perlu kita garis bawahi. Namun tetaplah berbakti kepada keduanya. Bayangkan, padahal orang tua ini sudah memaksa, bukan nyuruh loh, maksa. Kamu harus murtad, kamu harus berbuat syirik. Pesan Allah jangan kamu ikuti, tapi tetap berbuat baik kepada beliau berdua. Ah, seandainya orang tua musyrik saja, kita disuruh berbuat baik, apalagi? Apalagi? Orang tua muslim. Alhamdulillah yang hadir di sini bapak Islam semua tau, ibunya Islam semua tau. Berarti lebih wajib berbakti. Wong sama bapak dan ibu yang kafir saja kita harus berbakti, apalagi bapak ibu yang muslim. Dan muslimnya juga sholat. Kan ada muslim gak sholat tau? Muslimnya juga sholat, ngaji juga. Masa gak berbakti? Masa disuruh banyak ngeles, banyak alasan? Gak boleh. Ya, haram. Ya. Nah, ini adalah ayat yang pertama yang background kejadiannya dialami oleh siapa? Sa'ad. Beliau melanjutkan ceritanya. Wa tsaniyatu, kejadian yang kedua. Anni kuntu akhadtu sayfan a'jabani. Faqultu ya Rasulullah habli hadza. Ketika perang, selesai perang, saat ini ngelihat ada pedang bagus. Ya, kalau mereka yang pejuang itu tahu mana pedang bagus, mana pedang tidak. Ya seperti kita ini yang enggak tahu golok bagus, golok enggak, pokoknya ketonapik gitu. Saat ini paham betul. Beliau juga seorang yang perkasa, ahli main pedang, ahli main panah. Beliau tahu persis ini pedang bagus ini. Begitu melihat pedang bagus

0: Ini kemudian saat datang menemui Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini buat aku ya, ini buat aku. Dari kejadian itulah turun surat Al-Anfal, ayat yang pertama. Yas'alunaka anil anfal, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang, boleh enggak dimiliki? Lalu dijelaskan hukumnya seperti apa. Intinya boleh, tapi yang bagi siapa? Siapa yang bagi? Pemimpin, Rasulullah SAW yang bagi. Rasul enggak boleh asal ngambil, enggak boleh. Dan ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam. Kalau yang dulu-dulu, umat sebelum umat Islam, ketika ada peperangan, harta rampasannya itu enggak boleh dimiliki. Semuanya harus dikumpulkan jadi satu di sebuah tempat, kemudian nunggu. Nunggu apa? Nunggu Allah mengirimkan petir, halilintar untuk membakar harta rampasan perang. Itu dulu. Di umat Islam enggak seperti itu. Syariat Islam boleh dibagi, tapi yang bagi siapa? Rasulullah SAW. Ini kejadian yang keberapa? Dua. Yang ketiga. Wathalithatu anni maridtu fa'atani Rasulullah SAW faqultu ya Rasulullah inni uridu an uqsima mali fa'usi bin nisf. Pada suatu hari kata Sa'ad, aku sakit. Ini kalau enggak salah peristiwanya Fathu Makkah. Sakit keras. Rasulullah SAW datang membesuk Sa'ad. Nah, kesempatan ketika Rasul membesuk saat konsultasi, wahai Rasul, aku sudah parah banget sakitku, aku sebelum bagi-bagi waris boleh enggak aku wasiatkan separuh hartaku tak infakkan. Berapa? Separuh, berarti ini se-empira 500 juta. Masya Allah ya. Kata Nabi SAW, enggak, enggak boleh. Maka Sa'ad pun mengatakan, wahai Rasul, as-sulus. Gimana kalau sepertiga saya wasiat? Fasa kata Rasulullah SAW, diam, berarti boleh. Maka turunlah hadis Nabi SAW, as-sulusu was-sulusu kathir. Ya, boleh wasiat untuk menginfakkan harta, tapi maksimal berapa? Sepertiga. Dan masih ada aturan-aturan yang lainnya. Ya, jadi dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada engkau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan kekurangan sehingga mereka harus minta-minta. Itu alasannya. Jadi kita punya semangat pengen infak, bagus, tapi jangan sampai akibatnya anak-anak kita yang terlantar. Maka dikasih batas maksimal berapa tadi? Sepertiga. Dua per tiga mau dibagikan, itu lebih baik kepada anak-anak. Baik. Yang keempat, Ar-Rabi'atu inni syaribtul khamra ma'a qaumin minal ansar. Sebelum khamr diharamkan total, aku sempat mabuk. Maksud ahli surga? Iya. Tapi sebelum diharamkan khamr. Kalau sekarang sudah haram. Jadi jangan, itu kan sebelum. Iya, ini sekarang sudah. Ya, khamr sudah haram. Sebelum khamr diharamkan, beliau sempat mabok-mabokan minum bareng dengan sahabat-sahabat dari golongan Ansor. Fadaraba rajulun minhum anfi bilahyai jamalin. Ketika lagi on apa off? Ketika lagi fly, lagi mabok-mabok semabok-maboknya, ada seorang dari Ansor ngambil balung onta, ya itu balung ayam ya, balung onta digebuk ke Sa'ad kena hidungnya. Nah, Sa'ad kemudian lapor kepada Nabi SAW pada mabok, ya akhirnya diturunkanlah firman Allah Azza wa Jalla tentang tahrimal khamr, haramnya minum khamr. Kenapa? Karena orang sudah mabuk biasanya sudah kehilangan apa? Akal, sehingga melakukan apapun yang tidak terbayang untuk dilakukan. Inilah empat ayat atau empat dalil yang menjadi background turunnya kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nabi mengatakan bahwa si suami itu adalah surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Berarti suami itu ujian, ibtila, ujian bagi seorang wanita. Bagaimana dia menghadapi suaminya? Dari sikapnya tersebut menentukan dia surga atau neraka. Nabi SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhilil jannata min ayi abwabin syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah surga dari mana yang pintu yang kau sukai." Nabi juga SAW bersabda dalam banyak hadis, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga?" Artinya istri-istri kalian yang di dunia yang lulus ujian kemudian masuk surga. Rasulullah mengatakan, "Tentu ya Rasulullah, siapa mereka?" Maka Rasulullah SAW sebutkan sifat-sifatnya, di antaranya al-wadud, al-a'ud, ya, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Al-a'ud, senang kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah dengan suaminya, maka dia segera memegang tangan suaminya. Kemudian dia berkata, "La a'dhuku ghamdan hatta tardha." Aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Allati idza ra'aha sarathu. Wanita yang terbaik penghuni surga adalah yang jika sang suami melihatnya maka menyenangkannya. Kalau diperintah maka taat. Inilah bukti bahwasanya wanita yang lulus ujian tatkala diuji dengan suaminya, dia taat menyenangkan suaminya, maka dia mudah masuk surga. Sebaliknya, kalau ternyata seorang wanita tidak lulus dalam ujian tersebut, menyakiti hati suaminya, ya, kemudian jadikan suaminya gelisah, sengsara dengan sang istri, maka mudah juga menjadikan dia masuk neraka jahanam. Tentunya wanita yang solehah, ya, bersabar dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya dengan berbagai macam, ya, romantika kehidupan, ya, problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan rumah tangga, dia sabar menjalani kehidupannya sampai dia meraih surga tertinggi dengan menjadi istri yang solehah, bersabar dengan suaminya. Tinggal seorang wanita memilih jalan yang mana, jalan yang mana, jalan yang mana.
2: Dapat Anda simak selengkapnya dalam kajian Muslimah. Membahas permasalahan serta solusi seputar wanita. Disiarkan setiap hari Selasa mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan sore hari ini, edisi Selasa 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriyah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita, Sobat Qurani, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Jazuli Ruhan Bashir LC Hafidahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Terapi Kesedihan dan Kegudahan Hati. Baiklah Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله، puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang sangat suka untuk dipuji dan dipuja. Kesempurnaan hanya milik Allah, dan Allah Azza wa Jal akan memberikan rahmatnya dan keberkahannya kepada yang senantiasa memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah para jamaah, tanpa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak hal yang tidak kita duga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Bahkan Allah Jalla wa ala memberikan hal yang lebih dari harapan kita. Berkat rahmatnya Subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla wa ala melindungi kita lebih dari apa yang kita khawatirkan. Kuncinya terletak pada kekuatan kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan syukur. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada di alam yang menjadi penentu nasib akhirat. Allah Jalla wa ala menjadikan alam dunia sebagai penentu nasib akhirat. Bagaimana kita memanfaatkan alam dunia ini, maka di sana ditentukan nasib kita di akhirat. Apabila kita mampu memanfaatkan alam dunia untuk beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka insya Allah ta'ala nasib yang baik dan mujur akan kita peroleh. Karena alam dunia hanya untuk beriman dan beramal saleh. Beriman dengan hati dan beramal dengan semua anggota tubuh yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita. Ketika alam dunia menjadi alam penentu, maka Allah jadikan alam dunia sebagai alam ujian. Artinya ada proses di sana. Bukan tiba-tiba menjadi orang baik atau menjadi orang yang soleh, tapi ada proses. Kenapa ada proses? Ada perjuangan, ada pengorbanan. Kata Allah Jalla wa'ala, liyamizal khabitha minat tayyib. Untuk mengetahui siapa yang jujur dengan kebaikannya dan keimanannya, dan siapa yang berpura-pura. Siapa yang berpura-pura dengan keimanan dan kebaikan? Nah, ujian inilah yang menjadi proses. Proses untuk menguji kejujuran iman kita. Kejujuran kesolehan kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Jadi ujian yang Allah berikan di dunia ini bukan untuk menyengsarakan kita. Dan ini yang harus kita pahami. Ujian yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada hamba-Nya yang beriman untuk menguji keaslian dan kesungguhan iman kita kepada Allah Jalla wa'ala. Lebih dari itu, ujian adalah untuk lebih memberikan manfaat yang lebih besar kepada kita, terutama manfaat akhirat. Terbukti ya ikhwatal iman, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, semua ujian, bahkan ujian musibah, lebih banyak maslahatnya daripada mudharatnya. Apa bukti konkretnya? Di mana pada musibah yang menimpa seorang muslim, meskipun ada di sana penderitaan, kesengsaraan, tetapi dibanding dengan manfaat musibah itu sendiri, maka tidak ada apa-apanya. Lebih disimpulkan bahwa musibah itu rahmat Allah. Apa itu? Di balik musibah, Allah Jalla wa'ala menghapus dosa hamba-Nya. Semakin berat beban musibah, semakin banyak dosa yang Allah hapus. Bayangkan, semakin berat musibah, beban musibah, semakin banyak dosa yang Allah hapus. Semakin banyak kesalahan kita yang Allah maafkan. Ini baru satu manfaat. Ada lagi manfaat berikutnya. Allah Jalla wa'ala akan memberi pahala. Semakin kita menghadapi musibah dengan kesabaran, ketabahan, keteguhan hati, Allah beri pahala. Semakin sabar, semakin besar pahala yang kita peroleh. Tidak hanya sampai di situ, Allah kasih juga apa? Allah Jalla wa'ala dengan memberi musibah, lalu kita hadapi dengan penuh kesabaran, Allah angkat derajat kita. Allah angkat derajat kita, menyamai derajatnya para nabi. Allah Jalla wa'ala dengan kesabaran kita menghadapi musibah, Allah angkat derajat kita hingga kita layak ditempatkan di surga yang paling tinggi, di surga Firdaus. Itu kesimpulan dari ujian yang Allah berikan kepada kita, yaitu ujungnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini ketika ingin diuji kesungguhan iman kita, keseriusannya, kejujurannya, maka di sana ada ujian. Ingat, ujian yang Allah berikan kepada kita bukan untuk menyengsarakan. Karena Allah Jalla wa'ala adalah Rabbul Alamin yang Maha Penyayang. Ketika Allah Jalla wa'ala Maha Penyayang, maka semua yang berasal dari Allah adalah kasih sayang Allah. Dikasih nikmat, kasih sayang Allah. Dibiarkan kita punya kecenderungan kepada keburukan adalah rahmat Allah. Dikasih musibah pun rahmat Allah. Karena yang memberi ujian adalah Ar-Rahman. Jadi semua ujian sampai ujian musibah untuk menguji keseriusan, keaslian, dan kejujuran iman kita kepada Allah Jalla wa'ala. Di antara penguji, ujian yang menguji keaslian iman kita dan kejujurannya adalah ujian musibah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, musibah itu segala sesuatu, segala hal yang menimbulkan kesedihan dan kegundahan, itu namanya musibah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa itu musibah? Segala hal yang menimbulkan kesedihan dan kegundahan hati. Jadi kapan orang mengalami musibah? Ketika hatinya sedih, berarti dia mengalami musibah. Gak harus kehilangan sesuatu yang berharga, tapi saja yang membuat dia sedih, gundah, berarti dia sedang mengalami musibah. Nah, inilah yang perlu kita ketahui, bagaimana kita bisa memanage hati kita, menata hati agar tetap tenang, agar tetap bahagia, walaupun kita sedang mengalami kesedihan dan kegundahan hati. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, perlu kita ketahui, kebahagiaan datang dari Allah. Kebahagiaan itu hanya berasal dari Allah Jalla wa'ala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan tidak datang dari materi. Ya, salah satunya, pelengkapnya, pelengkap kebahagiaan materi. Kita rasakan betul, orang nggak punya duit sengsara, sedih. Tapi dia tidak menentukan, karena banyak orang yang berduit, punya uang banyak, tidak bahagia. Jadi kita simpulkan, materi itu melengkapi kebahagiaan, menyempurnakan kebahagiaan, bukan menentukan. Karena kebahagiaan hanya Allah yang mendatangkan. Hanya Allah Jalla wa'ala yang meletakkan kebahagiaan di hati hambanya. Maka yang perlu kita pahami dan yakini, kapan Allah memberikan, meletakkan kebahagiaan di hati hambanya? Perhatikan. Seluruh dalil Al-Quran dan hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Jalla wa'ala meletakkan kebahagiaan di hati hambanya pada tiga keadaan. Yang pertama, ketika dia bersyukur, ya, ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala, lalu dia bersyukur. Jadi syukur, mensyukuri nikmat itu sebab kebahagiaan. Ingat, mensyukuri nikmat. Di garis bawah itu. Jadi kita dapat uang belum tentu bahagia. Tapi kapan kita bisa bahagia? Ketika mensyukuri nikmat. Itu sebab pertama. Sebab pertama Allah Jalla wa'ala meletakkan kebahagiaan di dalam hati dan jiwa kita, ketika kita mensyukuri nikmat sekecil apapun. Ini yang harus kita tanamkan, jadikan prinsip. Kalau kita ingin bahagia, selalu mensyukuri nikmat. Yang kedua, kalau kita ingin diberikan kebahagiaan oleh Allah Jalla wa'ala, hati kita, jiwa kita, kita harus menghadapi segala ujian dan cobaan dengan kesabaran. Jadi menghadapi musibah, menghadapi persoalan berat sekali dengan sabar, itu sebab kebahagiaan. Ingat, kebahagiaan hanya datang dari Allah. Menghadapi persoalan-persoalan hidup yang berat dengan keluh kesah, dengan menyalahkan takdir, mendiskreditkan Allah, memojokkan Allah, justru membuat kita kehilangan kebahagiaan. Jadi sebab kebahagiaan hati itu yang datang dari Allah dengan kita menghadapi ujian berat, yaitu musibah yang besar dalam hidup kita, dengan penuh kesabaran. Apa itu sabar? Sabar dalam menghadapi musibah besar dan berat adalah dengan menahan diri ketika menghadapi musibah yang berat dalam hidup ini, menahan diri dari segala yang diharamkan Allah. Jadi, ketika kita menghadapi persoalan berat dalam hidup ini, apapun bentuk ujiannya, persoalannya, lalu kita hadapi dengan ya, dengan kalau ikhlas, tidak semua orang bisa ikhlas. Kalau ridho, tidak semudah itu langsung ridho menerima musibah. Tidak semua, itu teori namanya. Prinsipnya tidak, minimal supaya kita tetap bahagia gimana? Menahan diri dalam menghadapi musibah berat dari hal yang diharamkan Allah. Hati tidak berburuk sangka kepada Allah. Nah, ini cara sabar. Hati tidak berburuk sangka kepada Allah. Ingat, berburuk sangka maksiat hati. Kapan kita berburuk sangka kepada Allah Jalla wa'ala dalam menghadapi musibah yang besar dan berat, maka kita akan kehilangan kebahagiaan. Bermaksiat dengan lisan, dengan mengatakan takdir kejam, dengan mengucapkan hal-hal yang menunjukkan ketidakridhoannya terhadap takdir Allah Jalla wa'ala. Maksiat. Dan ya, menahan diri dari maksiat fisik, maksiat amal dalam keadaan sedang dirundung masalah, sedang mengalami kegundahan yang luar biasa, kesedihan yang mendalam, tetap jangan maksiat. Jangan tinggalkan sholat. Jangan minum khamer. Jangan berzina. Jangan mendengarkan hal-hal yang haram. Para jamaah sekalian, kebahagiaan datang dari Allah. Untuk membuat hati ini tetap tenang, tetap stabil, ketika menghadapi persoalan berat, jangan bermaksiat kepada Allah. Karena banyak orang-orang yang tidak mengerti, ketika mengalami kesedihan, kegundahan hati, dia lari ke musik, dia lari ke joget, dia lari ke maksiat, minum, narkoba, dia lari ke cara-cara maksiat. Para jemaah, kebahagiaan datang dari Allah, bukan dari maksiat. Tapi saya dapat ketenangan, stres saya. Selalu dia minum, atau dia lari ke klub, tempat hiburan yang full musik, lalu dia joget-joget. Para jemaah, itu tipu daya syaitan. Dia suguhkan sesuatu yang menyenangkan dan menghibur, tapi semu tetap meninggalkan kegersangan jiwa, gersang. Kalau jiwa sudah gersang, jadi kita hanya dijebak. Mungkin orang stres, lalu dia nyanyi sendiri, nyanyi-nyanyi lagu karaoke, karaokean gitu, lalu-lalu lagu-lagu lama, tembang-tembang lawas, nyanyi, wah gitu. Kok tenang ya? Selesai nyanyi, gersang. Apa jadinya? Tambah stres. Dia masuk ke dalam perangkap iblis. Kita butuh kebahagiaan yang stabil. Ketenangan yang merasuk ke dalam jiwa membuat kita bisa kembali beraktivitas. Para jemaah, manusia apakah tidak boleh sedih? Boleh. Manusiawi sedih itu. Manusia apakah tidak boleh merasakan kegundahan hati, keresahan? Siapa yang bilang manusia tidak pernah gundah? Nabi saja pernah gundah. Nabi saja pernah resah. Manusia. Yang jadi masalah para jemaah, kegundahan, kesedihan hati yang tercela, yang menghalangi kita dan menghentikan kita dari amal, itu yang jadi masalah. Saya ulangi, kesedihan yang dirasakan oleh manusia dan kegundahannya itu manusiawi, karena keadaan hidup kita tidak selalu pada satu keadaan. Pada hal-hal yang apalagi wanita lebih mudah tersentuh hatinya, tersinggung, lebih sering sedih dibanding laki-laki, lebih sering resah, kerap mengalami kegundahan, apalagi pada saat mengalami haid. Aduh, kadang-kadang gak kebaca, tiba-tiba marah, tiba-tiba berteriak, tiba-tiba nangis. Sedih itu manusiawi, gelisah juga manusiawi. Tapi yang jadi masalah, perhatikan, kesedihan yang tercela, kegundahan yang tercela dalam Islam yang menghalanginya, ya, yang menghalangi dan menghentikan seorang muslim dari amal. Karena hidup ini itu beramal. Allahu jalla wa firman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah, beramal ibadah. Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beramal ibadahlah kamu terus sampai datang kepadamu kematian. Jadi sedih yang menghentikan amal itu yang tercela. Amal yang bagaimana? Amal yang berkualitas, amal yang dengan hati. Kan ini tidak minta apapun dari kita, yang Allah minta hanya berikan hati kepada Allah. Jadi ketika orang sedih, lainnya apa? Dia gak beramal. Ketika dia beramal, tanpa hati. Sholat kosong hatinya. Ngaji juga gak khusyuk. Ini yang bahaya. Mengurangi, menghalangi, bahkan menghentikannya dari amal. Amal yang ideal di mata Allah. Apa itu amal yang ideal? Amal yang dikerjakan dengan hati. Yaitu apa? Amal yang khusyuk, amal yang sesuai yang dikerjakan dengan hati itu apa? Amal yang khusyuk dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya amalan dikerjakan dengan hati. Amal yang khusyuk. Ya. Dia betul-betul mampu menghadirkan hatinya ketika beribadah, beramal. Bukan hanya ibadah mahdhah, ibadah tidak mahdhah begitu. Dia membuang sampah, membersihkan, ya, lingkungannya yang tidak bersih karena Allah. Itu dengan hati. Karena Allah jalla wa ala. Ya, kemudian tidak, ya, tidak sesuai dengan contoh Nabi alaihi salam, tidak mengungkit-ungkit, betul-betul setiap dia beramal, dia perhatikan dua. Dikerjakan karena Allah, kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Nah, masalahnya para jamaah sekalian, banyak dari kaum muslimin ketika mengalami kesedihan yang sangat mendalam, kegundahan hati yang sangat hebat, terutama kaum wanita, berdampak kepada apa? Kepada berhentinya amal, terhalanginya amal yang Allahu jalla wa ala perintahkan, yang akan Allah jadikan sebagai bekal akhirat kita. Padahal kita tidak boleh terhalang oleh amal apapun keadaan hidup kita. Gak boleh berhenti beramal. Gak boleh berhenti beramal. Kita akan terus beramal. Ditinggal wafat orang tua, terus beramal. Ditinggal wafat suami, terus beramal. Jangan gara-gara ada musibah kematian, berhenti beramal. Udahlah, saya udah gak mau ngaji lagi. Sudah gak ada suami. Udahlah, saya gak mau ini lagi. Gak bisa. Justru itu ujian. Ujian apa? Selama ini kita banyak berbuat baik. Tapi ketika kita mengalami musibah kematian, itu ujian. Apakah kita berbuat baik selama ini, beramal soleh selama ini, lillah atau bukan karena Allah? Ingat, ujian itu adalah musibah, ujian, apapun itu, untuk menguji keaslian iman kita, untuk menguji kesungguhan amal soleh kita. Nah, karena banyak sekali kaum muslimin yang tidak mengetahui bagaimana caranya mengatasi kesedihan yang hinggap di hati, kegundahan yang merasuki jiwa, sehingga tidak berkepanjangan lalu berakibat terhalang terhentinya amal. Jadi tidak boleh dibiarkan kegundahan itu, terus dilawan. Jangan terlena, jangan dibiarkan kegundahan itu. Karena kalau sampai ke sini kegundahan itu membuat kita berhenti beramal, maka kita akan kehilangan kebahagiaan dan keberkahan hidup. Untuk itu, berikut ini beberapa cara menerapi, bagaimana memberikan terapi. Bagaimana cara mengatasi kegundahan hati agar tidak berujung kepada berhentinya amal soleh. Tetap kita beramal yang akan menjadi bekal akhirat kita. Yang pertama, ketika kita mengalami kesedihan dan kegundahan hati, yang pertama kita lakukan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Ya ikhwatal iman, sebab terbaik mengatasi kesedihan dan kegundahan hati doa, terutama doa yang pendek yang diajar oleh Rasulullah kepada Aisyah. Apa itu doanya? Ya hayyun ya qayyum aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Diulang-ulang. Hilangkan akar masalah, sebab sedih hilangkan. Perbanyak doa, ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wallahi sangat manjur. Aslih li sya'ni kullah, sambil menangis. Pasrah kepada Allah Jalla wa'ala. Para jamaah, semakin kita berserah diri kepada Allah yang Maha Kuat, semakin kita bersandar kepada Allah yang Maha Kuat, maka jiwa kita akan kuat. Salah satu sebab kita bersandar, doa secara totalitas. Sambil pegang dada, gak apa-apa. Ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kulli wala takilni nafsi tarfata ain. Ya hayyun ya qayyum. Minta dikuatkan dada kita oleh Allah. Allah Maha Kuat, para jemaah. Huwal qawiyul matin. Allah Maha Kuat. Allah akan menguatkan jiwa, fisik hambanya yang senantiasa bersandar dan bertawakal serta berserah diri kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian, kalau mau lebih mantap lagi, doa khusus lagi, doa untuk menghilangkan kesedihan, manjur. Kata Nabi alaihissalam, tidaklah seorang mengalami kesedihan kegundahan lalu dia membaca, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, qamadin fiyya hukmuk, adlun fiyya qadauk, as'uluka bi kulli ismin huwalak, sammaita bihi nafsak, alam tu ahad min khalqik aw anzaltu fi kitabik aw ista'tharta bi fi ilmi ghaibi indak antajal Quran rabbi aqalbi wa nur sadri wa ja'ala huzni

وذهب حمي إلا أذهب الله حمه وحزنه. Nanti tinggal dibuka ya buku-buku doa. Ya, yaitu Allahumma inni 'abduk ibnu 'abdik ibnu amatik nasiyati biyadik. Ya, hadis apa ini doa yang diriwayatkan ya. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang berikutnya, obat gundah dan kesedihan hati adalah apa? Ikhlas. Ikhlas, ketahuilah para jemaah. Amal yang ikhlas adalah salah satu rahasia kebahagiaan seorang hamba. Al-ikhlasul amali sirru min asrari sa'ada. Salah satu rahasia kebahagiaan seorang hamba adalah ikhlas dalam beramal. Ikhlas. Karena kita ini sedih karena kenapa? Karena kita dalam berbuat baik mengharapkan dari orang yang mendapatkan kebaikan, mengharapkan pujian, kita ingin dihargai. Tidak dihargai anak, tidak dihargai oleh suami. Ini kesempatan untuk introspeksi diri. Lo, Anda beramal karena siapa? Kalau karena Allah, lalu suami tidak gundah, enggak mood, bete, karena tidak dihargai. Ikhlas. Karena Allah Jalla wa'ala, beramalah karena Allah. Karena Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan Allah. Jangan ada keinginan untuk dihargai. Jangankan dihargai, mengharapkan ada sedikit harapan agar orang yang mendapatkan kebaikan dari kita mengucapkan terima kasih, itu enggak ikhlas loh. La uridu minhum jazaa'a wa la syukura. Saya tidak mengharapkan balasan dan juga mengharapkan adanya ucapan terima kasih, itu sudah tidak ikhlas. Jadi ketika kita berbuat apapun, jangan ada harapan kepada makhluk. Ini terapi sedih. Harap kepada orang dekat kita. Saya itu berharap teman saya itu begini. Saya itu berharap suami saya begitu. Saya berharap istri saya begini. Saya berharap anak saya. Ini masalah. Ikhlas. Hanya kita ingatkan. Bukan mereka harus menghargai kita, orang-orang yang dekat dengan kita, yang selalu kita berikan kebaikan kepada mereka. Ingatkan saja, jaga adab. Kalau orang sudah beradab, berakhlak, pasti dia tahu diri. Orang yang punya adab yang tinggi, dia akan tahu diri. Siapapun itu, termasuk keluarga kita. Ketika dia tidak punya adab, tidak punya adab, maka selama itu dia akan bermasalah. Kan bermasalah. Dia tidak membalas kebaikan kita, tidak ada masalah. Dia tidak menghargai kita, tidak ada masalah. Tapi ingatkan, orang-orang dekat kita punya sopan santun, punya adab. Karena kalau orang sudah punya adab, sudah punya etika, punya sopan santun, maka hati ini akan nyaman. Kebaikan itu akan mengikuti adab. Menghargai orang karena ada adab. Punya etika karena punya adab.

Kita kehilangan etika, Pak. Negeri ini banyak sekali orang yang tidak punya etika. Akhirnya kebaikannya hilang, keberkahannya berkurang. Makanya manusia tidak boleh lepas dari adab. Itu liutammi masalih akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menghadirkan etika dan adab yang luhur. Jadi kita hanya ingatkan adab saja. Tapi kita sebagai orang yang berbuat baik, melakukan yang terbaik kepada orang dekat kita, jangan mengharapkan apapun dari makhluk. Ikhlas karena Allah. Yang ketiga, cara menerapi hati yang sedih dan gundah. Tafakkur bi ni'amillahi jalla wa'ala. Mengingat dan merenungi nikmat Allah yang Allah telah berikan yang begitu banyak dan berlimpah. Apa yang membuat kita terlena dalam kesedihan? Karena kita lupa nikmat Allah yang lain. Kita misalnya sedih karena masalah ekonomi. Kita lupa Allah telah memberi kita iman. Allah telah memberi kita hidayah. Mungkin ekonomi kita memang lemah. Tapi ingat, Allah memberi kita nikmat sehat. Banyak orang kaya, dia dicabut nikmat sehatnya oleh Allah. Padahal, nikmat harta itu dibanding nikmat sehat tidak ada apa-apanya. Kita lupa. Agar miskin, jadi dibikin dia stres, lalu dia hidupnya tidak sehat, sembrono, lalu dia sakit. Selain nikmat sehat, ada nikmat iman. Kenapa orang terlalu sedih, berlarut-larut dalam kesedihan? Karena satu masalah, karena satu sebab. Karena dia fokus kepada akar masalah. Dia tidak mencoba mengingat nikmat Allah yang begitu banyak membuat dia merasa malu untuk sedih hanya karena satu masalah. Sudah dibuka, apa kenapa Bapak sedih, kenapa Anda sedih, Ibu sedih? Gimana Ustaz, saya gak sedih, sakit saya dilawan sama anak saya. Karena dilawan, Ibu sakit, iyalah Ustaz sedih saya gak terima dilawan sama saya. Baik, Ibu masih sehat? Masih. Masih punya iman? Masih. Masih punya anak yang lain? Yang nurut? Masih. Kenapa gak diingat nikmatnya itu? Karena kita terpaku kepada satu akar masalah sehingga berlarut-larut kesedihan. Kata ulama, di saat kita sedih, bangkitkan jiwa kita, ingat nikmat Allah. Ingat nikmat Allah jalla wa ala. Ya ikhwatal iman, kita sering berlarut-larut dalam kesedihan karena kita terpaku dan terfokus pada satu sebab yang membuat kita sedih. Mana yang lebih sedih dengan Nuh? 950 tahun, Rasul pilihan, anaknya kafir. Anak saya durhaka, tapi masih muslim. Ya Allah, alhamdulillah. Tapi Nuh itu kafir anaknya. Awal pemisahnya punya anak Lokman, si muslim. Alhamdulillah, masih ada potensi ketemu di surga. Kalau Nabi Nuh gak bisa ketemu sama anaknya. Kenapa sedih? Karena ya idealnya, pantasnya sih, jangan dilawan saya. Karena saya seorang ibu. Jangan disakiti, saya ini surganya. Kok dia ngelawan, sedih saya. Jadi lebih kepada apa? Berlebihan dalam menyikapi para jamaah. Tafakkur ni'amillah. Ya. Jangan terfokus pada akar masalah. Tapi mencoba mengingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala.

Sampai Allah katakan surah Luqman ayat 20, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batina, telah banyak, telah berlimpah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Tapi hanya karena satu masalah, satu cobaan, lalu menyita hati, menyita perhatian, sehingga enggak lagi bahagia, enggak lagi gembira, sedih karena satu masalah. Ya ikhwatal iman, kata Allah, wa fi fadl kull bi fadlillah wa rahmati wa bidzalika yafrahu khairum mimma yajma'un. Yang membuat kita tidak boleh berlarut-larut sedih adalah apa? Kita masih punya iman. Para jemaah, semua yang hilang dari hidup ini, hilang kebahagiaan dari anak, kebahagiaan ini, kebahagiaan itu, semua yang hilang pasti ada gantinya dari Allah Jalla wa'ala. Bisa jadi lebih baik Allah kasih yang lebih baik gantinya dari Allah. Semua yang hilang pasti ada gantinya, kecuali kita kehilangan iman. Kalau kita sudah kehilangan iman, kalau kita sudah kehilangan hidayah, berarti kita kehilangan Allah. Kalau sudah kehilangan Allah, maka tidak ada gantinya. Kehilangan uang, mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan kesehatan, selama masih ada hidayah. Karena sengsara yang sesungguhnya itu di akhirat, bukan di dunia. Kita ya ikhwatal iman harus terus beribadah. Sedih boleh, gudah boleh, resah juga gak ada masalah. Tapi jangan yang membuat kita tidak maksimal dalam beramal, apalagi menghentikan kita dari amal soleh. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Hari kemarin sudah masuk lembaran takdir, tidak boleh kita sesalkan. Tidak boleh seorang mengatakan, cuma saya begini, seandainya saya, tidak boleh. Hari kemarin itu sudah masuk lembaran takdir. Coba saya begini, coba saya gak punya anak, tahu gini punya anak laki ngelawan, tahu sendiri gak punya anak laki, kenapa begini. Ingat, hari kemarin bukan hari kita. Itu sudah masuk takdir, sudah tutup. Tidak boleh seorang menyesali.

mengatakan, aduh, kenapa saya harus punya begini, kenapa saya harus nikah sama dia, kenapa harus begini. Itu membuka celah bagi syaitan untuk memperdaya kita. Tapi katakan kata-kata Nabi, kul masya Allah, qaddarallahu wa masya fa'al. Segala apa yang telah terjadi, maka itu sudah dikehendaki oleh Allah dan itu yang terbaik. Hari kita kapan? Hari kita hari ini. Hari yang bisa kita atasi, yang bisa dibawa kendali kita ya hari ini. Besok itu harinya Allah, kita gak tahu, Allah yang menentukan. Jadi hari kita itu ya hari ini. Lah kalau kita berharap sedia, berarti kita membiarkan hari yang kita bisa kendalikan menjadi hilang. Hari kemarin hari takdir, hari ini hari kita. Bagaimana kita menyikapi, mengisi hari ini, ya itulah kualitas umur kita. Kita gak usah mikir yang kemarin, gak usah mikir yang besok. Besok itu, lalu kita sedih terus. Lewat dong hari ini. Sia-sia satu hari. Sia-sia sedih melulu, nangis melulu. Ya gak betul. Satu hari seorang muslim berharga. Kamu jangan. Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apakah kata Nabi alaihissalam, bahkan Nabi yang bicara. فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَدِرِ الْمَسَاءِ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَدِرِ الصَّبَاءِ. Kalau kamu bisa berbuat baik di pagi hari, jangan nunggu sore. Kalau kamu bisa berbuat baik di sore hari, jangan nunggu pagi. Karena harimu ya hari itu. Besok kita gak tahu masih hidup atau tidak. Gara-gara sedih, besok sedih lagi. Allahu Akbar. Jadi kalau kita ingin meninggal husnul khotimah, kalau kita ingin punya umur yang berkah, punya hidup yang indah, ya bagaimana kita menentukan hari ini? Maka manusia gak lepas dari sedih, ya boleh, tapi jangan berlarut-larut, udah. Ya, apa misalnya? Misalnya, habis duhur misalnya, pas mau istirahat, di kamar nangis, keluarin semua air mata. Nangis, dibuang gak apa. Tapi waktu jasar, bangun, sholat asar, ya, jangan ditahan-tahan. Karena ingat, harimu yang kamu tentukan, jadi nasibmu di dunia dan di akhirat, yang menentukan bagaimana kamu bisa mengisi dan manfaat harimu. Harimu, hari esok, hari yang Allah, harinya Allah, bukan hari kita. Kita tidak miliki besok. Rezeki besok aja bukan kita yang nentuin, enggak? Kita sekarang yang menentukan hari ini. Jadi kita bicara hari ini, besok, hari ini, terus. Ya, kemudian pasrah, tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan kita merasa mampu untuk mengatasi. Kita ini bodoh, kita ini lemah. Justru yang membuat kita bisa mengatasi kesedihan dan kegundahan adalah berserah diri kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Titipkan anak kepada Allah. Aku serahkan semua urusan hidupku padamu ya Allah. Wallahi semakin berserah diri, semakin hilang sedih. Kapan kita selalu sedih karena kita belum percaya sama Allah. Apa iya? Seharusnya si anak saya nurut. Seharusnya si anak saya begini. Tapi begini ya. Udah serahin aja ke Allah. Entah dulu. Mendidik. Membesarkan. Membimbing. Aku serahkan kepadamu ya Allah. Sehingga hati ini plong. Kalau sudah plong yang ada cuma sisa-sisa sedih. Selama akar masalah masih bercokol di dalam jiwa, gak bakal hilang sedihnya. Dan pasti kesedihannya akan merongrong semangat amal. Pasti. Kesedihannya, kegundahannya pasti akan membuat kita malas beramal. Pasti. Ini masalah para jamaah. Banyak wanita itu tidak kuat imannya. Kalau tidak tahu cara menerapi hati atau melakukan terapi terhadap hati, berakibat fatal, berhenti berhijab. Itu malam. Kenapa Anda

hijab, aduh, saya enggak. Setelah saya bercerai, saya dipisahkan sama anak saya, diambil sama mantan suami, sampai saya enggak bisa ketemu, saya udah enggak kuat. Udahlah, ngapain saya pakai hijab? Jadi sendi yang fatal itu yang membuat seorang berhenti beramal. Padahal yang memberi dia anak Allah, yang memberi dia ini semuanya Allah, yang menyuruh wanita berhijab Allah. Kenapa gara-gara cerai dia berhenti berhijab? Ini yang jadi masalah para jemaah. Pakaian sudah mulai terbuka. Sedih boleh. Gundah enggak ada masalah. Tapi jangan sampai kesedihan hati, kegundahan hati membuat kita berhenti beramal. Karena akhirnya kita akan mati dan membawa amal. Bodoh kalau kita membiarkan kesedihan kita berlarut sehingga kita berhenti beramal. Ingat, hari kita hari ini, jangan biarkan, bangkit dong. Belum tentu saya besok masih hidup. Bismillah ya Allah, saya gak boleh berlarut sedih. Bismillah. Harus terus beramal, istighfar, baca doa, tawakal pada Allah. Karena ujian, dunia itu ujian. Kalau gak mau sedih, mati. Kalau gak mau ada masalah, tinggal dikubur. Pindah alam. Kita pengennya senang terus, baik-baik aja, tapi masih pengen hidup di dunia. Ingat, dunia tempat ujian. Baik, kemudian apa yang membuat kita bisa melakukan terapi terhadap kesedihan supaya tidak berlarut-larut? Menjaga amal soleh yang rutin, minimal yang wajib plus yang muakkadah, tetap dijaga itu, jangan berkurang. Kalaupun kita nggak bisa karena sedih, nggak bisa untuk apa semangat menjalankan sunnah, nggak apa-apa, sudah minimal yang wajib dijaga, tetap sholat. Jangan sampai gara-gara sedih berlarut sampai sholat asar menjelang maghrib. Karena sedih di kamar kunci, disuruh keluar, diem aja nggak ada respon, nggak ada apa, iya kan? Mau maghrib baru, klek-klek, kamar mandi, mau sholat, kemana aja? Jangan bikin kita berhenti beramal. Sholat tuh nggak boleh disalahin. Orang sedih, orang gundah, orang resah hatinya itu manusiawi, tapi jangan berhenti dari amal yang wajib. Apa kata Allah? Lihat surah An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyiba wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang selalu beramal saleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan dia beramal karena iman kepada Allah, kami akan pastikan hidupnya indah, kata Allah. Hayatan thayyibah. Dan kami pastikan hidupnya indah. Bukan bahagia loh. Maksudnya bukan bahagia, maksudnya kaya. Tidak. Pasti hidupnya indah, bahagia. Barang siapa yang tidak pernah berhenti beramal. Itu maksudnya gitu. Man amila salihan min dzakarin aw untha. Siapa yang hidupnya dalam keadaan apapun terus beramal. Beramal, amal yang wirid, amal yang rutin. Tetap sholat, tetap melayani suami, tetap membimbing anak, ya kan, mengajarkan anak baca Quran, tetap, atau kalau sifatnya yang wajib tetap dijaga. Jangan gara-gara sedih suami datang tiba-tiba nggak tahu kenapa kamu, udah jangan nanya. Astagfirullah, saya ada salah. Pasti jangan ditanya. Loh, suami gak salah apa-apa. Para jemaah, ini amal wajib. Jangan gara-gara bete, gara-gara gundah, gara-gara sedih. Amal wajib, rutin,

0: diabaik, enggak boleh.
1: Apa kata Allah?
0: Man amila salihan, siapa yang selalu menjaga amal rutin yang wajib, ya, baik itu laki-laki atau perempuan, maka aku pastikan hidupnya indah. Jangan berhenti. Enggak apa-apa enggak sunnah, enggak mengamalkan sunnah enggak apa-apa. Aduh, saya sedih, udahlah enggak dulu deh qobliyah ba'diyah, enggak ada masalah. Saya sedih, enggak dulu deh sedekah Jumat, boleh. Saya lagi bete ini, enggak pengen dulu deh ngaji, boleh, enggak apa-apa. Tapi yang wajib jangan. Jangan.
1: Baik. Kemudian
0: membaca Quran, rapi hati itu baca Quran. Baca Quran. Kita rapi hati, sedih, ambil Quran. Kita baca Quran. Silakan pilih surat mana, boleh.
1: Kalau memang kita lebih tersentuh dengan surah Al-Muluk atau surah Yasin atau surah Al-Baqarah atau surah, silakan pilih salah satu surah Al-Quran yang lebih menyentuh. Lawan kesedihan, hilangkan kegundahan dengan baca Quran. Kemudian
0: banyak beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. So, jangan banyak keluh, jangan banyak bicara. Kalau kita sedang sedih, sedang gundah, jangan banyak bicara. Ali innaka tawwabur rahim. Kalau mulai mereda rasa sedihnya, sudah mulai berkurang, baru ada kesempatan beribadah sunnah. Kalau punya saat gitu ya, kegundahannya tidak begitu

0: وما
1: راديو موتيرا قران saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Uhilla lakum lailatash shiyamir rafatu ila nisaikum

tanda munafik yang kedua, ikhwati fillah azan ya Allah wa iyakum, adalah apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik, mereka menyangka telah menipu Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka lakukan, menampakkan keimanan padahal dalam hatinya mereka menyimpan kebencian dan kedengkian kepada kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa huwa khadi'uhum, sesungguhnya Allah lah yang menipu mereka, membiarkan mereka seolah-olah Allah enggak tahu, padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Tanda-tandanya adalah, ini tandanya ikhwati fillah, cara ciri-ciri dari seorang munafik atau seorang mukmin yang terjangkit penyakit nifaq, malas beribadah. Allah yang menyampaikan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, mereka melaksanakannya dengan bermalas-malasan. Yuraunan nas. Kenapa mereka melaksanakan tadi dengan malas-malasan? Harapannya adalah supaya dilihat manusia, oh mereka beribadah seperti kita beribadah. Sejatinya mereka malas, tidak mau beribadah. Tapi karena dilihat orang, oh saya pengen dibilang beribadah seperti kaum mukminin umumnya, akhirnya mereka beribadah. Hanya pengen ingin dilihat orang. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka juga tidak banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ghaflah, lalai. Dia tahu ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Dia tahu ada Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Tapi sedikit. Kalau seandainya harinya sudah fokus mengejar dunia, ya dia fokus pada kerjaannya mengejar dunia. Kalau harinya mengejar hiburan dunia semata, ya dia fokus kepada hiburan semata. Tidak ada dia ingat di perjalanannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam satu tempat kok dia diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gampang, kalau mau ceramah di masjid aja. Mengkhususkan seolah-olah agama itu hanya ada di masjid, Allah itu hanya ada di masjid. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan semua hal kehidupan manusia. Maka ikhwati fillah azan ya Allah wa iyakum, kita introspeksi diri apa yang ada di dalam hati kita.

flek kecoklatan sebelum haid? Pertanyaan. Ada flek kecoklatan yang keluar sebelum haid, waktu hari 1 sampai hari ke-7. Itu cuma flek-flek kecoklatan dengan darah. Hari ke-8 sampai 14 ini baru lancar. Bagaimana hukumnya? Ada satu pernyataan yang menjadi acuan dalam masalah ini, yaitu pernyataan seorang sahabat wanita, Ummu Athiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kami dulu tidak menganggap sufrah dan kudrah yang keluar pasca haid sebagai bagian dari haid." Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Sufrah adalah cairan berwarna kekuningan, sedangkan kudrah adalah cairan keruh kecoklatan. Pernyataan ini disampaikan oleh sahabat menceritakan kebiasaan mereka di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ini tidak benar, tentu akan dikoreksi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mendiamkannya, menunjukkan bahwa itu direstui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dalil yang ada menyebutkan pasca haid, namun para ulama memberlakukan dalil ini untuk kasus sufrah dan kudrah yang keluar sebelum haid. Ibnu Abdul Bar, salah seorang ulama Malikiyah, mengatakan, kesimpulan yang benar menunjukkan bahwa sufrah dan kudrah sebelum haid dan pasca haid statusnya sama, sebagaimana haid dalam semua waktu statusnya sama, al-istidgar. Karena itu, flek kecoklatan yang keluar sebelum haid ada dua keadaan. Pertama, keluarnya bersambung.

0: dengan haid atau ketika keluar diiringi dengan tanda-tanda ketika wanita ini mengalami haid, seperti nyeri perut, sakit pinggang, atau kontraksi tubuh lainnya. Para ulama menggolongkan flek semacam ini terhitung haid dan memiliki hukum sebagaimana hukum darah haid. Imam Ibnu Baz memberikan rincian untuk sufrah dan kudrah yang keluar sebelum haid. Beliau mengatakan, jika kudrah dan sufrah ini keluar setelah haid, di akhir haid dan tidak putus, maka statusnya haid. Atau keluar sebelum haid dan tidak putus dengan darah haid, maka terhitung haid. Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Kedua, keluarnya darah kecoklatan atau kekuningan ini tidak bersambung dengan haid, tidak diiringi rasa sakit atau nyeri di perut, maka tidak terhitung haid dan tidak berlaku hukum haid. Artinya tetap wajib sholat dan ibadah lainnya. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, Ummu Atiyah mengatakan, kami tidak menganggap sufrah dan kudrah yang keluar pasca haid sebagai bagian dari haid. Karena itu, kudrah yang keluar menjelang haid menurutku tidak disebut haid. Terlebih jika keluar sebelum waktu kebiasaan haid dan tidak disertai tanda-tanda haid. Seperti sakit perut, sakit pinggul, atau...
1: Ramuan herbal.
2: Bib, apakah obat seperti paracetamol memiliki efek samping? Saya setelah sembuh dari demam dengan menggunakan obat paracetamol malah tidak bisa tidur yang mengakibatkan saya pusing dan sakit kepala. Jika begitu, gimana ya solusinya? Silakan.
3: Memang kalau kebiasaan kecanduan obat itu, ya jelas efek sampingnya kecanduan obat itu namanya, Pak. Jadi walaupun demamnya sudah sembuh, tapi kadang masih ninggalin kayak
2: sulit, saya,
3: kayak sulit tidur, kadang pusing, kadang cumblang gitu. Saran saya pekam fasdu.
2: Ngeluarin racunnya,
3: ya, ngeluarin racunnya dan sisa-sisa zat adiktifnya atau sisa-sisa zat-zat yang di dalamnya. Yang saya khawatirkan itu ketika ada antibiotiknya. Saya punya pasien, subhanallah, dia kecanduan antibiotik dan biasa membeli antibiotik di rumah sakit yang dikatakan istilahnya dokternya ngasihnya satu resep, dia bisa gandakan resep tadi diminum sendiri. Subhanallah, dia merasakan keluhan yang enggak lazim, tubuhnya oversensitif saraf. Mm-hmm. Begitu sudah oversensitif saraf, dia membengkak. Mm-hmm. Awalnya tak kira tetanus, tapi ternyata ini kayak semacam imunnya kacau. Nah, baru anaknya cerita bahwasanya ada bapak ini sering konsumsi antibiotik tanpa resep dokter. Ini bahaya sekali nih. Mm-hmm. Yang saya khawatirkan kayak parasetamol. Memang karena tubuhnya tidak mampu, ya nyuwun sewu ada efek samping. Kalau saran saya untuk keluhan-keluhan awal, coba pakai teknik-teknik awal dulu deh, teknik-teknik herbal dulu, misalnya madu kayak sama air kelapa gitu. Kemudian buah-buahan apa yang bisa untuk membantu kondisinya atau minum air hangat. Karena tubuh kalau terbiasa obat, imun dan antibodinya tuh enggak reaktif. Karena selama ini sudah dibantu sama obat, jadi malas-malesan. Hmm. Ibaratnya sebuah rumah ini biasa ada pembantu, ya pembantu ngerjain, yang punya rumah leha-leha aja dan biar nggak biasa kerja berat gitu.
2: Iya.
3: Jadi bisa jadi masukan untuk bapak siapa tadi?
2: Faza.
3: Dan pengen berkolaborasi.
2: Ya, amin. Jazakallahu khair atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita di ilmu faraid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah

mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Kita sudah selesai dari pembahasan-pembahasan tentang faraid. Kita sudah membahas tentang masalah al-awul, tentang masalah ar-raj, tentang hukum antara al-jadd wal ikhwah, tentang hamil, tentang kunta al-mushkil, tentang al-mafqud, dan yang lainnya dari pembahasan-pembahasan faraid, yang insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa contoh kasus, artinya bagaimana cara kita membagi harta tersebut jika ada harta tertentu yang akan kita bagi kepada ahli waris. Misalnya ada orang yang meninggal, meninggalkan si A, si B, si C, kemudian meninggalkan harta sekian. Bagaimana cara kita berikan kepada mereka dengan bagian yang pas, yang sesuai dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pembahasan-pembahasan sebelumnya itu semua sudah kita bahas. Hanya saja tinggal kita sedikit praktik.

memiliki anak itu terus ke bawah. Kemudian saudari di sini, saudari kandung atau saudari sebapak, dia akan mendapatkan setengah juga. Maka kita lihat berapa asal masalah dari harta tersebut, itulah yang akan kita bagi harta yang ada. Kemudian berapa bagian setiap mereka, kita kalikan dengan pembagian dari harta-harta tersebut. Ini cara adalah cara yang paling mudah insya Allah untuk kita membagi harta warisan. Contohnya, ketika ada orang meninggal, meninggalkan zauj. Dan meninggalkan ukhtun syaqiqah. Dia meninggalkan zauj yaitu suami. Dan meninggalkan saudari kandung. Dua orang yang ditinggalkan. Ini contoh untuk kita paham dulu bagaimana cara membagi warisan. Misalnya dia meninggalkan uang sebanyak 10 juta. Ini uangnya. Uang ahli waris. Banyak uang yang ditinggalkan oleh si mayit. Kemudian ini adalah ahli waris yang akan mengambil uang ini setelah dihabiskan atau dipotong untuk biaya jenazahnya, setelah dibayar hutang-hutangnya, setelah dilaksanakan wasiat-wasiatnya, maka dia meninggalkan uang 10 juta misalnya. Maka di sini kita lihat sekarang berapa bagian setiap mereka. Suami di sini dia mendapatkan setengah, 1/2. Kenapa dia 1/2 di sini? Dia 1/2 di sini karena dia tidak memiliki farulwaris, tidak memiliki anak terus bawa. Kemudian saudari di sini berapa dapatnya? Kita lihat saudari. Oh, dia sendiri juga, tidak ada saudari yang lain, tidak ada saudaranya. Tidak ada aslul waris, bapak terus ke atas. Tidak ada far'ul waris, anak terus ke bawah. Tidak ada yang lain, maka karena dia sendiri di sini dia mendapatkan setengah juga. Nah, ketika dia mendapatkan setengah, kita lihat sekarang. Kita punya angka 2 dengan 2. Kita punya angka 2 dengan 2. Ini dalam An-Nisabul Arba yang sudah kita bahas, yaitu ini adalah dama. Ketika sama angka tersebut, maka kita pilih salah satu. Maka asal masalahnya, ini namanya aslul masalah yang sudah kita jelaskan. Nah, aslul masalah ini, atau asal masalah, akan kita gunakan untuk membagi harta. Akan kita gunakan untuk membagi harta yang ini. Maka kita bagi dulu. 2 dibagi 2, 2 dibagi 2, 1. Nah, kalau sudah ini selesai dia. Tinggal sekarang kita praktikkan dalam harta tersebut. Oh, ternyata dia memiliki harta peninggalan 10 juta. Ini kan kita punya asal masalah. Inilah yang kita gunakan untuk membagi harta. Berarti 10 juta dibagi 2. 10 juta dibagi 2 berarti 5 juta. 5 juta. Nol aja. Nah, 10 juta dibagi 2 berarti 5 juta. Nah, 5 juta inilah hasil pembagian dari asal masalah, kita kalikan dengan bagian masing-masing. Berarti 1 kali 5 juta. 1 kali 5 juta. Nah, maka dapatnya ini dapat 5 juta. Ini juga dapat 5 juta. Artinya kalau kita lihat ini, dia mendapatkan sama-sama setengah. Nah, ini cara jalan kita membagi harta dulu. Artinya gampangnya begini, bahwasanya asal masalah

0: kita gunakan untuk membagi harta. Kita pindah ke contoh yang lain. Misalnya ada seorang meninggalkan ibu, meninggalkan bapak, meninggalkan anak. Nah, bagaimana cara kita membagi warisannya? Contohnya, orang meninggalkan ibu, bapak, anak. Orang meninggalkan ibu, bapak, anak. Tiga orang ini. Maka di sini kita lihat. Ini ibu si mayit. Ini bapak si mayit. Ini anak lelaki si mayit. Tiga orang yang ditinggalkan. Maka kita lihat dulu bagian mereka. Anggap aja sama harta yang ditinggalkan 10 juta. Maka di sini ibu mendapatkan 1/6. Kenapa dia 1/6? Karena si mayit punya anak perulwari. Kemudian bapak juga sama mendapatkan 1/6. Karena apa? Si mayit juga punya anak. Maka kalau si mayit memiliki anak, bagi ibu dan bapaknya sama-sama mendapatkan 1/6. Nah, anak mendapatkan bagaimana? Anak di sini mendapatkan sisa harta yang sudah diambil oleh ibu dan bapak. Makanya kita sekarang memiliki angka 6, sama-sama 6. Sama kayak di atas, sama-sama 2, berarti asal masalahnya 2. Karena dia sama-sama 6, maka asal masalahnya adalah pilih salah satunya, itu angka 6. 6 dibagi 6, 1. 6 dibagi 6, 1 juga. Nah, kalau sudah diambil oleh bapak, sudah diambil oleh ibu, maka sisa untuk anak lelakinya. Ini sekarang 6, ini diambil 1, ini diambil 1. Sisa berapa? Sisa 4. Sisanya 4. Nah, sekarang dia meninggalkan uang. Nah, supaya lebih gampang, anggap saja dia meninggalkan uang 12 juta. Sama kayak tadi, setelah selesai untuk membiayai pengurusan jenazah, selesai dari wasiat-wasiatnya, hutang-hutangnya, maka sisa 12 juta. Nah, sekarang harta ini, harta yang 12 juta ini, kita lihat asal masalah kasus ini. Kasus orang yang meninggalkan ibu, bapak, dan anak. Ternyata setelah dilihat kasusnya, bagian-bagiannya, oh, asal masalahnya adalah 6. 6 ini kita gunakan untuk membagi harta. Gunakan untuk membagi harta ini, yang 12. 12 juta. Berarti 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 sama dengan 2 juta. Sama dengan 2 juta. Tinggal kita kalikan dengan dapat mereka. Ini dikali 2 juta. Ini juga demikian dikali 2 juta. Satu kali 2 juta? 2 juta. Ini juga sama, 1 kali 2 juta? 2 juta. Kemudian, 4 kali 2 juta? Sama dengan 8 juta. Nah, artinya berikan kepada ibunya dulu 2 juta. Berikan kepada bapaknya 2 juta dari uang yang 12 juta ini. Sudah diambil ini 2 juta, sudah diambil ini 2 juta, bapaknya 2 juta, ibunya 2 juta, sisanya untuk anak. Oh, ternyata sisanya adalah 8 juta. sudah berikan kepadanya. Nah, ini tentang cara mudah untuk kita membagi harta warisan. Jadi kita bahas dulu, kita selesaikan dulu berapa dapat masing-masing, kemudian lihat asal masalahnya berapa. Dari asal masalahnya ini baru kita terapkan kepada hartanya, artinya dibagi hartanya. Berapa hartanya, bagi dia dengan asal masalah, kemudian lihat bagian masing-masing berapa dapat mereka, tinggal dikalikan dari harta yang sudah dibagi dengan asal masalah. Ini adalah cara yang paling gampang untuk kita membagi warisan. Kemudian contoh yang lain, ketika ada orang meninggal, dia meninggalkan istri, kemudian meninggalkan anak perempuan dan meninggalkan saudari perempuan. Buat contoh lagi, ada orang meninggalkan zaujah, dia meninggalkan istri, kemudian meninggalkan satu anak perempuan, kemudian meninggalkan ukhtun li'ab. Zaujah atau istri, di sini dia mendapatkan 1/8. Kenapa dia 1/8? Karena si mayit memiliki anak, memiliki farah, anak perempuan. Ini saudari sebapak. Nah, dan anak perempuan di sini, karena dia sendiri, dia mendapatkan setengah. Kemudian ukhtun li'ab mendapatkan sisa. Asobah ma'al ghaib. Nah, sekarang kita lihat. Ini mendapatkan 1/8, ini mendapatkan setengah, ini mendapatkan sisa. Kita lihat angkanya dulu, 2 dengan 8. 2 dengan 8 berarti tadakhul. Artinya angka yang besar bisa dibagi dengan angka yang kecil. Artinya 8 bisa dibagi 2. Kalau seperti ini halnya, maka gunakanlah asal masalah angka yang besar. Berarti adalah 8. Nah, kalau sudah ini, dibagi. 8 dibagi 8, 1. 8 dibagi 2, 4. Ini sekarang 4, 1 jadi 5. Dari 8 berarti sisa 3. Sekarang dia meninggalkan uang 2 juta. Nah, meninggalkan uang 2 juta. Nah, sekarang bagaimana cara kita bagi? Bagi yang 2 juta ini dengan asal masalah yang ini. Sama kayak tadi. Bagi yang 2 juta dengan asal masalah. Ini cara yang paling mudah insyaallah. 8 digunakan untuk membagi yang 2 juta ini. 8 dibagi 2 juta berarti dia adalah 250.000. 250.000. Hasil dari pembagian harta dengan asal masalah ini dia. 250.000. Nah, 250.000 ini tinggal kita kalikan dengan bagian mereka masing-masing. Ini dikali 250.000. Ini dikali 250. Ini juga demikian dikali 250.000. Nah, sama dengan inilah bagian mereka. 250.000 kali 1 ya, 250.000. 250.000 dikali 4 berarti 1 juta. 250.000 dikali 3 berarti 750.000. Nah, ini cara kita membagi warisan. Bahwa harta yang ditinggalkan oleh seorang yang ia meninggalkan istri, meninggalkan anak perempuan, meninggalkan saudari perempuan, seperti ini bagian. Bukan harta itu diambil oleh istri semuanya. Lihat dia, siapa yang berhak di sana. Kadang seorang ketika meninggal suaminya dianggap itu bagiannya, padahal sang suami memiliki saudara-saudara yang memiliki hak dari harta tersebut. Padahal ia tidak memiliki anak dari suaminya mungkin, atau ia memiliki anak dari suaminya yang mana anak perempuan. Atau bisa jadi si mayit memiliki bapak dan ibu. Nah, ini perlu kita perhatikan bersama, seperti inilah pembagiannya. Ketika ada orang meninggalkan istri, meninggalkan anak perempuan, meninggalkan saudari, inilah bagiannya. Besar bagian saudari di sini. Dia mengambil sisa dari harta saudaranya. Ini perlu kita perhatikan bersama. Inilah cara kita membagi warisan. Insya Allah kita akan lanjut untuk membagi warisan dengan kasus-kasus yang lain. Mungkin terkait dengan rat, terkait dengan aul dan lain sebagainya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

0: yaumul fasl.
1: Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan, dan apabila langit telah dibelah, dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu mereka, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan mengazab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
0: Alam nuhlikil awwalina thumma nutbi'uhumul akhirin.
1: Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu, lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian.
0: Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailun yawma'idhin lil mukadzibin.
1: Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

0: Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
1: Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun.
0: Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Pertanyaannya Ustaz, saya mau bertanya, apakah bisa seorang laki-laki yang homo sudah mempunyai istri berubah menjadi laki-laki seutuhnya? Dikarenakan si laki-laki masih ingin menjaga keluarganya, sayang sama istrinya, mohon pencerahan dan masukannya. Dan hal-hal apa saja yang bisa membuat laki-laki tersebut berubah total menjadi laki-laki seutuhnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, manusia itu secara fitrahnya, secara tabiatnya dapat berubah menjadi lebih baik. Orang yang dahulu menentang dakwah ini seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seperti kita lihat juga bagaimana Khalid bin Walid yang dahulunya memimpin pasukan berkuda untuk menghabisi orang-orang beriman, Allah berikan hidayah kepada mereka. Kemudian mereka berubah menjadi muslim yang baik dan membela agama Allah ini. Kalau bicara seorang laki-laki yang homo, sebenarnya dia adalah orang yang sakit, yang perlu diobati. Karena fitrahnya manusia itu lelaki condong kepada wanita. Itu fitrah dan tabiat manusia. Jadi jangan ada yang mengatakan, enggak, ini udah tabiatnya kayak gitu, dia suka sama laki. Enggak. Fitrahnya dia suka sama wanita. Makanya dia menikah, kalau kita lihat ya, yang waras, yang dia tahu dia sakit, dia menikah, dia cinta sama istrinya, tapi dia tahu dia punya penyakit itu. Dan boleh jadi ini terjadi disebabkan masa lalu dia. Banyak anak-anak yang korban sodomi. Dia korban sebenarnya. Dia gak punya keinginan kepada laki-laki. Tapi lama-kelamaan setan datang kepada dia, maka kebiasaan dia seakan-akan berubah menjadi tabiat dia. Terus apa yang harus dilakukan? Maka kalau memang suami punya keinginan berubah, alhamdulillah, itu adalah langkah pertama untuk melanjutkan rumah tangga. Sekarang yang perlu dilakukan adalah langkah selanjutnya. Niat perlu diikutin dengan perbuatan. Apa aksinya? Bagaimana suami disuruh ikut kajian ya. Kemudian bagaimana dicarikan teman-teman yang soleh, yang dapat merubah dia, membawa dia kepada jalan yang baik. Karena as-sahibu sahib, kawan itu menarik. Kalau memang dia benar ingin berubah, lingkungannya pun harus berganti. Karena na'udzubillah min dzalik, ada cerita seorang perempuan, dia punya suami, itu suaminya datang ke kota manapun, itu punya kawan. Oh, ternyata mereka sudah masuk dalam grup di Facebook, kata cerita dia. Maka katakan kepada suami, kalau engkau memang ingin berubah, engkau keluar dari semua grup orang-orang homo. Keluar dari sana. Engkau masuk ke grup orang-orang soleh. Kemudian bersama mereka. Kalau ternyata kawannya itu di kantornya, di mana, mau enggak mau dia harus pindah. Cari tempat lain, cari usaha lain.

0: dirinya seperti orang kecanduan. Kadangkala butuh waktu yang cukup lama, tapi kalau Allah berkehendak tinggal kun fayakun. Maka tetap berharap kepada Allah, jangan pernah putus asa, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Barakallahu fikum. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Free ongkir di marketplace itu riba? Ada beberapa catatan tentang marketplace yang kami pahami. 1. Marketplace tidak memiliki barang, sehingga marketplace tidak menjual barang. 2. Marketplace adalah wadah yang mempertemukan penjual dengan pembeli di mall online. 3. Marketplace tidak hanya tempat, tapi lembaga yang memiliki wewenang membuat kebijakan di pasarnya. 4. Umumnya, pihak marketplace memberi jaminan keamanan bagi pengunjung dengan sistem rekber atau rekening bersama. 5. Konsumen yang beli tidak pernah bertemu dengan pemilik barang. Semua transaksi dilayani dengan mesin. 6. Tidak berwenang menetapkan harga terhadap barang yang dijual. 7. Tidak mendapat keuntungan atau profit sharing dari merchant ketika ada barang yang terjual. 8. Tidak menanggung risiko terhadap barang. 9. Terkadang menyewakan fitur iklan untuk beberapa merchant seperti diiklankan atau dipajang di depan. 10. Dana yang mengendap di rekber diatur oleh OJK dan tidak bisa dimanfaatkan oleh pihak marketplace menurut info yang kami dengar. Kesimpulan yang ingin kami garis bawahi bahwa marketplace bukan penjual, bukan pula wakil dari penjual. Marketplace hanya media yang mempertemukan antara penjual dan pembeli dengan aturan tertentu. Sebelum lebih jauh memahami marketplace, terlebih dahulu kita akan mempelajari dua hal. Pertama, konsekuensi akad jual beli. Ketika dilakukan akad jual beli, akan terjadi perpindahan hak milik. Ketika si A menjual HP kepada si B seharga 3 juta, maka terjadi perpindahan hak milik. HP berpindah hak milik dari si A kepada si B, dan uang 3 juta berpindah hak milik dari si B kepada si A. Kedua, rekening bersama dan escrow. Keberadaan escrow di marketplace pada hakikatnya adalah untuk menjamin keamanan bagi semua pihak, terutama para konsumen. Terlebih transaksi via online di masa sekarang sangat rentan dengan penipuan. Ketika perusahaan marketplace membuat pasar, tentu saja dia ingin agar pasarnya aman dari keberadaan penipu. Intensitas penipuan tidak hanya merugikan semua pihak, termasuk kepercayaan orang terhadap pasarnya juga akan menjadi hilang. Dan ketika pasar sepi dari pengunjung, lama-kelamaan akan ditinggalkan pula oleh penjual. Modal besar perusahaan marketplace dalam membuat sistem dan mesin transaksi nyaris tidak ada harapan untuk bisa kembali. Bukan karena masalah membangun suudon, namun memilih posisi aman dalam hal ini dianjurkan. Para sahabat membiasakan tindakan ini dalam rangka untuk menghindari setiap peluang munculnya sengketa. Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad menyebutkan judul bab tentang orang yang menghitung jumlah kiriman yang dibawa pembantunya karena khawatir ada sangkaan yang tidak diinginkan. Kemudian beliau membawakan riwayat dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Saya menghitung jumlah tulang kering atau al-uraq yang dikirim oleh pembantuku karena khawatir muncul sangkaan yang tidak diinginkan. Al-Adab Al-Mufrad dan disahihkan Al-Albani. Al-uraq adalah tulang yang sudah dibersihkan dagingnya dan masih tersisa sedikit daging yang menempel. Di masa silam, ini laku dan dijual bijian. Salman memiliki pembantu yang bertugas sebagai kurir antarjemput tulang ini. Ketika beliau mengirim dan menerima, selalu dihitung terlebih dahulu. Alasan Salman adalah karena itu lebih menenangkan bagi hati. Anda tentu saja tidak akan merasa nyaman ketika transaksi yang Anda lakukan dipenuhi dengan kecurigaan. Anda beli secara online dan Anda dipenuhi kekhawatiran. Karena itu, membuat suasana nyaman ketika transaksi dengan menutup semua celah yang bisa memicu sengketa dalam Islam dianjurkan. Skema transaksi di marketplace. Penjual mendaftarkan dirinya untuk membuka lapak di marketplace. Selanjutnya dia memasang foto barang di sana. Kemudian si A berminat untuk membelinya. Lalu si A memasukkan barang itu ke keranjang belanja. Setelah diperiksa dan benar-benar telah sesuai, si A membeli barang itu dengan mentransfer harga barang ditambah biaya ongkir jika tidak gratis. Uang yang ditransfer konsumen tidak langsung diterima oleh penjual.

jual, namun ditahan di Rekber sampai ada notifikasi bahwa barang telah tiba di tempat pembeli dengan selamat. Lalu nominal itu dimasukkan ke dompet virtual penjual dan selanjutnya penjual memiliki hak untuk mencairkannya. Jika kita buat diagram alir, urutannya sebagai berikut. Penjual memajang barang A, kemudian konsumen memilih barang, kemudian konsumen memasukkan barang ke keranjang belanja, kemudian konsumen membeli dengan mentransfer senilai harga barang dan ongkir, kemudian penjual mendapat notifikasi dari marketplace untuk mengirim barang, kemudian penjual mengirim barang, kemudian barang sampai di konsumen. Yang menjadi pertanyaan, milik siapakah uang yang tersimpan di Rekber? Setiap properti online tentu saja ada pemiliknya. Dengan melihat skema marketplace di atas, milik siapakah uang itu? Karena yang terlibat transaksi ada 3 pihak, maka jawabannya ada 3 kemungkinan. 1. Milik marketplace. 2. Milik penjual. 3. Milik konsumen. Dan setiap jawaban tentu akan membawa konsekuensi. Jika kita jawab, uang itu milik marketplace, pertanyaan selanjutnya, atas dasar apa pihak marketplace memiliki uang itu? Apakah dia penjual? Jawabannya bukan. Apakah dia penerima utang dari konsumen? Sejak kapan konsumen berkeinginan memberi uang pihak marketplace? Karena itu, jika uang ini kita pahami sebagai milik pihak marketplace, kita kesulitan untuk memberikan alasan atas dasar apa marketplace memiliki uang itu. Jawabannya tinggal 2 kemungkinan, antara milik konsumen atau milik penjual. Untuk menentukan ini, Anda bisa gunakan teori konsekuensi akad. Jika sudah terjadi akad, berarti telah terjadi perpindahan hak milik antara penjual dan konsumen, di mana uang itu sudah menjadi milik penjual dan barang menjadi hak konsumen. Pertanyaan selanjutnya, ketika si A belanja di marketplace, kapan akad jual beli itu terjadi? Lihat skema dan diagram alir di atas. Ada 3 kemungkinan kapan akad itu terjadi. 1. Ketika konsumen menaruh daftar barang yang dia pilih di keranjang belanja. 2. Ketika konsumen mentransfer uang ke Rekber. 3. Ketika konsumen menerima barang. Untuk yang pertama, ketika konsumen menaruh daftar barang yang dia pilih ke keranjang belanja, jelas ini bukan akad. Karena itu sebatas menaruh di keranjang belanja, sama sekali tidak ada ikatan apapun. Untuk yang ketiga, ketika konsumen menerima barang, ini juga tidak mungkin, karena di sini konsumen hanya menerima barang dan tidak melakukan akad. Sehingga akad sudah terjadi sebelumnya, karena itu jawaban yang paling tepat adalah yang kedua, ketika konsumen mentransfer uang ke Rekber. Untuk itulah, sudah menjadi aturan dalam transaksi online, ketika konsumen dinyatakan telah deal transaksi jika dia telah melakukan pembayaran dengan cara transfer atau lainnya. Sehingga uang yang mengendap di Rekber adalah uang milik penjual dan bukan lagi milik konsumen. Namun penjual belum bisa mencairkan haknya sampai ada kepastian bahwa barang telah tiba dengan selamat di tempat konsumen. Sehingga uang ini hakikatnya dijadikan jaminan atas transaksi jual-beli antara penjual dengan konsumen di marketplace tersebut. Kesimpulannya, uang yang mengendap di Rekber itu bukan dana pinjaman konsumen ke marketplace. Sehingga jika konsumen mendapatkan hadiah apapun dari marketplace tidak termasuk keuntungan karena transaksi utang piutang. Demikian, Allahu a'lam.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Insyaallah kita akan membahas tentang pemutus kenikmatan. Karena kita hidup di dunia ini enggak lepas dari nikmat, Pak. Tiap hari kita dikasih nikmat sama Allah. Makan, minum, kelezatan dunia, kenikmatan-kenikmatan. Dan kenikmatan itu seringkali membuat kita lalai masalahnya, Pak. Orang semakin diberikan kenikmatan yang banyak, harusnya kan semakin bersyukur kepada Allah. Tapi ini enggak. Banyak orang yang dikasih banyak kenikmatan malah lupa sama Allah. Kita manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya syahwat, Pak. Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbush shahawat minan nisaa wal banin wal qanatiril muqanthara. Dihiaskan kepada manusia cinta syahwat. Berupa apa? Wanita, anak-anak, dan harta yang melimpah ruah, masya Allah. Bapak senang duit enggak, Pak? Seneng lah, saya juga sama seneng, Pak. Siapa yang enggak seneng kalau HP-nya bagus? Seneng. Siapa yang enggak seneng kalau mobilnya bagus? Seneng, Pak. Tapi dilarang enggak sama Allah? Enggak dilarang. Yang dilarang itu kalau itu melalaikan. Bapak bawa mobil mewah. Kena sombong, Pak. Wah, melihat mobil Avanza, kecil. Mobil saya mewah nih. Nah ini nih yang bisa masukin ke neraka nih, Pak. Kita bawa motor gede, bum bum bum bum bum, wah. Kayak jalan milik sendiri udah, Pak. Semua orang wajib minggir. Kena penyakit ujub, waduh. Ini apa yang dilarang. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Baina rajulun yamshi qad a'jabathu jummatuhu id khusifa bihil ard." Ketika ada seorang yang sedang berjalan dan dia merasa bangga dengan rambutnya yang indah, tiba-tiba Allah tenggelamkannya ke dalam bumi. Fahuwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah, dan ia terus diadab sampai hari kiamat. Masya Allah. Maka jangan kita dilalaikan oleh kenikmatan-kenikmatan dunia, Pak. Ini hati-hati ini ya. Antum-antum yang dikasih kenikmatan yang banyak, duit banyak, hati-hati. Jangan sampai itu melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Makanya kan, Pak, banyak orang kaya masuk neraka. Kenapa? Ketipu tuh. Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitul jannah fa idza aktsaru ahliha al-fuqara." Aku melihat surga, ternyata kebanyakan penduduknya dari kalangan fakir miskin, bukan dari orang kaya, Pak. Kenapa? Karena orang kaya banyak yang enggak syukur. Dikasih oleh-oleh kenikmatan malah sombong. Dikasih oleh Allah kenikmatan malah kufur. Diajak kepada Allah dan kehidupan akhirat sudah begitu merasa dengan kenikmatan itu, dia merasa Allah sayang sama saya, sehingga dia melihat parameter sayangnya Allah sama dia itu apa? Fulus, nikmat. Buktinya saya banyak duitnya, berarti Allah sayang dong sama saya. Akhirnya dia menjadikan parameter kasih sayangnya Allah itu apa, Pak? Banyaknya kenikmatan. Allah membantah itu dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا, kata Allah. Adapun manusia apabila Allah berikan kenikmatan dia, Allah luaskan rezekinya, si manusia itu berkata, Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Masya Allah. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ, adapun kalau Allah uji dia, Allah sempitkan rezekinya, dia berkata, Rabbi ahanan, Tuhanku menghinaku. Maka Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Banyaknya duit, banyaknya kenikmatan bukan tanda kasih sayang Allah, bukan. Kalaulah, Pak, tanda kasih sayang Allah itu banyak kenikmatan, si Korun berarti yang paling disayangin tuh, Pak. Siapa coba yang kekayaannya kayak si Korun? Gak ada. Sampai-sampai saking banyaknya hartanya dia, jadi orang Indonesia nyebutnya harta karun, Pak. Iya. Kalaulah yang menjadi parameter kasih sayang Allah itu kedudukan, Fir'aun berarti yang paling disayangin. Enggak. Saudaraku, jangan tertipu dengan kenikmatan. Memang kita hidup di dunia, Masya Allah, dunia ini menipu. Allah mengatakan, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang apa? Yang menipu. Nipu gimana? Ya menipu, membuat kita lupa sama akhirat. Dikasih oleh Allah kesenangan dunia, kesenangan dunia, kesenangan dunia. Sering kali kita menjadi lupa untuk beramal soleh, Pak. Subhanallah. Melihat dunia dengan gemerlapnya, dengan keindahannya, dengan kemewahannya, akhirnya apa yang terjadi? Dia ingin mengejar dunia, mencari dunia, tak peduli halal haram, bodoh amat udah, tak peduli sudah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa, Pak, dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Apa Rasulullah SAW apa? Al faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, bukan. Wa innama akhsha alaikum an tuftaha lakumud dunya. Justru yang aku khawatirkan atas kalian, kata Rasulullah SAW, dibukakan kepada kalian pintu-pintu kesenangan dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lantas kalian berlomba-lomba cari dunia sebagaimana mereka, orang-orang sebelum kalian, berlomba-lomba cari dunia. Fatuhlikukum kama ahlakatkum. Maka dunia membinasakan kalian sebagaimana dunia membinasakan orang-orang sebelum kalian. Tuh Pak, hati-hati Pak. Bukan berarti kita enggak boleh kaya Pak. Bukan. Jadi orang kaya boleh, enggak apa-apa. Asal tahu diri. Asal kekayaan itu membantu dia untuk mensyukuri

0: Allah. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Kenikmatan dunia ini bikin kita terlena, Pak. Makanya kalau kita ini kebanyakan dikasih nikmat, nikmat, nikmat, enggak pernah dikasih ujian, nah itu seringkali lalai. Tapi dengan kasih sayang Allah, terkadang kita dikasih ujian. Supaya apa? Supaya kita ingat. Supaya kita kembali kepada Allah.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum, Ustaz. Suami saya sedang selingkuh dengan teman kantornya, tapi masih pulang setiap hari, tapi sikapnya semakin dingin dengan saya, bahkan mulai cuek dan berusaha menghindar dari saya. Saya harus bersikap bagaimana, Ustaz? Saya harus lakukan apa agar suami saya kembali kepada saya dan anak-anak seperti dulu?
3: Allahu Akbar, jamaah. Berat pertanyaan ini, jamaah. Ketika laki-laki dan wanita berbaur di satu tempat, di sekolah, di tempat kerja, maka setan akan menjadikan momentum itu momentum untuk menyesatkan manusia. Tadi dengan perselingkuhan yang akhirnya menjadi sesuatu yang ya apa yang dianggap oleh masyarakat biasa. Anak-anak SMA pada pacaran, pada berzina, anak-anak kuliah seperti itu. Orang-orang di tempat kerjanya juga melakukan seperti itu. Karena memang lingkungannya mendukung untuk melakukan itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang pertama buat sang istri yang bertanya, ya, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah SWT. Dan engkau perlu memandang kalau benar yang terjadi, suamimu berzina, berselingkuh dengan teman kerjanya, maka yang dilakukan suami adalah dosa besar. Engkau jangan berpikir bagaimana suamimu balik kepada dirimu, tapi yang harus dipikirkan bagaimana suamimu balik ke Allah SWT, bukan kepada diri. Karena kalau bicara dia kembali kepada dirimu, dia akan digoda lagi, dan terus dia digoda sama perempuan lagi. Karena sebagian perempuan nih, yang ada di benak dia, dia mau melabrak perempuan yang jadi teman berzinanya suaminya. Itu yang ada di benak dia. Supaya suaminya balik kepada dia. Gak penting suamimu balik kepada dirimu kalau dia gak kembali kepada Allah SWT. Apa gunanya? Engkau akan disakiti lagi, disakiti lagi. Maka yang harus ada dalam benakmu bagaimana suamimu balik kepada Allah, bukan balik kepada dirimu dan kepada anak-anak. Tolong hal ini menjadi titik berat, ya. Semua rumah tangga yang pasangan hidupnya berzina, yang dipikirkan bukan dia kembali kepada dirimu, tapi kembali kepada Allah SWT. Allah Azza wa Jalla mengatakan, watubu ilallahi jami'an, bertobatlah kepada Allah. Karena kesalahan yang dia lakukan bukan berkaitan dengan kesalahan berbuat salah kepada dirimu, tapi kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang pertama, ya, ajak suamimu untuk mengingat akhirat. Tadi Anda bicara tentang visi dan misi. Ajak suamimu untuk ziarah kubur, ya. Mengingat bahwa saya kehidupan ini enggak lama. Datang ke tempat orang-orang yang terkena bencana. Ajak suamimu datang kajian. Ajak suamimu ngaji ba'dal maghrib, umpamanya di waktu tertentu, ngaji bersamamu dan anak-anak. Minta kepada suamimu untuk membacakan tafsir umpamanya Al-Fatihah buat engkau dan anak-anak. Jadi diajak suami kepada Allah. Semoga dengan cara itu dia kembali kepada dirimu, insyaAllah. Ketika dia takut sama Allah, maka dia akan menjaga istrinya, akan tanggung jawab dengan anak-anaknya. Bukan kembali kepada dirimu, tapi kembali kepada Allah SWT sambil terus didoakan. Tapi ketika itu tidak terjadi, maka jangan pernah takut dengan perceraian. Karena apa gunanya engkau punya suami yang tidak bertakwa kepada Allah SWT? yang melakukan perzinaan yang hari ini berzina, mungkin selesai sama perempuan ini. Mungkin nanti dia akan ganti dengan wanita yang lain. Mungkin dia akan ganti dengan wanita yang lain. Apa gunanya engkau punya suami yang dimurkai Allah Azza wa Jalla? Makanya kadang-kadang ada wanita takut nanti gimana kalau anak cerai Ustaz sama suami anak, anak-anak gimana. Ingat yang kasih rezeki buat engkau, yang kasih rezeki buat anak-anak bukan suami, bukan tempat kerja, bukan orang tua, tapi Allah Azza wa Jalla. Sampai Allah mengatakan kepada orang tua, nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang kasih rezeki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian. Karena kadang-kadang perasaan itu ada, aku ini bergantung sama suami. Jangan bergantung sama suami. Loh, aku enggak bekerja, bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Pintu rezeki itu bukan hanya dengan bekerja. Dengan kau bertakwa kepada di rumah, menjalankan tugasmu sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, Allah kasih rezeki. Ketika terjadi perceraian, terbukti jemaah. Berapa banyak orang-orang yang di PHK, yang diputus mata pencahariannya, tapi mereka hidup. Bahkan lebih nyaman hidupnya. Karena memang yang memberi rezeki itu adalah Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.
4: Merusak buku menyimpang, haruskah mengganti? Pada asalnya, semua harta milik orang lain yang ada di tempat kita wajib untuk kita kembalikan ke pemiliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang dimaksud amanah pada ayat di atas adalah semua hak orang lain yang menjadi tanggung jawab kita untuk menjaganya dan mengembalikannya. Karena itu, siapa yang merusak barang milik orang lain, dia wajib untuk menggantinya. Hanya saja, untuk benda yang boleh dihilangkan dan dimusnahkan, dalam arti, ada izin dari syariat untuk dirusak, maka tidak ada kewajiban ganti rugi baginya. Terdapat kaidah yang menyatakan, yang dibolehkan secara syariat menghilangkan kewajiban ganti rugi. Di antara dalil yang mendukung kaidah ini adalah izin Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin untuk menebang pepohonan kurma milik Bani Nadir. Ini termasuk perusakan lingkungan namun diizinkan syariat dengan maksud menghinakan orang Yahudi Bani Nadir yang terlalu membanggakan kebun kurma mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Quran Surat Al-Hasyr ayat 5. Dr. Muhammad Siddiqui Al-Burnu menyebutkan contoh penerapan kaidah ini. Orang yang merusak gendang atau alat musik milik seorang muslim atau membunuh babi, maka tidak ada kewajiban ganti rugi menurut pendapat yang sahih. Karena perbuatannya dilakukan dengan izin syariat. Karena itu, buku yang berisi pemahaman menyimpang boleh dimusnahkan dan tidak ada kewajiban untuk ganti rugi karena sudah mendapatkan izin dari syariat. Tetapi perlu mempertimbangkan jangan sampai menimbulkan masalah dan kegaduhan di masyarakat. Jika sampai ada potensi semacam ini, sebaiknya tidak dilakukan. Demikian, Allahu a'lam.

0: para nacer.
1: Salah satu di antara penghalang dari hidayah adalah kejahilan, ketidaktahuan dia terhadap jalan yang benar itu. Dan ketika seseorang itu belum mengetahui hakikat kebenaran, dia biasanya akan memusuhi kebenaran itu, tidak tertarik kepadanya. Ada juga yang tidak memusuhi, namun dia tidak tertarik kepadanya. Dan hasil akhirnya sama, dia tidak akan mendapatkan itu. Ada yang memusuhi, ada yang tidak memusuhi, namun tidak tertarik. Kenapa? Dia tidak tahu. Bahwasanya hidayah itu di sana, bukan di sini misalnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang pentingnya kita itu berilmu. Pentingnya kita itu tahu dalil-dalil kebenaran, indikator-indikator kebenaran dan bukti-bukti kebenaran. Qala Allah taala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, ketahuilah. Kita disuruh mencari ilmunya. Kalau kita belum tahu, kita disuruh mencari, mengejar, mengumpulkan bukti-bukti yang dari situ kita menjadi yakin bahwasanya memang tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi lemahnya pengetahuan seseorang terhadap kebenaran itu adalah salah satu penghalang hidayah. Ya. Makin kuatnya pengetahuan seseorang terhadap kebenaran, maka akan makin kokoh hidayah itu bersarang di dirinya. Orang yang cuma tahu satu dalil, dia tidak akan sekuat orang yang tahu dua dalil. Dalam masalah yang sama, si fulan cuma tahu satu dalil. Kebetulan dalil itu mendapatkan serangan dari ahlul batil, maka akan goyang imannya. Karena dia gak tahu dalil lain kecuali itu. Tapi kalau dia tahu dua dalil, tiga dalil, sepuluh dalil, seratus dalil, diserang sepuluh pun dia masih tegar. Karena dia punya banyak sekali. Makin kuat ma'rifah seseorang, pengetahuan seseorang terhadap dalil-dalil kebenaran, maka makin kuat pula imannya dia, makin kokoh ilmunya. Makin lemah, ya kan, berbanding dengan lurus ya, makin lemah pula dan makin mudah imannya tergoyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menggunakan semua potensi yang Allah berikan. Mata kita, telinga kita, akal kita, semuanya kita disuruh mencari bukti-bukti kebenaran dengan itu semua. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qabl. Tidakkah mereka itu berkeliling di muka bumi, kemudian mereka perhatikan bagaimana akhir kesudahan orang-orang yang sebelum mereka yang mendustakan kebenaran itu. Ini kan kita disuruh menggunakan potensi-potensi ini. Afala yanzuruna fi malakutis samawati wal ard. Kenapa mereka tidak perhatikan tanda-tanda kebesaran Allah pada langit dan bumi ini? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya. Jadi penyebab yang utama adalah ketika manusia tidak mau menggunakan potensi-potensi yang sudah Allah berikan. Dia abaikan begitu saja. Dia telantarkan penglihatannya. Dia kesampingkan pendengarannya. Dia abaikan akal yang Allah berikan kepadanya. Ini yang menjadikan orang itu tenggelam dalam kesesatannya dan tidak mau menerima hidayah. Allah menceritakan bagaimana penyesalan orang-orang yang masuk neraka itu dengan mengatakan waqalu "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id." Mereka mengatakan, seandainya dahulu kami mau mendengar atau mau memikirkan, niscaya kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Dan Nabi juga mengajarkan kepada kita sebuah doa agar kita diberi semangat untuk menetapi hidayah ini, yaitu doa yang berbunyi, "Allahumma as'aluka al-azimata 'ala ar-rusyd." Allahumma, ya Allah, as'aluka, aku minta kepadamu, al-azimah, tekad yang bulat, 'ala ar-rusyd, untuk berada di atas jalan yang benar ini. Jadi kita perlu dikuatkan oleh Allah, perlu diberi keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita punya semangat. Dan sayangnya banyak di antara kaum muslimin yang menjadikan ini sebagai prioritas nomor sekian. Ya, mereka ini lebih semangat untuk mengejar sesuatu yang sebetulnya sudah dijamin oleh Allah. Sebagian besar manusia itu lebih semangat untuk mengejar sesuatu yang sebetulnya sudah dijamin oleh Allah. Dan Allah tidak akan ingkar terhadap jaminannya, tidak akan melalaikan hal itu. Yaitu mereka lebih selamat untuk mencari ma'isyah daripada mencari hidayah. Padahal ma'isyah sudah dijamin oleh Allah. Selagi kamu ini masih punya umur, kamu pasti masih ada jatah rezeki, tidak akan habis. Rezeki itu berbanding lurus dengan umur. Umur masih ada, rezeki mesti masih ada. Memang naik turun. Sunnatullah itu. Ya, naik turun. Tapi selagi umur masih ada, rezeki juga pasti masih ada. Kalau rezeki sudah habis, ya umur kita juga berarti sudah habis. Sampai-sampai Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim bersumpah, "Walladhi nafsi biyadihi, lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi, tidak ada seorang pun yang akan mati, tidak ada satu manusia pun yang boleh mati kecuali setelah dia menghabiskan semua rezekinya. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Karena itu kalian ini bertakwalah kepada Allah. Itu yang penting. Wa ajmilu fit talab, carilah rezeki itu dengan cara yang indah, yang baik-baik. Bi akhdhil halali wa talkir haram, kata Rasulullah. Yaitu dengan mengambil yang halal-halal saja dan tinggalkan yang haram-haram. Toh kalau kamu masih hidup, kamu masih ada rezekinya. Yang penting itu adalah mengetahui mana cara-cara yang dihalalkan dan mana cara-cara yang diharamkan. Yang dihalalkan, kerjakan. Yang diharamkan, jauhi. Usaha sekedarnya, yang penting ada upaya untuk mencari rezeki, rezeki akan datang. Dan tetap jaga ketakwaan. Itu kuncinya mendapatkan rezeki. Namun orang tidak pernah dijamin oleh Allah dia ini bakal selamat ataukah tidak. Kita gak dapat jaminan itu. Kita hanya diberitahu jalan keselamatan itu seperti apa. Tapi gak ada jaminan dari Allah kita bakal selamat ataukah sebaliknya. Sehingga harusnya manusia ini lebih semangat untuk mengejar sesuatu yang belum dijamin daripada mengejar sesuatu yang dijamin. Namun faktanya sekali lagi, kebanyakan orang justru mengejar sesuatu yang sudah dijamin dan dia lupa untuk mengejar apa yang tidak pernah dijamin, yaitu keselamatan dia di akhirat. Dan ini membuktikan lemahnya pengetahuan manusia terhadap hidayah itu sendiri, sehingga banyak orang yang tidak tertarik, bahkan hidayah tidak mau singgah kepada mereka.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah. Di edisi malam ini,
1: edisi Selasa 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah,
0: kami dapat kembali menyapa Anda dan sekaligus untuk menemani istirahat malam hari, maka kami hadirkan kembali sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Dr. Abdullah Zain MA Hafizahullah Ta'ala,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Bahagia dengan Positive Thinking.
0: Ya Sobat Qur'ani, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri untuk mengkaji kitab Al-Wahyi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Tema kita hari ini belum adalah bahagia dengan positive thinking. Fadhal. Masya Allah. Oh, dia kan angkat tangan. Nomor dua, nomor satu tadi sudah saya tunjuk. Apa judulnya? Bahagia dengan positive thinking. Apa itu positif, berpositif thinking? Allah berarti orang akan tidak bahagia kalau negative thinking, berprasangka buruk kepada Allah dan senantiasa pesimis. Orang-orang yang terjangkiti dengan penyakit-penyakit tersebut, maka hidupnya dipastikan akan gelisah, akan cemas berlebihan, akan terjangkiti paranoid. Apa paranoid? Ketakutan berlebihan yang tidak rasional. Bahkan sampai level dia akan depresi atau bahkan putus asa dalam hidupnya. Itulah akibat dari berpikiran negatif. Ketika kita punya sebuah rencana, apapun rencana itu, ketika rencana itu dijalankan, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, berhasil. Kemungkinan yang kedua, insyaallah berhasil. Itu namanya berpikiran dan positif. Itu maksud dari berhusnudzon kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Siapa yang bisa menerjemahkan? Fadlan. Masya Allah, ahsanta, barakallahu fik. Fadlan. Hadis qudsi ini diriwayatkan oleh siapa? Belum saya sebutkan tadi. Siapa tahu ada di antara itu. Ahsanta, ta'ala. Masya Allah. Muttafaqun alaih. Artinya apa muttafaqun alaih? Bukhari dan Muslim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku, siapa aku? Allah, tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Apa terjemahannya? Aku, yaitu siapa? Allah, tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Lah, dalam kasus yang tadi kita ceritakan, ada orang punya rencana. Ada dua kemungkinan antara apa dan apa? Antara apa dan apa? Berhasil atau gagal. Yang menentukan berhasil dan gagal siapa? Allah. Kalau kita berpikir ini bakalan gagal, berarti gagal beneran. Tapi kalau kita berpikiran ini bakalan sukses, maka insya Allah akan sukses. Maka biasakan dalam keseharian kita senantiasa berpikiran positif, berhusnudzon kepada Allah. Karena seandainya kita berprasangka baik kepada Allah, Allah akan berikan untuk kita sesuai dengan yang kita prasangkakan kepada Allah. Kalau prasangka baik berarti yang dikasih sama Allah apa? Baik. Kalau prasangka buruk, yang dikasih sama Allah buruk. Wah, ini lomba bola kayaknya kalah nih. Beneran apa? Kalah. Kenapa? Karena berprasangka buruk sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ustaz. Antara regu A dan regu B sama-sama berprasangka baik kepada Allah. Berarti yang menang siapa? Dua-duanya menang? Draw? Ya terserah Allah. Mana yang betul-betul tulus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh penulis di dalam kitab beliau ini. Man yaqra? Fadhal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-Muallif rahimahullah ta'ala, wa kadzalika yuqalu

0: حدود الله العليم وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة منها، فلا يدع الاحتمال الضعيف يضرب الاحتمالات الكثيرة القوية، وبذلك يزول همه وخوفه.
1: نعم يكفي. Apa kata penulis? Wa kadzalika, salah satu cara supaya kita bisa hidup bahagia, yuqarinu, hendaklah dia membandingkan, baina ma yakhafuhu min hudusi dararin alaih, membandingkan antara dua hal. Yang pertama, apa yang ia takuti berupa bahaya yang mungkin terjadi. Ini yang pertama. Jadi dia membandingkan antara dua hal. Yang pertama, sesuatu yang dia takuti yang mungkin akan menimpa dirinya. Satu. Wa bainal ihtimalatil katsirati fis salamati minhu. Bandingkan yang pertama tadi dengan yang kedua. Apa yang kedua? Banyaknya kemungkinan untuk selamat dari bahaya tersebut. Jadi ada berapa kemungkinan? Dua. Kemungkinan yang pertama, dia akan tertimpa bahaya, akan tertimpa musibah, akan celaka. Kemungkinan yang kedua, dia akan selamat dan tidak terkena musibah. Ketika seseorang menghadapi dua kemungkinan itu dan dua-duanya belum terjadi, masih prediksi, masih kemungkinan, apa yang mesti kita lakukan? Fala yada'ul ihtimalad dha'ifa yaghlibul ihtimalatil katsiratal qawiyyah. Jangan sampai kemungkinan-kemungkinan buruk yang lemah itu lebih menguasai pikirannya, padahal masih ada banyak kemungkinan yang besar bahwa dia akan selamat. Jadi jangan sampai kemungkinan-kemungkinan buruk itu lebih mendominasi pikiran kita. Wabidzalika, kalau itu kita terapkan, yazulu hammuhu wa khaufuhu, insyaallah rasa cemas dan perasaan takutnya akan hilang. Berarti kalau kita menghadapi dua kemungkinan, kemungkinan baik dan kemungkinan buruk, dan dua-duanya belum terjadi, mana yang harus kita dominankan? Kemungkinan yang baik. Jangan mendominankan kemungkinan yang buruk. Kaidah ini bisa diterapkan di dalam banyak aspek di kehidupan kita. Saya akan kasih contoh satu-satu. Dalam aspek keimanan, bisa kita praktekkan. Dalam aspek pendidikan, bisa kita praktekkan. Dalam aspek bisnis, bisa kita praktekkan. Dalam aspek kesehatan, bisa kita aplikasikan. Dalam aspek sosial kemasyarakatan, bisa kita praktekkan. Saya akan kasih contoh masing-masing. Dan aspek-aspek yang lainnya. Mari kita mulai dari aspek keimanan. Ketika orang akan meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut, dia akan berpikir tentang dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Di waktu yang sama, dia juga terbayang pernah melakukan amal-amal soleh selama hidupnya. Berarti dia membayangkan dosa-dosa yang pernah dia kerjakan, sekaligus dia juga memikirkan bahwa dia juga punya amal soleh. Saat itu muncul di dalam pikirannya, apakah dosa-dosa saya diampuni atau tidak? Apakah amal soleh saya diterima atau ditolak? Berarti ada berapa kemungkinan? Dua kemungkinan. Dosanya diampuni atau tidak diampuni. Amal solehnya diterima atau ditolak. Mana yang seharusnya kita dominankan saat itu? Yang mana? Kemungkinan dosanya diampuni, amal solehnya diterima. Jangan sampai orang dalam keadaan sakaratul maut, dia berpikir dosa saya gak akan diampuni, amal soleh saya akan ditolak sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak boleh berpikiran seperti itu saat itu? Karena itu menyalahi pesan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah." La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Saya ulangi ya. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Siapa yang menerjemahkan? Pardon. Masya Allah, asanta, barakallahu fiik. Masya Allah, asanta. La yamutanna ahadukum. Jangan sampai kalian mati. Illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Melainkan saat itu dia berhusnudzon. Kepada siapa? Kepada Allah. Husnudzon kita kepada Allah saat kita punya dosa-dosa, diampuni atau tidak diampuni? Husnudzon kita sama Allah diampuni. Amal-amal soleh yang sudah kita kerjakan, husnudzon kita sama Allah diterima apa ditolak? Diterima. Berarti itu khauf atau raja? Khauf atau raja? Raja. Berarti yang harus dominan khauf atau raja? Raja. Raja. Atau khauf? Atau harus padan? Dalam kondisi normal sepadan. Normal itu ya masih stabil lah ya. Dalam kondisi kita menjelang kematian, maka yang didominankan adalah raja. Kalau lagi banyak maksiat, maka seharusnya yang didominankan adalah khauf. Kalau dalam kondisi normal, dalam kondisi stabil, maka roja dan khauf disepadankan. Tapi kalau lagi banyak dosa, lagi banyak maksiat, maka yang didominankan adalah khauf kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perasaan takut kita kepada Allah, sehingga kita termotivasi untuk meninggalkan dosa. Tapi kalau orang dalam keadaan sakaratul maut, maka Nabi SAW berpesan supaya mendominasikan apa? Roja. Harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini contoh dalam hal keimanan. Contoh yang lain. Kita mau safar. Mau apa? Safar. Perjalanan dari Sumatera ke Magelang. Ya. Sumateranya mana yang paling jauh? Mana? Aceh. Aceh ada? Enggak. Mana yang paling jauh? Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Perjalanan dari Pekanbaru ke Magelang jauh apa dekat? Jauh. Panjang apa pendek? Panjang. Ada berapa kemungkinan? Dua. Kemungkinan pertama, selamat. Kemungkinan kedua, kecelakaan. Kan pakai pesawat, Ustaz. Iya, pesawatnya meledak. Mungkin atau tidak? Mungkin. Mana yang harus kita dominankan? Hah? Selamat. Kenapa demikian, Ustaz? Karena satu, kita berangkat ke Magelang, ke pondok ini, tujuannya untuk kebaikan atau keburukan? Untuk kebaikan. Tujuannya kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla akan memudahkan kebaikan. Yang kedua, ketika kita berangkat,

Masyaallah. Fadhil. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala," ketika seseorang keluar dari rumahnya, dan saat keluar rumah itu dia membaca bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billah, yuqalu hina idzin, maka akan disampaikan kepada orang tersebut saat itu, hudita, engkau akan mendapatkan petunjuk, wa kufita, dan engkau akan dipenuhi kebutuhanmu, wa wukita, dan engkau akan dilindungi, dicukupi, ya, terus apa? Mendapatkan petunjuk dan akan dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup sampai di situ. Fatanahalahu syayatin. Setan-setan pada nyingkir. Berarti yang nyingkir itu enggak cuma Umar bin Khattab. Enggak cuma Umar bin Khattab saja yang setan-setan pada nyingkir. Umar bin, ada di sini Umar namanya? Mana Umar? Ada namanya Umar enggak? Ada. Umar bin siapa? Ya, Umar bin Fulan. Ya. Umar bin Fulan pun bisa setan menyingkir kalau baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Setan-setan menyingkir, fayakunu lahu syaitanun akhar. Setan yang satu ngomong sama setan temennya, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Apa yang bisa engkau lakukan kepada seseorang yang sudah mendapatkan jaminan petunjuk, kecukupan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita safar, ketika kita keluar rumah, muncul perasaan khawatir, ya Allah, nanti jangan-jangan saat itu hilangkan pikiran-pikiran negatif tersebut, dominankan pikiran baik supaya kita selamat. Oke, ini contoh aplikasi dalam aspek keimanan. Sekarang kita pindah dalam dunia pendidikan atau dalam dunia kepesantrenan, ya, teman-teman santri. Apakah bisa kita terapkan kaidah itu dalam dunia kependidikan? Jawabannya bisa. Contoh, besok akan ada ujian. Besok akan ada ujian. Contoh, ya, namanya juga contoh. Besok akan ada ujian. Ada dua kemungkinan ketika masuk ke ruang ujian. Apa kemungkinan pertama? Kemungkinan yang pertama, semua pertanyaan akan bisa dijawab dalam 5 menit. Masya Allah. Ya, maksudnya lancar, jaya gitu maksudnya. Kemungkinan yang kedua, apa? Gak bisa plus. Tahu plus? Plus itu adalah ta'kid. Plus itu artinya sama sekali. Padahal sudah baca. Kok bisa Ustaz? Iya, sampai ke ruang ujian ngeblank. Begitu melihat soalnya, wah banyak banget soalnya. Bolak-balik lagi. Akhirnya ngeblank. Ada berapa kemungkinan? Ada 2 kemungkinan. Maka supaya kita mendapatkan yang terbaik, apa yang mesti kita lakukan? Kita dominankan pikiran, insya Allah bisa mengerjakan. Tapi harus dipersiapkan. Jadi jangan bonek. Ya, tahu bonek? Bondo? Nekat.

Udahlah, kan sudah punya modal kaidah hidup bahagia. Pokoknya udahlah, besok masuk aja optimis. Ya optimis, tapi enggak punya persiapan, ya enggak bisa. Ini contoh dalam dunia pendidikan. Contoh yang lain. Dapat tugas untuk melakukan presentasi. Apa? Presentasi. Pemaparan materi di hadapan teman-teman. Fulan, besok kamu bertugas untuk memaparkan materi ini di hadapan teman-temanmu. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama apa? Menyampaikan materi dengan lancar, percaya diri, gak ada yang lupa, memukau. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua apa? Grogi. Ya. Sampai kalau duduk ya, atau di meja, duduk di depan meja atau di mana namanya? Di podium ya, gemeter sampai bergerak-gerak, ada gempa lokal. Ya. Ada berapa kemungkinan? Ada dua kemungkinan. Mana yang harus kita dominankan? Kemungkinan akan lancar. Sehingga kalau kita sudah mempersiapkan sebaik mungkin dan sudah kita latihan nih, kalau perlu latihan di depan cermin, kira-kira nanti kalau anak ngomong di depan orang itu seperti apa muka anak? Emang Ustadz kayak gitu? Iya, iya. Dulu anak awal-awal ngisi pengajian baru ya semester 1, semester 2 di Madinah. Pulang-pulang kan liburan disuruh ngisi pengajian itu. Ba'da maghrib sampai isya. Itu semua materi yang akan disampaikan itu ditulis semuanya. Saat itu belum ada laptop, komputer aja belum ada, apalagi laptop. Jadi semuanya ditulis di buku tulis. Dari A sampai Z. Bahkan ketika akan menyampaikan joke. Joke itu apa? Joke. Masa gak tahu joke? Apa joke? Apa? Humor gitu ya. Supaya gak apa? Supaya gak tegang gitu ya. Itu anak tulis itu. Pokoknya nanti di menit sekian anak mau menyampaikan joke kayak gini. Tulis semuanya. Cukup? Enggak. Setelah anak tulis semuanya, terus anak masuk kamar, anak kunci dari dalam. Anak menghadap ke cermin. Terus anak lihat jam. Pada maghrib sampai isya itu kira-kira berapa menit? 40 menit atau 45 menit. Terus anak nyalakan. Klik. Apa? Stopwatch. Setelah itu anak ngomong di hadapan cermin. Anak lihat raut muka anak. Pas enggak kira-kira? Kalau lagi senyum, senyumnya pas enggak? Terus bisa enggak membagi wajah ke banyak orang? Bisa membagi ke semuanya rata? Terus gerakan tangannya kayak apa? Dari awal sampai akhir. Kemudian dilihat. Kalau misalnya ternyata lebih, kalau 40 menit berarti lebih berapa? 45 menit, berarti harus ada materi yang dihapus. Kalau ternyata 40 menit latihan, ternyata cuma berapa? 30 menit, berarti kurang, tambahi materinya. Setelah latihan seperti itu semaksimal mungkin, berdoa sama Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah lancarkanlah. Alhamdulillah, lancar. Contoh yang lain dalam dunia pendidikan. Pengen daftar ke kampus favorit. Apa favorit Andrew? Wih, masalah. Gak ada favorit lain? Universitas Islam Madinah. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, lulus. Kemungkinan yang kedua, Anda belum beruntung. Ada dua kemungkinan.
Maka jangan didominankan kemungkinan tidak lulusnya. Walaupun realitanya yang daftar banyak. Ini juga target orang Jawa Timur. Ya, orang Jawa Timur itu kalau ingin mentakit sesuatu, ya, seperti itu. Jadi bukan banyak, tapi apa? Banyak. Saking apanya? Saking banyaknya. Dan saingannya berat-berat, hebat-hebat. Yang hafid Quran, yang punya sanad, yang punya ini, yang punya itu. Akan tetapi, kita besarkan prasangka baik kita kepada Allah. Dan kencangkan doa kita sama Allah. Karena saat beberapa tahun yang lalu masuk ke Madinah itu, tahu enggak modal ana berapa? Modal hafalan Qur'annya, tahu enggak berapa? Hah? Juz 30. Itu modalan. Karena dulu mondok di pondok yang tidak mengharuskan menghafal banyak-banyak. Pokoknya yang penting hafal apa? Juz amma. Ana saat itu masih interview, masih mukabalah. Kalau sekarang kan cuma dia hafal berapa juz? Satu juz, juz amma. Di samping ana ditanya, kam juz'an hafizta? 30 juz'an. Apa yang terjadi? Down. Down. Hung cuma satu lawan berapa? 30. Ya sudah. Punya senjata. Senjatanya mukmin apa? Hah? Doa. Ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Sudah doa kenceng-kenceng gitu. Dalam hati ayo kenceng-kencengan doa. Apa yang terjadi? Siapa yang diterima? Dua-duanya diterima. Ini dunia apa? Bisnis. Dunia kesehatan. Dunia apa? Kesehatan. Santri lagi jalan-jalan, mak jeblus. Apa? Tertusuk. Tertusuk paku. Dan pakunya begitu dilihat, paku yang berkarat. Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, tetanus. Penyakit gara-gara ada virus atau ada kotoran gitu ya, masuk ke tubuh kita. Kemungkinan yang kedua, apa? Kemungkinan yang kedua, maka kalau kita terjangkiti kondisi seperti itu, jangan kita berpikir, wah ini tetanus nih. Bentar lagi panas nih, habis panas kejang, habis kejang mati. Jangan. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan yang kedua. Apa kemungkinan yang kedua? Gak ngefek. Apa mungkin Ustaz gak ngefek? Mungkin. Bukankah kita sudah diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kita terjangkiti sakit Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti gak dibersihin Ustaz? Ya tetap dibersihin. Ya. Dibersihin pakai alkohol lah, atau pakai antiseptik lah, atau apalah, pergi ke mana? UKS masih di sana? Masih pergi ke UKS. Dilakukan itu semua. Jadi kenapa kita takut berlebih? Kita ini sudah punya ruqyah yang diajarkan di dalam agama kita. Dondongnya gede-gede, segini-gini. Masya Allah, tabarakallah. Beliau lihat kedondong yang ginuk-ginuk, ya, lemu, ya, gede gitu kan. Pokoknya langsung diambil aja. Dan beliau tidak tahu kalau ternyata di balik itu ada tawon. Dan tawonnya adalah tawon yang segini nih. Kalau dalam istilah Jawa namanya tawon baluh. Tawon yang kalau gigit itu
bukan hanya segera bengkak, tapi bisa demam berhari-hari.

0: begitu megang apa namanya, tahu-tahu dalam kondisi seperti itu. Ada tiga, apa, berjalanlah sampai ke tujuan, terus berlayarlah sampai ke tepian, mondoklah sampai selesai. Selama ana mondok 6 tahun, banyak sekali teman-teman seangkatan anak yang berguguran di tengah jalan. Banyak. Lebih hijau dari rumput tetangga. Iya, kan enak. Padahal belum tentu demikian. Bisa jadi dia pun memandang kita seperti itu. Antum tahu persis betapa banyak orang yang pengen daftar di pondok antum hari ini dan tidak diterima. Dan tidak diterima. Antum sekarang sudah di dalam sini. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang sudah jelas-jelas di tangan kita, kemudian kita berharap sesuatu yang belum jelas. Si ayam besok, antum milih yang mana? Telur hari ini. Karena yang besok belum pasti. Apalagi kalau hari ini ayam, besoknya telur. Antum sekarang itu ada ayam di hadapan antum. Antum mengharapkan telur yang belum jelas. Nasihat yang terakhir, yang keempat. Jadilah santri yang cerdas. Apa? Jadilah santri yang cerdas. Antum enggak betah, pengen pindah sama orang tua enggak boleh. Terus sengaja melakukan pelanggaran. Biar dihukum. Bahkan naudzubillah biar dikeluarkan. Itu bukan tipe santri cerdas. Karena santri yang cerdas itu ketika akan melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah, dia akan pertimbangkan matang-matang, apakah yang saya lakukan ini solusi untuk menyelesaikan masalah atau malah menambah masalah. Emang apa masalahnya? Apa enaknya dihukum? Apa enaknya merepotkan orang tua? Apa enaknya mencemarkan nama baik sendiri? Maka pesan yang terakhir, jadilah santri yang cerdas.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Co ale jawab?
1: Kemudian bagaimana jika suami tidak mau belajar ngaji tahsin padahal sudah diberi nikmat sehat dan harta, sudah diberitahu untuk belajar tapi tidak mau, sedang istrinya tidak sabaran padahal suami sudah sering ikut kajian? Ini pelajaran yang penting ya untuk para istri, terutama ketika si istri ini mungkin banyak belajar, baik pemahaman tentang Islam ataupun tadi tahsin dan seterusnya, dan melihat suaminya memiliki beberapa kekurangan dan lain sebagainya, harus tetap sabar mendoakan kebaikan untuk suaminya. Misalnya tadi contoh malas-malasan untuk belajar tahsin, doa terus dalam waktu-waktu yang mustajab, doakan supaya Allah gerakan hati suaminya untuk semangat belajar tahsin dan seterusnya, gitu ya. Doakan. Dan kalaupun beliau istri ini ingin memberi nasihat kepada suami, jangan menasehatinya dengan cara menggurui. Kamu udah besar, misalnya udah dewasa, udah tua, enggak bisa ngaji, coba cari guru dan lain sebagainya. Nasehat-nasehat dengan cara menggurui itu membuat gusar suami. Tapi bagaimana mungkin caranya, apa ada kendalanya, kok sampai sekarang belum, gitu kan? Mungkin apakah karena malu misalnya. Oh, nanti dicari solusinya, tukar pikiran dan lain sebagainya, insya Allah ketemu solusinya misalnya. Diberi semangat, gitu. Jangan dengan bahasa-bahasa yang menggurui. Termasuk juga nasihat saya ini kepada para istri yang mungkin suaminya masih banyak kekurangannya, pelanggaran-pelanggarannya. Tapi alhamdulillah dia muslim, masih banyak kebaikannya, harus super sabar terus mendoakan. Kalau kita baca sejarah bagaimana ya, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk Islam dari awal dakwah, tetapi banyak keluarganya belum masuk Islam. Ibu kandungnya sendiri masuk Islam setelah Fathu Mekah. Berarti 21 tahun lamanya, gitu kan, didakwahi oleh Utsman, didoakan, baru masuk Islamnya setelah Fathu Mekah, setelah 21 tahun, tapi sabar. Begitu pula anak-anak dari Suhail bin Amr radhiyallahu an yang masuk Islam di awal mula Islam, tapi Suhail bin Amr baru masuk Islamnya pun setelah Fathu Mekah, gitu, ayahnya. Maka para keluarga harus sabar, terutama tadi di sini istri, jangan mudah berpikir, wah saya udah cerai sajalah misalnya, mau cari suami yang sudah lebih baik dan lain sebagainya. Itu bisikan-bisikan dari setan. Padahal tadi doa belum, perbaiki lagi hubungan istri dengan Allah, lebih kuat lagi, doakan terus bagaimana cari solusi. Insya Allah lama-kelamaan insya Allah juga suami akan berubah. Saya beberapa kali bertemu dengan seorang suami ya, yang sudah sepuh, dia menceritakan pengalaman hidupnya. Dulu saya masa jahiliyah, istri saya rajin mengaji. Istri saya sering mengajak saya pengajian, saya enggak mau. Tapi istri saya sabar luar biasa, bertahun-tahun ibadahnya ditingkatkan, doa untuk saya, terus sampai akhirnya alhamdulillah Allah bukakan pintu hidayah buat saya. Saya ikut pengajian dan sekarang alhamdulillah saya aktif bersama istri. Dan sekarang sudah meninggal dunia, semoga Allah rahmatinya. Meninggal insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ini butuh kesabaran. Ya.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al Adabul Mufrad.
2: Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan untuk mengkaji kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang hadis yang ke-26. Masih tentang bab berbakti kepada orang tua yang musyrik. Berbakti kepada orang tua yang musyrik. Hadis ke-26 ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ra'a Umaru radhiyallahu anhu hullatan sayra'a tuba'. Pada suatu hari Umar melihat ada orang

jualan jubah. Ada orang jualan jubah, bagus jubahnya. Cuman jubah itu terbuat dari kain sutra. Jubah itu terbuat dari kain sutra. Dan sutra itu terkenal keindahannya, kelembutannya, keelokannya. Begitu melihat ada orang jualan jubah dengan bahan kain sutra, maka Umar pun berkata, "Ya Rasulullah, ibta' hadhihi." Wahai Rasul, belilah jubah ini. Belilah jubah ini. Karena jubahnya apa? Bagus. Untuk apa Umar usul hal tersebut? Falbasha yawmal jumu'ati wa idza ja'aka al-wufud. Supaya bisa engkau pakai di hari Jumat. Dan ketika engkau menemui tamu-tamu kenegaraan, tamu-tamu utusan dari satu negara datang, dari satu kerajaan datang, engkau bisa menemui tamu-tamu tersebut dengan jubah yang bagus itu. Begitu mendengar usulan dari Umar tersebut, apa kata Nabi SAW? Innama yalbasu hadhihi man la khalaqalah. Kata Nabi SAW, "Nak, kalau lagi pengajian jangan ngobrol sendiri, ya, ya, sampingnya juga sama. Kalau lagi pengajian jangan ngobrol sendiri. Enggak lama kok pengajian. Paham? Ya." Kata Nabi SAW, yang pakai baju seperti ini adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan jatah nikmat di surga. Apa kata Nabi? Yang pakai baju seperti ini hanya orang-orang yang nanti di akhirat tidak akan mendapatkan jatah kenikmatan di surga. Berarti boleh enggak? Enggak. Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Karena kainnya sutra. Dan kain sutra hanya boleh digunakan oleh wanita. Sedangkan Rasulullah SAW laki-laki. Berarti yang enggak boleh itu pakai baju bagus atau pakai baju terbuat dari sutra. Yang enggak boleh yang mana? Pakai baju dari sutra. Kalau pakai baju bagus boleh enggak? Boleh enggak? Ya tergantung nyuri apa enggak. Kalau baju curian enggak boleh, tapi kalau baju sendiri enggak apa-apa. Apalagi ketika apa tadi usulannya Umar, ketika sholat Jumat, ya termasuk juga sholat lima waktu. Jadi kalau kita akan berangkat ke masjid, pilihlah pakaian yang bagus, bagus, wangi, ya nggak harus baru, nggak harus baru. Kemudian juga ketika menemui tamu. Jangan sampai menemui tamu, apalagi tamu yang istimewa, dengan baju seadanya, jangan. Apalagi gak pakai baju. Apa ada Ustaz? Ada. Saya pernah ditemui sama orang nganggo katok, celana pendek, bayangkan. Celana pendek, gak pakai kaos. Menemui apa? La haula wa la quwata illa billah. Sudah. Terus fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam minha bihulalin. Kok suatu saat beberapa hari kemudian
ada orang ngirimi Nabi SAW baju yang seperti itu. Seperti itu tuh apa? Baju yang bagus, kainnya kain sutra, dan bukan satu. Nabi dikirimi hulal, banyak. Entah berapa enggak disebutkan. Ada orang ngirimi Nabi SAW baju bagus-bagus, cuman sayangnya dari sutra. Fa arsala ila umara bihullatin. Salah satu dari baju itu dikirim ke siapa? Umar. Salah satu baju itu dikirim ke Umar. Padahal terbuat dari sutra. Faqala, maka Umar pun berkomentar, "Kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qult?" Wahai Nabi SAW, nak, tadi barusan diomongin kamu. Iya, barusan tadi diomongin, masa sekarang diulang lagi? Dibawa aja. Nah, dah, duduk yang rapi. Sampai mana tadi? Dikirimi, Umar dikirimi baju oleh Nabi SAW. Maka Umar begitu dikirimi baju yang terbuat dari sutra, beliau berkata, "Wahai Nabi, bagaimana mungkin aku akan memakai baju yang seperti ini, padahal kemarin engkau menyampaikan bahwa orang yang pakai baju seperti ini enggak akan dapat jatah nikmat di mana? Di surga." Ini resiko ini. Enggak apa-apa. Ya. Ayo nak, ayahnya mana nih ayahnya? Ini enggak mungkin enggak ada ayahnya. Ya. Sampai mana kita? Sampai Umar berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Nabi, gimana saya akan pakai baju itu sedangkan engkau sudah menyampaikan bahwa orang yang pakai baju seperti ini gak dapat jatah nikmat di surga?" Maka Nabi SAW pun menjawab, "Inni lam u'tikaha litalbisaha." Aku ngirimkan baju ini untukmu, bukan untuk engkau pakai. Jadi Nabi SAW ngirim baju seperti itu bukan untuk dipakai oleh Nabi SAW. Oleh siapa? Oleh Umar. Walakin tabi'aha au taksuha. Tapi ketika engkau mendapatkan baju itu dariku, maka bisa engkau jual supaya engkau bisa mendapatkan uang, atau bisa engkau berikan kepada orang lain yang boleh make. Siapa? Kaum perempuan. Jadi kalau anak ngirimi baju sama ente, enggak mesti ente pakai, bisa ente jual, bisa ente kasihkan kepada orang lain yang boleh memakai. Maka apa yang dilakukan oleh Umar? Fa arsala biha Umaru ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslim. Akhirnya oleh Umar baju itu dihadiahkan kepada saudaranya yang musyrik. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Umar radhiyallahu anhu ngasih hadiah kepada siapa? Saudaranya yang musyrik. Berarti interaksi, punya hubungan baik dengan saudara yang musyrik, boleh atau tidak? Boleh. Apalagi kepada siapa? Orang tua, ayah dan ibu. Berbuat baiknya anak kepada orang tua yang musyrik dianjurkan dalam agama kita. Kalau sama orang tua yang musyrik saja kita harus berbuat baik, apalagi kepada orang tua yang muslim. Anak-anak, orang tua kalian muslim apa musyrik? Muslim. Makanya harus nurut sama orang tua.
Sama orang tua yang musyrik aja kita harus berbuat baik, apalagi sama orang tua yang muslim. Ayah dan ibu kalian muslim dan muslimah, maka berbuat baiklah kepada mereka. Ini yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya, semuanya sudah pegang kitab. Semuanya sudah pegang kitab. Yang santri-santri pengadaran da'i pakai kitab yang Arab, sedangkan yang anak-anak Gereja Quran pakai kitab yang terjemahan, sehingga bisa menyimak dengan lebih maksimal. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al Adabul Mufrad.
2: Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan untuk mengkaji kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang hadis yang ke-26. Masih tentang bab berbakti kepada orang tua yang musyrik. Berbakti kepada orang tua yang musyrik. Hadis ke-26 ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ra'a Umaru radhiyallahu anhu hullatan sayra'a tuba'. Pada suatu hari Umar melihat ada orang jualan jubah. Ada orang jualan jubah, bagus jubahnya. Cuman jubah itu terbuat dari kain sutra. Jubah itu terbuat dari kain sutra. Dan sutra itu terkenal keindahannya, kelembutannya, keelokannya. Begitu melihat ada orang jualan jubah dengan bahan kain sutra, maka Umar pun berkata, ya Rasulullah, ibta' hadhihi. Wahai Rasul, belilah jubah ini. Belilah jubah ini. Karena jubahnya apa? Bagus. Untuk apa Umar usul hal tersebut? Falbasha yawmal jumu'ati wa idza ja'aka al-wufud. Supaya bisa engkau pakai di hari Jumat. Dan ketika engkau menemui tamu-tamu kenegaraan, tamu-tamu utusan dari satu negara datang, dari satu kerajaan datang, engkau bisa menemui tamu-tamu tersebut dengan jubah yang bagus itu. Begitu mendengar usulan dari Umar tersebut, apa kata Nabi SAW? Innama yalbasu hadhihi man la khalaqalah. Kata Nabi SAW, nah,

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Doa zikir pagi.
2: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin-nar wa 'adhabin fil-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang goib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midad kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Rabu 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
1: Dan setelah Sobat Qurani melakukan sholat subuh serta dikir pagi, maka selanjutnya kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Sofyan Baswedan MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi kajian yang berjudul
2: Jagalah Allah, Allah akan menjagamu.
1: Ya Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد أيها الإخوة بارك الله فيكم الحمد لله الله kembali bertemukan kita dalam kajian rutin bulanan kita di Masjid Al-Azhar dalam rangka membahas hadis-hadis seputar tarbiyah, seputar kewajiban orang tua kepada anaknya, atau yang lebih umum dari itu seputar bagaimana kita mendidik diri kita sendiri atau mendidik orang lain. Dan ada satu hadis yang sangat penting untuk kita renungi dalam bab ini yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya, hasankannya. Artinya hadis ini sanadnya hasan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Al-Imam An-Nawawi juga mencantumkan hadis ini dalam Arba'innya, hadis yang ke-19. Nabi SAW mengatakan, atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka duduk berdekatan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati Ibnu Abbas dengan mengatakan, ya gulam. Kalau kita terjemahkan, nak, gitu ya. Anak kecil maksudnya. Nak, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan mengajarimu beberapa kalimat, beberapa nasihat. Di sini Nabi SAW menyebutkan dengan kalimatin, isim nakirah, yang kalau dalam bahasa Arab isim nakirah itu mengandung unsur sesuatu yang agung. Aku akan mengajarimu beberapa pesan yang penting, beberapa nasihat yang agung. Di satu sisi ada isyarat bahwa yang akan disampaikan oleh Nabi itu adalah hal-hal yang agung, yang penting. Di sisi lain, beliau tidak menggunakan kata-kata yang mengesankan itu panjang lebar bertele-tele, tidak. Kalimat, beberapa kalimat saja. Agar anak ini, Ibnu Abbas ini, termotivasi untuk mengingat-ingat. Yang pertama, ihfadillaha yahfadka. Nanti kita akan kupas satu persatu ya. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahak. Di riwayat yang lain, tajidhu amamak. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta, yang ketiga. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta sesuatu, pertama-tama mintalah dulu kepada Allah. Jika engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Yang keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau minta tolong untuk suatu hal, maka minta tolonglah terlebih dulu kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Yang keberapa sekarang? Kelima. Wa'alam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah, yakinlah bahwa umat manusia ini semuanya, kalau mereka bersatu padu berusaha memberikan manfaat untukmu, bayangkan orang satu dunia ini bersatu untuk memberimu suatu manfaat, sekecil apapun manfaat itu, mereka tidak akan bisa memberikan suatu manfaat tadi kecuali sebatas yang sudah Allah takdirkan untukmu. Ya, jadi kalau Allah menakdirkan cuma dapat segitu, ya orang mau satu dunia berusaha memberikannya, enggak akan lebih dari itu. Paham ya? Walau ijtama'u aw wa in ijtama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Ini yang keberapa? 6. Kebalikan dari yang kelima. Dan kalau mereka bersatu padu sedunia ini untuk menjadikan kamu terkena madharat walaupun sedikit, maka kamu tidak akan terkena madharat kecuali sebatas yang Allah apa? Takdirkan. Tidak lebih dari itu. Yang terakhir, rufi'atil aqlam wajaffatis suhuf. Karena kaitannya dengan takdir, dua pesan yang terakhir tadi kaitannya dengan takdir, Nabi menegaskan bahwa pena yang Allah tugaskan untuk mencatat takdir itu sudah terangkat. Dan ibarat tinta yang dipakai untuk nulis juga sudah kering. Jadi sudah final ini ketentuan ini, tidak ada, tidak diedit lagi istilahnya gitu. Udah final, walaupun kita tidak tahu kedepannya seperti apa, memang itu masih jadi rahasia. Tapi seandainya terjadi, ya berarti itu sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Hadal hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadithun hasanun sahih. Hasan sahih, kata beliau. Itu menurut riwayatnya At-Tirmidzi. Dalam riwayat selain At-Tirmidzi, ada sedikit tambahan. Redaksinya begini, ihfazillah tajidhu amamak, sudah kita singgung tadi, jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di depanmu. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah saat engkau kesulitan, ya, dalam kondisi terjepit, tetaplah ingat kepada Allah. Ta'arraf ilallahi firraha, kenalilah Allah saat engkau dalam kondisi aman, lapang, berkecukupan, jangan lupa sama Allah. Jangan lalaikan aturan Allah. Ya'rifka fi syiddah. Allah akan ingat sama kamu, Allah akan mengenalimu ketika kamu dalam kondisi kesulitan, susah. Kemudian wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ini mirip dengan yang sebelumnya. Apa yang memang meleset darimu, kebaikan yang kau sudah kejar-kejar, kau upayakan sedemikian rupa, kok tetap meleset juga? Ya memang belum ditakdirkan. Jadi bagianmu. Wa anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Sebaliknya, apa yang mengenaimu, walaupun kamu sudah berusaha menghindar-hindar darinya, ya memang ditakdirkan tidak akan meleset. Wa'alam anna nasra ma'as sabr. Nah, ini tambahan ini. Ketahui ya bahwa kemenangan, pertolongan Allah itu dibarengi dengan kesabaran. Munculnya bersama dengan kesabaran. Kalau enggak sabar enggak ditolong sama Allah. Enggak sabar enggak dimenangkan sama Allah. Wa annal faraja ma'al karb. Dan yang namanya jalan keluar dari suatu musibah itu bareng dengan adanya musibah. Jadi kalau ada musibah, setelah itu biiznillah akan ada jalan keluar. Wa anna ma'al usri yusra. Dan bahwa bersama dengan suatu kesulitan ada kemudahan. Nah, Al-Imam Ibnu Rajab ketika mensyarah, menjelaskan ya, mengupas hadis ini dalam kitab beliau yang sangat terkenal yaitu Jami'ul Ulumi wal Hikam, beliau mengutip ucapan salah seorang ulama yang mengatakan begini. Beliau namanya enggak disebut namanya di sini, tapi yang jelas beliau mengatakan begini, hadal hadis yatadhamman wasaya 'azimah. Hadis ini berisi wasiat yang luar biasa besar. Wa qawa'id kulliyah. Isinya adalah kaidah-kaidah yang universal sekali, yang sangat luas cakupannya. Min ahammi umuriddin. Yang sangat penting dalam hal agama. Hatta qala ba'dul ulama. Beliau mengatakan begitu, sampai ada salah satu ulama yang berkomentar begini. Ya, ulamanya ini adalah Ibnul Jauzi Al-Baghdadi yang wafat tahun 597 Hijriah. Beliau mengatakan apa? Tadabbartu hadzal hadis. Aku mendalami, merenungi hadis ini, fa adhasyani. Dan aku jadi tercengang ketika merenungi hadis ini. Wa kittu atish. Hampir-hampir aku tidak percaya. Fawa asafi minal jahli bihadal hadith wa qillati tafahumi li ma'na. Alangkah ruginya aku kok sampai tidak memahami hadith ini. Kok sampai tidak mendalami hadith ini dan sedikit sekali menyimpulkan makna-makna agung yang terkandung di dalamnya. Kemudian setelah mengutip komentarnya Ibnul Jauzi tadi, Ibnu Rajab sendiri mengatakan begini, waqad afradtu li syarhihi juz'an kabiran. Bahkan aku sempat menghususkan satu karya ilmiah sekedar mensyarah satu hadis ini. Dan lumayan tebal itu. Artinya beliau gali pelajaran-pelajarannya, beliau sisihkan dalam satu karya ilmiah. Di sini dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini beliau akan kutipkan poin-poin terpentingnya. Di antaranya dari kata-kata ihfazillah, jagalah Allah, yakni ihfaz hududahu. Jagalah batasan-batasan Allah, wa huquqahu, hak-haknya Allah. Perhatikan wa awamirahu wa nawahiyahu. Jaga juga perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Jadi meliputi batasan-batasan Allah, hak-hak Allah, apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, kita disuruh menjaga itu semua. Bagaimana caranya? Beliau jelaskan, wa hifdzu dzalik huwa alwuqufu 'inda awamirihi bil imtithal. Kalau terkait dengan perintah Allah, cara menjaganya adalah dengan mengamalkan, dengan melaksanakan. Terkait dengan larangan Allah, cara menjaganya adalah dengan menjauhi. Terkait dengan batasan-batasan Allah, hududullah, cara menjaganya adalah dengan tidak melampauinya. Ya, silahkan Anda beraktivitas dalam koridor yang dibolehkan. Jangan keluar batas. Nanti masuk kepada yang diharamkan, itu namanya tidak menjaga batasan Allah. Fala yutajawaz ma amara bihi wa adzina fihi ila manaha anhu. Selama seseorang itu mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dan tidak keluar dari batasan-batasan Allah, berarti dia telah menjaga Allah. Menjaga apa yang Allah perintahkan untuk dijaga. Kemudian beliau rinci lagi, kira-kira apa contohnya yang kita ini harus jaga? Qal wa min a'zami ma yajibu hifdhuhu min awamirillah as-shalah. Salah satu hal paling penting yang termasuk perintah Allah yang wajib kita jaga adalah sholat. Dan Allah memang memerintahkan kita untuk menjaga sholat. Hafidhu ala salawati was salatil wustah. Betul? Hafidhu ala salawat. Jagalah sholat-sholat itu dan sholat pertengahan. Dan Allah menjaga orang-orang, Allah memuji orang-orang yang menjaga sholatnya. Dengan mengatakan walladzina hum ala salatihim yuhafidhun. Dan mereka-mereka yang senantiasa menjaga sholatnya. Kemudian beliau melanjutkan bahwa Nabi mengatakan man hafadha 'alaiha kana lahu 'indallahi ahdun an yudkhilahu al-jannah. Man hafadha 'alaihinna kunna lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Intinya orang-orang yang menjaga sholat akan mendapatkan cahaya dan keselamatan pada hari kiamat. Orang yang menjaga sholat, Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam jannah. Selain sholat, ada hal lain termasuk perintah Allah yang Allah perintahkan kita untuk menjaganya, yaitu taharah, kebersihan, kesucian. Nabi SAW mengatakan tentang orang yang menjaga wudunya itu, dan wudu adalah bagian dari taharah. La yuhafidhu alal wudu'i illa mu'minun. Tidak ada yang menjaga wudunya kecuali orang-orang yang beriman. Jadi ciri-ciri orang beriman itu dia menjaga wudunya. Maksudnya apa menjaga wudunya? Ya wudunya diperhatikan. Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, keabsahannya. Kemudian begitu batal wudu, dia perbarui lagi wudunya. Walaupun tidak untuk sholat. Ya, jadi memperbarui wudu itu bukan hanya terkait dengan sholat. Tapi menjaga dia selalu dalam keadaan berwudu, bersuci. Termasuk juga yang Allah perintahkan untuk dipelihara, dijaga adalah sumpah. Ya, Allah berfirman, wahfadhu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Artinya kalau bersumpah, tepati. Jangan dilanggar. Demikian juga, jaga kepala, jaga perut. Sebagaimana dalam hadisnya Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda, al-istihya'u minallahi haqqal haya' an tahfadhar ra'sa wa ma wa'a wa tahfadhal batna wa ma hawa. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Kalau orang itu benar-benar malu kepada Allah, hendaklah dia menjaga kepala dan apa yang difahami oleh kepalanya. Maksudnya adalah yang masuk kepala dia, yang dia lihat, yang dia dengar, itu dia jaga lisannya, jangan mengumbar penglihatannya pada hal-hal yang diharamkan, jangan menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan yang diharamkan, jangan umbar lisannya untuk mengatakan hal-hal yang diharamkan. Adapun menjaga perut, ya menjaga apa yang dimasukkan ke dalam perutnya. Jangan sembarang memasukkan makanan yang tidak halal, minuman yang tidak halal. Ya. Itu bagian dari menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk atau kemudian beliau menjelaskan menjaga larangan-larangan.

tangan Allah. Apa maksudnya? Hifdzul lisan wal farj. Menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, man hafidha ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi dakhala al-jannah. Riwayat Al-Hakim. Ma baina lahyaihi, al-lahyan itu tulang rahang ini. Apa yang ada di antara tulang rahang kita atas dan bawah? Lisan. Wa ma baina rijlai, apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluan dia. Siapa yang menjaga lisannya dan kemaluannya, maka dia akan masuk jannah. Di hadis yang lain, hadisnya Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi mengatakan man hafidha ma baina faqmaihi wa farjihi dakhala al-jannah. Maknanya sama. Jadi Allah melarang kita mengumbar lisan dan Allah juga melarang kita mengumbar syahwat kita kecuali dengan cara yang diizinkan. Ya, walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka yang menjaga kemaluannya. Di ayat yang lain, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Perintahkan orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kemudian di balik itu semua Allah memberikan balasan yang setimpal, yahfazka. Allah akan menjagamu. Ya'ni anna man hafidha hududallah wa ra'a huquqahu hafidhahullah. Allah akan menjaga dia karena balasan dari amalan itu sesuai dengan jenis amalnya. Amalnya menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah, menjaga batasan-batasan Allah, balasannya Allah akan jaga dia. Maksudnya bagaimana Allah menjaga kita itu? Wa hifdzullahi li 'abdihi yadkhul fihi naw'an. Ada dua macam bentuk penjagaan Allah terhadap hambanya, kata Ibn Rajab. Yang pertama, hifdzuhu lahu fi masalihi dunyahu. Allah memelihara semua yang menjadi kemaslahatan dunianya dia. Dipelihara oleh Allah, tetap mendapatkan apa yang menjadi kemaslahatan duniawinya dia. Contoh, badannya dia dijaga oleh Allah. Ya. Keluarganya dijaga oleh Allah. Anaknya, istrinya dijaga oleh Allah. Hartanya dijaga oleh Allah. Allah berfirman, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ini malaikat-malaikat, namanya mu'aqqibatun, yang selalu mengitari, berada di sekelilingnya, di depannya orang-orang beriman, di belakangnya. Tugas mereka apa? Menjaga orang-orang beriman ini atas instruksi dari Allah, atas perintah dari Allah. Ya. Ibnu Abbas mengatakan terkait tafsiran ayat ini, humul malaikah. Mereka lah malaikat-malaikat yahfadhunahu bi amrillah, yang menjaga orang beriman itu atas perintah Allah. Tapi kalau sudah datang takdir, mereka semuanya minggir. Fa'idha ja'al qadar khallau anhu. Udah nih takdirnya Allah, mau terjadi mereka gak bisa mencegah lagi. Ya udah ditakdirkan kecelakaan, ya kecelakaan. Ditakdirkan mati, ya mati. Kalau belum, ya belum. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, inna ma'a kulli rajulin malakaini. Setiap orang ada dua malaikat yang ditugaskan untuk menjaganya. Malakaini yahfadhanihi mimma lam yuqaddar. Menjaganya dari apa? Dari apapun yang belum ditakdirkan akan mengenai dia. Fa idza ja'a al-qadar khallaya bainahu wa bainahu. Ya, sama dengan hadis yang tadi. Termasuk bentuk penjagaan Allah di sini adalah menjaga kekuatan orang ini. Ya, jadi dipertahankan oleh Allah, tetap diberi kekuatan. Bahkan sampai berusia lanjut. Banyak dalam biografi para sahabat, para salafus saleh itu usia sudah 100 tahun. Contohnya Asma binti Abu Bakar Siddiq itu 100 tahun giginya masih utuh semua. Tidak pikun sama sekali. Ya, saya pernah baca ada yang usia 70 tahun.

Tidak ada yang mengalami hal itu. Ini bentuk bagaimana Allah menjaga kekuatan mereka walaupun usianya sudah senja, ya. Makanya kana ba'dul ulama, kata Ibn Rajab di sini, ya qad jawazal mi'ata sanah wa huwa mumatta'un biquwwatihi wa 'aqlihi. Ada yang sudah 100 lebih, bahkan dia masih kuat fisiknya, akalnya juga masih prima. Fawathaba yawman wathbatan syadidah. Ada yang melihat orang yang sudah 100 tahun lebih ini loncat dengan benar-benar loncatnya. Terus ada yang menegur, "Hei, hati-hati kamu. Ya. Kakimu nanti kesleo, patah tulang. Udah tua-tua kok masih mencolot kayak begitu." Fa'utiba fi dhalika faqala hadhihi jawarihu hafidhnaha 'anil ma'asi fis sighar. Ini anggota badanku ini dulu kami jaga saat kami masih kecil. Enggak kami salah gunakan untuk maksiat. Fa hafidhahu Allahu 'alaina fil kibar. Sehingga saat kami sudah tua Allah menjaganya. Karena dulu kami menjaganya ketika kami masih muda, Allah menjaganya saat kami sudah tua. Kata beliau, wa 'aksu hadza anna ba'd as-salaf ra'a shaykhan yas'alun nas. Ada juga yang kebalikannya, orang sudah tua minta-minta sama orang. Maka ketika ada yang melihat orang tua minta-minta begini, dikomentari seperti ini, inna hadza dayya'allahu fi sigharihi fadayya'ahu Allahu fi kibari. Ini mesti waktu muda dia menyia-nyiakan aturan Allah. Dia sepelekan syariat Allah sehingga Allah juga menyia-nyiakannya ketika dia sudah tua. Waqad yahfadullahu al-'abda bi salahihi ba'da mautihi fi dzurriyyatihi. Selain Allah menjaga diri orang itu, kesolehan seseorang itu menyebabkan terjaganya anak cucunya setelah dia meninggal. Ini juga bentuk Allah menjaga seseorang, enggak cuma dirinya tapi juga anak cucunya. Makanya dalam surat Al-Kahfi ayat 82 ketika ditanya kenapa itu tembok sudah mau roboh, kita bangun terus kita enggak minta upah apa-apa. Akhirnya dijelaskan oleh Khidir alaihi salam kepada Musa bahwa tembok itu adalah tanda yang di bawahnya ada harta milik dua anak yatim di kota itu. Mereka masih yatim. Wa kana abuhuma shaliha. Ayah mereka itu adalah orang yang soleh dulunya. Maka Allah ingin berkat kesolehan ayah mereka, Allah jaga ini untuk kemaslahatan anaknya yang yatim itu. Kalau yatim kan berarti bukan ayah kandung kan? Berarti itu ayah kakeknya yang keberapa. Ya, kakeknya sempat punya anak, anaknya ini menikah, belum sempat lahir atau lahir masih kecil, bapaknya sudah meninggal. Intinya masih kecil sudah ditinggal, bisa jadi anak langsung, bisa jadi itu cucunya, bukan anaknya langsung. Nah, karena kesolehan itu, wa kana abuhuma shaliha, Allah jaga. Nah, jadi ihfadzillah yahfadzka itu cakupannya seluas itu. Kemudian dalam lanjutan hadis ini, ihfadzillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Ya. Yeah. Tajidhu tujahak, Allah ada di hadapanmu artinya senantiasa siap untuk menolongmu, senantiasa siap untuk melindungimu, ya. Ya tentunya ini dengan sebab-sebabnya, ya. Bukan berarti kemudian orang berpangku tangan tidak mengupayakan sebab-sebab keselamatan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling menjaga aturan Allah, paling menjaga perintah dan larangan Allah. Pun demikian, beliau juga mengupayakan semua yang diperintahkan. Ketika ingin berperang, beliau tidak berpangku tangan. Beliau mengupayakan, ya, menyiapkan persenjataan, pakai

0: baju besi, mengatur siasat, ngirim mata-mata, doa. Ya. Jadi bukan berarti seseorang tidak mengupayakan sebab, walaupun dia sudah berusaha untuk bertakwa, tetap dia diperintahkan untuk mengupayakan sebab-sebab yang sesuai. Ingin sehat, ingin ditolong oleh Allah, ya perhatikan bagaimana aturan yang seharusnya dia jalankan ketika menghadapi kondisi tersebut. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Di redaksi selain At-Tirmidzi disebutkan ta'arraf ilallah, kenali Allah saat engkau dalam kondisi lapang, Allah akan mengenalimu ketika engkau kesulitan. Maksudnya apa Allah mengenali kita? Dijelaskan oleh beliau, al-ma'rifah al-amah wa hiya ma'rifatul iqrar bihi wat tasdiq wal iman wa hadhihi ammatul lil mu'minin. Atau maksudnya kita mengenali Allah itu bagaimana? Maksudnya kita mengenali dengan mengakui Allah sebagai Rabb kita, mengimani Allah Subhanahu wa taala, ini mengenal secara umum. Yang kedua adalah mengenal secara khusus, mengenali Allah secara khusus dengan pengertian kita selalu punya kecenderungan hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mailul qalbi ila Allah bil kulliyah wal inqita' ilayhi wal uns bihi wattuma'ninah bidzikrihi dan seterusnya. Hati kita ini selalu terikat, selalu bergantung kepada Allah, merasa tenang jika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Segan kepada Allah, takut kepadanya. Ini mengenal yang sifatnya khusus, karena ini tidak diwujudkan oleh orang awam. Ini hanya diwujudkan oleh orang-orang yang memang melatih dirinya untuk memiliki rasa itu. Nah, makin dalam pengenalan dia kepada Allah, makin besar pula nanti efeknya. Makanya ya'rifka fi syiddah. Kalau tadi cara mengenali Allah bisa secara umum dengan beriman kepadanya, adapun secara khusus dengan takut, dengan cinta, dengan bergantung, dengan berharap, dengan merasa tenang, ya, maka Allah akan mengenali hambanya. Bagaimana? Juga dengan dua cara. Yang pertama, seperti yang dilakukan oleh hambanya, ma'rifah ammah, yaitu maksudnya Allah tahu keadaan kita, ya. Allah mendengar bisikan kita, apa yang kita sembunyikan, apa yang kita tampakkan, semuanya Allah melihatnya. Qala ta'ala wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami telah ciptakan manusia dan kami ngerti apa yang dia bisikkan dalam hatinya, yang terbersit dalam hatinya kami tahu. Adapun mengenalnya secara lebih khusus, Allah mengenali hambanya secara khusus adalah yang berkonsekuensi Allah mencintai hambanya, Allah mendekatkan hambanya kepadanya, mengijabahi doanya, dan menyelamatkannya dari mara bahaya. Ya, ini bentuk Allah mengenal hambanya secara khusus. Jadi yang mengenalnya cuma secara umum, ya Allah akan mengenalinya secara umum. Adapun yang mengenali Allah secara khusus, Allah akan mengenalinya secara khusus dengan menolong dia, menyelamatkan dia, mengijabahi doanya. Seperti dalam hadis yang lain, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi dan seterusnya. Artinya kalau hambaku itu rajin mengamalkan salat-salat atau ibadah-ibadah yang sunnah, aku akan cintai dia. Dan kalau aku sudah cintai dia, aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, dan seterusnya. Maksudnya, apa yang dia lihat adalah hal-hal yang diridhai Allah. Apa yang dia dengar juga diarahkan untuk mendengar yang diridhai oleh Allah saja. Tangannya akan diarahkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang diridhoi. Kakinya juga hanya akan melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi. Ya bukan Allah jadi matanya dia, jadi telinganya dia, bukan, enggak mungkin seperti itu. Jadi maksudnya adalah Allah mengarahkan mata, telinga, tangan dan kakinya dia untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Kemudian di pada pesan yang selanjutnya, wa'lam anna al-ummata law ijtama'u 'ala ay yanfa'uka bi syai'in, dan seterusnya ya. Bahwasanya umat manusia ini kalau ingin memberimu manfaat, suatu manfaat sekecil apapun, tidak akan berhasil kecuali sebatas yang Allah takdirkan. Ini adalah nasihat agar seseorang tidak lupa bahwa segala sesuatu itu tidak akan lepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pendidikan iman di sini. Apapun itu, sekecil apapun, tidak ada makhluk yang bisa dengan sendirinya memberi manfaat. Tidak ada juga makhluk yang bisa dengan sendirinya memberikan mudarat. Semua manfaat yang didapat dari apapun, dari siapapun, itu bukan karena semata-mata dia yang memberi manfaat. Itu semua atas izinnya Allah, atas kehendaknya Allah. Demikian juga madharat, bahaya, gangguan yang ditimbulkan oleh sesuatu itu juga bukan dengan sendirinya, tapi atas izinnya Allah juga. Allah masih memberi izin dia untuk menimbulkan gangguan itu. Ya, jadi tidak boleh ada kepercayaan ada sesuatu selain Allah yang bisa langsung memberikan manfaat, atau sebaliknya bisa langsung mencelakai. Ya. Karena hadis ini jelas, jangankan sesuatu, orang satu dunia tidak bisa apa-apa kalau Allah nggak takdirkan. Tidak bisa apa-apa, baik itu memberi manfaat atau memberi madharat. Ya. Jadi mengimani bahwa hanya Allah yang bisa langsung memberikan manfaat, itu adalah bagian dari iman kepada Allah. Itu masuk ke dalam pembahasan tentang tauhid ar-rububiyah. Selain Allah, hanya akan bisa bermanfaat atas izin Allah, bisa bermadarat juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada orang bertauhid kok pakai jimat. Nah, enggak ada, itu bukan orang bertauhid itu pakai jimat. Enggak ada orang bertauhid kok takut dengan hari-hari tertentu, mewaspadai bulan-bulan tertentu, ya. Atau menganggap ada angka sial, berapa itu? 13 ya. Biasanya di hotel-hotel kalau masuk lift enggak ada lift lantai 13. 12, 14 ya. Ada lagi yang memasukkan angka 4 juga sebagai angka sial. Seat di pesawat enggak ada seat nomor 13. Betul kan? Loncat ya. Kalau kereta ada ya. Ada kereta, alhamdulillah. Karena kereta yang bikin orang Indonesia masih mayoritas muslim. Tapi pesawat ini yang bikin Amerika sama Perancis, kafir. Mereka percaya dengan angka sial. Tidak ada angka sial. Ya, tidak ada angka sial. Kesialan itu bukan karena angka. Tidak ada logikanya angka kok bikin sial. Itu khurafat itu. Jadi, al-mu'min tidak akan mempercayai yang begitu-begitu. Yang benar-benar memberi manfaat itu Allah. Yang mencelakai juga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di penghujung dalam hadis yang lain, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta, mintalah kepada Allah, wa idza sta'anta fasta'in billah, ini sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena soal di sini minta itu maksudnya adalah doa, ya. Ada keinginan, harapan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk banyak minta. Was'alullaha min fadlih. Ya, was'alullah, mintalah. Kalian tuh mintalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda, "Sallallahu min fadlihi fa innallaha yuhibbu an yus'al." Kalian mintalah karunia dari Allah karena Allah itu senang kalau diminta-mintai. Lain sama hambanya. Orang dimintai ngasih, minta kedua kali masih ngasih, ketiga kali dia jenuh. Enggak suka diminta-minta terus. Lain dengan Allah, makin sering dimintai Allah makin suka. Udah masuk waktu ya? Masuk waktu? Oh, 5 menit lagi. Baik. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta yas'aluhu syis'an 'alaihi idzan qata. Kalau perlu, mintalah segalanya kepada Allah, termasuk tali sandalmu yang putus, minta sama Allah. Jadi bukan hanya minta yang besar-besar, minta hal-hal yang sepele juga dianjurkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ada larangan untuk minta-minta kepada makhluk, kepada manusia, walaupun manusianya hidup dan bisa memberi, tapi sebisa mungkin hindari. Belum kita kupas tadi, yaitu idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan minta kepada Allah itu tidak dibatasi apa permintaannya. Selama itu tidak dilarang, kita disuruh minta kepada Allah, walaupun hal-hal yang remeh, yang sepele, termasuk apa tadi? Tali sandal, tali sepatu, ya. Dan Allah itu suka kalau kita sering minta kepadanya. Sebaliknya, minta kepada selain Allah, walaupun yang diminta itu bisa memberi, itu makruh hukumnya. Makruh, walaupun permintaannya juga remeh, ya. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan wa tukrahul mas'alatu li ghairillah fi qalilin aw katsir. Tukrah, makruh hukumnya minta kepada selain Allah dalam perkara yang besar ataupun dalam perkara yang remeh. Banyak hadis yang Nabi SAW mencela orang yang suka meminta-minta itu. Disebutkan oleh Ibnu Rajab di sini, wa fi an-nahyi an mas'alatil makhluqin ahaditsu katsiratun sahihah. Banyak hadis yang sahih yang melarang orang itu minta-minta kepada sama manusia. Bahkan Nabi pernah membaiat sejumlah sahabat. Kalian baiat ya, berjanji setia ya, bahwa kalian tidak akan begini, tidak akan begini, tidak akan ini. Kemudian wa alla yas'alun nasa syai'an. Para sahabat itu juga dibaiat agar tidak minta apa-apa, tidak suka minta-minta sama orang lain. Siapa di antara yang berbaiat seperti ini? Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Dzar, dan Tsauban. Nah, dalam rangka komitmen dengan baiat mereka itu, ada salah satu dari mereka sudah berada di atas punggungnya unta. Unta itu kan tinggi ya jemaah ya, tinggi. Cemetinya jatuh. Dan di sebelahnya ada sahabatnya. Dia gak minta tolong sama sahabat, tolong ambilkan cemetinya. Enggak, dia turun dari untanya, dia ambil sendiri. Saking inginnya mereka itu komitmen dengan apa yang mereka sudah berjanji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti gak boleh loh ya. Boleh, itu kan mubah. Namun tadi, kalau bisa gak minta dan bisa mengerjakan sendiri, maka lebih baik dikerjakan sendiri untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa kana ahaduhum yasqutu sautuhu aw hitamu naqatihi fala yasalu ahadan an yunawilahu iyyah. Tayib. Kemudian dalam hadis yang lain atau di kalimat yang lain adalah wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mirip dengan kalimat yang sebelumnya, al-isti'anah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain, walaupun selama manusia itu bisa memberikan pertolongan, tidak dilarang kita untuk minta tolong kepada sesama saudara kita. Enggak dilarang. Tapi kesempurnaan tauhid itu adalah ketika seseorang hanya minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adapun jika pertolongan itu tidak bisa diberikan oleh selain Allah, artinya dalam hal-hal tertentu tidak ada yang bisa nolong kecuali Allah, maka haram hukumnya minta tolong kepada selain Allah. Bahkan itu masuk kategori apa? Syirik akbar. Ya. Nah, di sini Nabi SAW memberikan arahan kepada yang paling sempurna. Idza sta'anta fasta'in billah. Pokoknya kalau kamu minta tolong, minta tolongnya sama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu maha kuasa. Semua Allah bisa. Adapun selain Allah enggak bisa secara independen kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah. Kalau enggak diizinkan oleh Allah untuk menolong, dia enggak bisa nolong. Baik. Jadi di sini jelas ada anjuran untuk lebih bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pertolongan dari Allah semata. Kemudian Ibnu Rajab mengatakan wa man tarakal isti'anata billahi wasta'ana bighairihi wakalahu Allahu ila man ista'ana bihi fasara makhdhula. Nah, ini harus hati-hati di sini ya. Siapa yang enggan untuk minta tolong kepada Allah, enggak mau dia. Dia lebih asyik minta tolong kepada yang kelihatan, manusia. Dia lebih bergantung dengan pertolongan manusia daripada pada pertolongannya Allah. Ya nanti Allah serahkan kepada orang yang dia mintai tolong itu sehingga dia jadi terhina. Ya. Enggak ditolong lagi, itu namanya makhdhul. Makhdhul itu dibiarkan sama Allah, enggak ditolong. Kataba Al-Hasan ila Umar ibn Abdul Aziz. Hasan Al-Basri rahimahullah, salah satu ulama top di masa tabi'in, menulis surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sama-sama orang alim, sama-sama orang saleh ini. Bunyi suratnya begini, la tasta'in bighairillah. Kamu jangan minta tolong kepada selain Allah. Fayakilakallahu ilaih. Nanti Allah menyerahkanmu kepada dia. Ya, itu isi surat Hasan Al-Basri. Sebagian salaf mengatakan begini dalam doa mereka, ya Rabb, ajibtu liman ya'rifuka kaifa yarju ghairak. Ya Allah, aku heran kepada orang yang mengenalmu kemudian mengharapkan dari selainmu. Ya, aku heran ada orang sudah kenal dengan sifat-sifatmu, mengimani engkau itu maha kuasa, maha menolong, tapi kok masih berharap kepada selainmu. Ajibtu liman ya'rifuk kaifa yasta'inu bighairik. Aku juga heran kepada terhadap orang-orang yang mengenalimu kok minta tolongnya kepada selainmu. Ya, kemudian di penghujung hadisnya Ibn Abbas tadi, jaffal qalam bima huwa ka'in, atau di riwayatnya Tirmidzi, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena yang mencatat takdir sudah diangkat dan tintanya sudah mengering. Inu itu kinayah an taqaddum kitabatil maqadiri kulliha. Itu kinayah, isyarat bahwa semua takdir sudah tertulis. Tidak ada yang meleset dari apa yang sudah tertulis dalam Al-Lawhul Mahfuz. Wal faraghi minha min amadin baidin, itu sudah selesai sejak lama sekali, 50 ribu tahun sebelum penciptaan alam semesta sudah tercatat semuanya. Tidak ada yang baru bagi Allah. Itu bedanya ilmunya Allah dengan ilmunya yang lain. Ilmunya selain Allah itu upgrade, diupdate. Tadinya enggak tahu jadi tahu. Kalau ilmunya Allah, enggak ada yang tadinya enggak tahu terus jadi tahu, enggak ada. Allah sudah tahu dari awal sudah tahu. Jadi tidak ada Allah itu ilmunya tambah atau ilmunya berkurang, enggak ada. Ilmunya dari dulu sudah lengkap, sudah sempurna. Terus kenapa Allah dalam Al-Qur'an mengatakan liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib? Supaya Allah tahu siapa yang takut kepadanya saat dalam kesembunyiannya. Atau am hasibtum, Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apa kalian mengira bakalan masuk jannah padahal Allah belum tahu siapa yang sabar dan belum tahu siapa yang berjihad? Maksudnya belum tahu itu apa? Nah, ilmunya Allah itu jamaah sekalian ada dua macam. Ada ilmu yang ada kaitannya dengan Allah akan memberi pahala atau Allah akan memberi hukuman. Tapi ada ilmu yang tidak berkaitan dengan itu. Ilmu yang tidak berkaitan dengan nanti Allah hukum dia atau Allah akan beri pahala dia, itu adalah ilmu yang tertulis dalam Al-Lauhul Mahfud sebelum segalanya terjadi. Tapi Allah sudah tahu gitu loh. Allah sudah tahu nanti akan lahir manusia yang bernama Fir'aun. Dan Fir'aun ini ketika sudah berkuasa, dia akan berseteru dengan Rasulku yang namanya Musa. Kemudian Musa akan mendakwahi semua detail-detail perjalanan hidupnya Fir'aun, perjalanan hidupnya Musa, dan ujung-ujungnya bagaimana. Allah sudah tahu semua itu sebelum Fir'aun diciptakan, bahkan sebelum alam semesta ini diciptakan. Allah sudah tahu semua. Tapi apakah hanya dengan Allah sudah tahu itu semua tiba-tiba Fir'aun masuk neraka? Enggak. Apakah hanya karena Allah sudah tahu nanti Musa akan jadi rasulnya tiba-tiba Musa masuk jannah hanya karena itu? Tidak. Paham ya? Jadi ini ilmu yang tidak ada kaitannya dengan balasan apapun nanti dari Allah, karena belum terjadi. Nah, adapun yang dikatakan liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib, supaya Allah tahu siapa sih yang takut kepada Allah walaupun dia tidak melihat Allah, itu maksudnya ilmu yang jenis kedua. Ilmu yang ada kaitannya dengan balasan. Nah, kapan Allah akan membalas? Setelah ada perbuatan. Setelah ada perbuatan, Allah tahu lagi. Nah, tahu yang kedua kalinya ini ada kaitan dengan balasan. Tergantung perbuatannya apa. Kalau sesuai dengan syariat Allah, Allah akan beri balasan yang baik. Tidak sesuai, ya akan diberi sanksi. Ya, makanya apa kalian mengira kalian akan masuk surga padahal Allah belum tahu siapa yang berjihad dan siapa yang bersungguh-sungguh? Bukan belum tahu di Lauhul Mahfud, sudah tahu kalau di Lauhul Mahfud, tapi belum jadi kenyataan. Karena masuk jannah itu kan balasan, betul enggak? Ada sebabnya enggak? Ada. Di antara sebabnya apa? Jihad dan sabar. Ketika sebabnya belum diwujudkan, belum jadi kenyataan, ya balasannya juga belum ada. Wujudkan dulu sebab-sebabnya, nanti akan dibalas sama Allah. Paham ya? Jadi Allah tahu semuanya, namun tidak berarti sekedar Allah tahu langsung orang sudah deh kita enggak usah beramal. Buat apa? Enggak akan merubah takdir. Salah. Nah, itu salah itu. Ya. Karena termasuk takdir adalah semua takdir ada sebabnya. Itu bagian dari takdir. Tidak ada ceritanya Allah menakdirkan seseorang masuk jannah, tidak ada sebabnya sama sekali, itu tidak ada. Dan tidak ada juga ceritanya Allah menakdirkan orang masuk neraka tanpa sebab apapun, juga tidak ada. Jadi ketika Allah menakdirkan si fulan masuk jannah, itu juga dengan sebab-sebab yang sesuai. Nah, Allah memberitahukan kepada kita sebab-sebab yang mengarah ke jannah itu apa, bagaimana. Dan Allah juga menjelaskan sebab-sebab yang mengarahkan neraka itu apa dan bagaimana. Tapi Allah gak ngasih tahu kita ujung-ujungnya kita nih kemana, gak dikasih tahu sama Allah. Paham ya? Nah, jadi semua sudah ditakdirkan, iya. Tapi kita gak dikasih tahu tentang yang nanti. Kita hanya tahu kalau sudah terjadi yang kemarin-kemarin. Sudah terjadi ya, sama-sama tahu lah. Tapi yang nanti kita gak bisa beralasan dengan takdir. Jadi jangan sampai kita salah paham dalam bab takdir ini. Ya kan Nabi bilang sudah rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Orang satu dunia mau mencelakai kamu juga enggak bakalan celaka. Terus kamu bersandar dengan takdir. Emang tahu takdirnya bakal celaka apa enggak? Kan enggak tahu. Ya, jangan salah paham juga. Kan Nabi bilang orang satu dunia mau mengasih kita manfaat enggak bakalan bisa kecuali yang Allah takdirkan. Terus dia enggak usah berusaha apapun. Salah juga. Itu menunjukkan bukan kita disuruh meninggalkan ikhtiar, meninggalkan berupaya, menempuh sebab-sebab, bukan. Tapi kita disuruh yakin kepada Allah, disuruh bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada sebab-sebab itu. Sebab harus diupayakan, tapi gak boleh bergantung kepada sebab. Jadi tawakal yang diperintahkan itu adalah mengupayakan sebab-sebab yang dibolehkan, tapi bergantungnya bukan kepada sebab, namun kepada Allah. Ya, badlul asbab ma'atimadil qalbi ala Allah. Tawakal itu mengupayakan sebab-sebab, tapi hati bergantung tetap pada Allah. Baik, itu beberapa faedah yang berkaitan dengan hadisnya Ibnu Abbas. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas, kita kasih kesempatan. Jika ada. Berarti jelas ya, insyaallah. Ada pertanyaan, fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Ustaz, perihal jika kita bertakwa, insyaallah akan menjaga kita Ustaz ya. Dengan
0: kenapa? Jika kita bertakwa,
1: Allah akan menjaga kita gitu kan, menjaga dengan segala kita. Hal yang musibah yang terjadi Ustaz. Bila mana sifat penjagaan tersebut, tapi musibah hadir kepada kita Ustaz. Umpamanya adalah sakit misalnya, kita diberikan sakit. Apakah salah satu kurangnya musibah itu adalah sakit itu lebih parah daripada apa yang sebenarnya takdirnya sampai ke kita Ustaz?
0: Apakah
1: salah satu hal yang mengurangi sakit tersebut karena ketakwaan kita, misalnya kita dapat penyakit yang parah sekali gitu Ustaz, tapi karena takwa tersebut mungkin Allah turunkan sakit tersebut sampai yang batas maksimal yang kita punya, tapi memang udah musibah itu hadir kepada kita Ustaz gitu. Maksudnya jadi apakah memang karena ketakwaan tersebut tetap kita bertakwa tapi musibah hadir, tapi tidak dalam bentuk yang lebih parah daripada apa yang sebenarnya harusnya sampai ke kita Ustaz? Apakah itu salah satu manfaat takwa tersebut bila mana memang musibah itu hadir? Syukran Ustaz, jazakallah.
0: Ya, jadi apakah ketika seseorang itu bertakwa kemudian dia kena musibah, efek dari ketakwaan itu adalah mengurangi tingkat musibahnya gitu ya kira-kira ya? Seandainya dia gak bertakwa akan jauh lebih parah dari itu. Bisa jadi seperti itu. Namun kita jangan melihat musibah itu dari satu sisi aja. Ya, karena gak ada manusia di dunia ini, muslimnya maupun kafirnya, kecuali dia dapat musibah. Mesti ada musibah itu. Ya. Cuman bentuknya beda-beda. Nah, tergantung dari sisi mana kita melihat. Apakah semua musibah itu jelek? Hah? Ada sisi jeleknya. Tapi gak mungkin 100% jelek tok, gak mungkin. Gak ada itu. Allah gak pernah menciptakan sesuatu, termasuk musibah, termasuk neraka jahanam, termasuk iblis, melainkan ada manfaat di balik itu. Nah, tinggal bagaimana kita memposisikan diri kita dalam menghadapi musibah ini. Intinya orang hidup ini untuk apa coba? Ibadah, tayyib. Sabar ibadah bukan? Ibadah. Ada limit batasan pahalanya enggak sabar? Enggak ada. Iya, makanya dalam surah As-Saffat, kalau enggak salah surat As-Saffat atau surat An-Naml ya. As-Saffat kalau enggak salah. Allah menceritakan dua nabi yang kondisinya itu bertolak belakang di dunia. Yang kedua Nabi Ayyub.

0: Di surat Sad, Afwan, surat ke-38. Kalau As-Saffat 37 ini surat setelahnya, surat ke-38. Ayatnya ayat 30 sama ayat 44. Ayat 30 itu tentang Nabi Sulaiman, ayat 44 tentang Nabi Ayyub. Dua-duanya dapat gelar sama dari Allah. Di ayat 30 Allah mengatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Kami memberikan anugerah kepada Dawud, yaitu anak yang namanya Sulaiman. Ni'mal 'abdu, sebaik-baik hamba Sulaiman itu. Innahu awwab, sesungguhnya itu rajin kembali kepada Allah. Tayyib. Sulaiman itu sosok orang yang dicurahi nikmat luar biasa. Nikmat duniawi berupa kekayaan yang tidak pernah ada duanya. Sekaya-kaya orang hari ini jauh dibandingkan kekayaannya Nabi Sulaiman. Di samping itu dikasih kekayaan berupa kekuasaan. Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan kepadaku kuatu kerajaan, kekuasaan yang tidak kau berikan kepada siapapun setelahku. Gak ada orang lebih berkuasa dalam sejarah kehidupan di muka bumi ini. Gak ada yang kekuasaannya melebihi kekuasaannya Sulaiman alaihissalatu wassalam. Plus nubuah dan risalah. Diangkat juga sebagai nabi dan rasul Sulaiman alaihissalatu wassalam. Gelarnya ni'mal 'abdu innahu awwab. Setelah mengisahkan tentang Sulaiman sekian ayat, 14-an ayat atau kira-kira belasan ayat gitu. Allah beralih ke kisah nabi lain yaitu Ayyub. Sebaliknya Sulaiman, kalau dilihat dari nasibnya di dunia ya. Sakit belasan tahun. Dan sakitnya ini di seluruh tubuhnya kecuali di hatinya dan di lisannya saja yang gak kena penyakit. Sakit kulit. Saking lamanya dan parahnya sakitnya Ayyub alaihissalatu wassalam, dia ditinggalkan oleh semua anak istrinya, kira-kira tinggal satu tok istrinya yang masih setia. Anaknya semua meninggalkan dia, hartanya pun ludes. Ya. Tapi karena sabarnya dia, di ayat 44 Allah mengatakan wa khudh bi yadika dhighthan fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabira. Kami mendapatinya, mendapati Ayyub ini sebagai orang yang sabar. Ni'mal 'abdu innahu awwab, sebaik-baik hamba sesungguhnya dia itu rajin kembali. Kok sama gelarnya? Ya sama memang. Jadi jangan kita hanya melihat musibah itu dari sisi gak enaknya. Tapi lihat juga dari sisi lain, ini pintu untuk sabar yang sedang terbuka. Dan belum tentu kita dibukakan pintu syukur. Belum tentu. Makanya ada sebuah hadis, saya agak lupa derajatnya sahih apa tidak ya. Tapi kita bisa ambil ibrah dari hadis ini. Dinukil oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan salah satu ayat, beliau menukil hadis yang bunyinya begini, inna min ibadi man la yuslihuhu illa al-faqr fa idza aghnaituhu afsadtu. Kata Allah dalam hadis qudsi, ada di antara hambaku yang tidak akan menjadi baik kecuali kalau dia itu miskin. Hanya kemiskinan yang baik bagi dia. Begitu aku jadikan dia kaya, rusak dia. Wa inna min ibadi man la yuslihuhu illa al-ghina fa idza afqartuhu aw fa in afqartuhu afsadtu. Ada yang sebaliknya. Enggak akan jadi baik kalau dia tidak berkecukupan. Begitu jatuh miskin murtad, dia dijual agamanya, inilah, itulah. Ya. Jadi kalau kita lihat musibah dari sisi musibah memang enggak enak. Tapi sejatinya dunia itu enggak akan bebas dari itu. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang hidupnya dari awal sampai akhir nikmat toh, itu cuma menurut kita aja. Kita tidak tahu dalamnya dia. Ya. Tayyib. Jadi kalau kita lihat dari sisi lain, ya musibah itu pintu kesabaran yang sedang Allah bukakan buat kita. Bahkan itu bagian dari kasih sayang Allah. Dan itu sunnatullah yang dialami oleh manusia terbaik sekalipun. Rasulullah SAW itu paling berat musibahnya. Ketika beliau menjelang ajal itu dipegang badannya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, innaka latu'aku wa'akan syadida." "Engkau demam luar biasa ya Rasulullah." "Qala ajal, inni la'u'ak kama yu'aqur rajulani minkum." Ana ini kalau merasakan demam itu dua kalinya manusia normal. Berat ujiannya Rasulullah SAW. Tapi ujian-ujian di dunia itu, hikmah lainnya apa? Ada dua. Kalau dia punya dosa-dosa yang dia gak sadari, itu jadi kafarat. Dan Nabi kan gak punya dosa. Kalau gak punya dosa, meninggikan derajatnya di jannah. Jadi kalau dilihat dari sisi ini, asalkan benar menyikapi musibah, itu maslahatnya luar biasa. Dan belum tentu dia bisa mencapai derajat yang tinggi di jannah tadi, atau belum tentu dosanya akan terampuni kalau tidak kena musibah. Ada tipe-tipe orang memang bukan orang yang rajin ibadah, enggak. Cuman dia musibahnya masya Allah dan dia bisa sabar. Nah itulah potensi atau peluang keselamatan yang Allah bukakan buat dia. Jadi ibadahnya melalui sabar diuji oleh Allah SWT. Nah, bisa juga seperti yang antum ceritakan tadi, seandainya bukan karena ketakwaan, dia diuji kayak gitu gak akan kuat. Itu betul. Karena orang yang beriman dengan takdir, orang yang tahu bahwasannya ujian itu bukan karena Allah ingin mencelakai. Allah butuh apa sih mencelakai kita? Untungnya apa buat Allah? Tada. Tapi emang itulah sunnatullah. Itu aturannya Allah begitu memang. Gak ada orang yang akan diiyakan begitu saja hanya dengan pengakuan dia. Allah pasti akan uji. Am hasibtum an tadkhulul jannata ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Di surat Al-Ankabut ya, awal-awal itu Allah mengatakan, apakah orang-orang mengira mereka ini akan dibiarkan saja setelah mengatakan beriman tanpa diuji? Tidak ada ceritanya. Jadi ujian itu bagian dari proses pembuktian iman. Makanya kalau dia beriman, dia bisa melewati ujian itu dengan lebih mudah dibandingkan yang tidak beriman. Contohnya orang-orang yang tidak percaya kepada takdir, gak punya keyakinan, orang Jepang, orang Cina itu gagal sekali bunuh diri dia. Waduh, saya sudah mengupayakan semuanya, kok saya gagal? Emang saya orang gagal, bunuh diri dia. Kalau kita kan enggak. Ya Allah belum berkenan. Usaha kita ini bukan penentu keberhasilan, bukan. Yang menentukan Allah, kita mengupayakan sebab-sebab. Tapi yang paling menentukan adalah izinnya Allah. Allah izinkan enggak? Belum izinkan, ya udah kita upayakan lagi. Ada hikmahnya itu. Jadi mengurangi potensi stres dan bunuh diri iman itu. Nah, ini ada pertanyaan di sini. Ustaz, apakah dosa orang tua di masa lalu berdampak pada soleh tidaknya anaknya? Mohon pencerahannya, apa yang harus dilakukan orang tuanya ke depan selain mendoakan agar dapat taufik hidayah? Dosa orang tua apakah berdampak pada soleh tidaknya anaknya? Ada pengaruh, iya. Terutama ketika dia menafkahi anaknya dari penghasilan haram, itu berdampak kepada anaknya. Jelas kalau itu hadisnya jelas, riwayat Muslim, hadisnya Abu Hurairah. Ketika Nabi menceritakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, itu ya hadis yang terkenal itu. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik, dan Allah menyuruh kita untuk makan yang baik-baik. Terus Nabi menceritakan orang yang sudah safar, acak-acakan rambutnya, berdebu pakaiannya, mengangkat kedua tangannya minta bolak-balik sama Allah, tapi yang dia makan haram, yang dia minum haram, yang dia pakai haram. Wa ghudhiya. Ghudhiya itu bukan salah dia. Orang tuanya yang ngasih makan, minum, dan haram itu. Tapi ngefek doa anaknya jadi sulit dikabulkan. Dan efek lainnya tidak berkah. Keberkahannya beda lah. Harta haram dengan harta halal beda keberkahannya. Jadi itu ada pengaruh. Tapi tidak berarti terus anak ini tertutup peluangnya jadi orang baik, tidak. Karena Allah mengatakan yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati, bisa mengeluarkan yang beriman dari rahimnya yang kafir. Bapaknya kafir, anaknya mukmin, bisa. Bahkan bapaknya kafir, anaknya nabi. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Atau sebaliknya, bapaknya nabi, anaknya kafir. Siapa itu? Nabi Nuh. Bisa. Kemungkinan itu ada. Ya, tapi biasanya buah tidak jatuh apa? Tidak jauh dari pohonnya, ya. Biasanya kayak gitu. Makanya ya sebab-sebab yang menjadikan anak tidak baik mesti kita hindari. Minimal tobat. Kalau sudah tobat, insya Allah dampak buruk dosa itu Allah akan hilangkan. Terus pertanyaan berikutnya, jika si A ditakdirkan masuk ke neraka dan di masa hidupnya dia selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah takdir tersebut dapat berubah? Enggak mungkin ada takdir kayak gitu. Ya, enggak mungkin. Kalau dia senantiasa bertakwa, istiqomah, takdirnya masuk surga bukan masuk neraka. Itu hanya iftiradhi aja, asumsi. Tapi enggak ada. Karena Nabi SAW ketika membahas tentang takdir itu selalu mengaitkan antara sebab dengan akibat. Contoh dalam hadisnya Ibnu Mas'ud yang sangat terkenal, hadis keempat dalam Arba'in Nawawiyah itu, di mana Nabi mengatakan, innal abda la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamal bi'amali ahlil nari fayadkhuluha. Al-hadis muttafaq alaih. Seorang hamba benar-benar mengamalkan amalan ahlul jannah, bertakwa artinya ya, sampai-sampai antara dia dengan jannah tinggal selangkah lagi, satu hasta itu kan selangkah kira-kira ya. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi takdir Allah sudah mendahului, maksudnya sudah termaktub di sana dia itu min ahlin nar, bukan min ahlil jannah. Terus langsung masuk neraka? Nah, enggak. Nabi bilang apa? Faya'malu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha. Maka dia akan mengamalkan amalan ahlun nar dulu sesaat sebelum matinya, dan mati dah bagai su'ul khatimah, masuk neraka. Ada sebab enggak? Ada. Berarti dia enggak istiqomah. Padahal jannah itu dijanjikan bagi yang istiqomah, bukan cuma bagi yang awalnya baik. Enggak, yang baik di pokoknya dia istiqomah sampai mati, intinya gitu. Mungkin awalnya enggak baik, tapi dia tobat, malah masuk jannah. Daripada yang awalnya baik kemudian beralih. Sebaliknya, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada orang yang dari dulu kelihatannya di mata orang ini terkenalnya sebagai orang durjana, pendosa, ahli maksiat. Sampai-sampai antara dia dengan neraka tinggal satu langkah lagi. Fayasbiqu alaihi. Tapi tertulisnya dia di sana min ahlil jannah. Terus tiba-tiba masuk jannah gitu. Nah, faya'mal bi'amali ahlil jannati fayadkhuluha. Maka dia kemudian mengamalkan amalan ahlil jannah. Seperti apa? Taubat. Taubat nasuha sebelum mati, istiqomah walaupun cuma sisa sehari dua hari. Itu menentukan sehari dua hari itu. Itu sebab dia masuk jannah. Walaupun tidak berarti yang masuk neraka itu harus masuk neraka terus. Tidak boleh keluar, tidak juga. Nabi bilang masuk neraka itu ada dua macam, tergantung apa amalannya. Kalau amalannya itu murtad, ya selamanya. Kalau bukan murtad, ya berpotensi. Kan ahlu sunnah bilang begitu. Akidahnya ahlu sunnah itu pelaku dosa besar itu terancam dengan neraka, tapi tidak kekal. Ya, kalau Allah mau nyiksa dia, ya Allah akan siksa sesuai keadilannya Allah. Allah mau kasih, mau ampuni dia, ya Allah akan ampuni dia. Demikian juga yang akhirnya masuk jannah itu juga belum tentu langsung. Tergantung juga amalan-amalan dia ini ada kedoliman sama manusia enggak? Ada kedoliman. Ya lihat pahalanya cukup enggak buat bayar kedoliman dia kalau dia belum minta maaf. Kalau cukup, selamat dia. Kalau enggak cukup, ya dia harus lewat dulu di neraka, dibersihkan. Nanti ujung-ujungnya masuk jannah. Ya, semua itu ada sebab akibatnya. Jadi enggak ada ceritanya sudah bertakwa kok masuk neraka? Tidak ada itu ceritanya itu. Itu hanya bahasa Arabnya iftiradi, asumsi saja, tapi tidak ada kenyataannya. Bahkan ketika Nabi sudah menjelaskan, pernah suatu ketika Nabi bilang, Allah itu menuliskan nama-namanya ahlul jannah. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan, semua tertulis, lakinya, perempuannya. Nama-nama ahlun nar juga tertulis, semuanya lengkap, fulanah, fulan, tertulis semua. Terus disempel, disegel kitabnya. Ha'ula'i ilal jannati wala ubali, wa ha'ula'i ilal nari wala ubali. Ini semuanya masuk jannah, aku tidak urusan lagi. Dan ini semuanya masuk neraka, aku tidak urusan lagi. Tidak mungkin ada perubahan. Sahabat dengar gini, ya Rasulullah, ngapain kita beramal terus? Buat apa kita beramal? Udah, gak bisa ngerubah takdir kan? Gak bisa. Terus buat apa beramal? Udah, kita pasrah aja sama yang tertulis. Jawab Nabi adalah, i'malu, tetap kalian beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena masing-masing dimudahkan untuk menuju kepada takdirnya dia. Faman kana min ahli sa'adah, fasayuyassaru li'amali ahli sa'adah. Yang ditakdirkan jadi calon orang bahagia di jannah, dia akan dimudahkan Allah mengamalkan amalan-amalannya ahlul jannah. Kalau ditakdirkan jadi ahlun nar, dia akan dimudahkan mengamalkan amalan-amalan ahlun nar. Ada sebab enggak berarti? Ada. Nah, kita lihat aja, kita cek ini track record kita selama ini, kita dimudahkan kemana? Aduh, kok kayaknya ke kiri ini. Cepet tobat nih, jangan terus-terusan. Ini pertanda kalau kamu terus-terusan, dan nanti kesana arahnya. Segera tobat, lawan bisikan syaitan, bisikan hawa nafsu, dilawan, bergaul dengan orang-orang baik. Nanti kamu akan sesuai juga, ini juga takdirkan juga. Awalnya dia kesana, tiba-tiba sadar, balik, itu semuanya maktub semua, tertulis semua. Prosesnya gak ada yang berubah sedikit pun, cuma kan kita gak dikasih tahu untuk yang akan datang. Sehingga kita gak boleh beralasan dengan takdir. Kita gak tahu kok alasan pakai takdir. Ya, jadi gitu, mudah-mudahan bisa dipahami. Cukup ya, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Ketika kita menyampaikan itu sebagai bagian dari amanah dakwah, maka kalau hanya sekedar marah, hanya sekedar apa respon sesaat, itu tidak masalah. Insya Allah suatu saat dia bisa menerima. Boleh jadi saat ini belum bisa, tapi di saat yang lain akan menerima. Saya sendiri punya pengalaman di beberapa kasus. Ketika saya menyampaikan itu marah-marah, tapi ternyata beberapa tahun kemudian ketemu, loh kok sudah berubah. Ternyata bisa menerima itu setelah proses panjang. Jadi pas awalnya memang masih berat, tapi setelah proses panjang ternyata bisa menerima. Jadi tidak perlu khawatir kalau kemudian apa yang kita sampaikan tidak diterima. Bahkan kita sendiri pun butuh dikoreksi, butuh diluruskan. Maka kalau kita diluruskan, kita dikoreksi, itu manusiawi. Kadang-kadang kita merasa kok begini. Tetapi setelah kita merenung, oh ternyata yang koreksi tadi benar, saya yang salah. Jadi butuh proses, butuh waktu. Butuh proses, butuh waktu. Baik.

keuangan ribawi. Marah ini orang, dimarah-marahinya. Dari dulu tidak pernah ada yang ngomong pak gitu, kamu masih muda lancang, dimarahin. Begitu pemuda ini diusir kemudian pulang, ternyata apa? Setelah 3 bulan kemudian dia menyesal. Kenapa menyesal? Setelah dia googling, oh riba itu memang benar, yang disampaikan pemuda tadi benar. Berarti selama ini, selama 20 tahun ngundang ustadz itu tidak ada yang jujur ustadznya, karena tidak pernah menyampaikan masalah riba di lembaga keuangan ribawi. Dia mau ngucapin terima kasih tapi sudah terlanjur jengkel, nomornya sudah dibuang, orangnya sudah di tidak boleh ngisi lagi, tidak bisa ketemu. Mana orang, padahal dia mau ngucapin terima kasih karena sudah dikasih tahu. Jadi memang awalnya begitu tahu ya berontak, itu lumrah, manusiawi, normal. Tapi setelah merenung, oh ternyata dia benar, saya keliru, itu normal. Wallahu a'lam bishawab.

0: hadiah pernikahan dari orang tua harus merata. Di antara prinsip yang diajarkan syariat adalah keadilan dalam memberikan hadiah dan hibah untuk anak. Dalam hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma bahwa ibunya, yaitu Bintu Rawahah, meminta kepada ayahnya, Bashir, agar memberi hibah kepada Nu'man. Bashir menunda untuk memenuhi permintaan sampai setahun lamanya. Setelah itu, Bashir berkeinginan untuk memenuhi permintaan sang istri. Sang istri mengatakan, "Saya tidak ridho kecuali setelah kamu minta Rasulullah sebagai saksi atas hibah yang kau berikan kepada anakku." Bashir lantas menggandeng tangan Nu'man yang saat itu masih kecil untuk dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan beliau, Bashir mengatakan, "Wahai Rasulullah, ibu anak ini, yaitu Bintu Rawahah, sangat ingin agar aku memintamu sebagai saksi atas hibah yang kuberikan kepada anakku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Bashir, apakah engkau punya anak selain anak ini?" "Iya," jawab Bashir. Rasulullah lanjut bertanya, "Apakah semua anakmu kau beri hibah sebagaimana anak ini?" "Tidak," jawab Bashir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kau jadikan aku sebagai saksi jika demikian kondisinya. Sungguh aku tidak mau jadi saksi dalam tindakan kedzaliman." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang tua yang memberikan hadiah kepada sebagian anak sementara yang lain tidak diberi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tindakan kedzaliman. Karena hibah kepada anak harus sama. Dalam riwayat lain dari Muslim bin Subaih, beliau mengatakan, "Aku mendengar Nu'man radhiyallahu anhu ketika menyampaikan khutbah mengatakan, ayahku mengajakku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta beliau menjadi saksi atas pemberian yang diberikan ayah kepadaku. Nabi bersabda kepada ayahku, 'Apakah engkau punya anak selain anak ini?' 'Iya,' jawab ayahku. Nabi bersabda, 'Samakanlah hibah untuk mereka.'" Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Dan termasuk di antara pemberian itu adalah hadiah pernikahan. Karena itu, jika anak pertama diberikan hadiah motor saat menikah, anak yang lain juga harus diberi yang sama. Berikut keterangan Syekhul Islam. Ada orang yang telah memberi hadiah ke putrinya dan menikahkannya. Kemudian setelah itu, orang ini punya beberapa anak. Apakah orang ini harus memberikan hadiah kepada anak-anaknya seperti yang pernah dia berikan ke putri pertamanya? Jawaban, ya, benar. Dia bisa memberikan hadiah kepada masing-masing anaknya seperti apa yang pernah dia berikan ke putrinya. Bahkan ini aturan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan bersikaplah adil di antara anak-anakmu." Jami' al-Masail li Syekhil Islam. Demikian, Allahu a'lam.
1: Ramuan herbal.
2: Saya mau tanya, saya berhenti merasa jantung berdebar entah ke orang lain atau dalam kondisi tertentu. Sebenarnya bukan cuma jantung berdebar aja, tapi di beberapa emosi juga saya merasa flat banget.

0: seperti ampang, gak merasakan apa-apa. Banyak sekali momen yang membuat saya sadar kalau saya ini aneh, gak merasakan apa yang seharusnya saya rasakan dalam momen tersebut. Sebenarnya saya sudah lama merasa seperti ini. Saya juga sudah mencari jawabannya kemana-mana, namun belum dapat jawaban yang pasti. Sebenarnya saya ini kenapa ya, Tabib Hepri? Rasanya saya ini kosong, ampang. Sebenarnya saya kena penyakit apa? Silahkan.
1: Baik. Kalau bisa nanti chat saya aja ya.
0: Oh iya. Iya, di nomornya di Tabib yang tersedia di YouTube juga ya.
1: Iya.
0: Tampil 085 ya Bibi, 641982017.
1: Ya, nanti konsultasi mandiri ke saya. Satu, yang kedua,
0: perlu penanganan khusus berarti ya.
1: Perlu penanganan khusus ini dan perlu pendalaman, tapi yang saya khawatirkan adalah masalah ini yang perlu saya tanyakan pertama itu berat badannya gimana ini? Ini indeks berat badannya di sedang, overweight, atau indeksnya di bawah. Kalau di bawah dalam artian kurus, dia ada hubungannya sama jantung dan saraf pusat. Tapi kalau dia gemuk, insya Allah ini bukan sebuah masalah. Ini hanya sebuah kecemasan yang muncul akibat ya, psikologisnya yang muncul akibat semacam apa ya, semacam kayak karakter yang dimana biasanya satu, tensinya selalu di bawah, nggak pernah, jadi selalu di bawah 120, nggak pernah tinggi. Itu yang kedua, dia memang degupan jantungnya rendah. Ini tipikal, ini karakter, jadi slow nih orangnya memang. Jadi ya memang kayak gitu, itu yang Allah bekalkan kepada jenengan. Jadi jangan kemudian terus mengartikan ini sakit, enggak. Kadang ada karakter-karakter tertentu yang Allah sudah fitrahkan seperti itu. Jangan kemudian kita paksakan dia untuk berlebihan atau untuk manusia dan satu itu tidak sama loh. Maka itulah kenapa fitrah kita itu seperti apa, kita harus gali. Dalam artian tensinya berapa yang Allah bekalkan ke kita. Ini jenis jantung yang hiperaktif atau enggak. Tensinya mudah naik atau enggak, stabil atau enggak. Sebenarnya kalau menurut saya itu sah-sah saja ya yang dirasakan tadi sama Allah tadi. Tapi yang perlu dilihat adalah bagaimana ada keluhan lain enggak selain ini. Kalau hanya seperti ini saya yakin enggak ada masalah ya. Cuman kalau kecuali dia sering pusing, geliang, atau sering pingsan, atau sering kejang, nah ini yang perlu di masalahkan kan ini hubungannya sama saraf pusat sebenarnya ini.
0: Atau mungkin cemasnya karena itu ya, Bi. Anxiety ya.
1: Iya, semacam anxiety bisa jadi. Cuman dia enggak ngerasain apa-apa nih. Dia hanya semacam kayak nyari-nyari aja ini kenapa nah gitu. Semoga ini jadi masukan nanti lebih jelasnya untuk hamba Allah nanti bisa di chat di saya aja. Nanti pas entah ada pasien atau enggak nanti pokoknya saya longgar, saya balas di 085 641 982 017. Itu bisa di nanti bisa, itu chat langsung sama saya, jadi konsultasi langsung sama saya, tinggal nanti kita akan balas ketika longgar
0: ya.
1: Demikian.
0: Mutiara Nasihat.
2: Hadirin yang kami hormati, menjadi seorang pengusaha muslim, nama pengusaha muslim tentu saja maknanya bukan pengusaha yang beragama Islam. Kalau kemudian makna pengusaha muslim adalah pengusaha yang beragama Islam, maka tidak ada bedanya antara mereka yang berusaha untuk belajar dengan mereka yang tidak belajar. Karena itu ada sisi lebih dari seorang pengusaha muslim. Apa sisi lebihnya? Seorang pengusaha muslim adalah pengusaha yang menghiasi aktivitas bisnisnya dengan syariat Islam. Sehingga dia ketika mencari harta, yang dia pikirkan bukan dari sisi kuantitas, tapi dia berpikir bagaimana agar harta yang dia dapatkan adalah harta yang legal secara syariat dan memiliki nilai martabat di hadapan syariat. Karena seperti yang kita pahami, bahwa harta yang didapatkan oleh manusia itu tidak satu tingkatan. Ada harta yang bermartabat, ada harta yang kurang bermartabat, dan ada harta halal yang tidak bermartabat. Maka bagi seorang pengusaha muslim yang ideal, cita-citanya adalah bagaimana dia bisa mendapatkan harta halal yang sekaligus bermartabat. halal plus, halal wazaid. Tidak sebatas halal, tapi halal yang memiliki martabat yang paling tinggi. Itulah pengusaha ideal yang disarankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi athyab?" Ya Rasulullah, penghasilan apakah yang paling thayyib? Thayyib itu artinya apa? Halal. Allah berfirman, di antara sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya karakter menghalalkan yang thayyib-thayyib dan mengharamkan yang khabith. Sehingga lawan dari thayyib adalah khabith. Beliau ditanya, penghasilan apakah yang paling thayyib? Paling thayyib berarti yang paling halal. Artinya halal yang pada tingkatan paling tinggi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua jawaban. Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Penghasilan yang tingkat halalnya paling tinggi ada dua. Pertama, hasil kerja seseorang dari jerih payahnya. Berarti dia seorang karyawan atau orang yang menjual jasa. Karyawan tetap atau freelance atau orang yang menjual jasa. Sehingga dari dia bekerja, jerih payahnya dia bisa mendapatkan upah. Kemudian yang kedua adalah wa kullu bai'in mabrur, dan keuntungan dari jual beli yang mabrur. Tayyib. Karena kita berbicara mengenai seorang pengusaha, berarti ranah kita adalah pada peran yang kedua, mendapatkan keuntungan dari jual beli yang mabrur. Seperti yang kita pahami, istilah mabrur, mabrur artinya sesuatu yang baik. Dari kata birrun yang artinya kebaikan. Disebut sebagai jual beli yang mabrur, jual beli yang baik, karena jual beli ini jual beli yang tingkatannya paling tinggi dan dihargai oleh syariat, bahkan dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan hasil dari jual beli yang mabrur ini? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Dan jadikan ini sebagai kode etik seorang pengusaha muslim. Yang pertama, jual beli yang mabrur adalah jual beli yang jauh dari sengketa. Sehingga baik penjual maupun pembeli semua sama-sama puas. Dan kalaupun ada peluang sengketa, seorang pengusaha yang sejati, seorang pengusaha muslim yang baik, dia lebih memilih untuk ngalah dibandingkan harus mencari keuntungan. Karena itu seorang pengusaha muslim yang ideal adalah pengusaha yang jauh dari yang namanya peluang sengketa. Nabi SAW memberikan janji yang sangat indah bagi seorang muslim yang siap untuk mengalah ketika terjadi sengketa. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya, "Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa." Aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga. Bagi siapa? Bagi mereka yang sanggup untuk meninggalkan al-mira, meninggalkan sengketa, wa in kana muhiqqan, meskipun dia di posisi yang benar. Tayyib, balasannya luar biasa, Pak. Rumah di tengah surga. Rumah di tengah menteng berapa? Per meter berapa, Pak? Katanya ratusan juta. Itu pun yang punya enggak kuat bayar pajak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Harapan besar ini bisa dimiliki oleh seorang muslim yang punya karakter lebih dewasa. Yaitu muslim yang mudah untuk mengalah. Bahkan sampai pun ketika ada potensi sengketa, dia lebih milih untuk ngalah dibandingkan mengambil keuntungan. Dan perlu kita perhatikan, mengalah tidak sama dengan kalah. Sehingga ketika seorang muslim mengalah dalam posisi ini, Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Karena dia dicintai oleh Allah, maka Allah dudukkan dia di surga yang paling dekat dengan Allah taala, yaitu di bagian tengahnya surga. Karena surga yang paling tinggi adalah surga yang paling Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau pernah mengatakan, "Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus, fa innahu a'lal jannah wa ausatuha." Kalau kamu minta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, mintalah firdaus, karena firdaus itu surga yang paling a'la, paling tinggi, wa ausatuha, dan surga yang paling tengah, artinya yang paling baik. Sehingga karena sang hamba ini adalah seorang yang mudah mengalah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya, dan Allah posisikan dia di tempat yang dekat dengannya. Kita bisa membuat ilustrasi sederhana. Ketika ada orang tua yang memiliki beberapa anak, ada salah satu anak yang dia suka sekali mengalah. Ketika rebutan dengan saudaranya, dengan adiknya atau dengan kakaknya, dia lebih milih ngalah. Kira-kira anak yang tipenya seperti ini semakin disenangi orang tua atau semakin dibenci orang tua? Semakin disenangi. Anak yang seperti ini akan lebih disenangi orang tua. Sehingga ketika orang tua memiliki sesuatu, mungkin dia yang akan diprioritaskan. Walillahil mathalul a'la. Allah memiliki perumpamaan, Allah memiliki sifat sempurna yang lebih tinggi. Jika seperti ini karakter orang tua kepada anaknya, yang dia punya sayang kepada anaknya pada grade tertentu, sementara sayangnya Allah kepada hamba tidak bisa dibandingkan dengan sayangnya hamba kepada hambanya, tidak bisa dibandingkan sayangnya hamba dengan sesama hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang ketika melihat hambanya yang lebih mudah ngalah ketika bersengketa dibandingkan hamba yang punya karakter tidak suka mengalah. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, hindari yang namanya potensi sengketa. Dan kalaupun ada sengketa, pilih posisi yang lebih ngalah, insya Allah ini akan mendatangkan kebaikan bagi Anda. Kadang kita jumpai ada sebagian orang yang punya karakter rodok kolot ya, sehingga dia ketika punya sengketa itu susah sekali untuk diajak mengalah. Jangankan mengalah, bahkan dia minta yang lebih. Dan bahkan sampai urusan dunia dibawa ke akhirat. Hanya sebatas masalah 500 ribu. Sudahlah mas, nanti kita lanjutkan di akhirat. Subhanallah, 500 ribu kok diselesaikan di akhirat. Rumang samu berapa kan gitu ya? Hadirin yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak kadang sebagian ikhwan yang dia sudah belajar misalnya, sudah kenal sunnah, tapi dia punya karakter yang kurang bisa untuk mengendalikan emosinya. Lebih suka pokoknya yang penting saya menang, karena saya adalah misalnya sudah lebih senior ngajinya, lebih senior dalam belajar Islam. Padahal justru orang yang senior seharusnya lebih ngalah. Tayyib. Kemudian yang kedua, karakter pengusaha muslim yang ideal. Kedua, pengusaha muslim itu adalah pengusaha muslim yang gampangan. Gampangan ketika berinteraksi dengan yang lain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati hambanya yang gampangan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Rahimallahu mra'an samhan idha ba'a wa idha ishtara wa idha qtada." Allah merahmati orang yang gampangan ketika membeli, gampangan ketika menjual, dan gampangan ketika nagih utang. Allah merahmati orang yang gampangan. Karena orang yang gampangan menunjukkan kalau dia itu suka berkasih sayang dengan yang lain. Dan ketika orang itu punya kasih sayang dengan yang lain, maka Allah akan mencintainya. Nabi SAW memerintahkan agar kita lebih banyak berkasih sayang dengan yang lain. Irhamu man fil ardi yarhamu kaman fis sama. Sayangilah penduduk bumi, maka penduduk langit akan menyayangimu. Dan salah satu di antara karakter orang yang gampang memberikan rahmat adalah mereka yang gampangan ketika berinteraksi dengan yang lain. Sehingga ketika Anda menjadi penjual ya, datang pembeli, berapa ini Pak? 100 ribu. Ditawar berapapun ya, gampangan. 20 ribu gimana? Ya. 15 ribu gimana? Ya didengarkan saja ya, meskipun tidak dikasihkan. Ya. Jadi Anda tidak perlu marah ya. Santai saja. Buat interaksi Anda dengan dia gampangan. Sehingga meskipun ditawar berapapun, gampangan untuk didengarkan ya, bukan untuk dikasihkan. Anda ketika menjadi pembeli juga bersikap seperti itu. Gampangan ketika bertransaksi. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW menekankan seperti ini, agar kita ketika bertransaksi jangan sampai terjadi sengketa dan masalah. Karena hukum asal jual beli itu apa, Pak? Mubah. Sementara sengketa hukum asalnya haram. Sehingga jangan sampai sesuatu yang mubah menjadi pemicu yang haram. Sangat rugi ketika sesuatu yang mubah justru menghasilkan dosa. Kalau seperti ini caranya, lebih baik dari awal sudah enggak usah lakukan yang mubah. Kadang ada misalnya sesama ikhwah yang sudah ngaji. Pak, ini ketemuan pas robanian. Lama ngaji, sering ketemu, akhirnya mereka melakukan kerjasama. Kita lakukan kerjasama bisnis. Kemudian ketika kerjasama itu jalan, pada saat gak ada masalah, walhamdulillah semua lancar. Ketika terjadi masalah, gesekan mulai terjadi. Renggang, akhirnya mereka pun bertolak belakang. Ganti nomor HP, ganti posisi, biasanya kalau datang boncengan. Sekarang ketika sampai di masjid, yang satu di ujung timur, yang satu di ujung kulon. Ya. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, padahal yang namanya kerjasama, transaksi itu sifatnya mubah, tapi bisa memicu sengketa gara-gara tidak dewasa ketika orang melakukan akad. Jangan sampai ini terjadi. Jadilah seorang pengusaha yang gampangan. Anda ketika gampangan, sepeser pun tidak akan mengurangi jatah rezeki Anda. Sebaliknya ketika Anda berusaha, yang penting pokoknya saya menang, gak boleh ada sedikit pun kerugian, itu pun sama sekali tidak menambah jatah rezeki Anda. Maka ketika Anda bermuamalah, jangan sampai menambah masalah. Bagi seorang pengusaha, kawan 1000 itu kurang, musuh 1 kebanyakan. Anda ketika punya musuh, menyenangkan atau menyebalkan? Yang namanya musuh itu gak seneng, Pak. Jangankan ketemu orangnya, ketemu sandalnya saja kita sudah sakit hati. Kok ada orangnya di sini? Kan gitu. Apalagi kalau yang seperti itu jumlahnya banyak. Coba kalau satu masjid ini 30% musuh Anda. Bingung Anda cari posisi. Belakang ada orangnya, belakang ada musuhnya. Cari yang paling depan di tempat duduk saya ini. Tayyib. Jadi berusaha menjadi orang yang gampangan ketika bertransaksi, agar transaksi yang kita lakukan tidak menimbulkan masalah bagi kehidupan kita. Yang ketiga, pengusaha muslim itu berusaha memberikan yang terbaik bagi lawan bisnisnya, sebagaimana dia ingin disikapi yang sama. Ada sebuah hadis riwayat Muslim. Secara teori hadis ini mudah, tapi prakteknya subhanallah butuh perjuangan yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Kalian tidak akan beriman sampai kalian bisa memberikan sikap yang terbaik untuk orang lain, untuk saudaranya sama muslim, sebagaimana dia ingin disikapi yang sama oleh orang lain. Misalnya, di sini ada karakter-karakter yang jahat ya, karakter-karakter akhlak yang jelek. Kalau kita tidak mau ditipu orang lain, maka jangan nipu orang lain. Kalau kita tidak mau dibohongi orang lain, jangan bohongi orang lain. Kalau tidak mau dikhianati orang lain, jangan khianati orang lain, dan seterusnya. Saya pindahkan ke karakter yang terpuji. Kalau Anda ingin disikapi ramah oleh orang lain, maka bersikaplah ramah kepada orang lain. Kalau Anda ingin disikapi baik oleh orang lain, maka bersikaplah baik kepada orang lain. Kalau Anda ingin dihormati, maka hormati orang lain. Dan begitu seterusnya. Secara teori sederhana. Sehingga ketika kita bawa ini dalam praktek bermuamalah, kalau Anda ingin diuntungkan oleh orang lain, maka berikan keuntungan kepada orang lain. Sehingga dalam transaksi jual beli, kita tidak sebut keuntungan hanya pada penjual. Pembeli juga dapat keuntungan. Anda beli sesuatu itu untung gak, Pak? Untung tidak? Apa sisi untungnya? Kebutuhan Anda terpenuhi. Misalnya Anda lagi pingin apa misalnya? Pingin menduan. Ngidam menduan ya. Anda cari menduan, bahkan sampai jarak yang sangat jauh, rela untuk macet dan seterusnya. Ketika Anda mendapatkannya, bahagia enggak? bahagia. Anda mendapatkan keuntungan ketika membeli sesuatu. Penjualnya juga untung. Maka dalam transaksi jual beli, untung itu bukan satu pihak tapi dua pihak. Tayyib. Karena itu hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ingin diuntungkan orang lain, maka berikan keuntungan kepada orang lain. Sebagaimana kita tidak ingin dirugikan orang lain, maka jangan merugikan orang lain. Keseimbangan seperti ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau jadikan sebagai salah satu tanda iman. La yu'minu ahadukum, kalian tidak beriman sampai, berarti kalau saya bersikap curang kepada orang lain, saya suka jahat kepada orang lain, gimana Pak? Apakah saya berarti tidak beriman? Dohir hadis ini menunjukkan demikian, meskipun para ulama tidak memaknai demikian. Anda tetap mukmin, tapi Anda pelaku dosa besar. Dan para ulama ketika menyampaikan hadis ini, mereka memberikan kaidah ammiruha kama ja'at. Ammiruha kama ja'at, sampaikan saja apa adanya. Maksudnya gimana? Kalau teksnya seperti itu, ya sampaikan teksnya seperti itu. Dan kita tidak melakukan takwil, karena hadis seperti ini bisa jadi ketika ditakwil terkadang mengalami kesalahan, sebagaimana prinsipnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tayyib. Ketika kita kembali ke masalah ini, jadi seorang pengusaha muslim, dia berusaha memberikan yang terbaik bagi orang lain sebagaimana dia ingin disikapi yang sama.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Mutiara doa sehari-hari.
5: Doa ketika sempit rizki.
6: Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika, fa innahu la yamlikuha illa anta.
5: Ya Allah, aku memohon kepadamu akan sebagian karuniamu dan rahmatmu, karena sesungguhnya tidak ada yang memilikinya kecuali engkau. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, dan riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dan Sahih dalam silsilah As-Sahihah nomor 1543, dan dalam Sahih Al-Jami nomor 1278.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini.
1: Kalla sa'alamun, thumma kalla sa'alamun.
0: Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.